0: FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menyebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program acara pembahasan kitab Sahru Sunnah Imam Al-Barbahari disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhullah Ta'ala secara langsung dari studio mini di Kota Maros, Makassar. Untuk kembali kita menyimak bimbingan bersama beliau, dan kali ini akan disampaikan berkaitan dengan pembahasan kebenaran tidak akan lenyap. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ini khadil islam rahimani wa rahimakumullah. Untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, kami persilahkan untuk bisa menghubungi nomor kami via nomor berikut di 021-823-6543, 021-823-6543. Anda bisa menghubungi via telepon secara langsung maupun pesan singkat WhatsApp. Langsung saja kita menyimak bimbingan dan pelajaran bersama beliau. Kepada Ustaz kami persilahkan. Faliyatafadal maskuran ya Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was-sadad. Pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk kembali bermajlis ilmu, membahas pembahasan-pembahasan akidah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pembahasan kita masih berlanjut tentang peringatan-peringatan dari bahayanya mengikuti jalan-jalan ahlu bidah, terutama yang sangat berbahaya adalah kelompok Jahmiyah. Dan beliau rahimahullah mengatakan, wa'alam annahu lam taji' bid'atun qattu illa minal hamaji ar-ru'a atba' kulli na'ib yamiluna ma'a kulli rih faman kana hakadha faladina lahu. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. Beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah memperingatkan kita bahaya dari mengikuti para penyeru kepada kebid'ahan, penyeru kepada penyimpangan. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya bid'ah itu tidak datang kecuali dari orang-orang bodoh, orang-orang yang jauh dari ilmu, jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, jauh dari jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam. Mereka mengikuti jejak para sahabat. Atba' kulli na'iq. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti arus. Kemana arus berjalan, mereka mengikutinya. Mereka adalah pengikut hawa nafsu, hamba dunia. Faman kana hakadha fala dina lahu. Maka yang demikian sangat jauh dari agama. Qala Allah tabaraka wa ta'ala famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka keterangan ilmu. Kenapa? Karena baghyan bainahum. Karena mereka melampaui batas. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Tidaklah mereka berselisih kecuali datang setelah datang kepada mereka keterangan bagi yang bainahum. Kenapa? Karena sikap dan sifat melampaui batas. Wahum ulama ussu. Mereka adalah ulama yang su, ulama yang buruk. Ashabut tama' wal bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang tamak terhadap dunia dan mereka adalah ahlu bid'ah. Maka ya di sini beliau rahimahullah mengingatkan bahwasanya tidak boleh siapapun di antara kaum muslimin untuk mengikuti ya orang-orang tersebut, orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah, menjual agama mereka, berfatwa sesuai dengan pesanan ya para pengikut hawa nafsu, orang-orang yang berfatwa tapi tidak mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyelisihi Kitabullah, menyelisihi Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di semua ya bab-bab agama, baik itu bab asma wa sifat, bab al-wa'd wal-wa'id, yang mana ya kelompok-kelompok tersesat dalam hal ini seperti al-khawarij yang melakukan, yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan meyakini mereka kekal di neraka, tidak akan keluar selama-lamanya meskipun mereka masih punya tauhid. Karena bagi mereka, siapapun yang masuk neraka maka tidak akan keluar selama-lamanya. Juga dalam masalah iman seperti kelompok murjiah, yang mereka mengatakan bahwasanya amal itu bukan bagian dari iman. Juga seperti kelompok qadariyah, yang mereka mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak punya campur tangan dalam perbuatan manusia. Mereka adalah ar-ru'a, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jauh dari ilmu. Maka para ulama kita di antaranya seperti Imam Ibn Hajar Asy-Syatibi, mereka mengatakan bahwasanya innal mubtadi' alaysa bi'alim. Seorang yang dicap sebagai ahlu bid'ah, dia bukan orang yang alim. Meskipun dia punya ilmu, tapi ilmunya adalah ilmu yang rusak dan ilmu yang merusak, sehingga mereka tidak terhitung sebagai ulama. Meskipun mereka banyak berbicara, banyak menulis, banyak mengarang kitab, karena ilmu yang mereka sebarkan adalah ilmu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita alaihi salatu wasallam selalu berdoa dan mengajarkan kita semua untuk berlindung diri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan dari doa yang tidak dikabulkan. Karena ilmu yang tidak bermanfaat ini berbahaya bagi orang yang memilikinya. Allah Ta'ala berfirman tentang ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, keterangan. Yaitu, ya, ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Taurat. Sehingga sebagian mereka beriman, ya, seperti Abdullah bin Salam beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan yang lain mereka mengingkari, mendustakan bagian bainahum. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini sikap melampaui batas, ya, karena mereka sebenarnya tahu tapi tidak ingin mengamalkan. Mereka terus-menerus berada di atas kebatilan meskipun ditegakkan hujah kepada mereka. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات ما جاءتهم البينات بغيًا بينهم. Terjadi perselisihan di antara ahlul kitab, di antara mereka ada beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagian yang lain mereka mengingkari kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Padahal jelas telah disebutkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil tentang sifat sifat dan tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, ketika mereka melihat tanda-tanda tersebut, sebagian beriman dan sebagian mereka tetap di atas kekufurannya, ya, karena hasad. Karena Nabi sallallahu bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, ya, adalah orang Arab, sehingga mereka tidak ingin, ya, beriman kepada Nabi SAW. Bahkan sebagian, ya, kabilah Arab juga, ya, dari kabilah Quraisy, mereka banyak yang mengingkari Nabi SAW karena kesombongan, ya, bukan karena mengetahui, ya, kedustaan. Karena mereka mengetahui bahwasanya Nabi kita SAW sebelum diutus menjadi Nabi sebagai orang yang as-sadiqul amin, orang yang sangat jujur, orang yang sangat terpercaya. Tapi karena kesombongan, ya, sehingga mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka banyak, ya, di antara ahli bid'ah yang mereka mengetahui kebenaran. Mereka tahu bahwasanya apa yang mereka yakini, ya, menyelisihi kebenaran, tapi karena sikap keras kepala, sikap sombong, sehingga mereka terus, ya, mengingkari kebenaran tersebut. Dan sebagian lagi, ya, mereka tahu tapi tidak mengikutinya. Meskipun mereka tidak melawan, ya, kebenaran tersebut, tapi mereka tidak menolong, ya, kebenaran tadi. Maka, ya, kebenaran ini sudah nampak, ya, bagi banyak manusia, tapi tentu hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian lagi karena mereka sombong sehingga mereka enggan untuk mengikuti kebenaran tersebut walaupun mereka tahu bahwasanya mereka berada di atas al-haq. Kemudian beliau mengatakan, wa'alam annahu la yazalun nasu fi isabatin min ahlil haqqi was sunnah. Ketahuilah bahwasanya akan terus ada sekelompok manusia, akan terus ada golongan yang berada di atas kebenaran, di atas al-haq. Yahdihimullah, Allah memberi petunjuk kepada mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Selama masih ada Al-Qur'an di tengah-tengah manusia, maka Islam ini akan tetap ada, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin la tazalu ta'ifa min ummati. Nabi sallallahu menjamin la tazalu ta'ifa min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man qabalahum wala man khalafahum. Akan terus ada, ya, satu kelompok, satu ta'ifah, satu golongan dari umatku yang berada di atas kebenaran. Dan tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, dan tidak membantu mereka. وَيَهْدِي بِهِمْ غَيْرَهُمْ. mereka akan terus mengajak manusia, mengajak orang lain, memberi petunjuk dan menerangkan kebenaran ini kepada orang lain. Wa yuhyi bihim as-sunan. Allah akan menghidupkan sunnah ini melalui mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin Islam ini, Al-Qur'an, sunnah akan terus ada ya sampai menjelang hari kiamat. Maka pengikutnya sunnah, orang-orang yang membawa bendera sunnah akan terus ada juga sampai menjelang hari kiamat ya, sampai muncul angin yang bertiup yang tidak ada seorang pun yang punya iman kecuali akan meninggal ketika mencium angin tersebut atau menghirup hawa tersebut. Wa humul ladzina wasafahumullahu ma'aqillatihim indal ikhtilaf, yaitu orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla ya, ketika menyebutkan bahwasanya manusia akan berselisih setelah datang kepada mereka kebenaran kecuali siapa? Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idni. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang beriman dari perselisihan-perselisihan manusia. Mereka diberi hidayah dan taufik untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru dari apa yang diperselisihkan oleh manusia. Tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tengah malam untuk melaksanakan salat malam, beliau membaca iftitah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Tuhan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, berilah aku petunjuk terhadap apa yang diperselisihkan oleh manusia. Petunjuk yang benar dari apa yang diperselisihkan oleh manusia, sungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nabi SAW bersabda, لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق. Akan terus ada satu kelompok dari umatku, satu golongan dari umatku, ظاهرين على الحق. Mereka kuat, nampak di atas kebenaran. لا يضرهم من خذلهم. Tidak membahayakan mereka, tidak merugikan mereka, orang-orang yang tidak menolong mereka, membiarkan. Karena ada orang-orang yang tahu kebenaran, dan ketika kebenaran itu dihina, ya, mereka diam. Mereka tidak ikut membantah, tidak ikut menolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun mereka tahu bahwasanya Ahlus Sunnah, ya, orang-orang yang dibantah tersebut, dijelek-jelekkan, difitnah, berada di atas kebenaran, mereka hanya diam dan tidak membantu mereka. Hatta ya'tia amrullah wa hum zahirun. Mereka akan tetap, ya, menang, tetap ada sampai datang perintah Allah Azza wa Jalla yang diterjemahkan atau dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu tadi yang kita sebutkan, ada angin yang bertiup menjelang hari kiamat. Ya, yang tidak ada seorang pun yang beriman kecuali akan meninggal ketika menghirup angin tersebut, meskipun dia berada di dalam gua. Karena hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali ala syiraril khalq, manusia yang paling buruk. Ketika tidak disebutkan lagi nama Allah, ya, orang tidak mengetahui lagi apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa. Tidak ada lagi Al-Quran. Ketika Al-Quran diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di akhir zaman, disitulah terjadi hari kiamat. Tidak ada lagi orang beriman. Maka tentunya Ahlus Sunnah ya hanya sampai menjelang, ya, mendekati hari kiamat. Bukan sampai benar-benar terjadi hari kiamat. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Nabi alaihi salatu wasallam telah memperingatkan kita bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, para ulama berbeda pendapat apakah ini maksud benar-benar 73 kelompok. Karena kalau kita hitung, maka sudah ratusan, mungkin ribuan, ya, kelompok-kelompok sesat. Maka sebagian mereka mengatakan yang dimaksud adalah kelompok-kelompok yang besar, ya, bukan yang bercabang dari kelompok-kelompok tersebut. Karena kalau dihitung semua cabangnya, maka sangat banyak sekali. Yang jelas, Nabi, lah, sebagian lain mengatakan maksudnya Nabi, ya, banyak, akan terpenuhi menjadi banyak. Ya, apapun yang benar dari penafsiran tersebut, ya, kita yakin bahwasanya Nabi SAW tidak mungkin salah dalam apa yang diucapkan. Bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya akan diancam masuk neraka. Semua terancam masuk neraka. Dan perlu kita ketahui bahwasanya umat di sini adalah umatul ijabah, mereka yang sudah masuk Islam. Adapun selainnya, ya maka bukan umat Nabi SAW atau mereka umat dakwah. Ya. Adapun umat di sini umatul ijabah, ya, mereka masuk ke dalam agama Islam. Maka bisa jadi, ya mereka akhirnya masuk surga meskipun diancam masuk neraka. Karena mereka, ya selama mereka masih mempunyai tauhid, tidak akan kekal di neraka siapapun yang mempunyai tauhid. Dan juga tidak mesti dikatakan kafir, karena ya selama bid'ahnya tersebut tidak sampai kepada kekufuran, maka tentu tidak keluar dari Islam. Man hiya ya Rasulullah, siapa mereka kelompok selamat tersebut? Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang selamat adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka di sini kita ketahui bahwasanya akan tetap ada ya kelompok yang berada di atas kebenaran, yang berada di atas Alkitab was sunnah, sesuai dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat, kemudian murid-murid mereka para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang setelahnya yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Ini akan tetap ada sampai menjelang hari kiamat. Tidak mungkin kebenaran ini hilang dari muka bumi ini. Meskipun ya yang menyeru kepada kebatilan, ya meskipun mereka sangat kuat, mereka sangat banyak, tapi yang memiliki agama ini, yang menurunkan agama ini adalah Allah Azza wa Jalla, jauh lebih kuat daripada mereka. Allah jamin bahwasanya kebenaran ini akan tetap ada sampai menjelang hari kiamat. Wa yab'atsullahu, ya dalam hadis yang lain, ya ba'atsullahu ala ra'si kulli mi'ati sanah fi hadhil umam man yujaddidu laha dinaha. Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap ya 100 tahun orang yang memperbaharui lagi, ya mengembalikan umat kepada kebenaran ya agamanya. Dan mereka adalah al-firqatun najiyah. Mereka adalah at-ta'if al-mansurah yang disebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus yakin bahwasanya kebenaran itu tidak akan lenyap dari muka bumi. Kebenaran itu akan tetap ada. Orang-orang yang menyeru kepada kebenaran tetap ada, meskipun mereka ya jumlah mereka sedikit. Meskipun mungkin di suatu daerah sangat sulit untuk ditemukan atau bahkan tidak ada, tapi tidak mungkin lenyap dari muka bumi ini seluruhnya. Mungkin di satu negara mereka tidak ditemukan, tapi ada di negara lain. Atau di suatu negara mereka jumlahnya sangat sedikit. Tapi selama mereka benar-benar mengikuti Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian petunjuk para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka berada di atas al-jama'ah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, illa al-jama'ah, ya, kecuali yang berada di atas al-jama'ah, yaitu yang mengikuti Nabi SAW dan sahabatnya. Dan ini ya, di antara bukti kenabian Nabi kita alaihi salatu wasalam, beliau mengabar tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah atau sepeninggal beliau. Dan benar-benar apa yang disampaikan terbukti, ya. Dan sudah sangat banyak sekali. Ya, tentang api yang muncul di Hijaz, tentang peperangan ya di antara dua kelompok kaum muslimin. Kemudian Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu menjadi orang yang mendamaikan dua kelompok tersebut, ya. Kemudian api yang muncul di Hijaz, ya. Semuanya setelah muncul, termasuk perpecahan umat, ya. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan beliau mengingatkan, ya, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang panjang umurnya di antara kalian, hidup sampai akhir zaman, ya, maka fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan, pertentangan, perpecahan yang sangat banyak. Dan beliau memberikan obat, solusi, ya, agar keluar dari perselisihan tersebut. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Maka kalau kalian melihat perselisihan tersebut, fa'alaikum bisunnah, kembali kepada sunnah. Alhamdulillah sunnah Nabi SAW, ya, sangat jelas hadis-hadis Nabi SAW, ya, telah dituliskan oleh para ulama ahli hadis. Mereka telah memilah-milih hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang lemah, ya, dan mereka telah membukukan, ya, kitab-kitab. Dan para ulama kita juga sudah menjelaskan tentang makna-makna dari hadis-hadis tersebut. Tinggal kita dituntut untuk terus belajar, terus mengkaji, terus bertanya, ya, kepada orang-orang yang kita percaya keilmuannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin, ya, akan menolong orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami. Allah berjanji akan membantu, memenangkan para rasulnya, meskipun mereka lemah. Nabi Musa alaihi salam bersama tentaranya adalah kelompok yang paling lemah di zaman Fir'aun, la'natullah. Dan Fir'aun ketika itu adalah raja terkuat dan tentaranya tentara yang terkuat. Tapi ya, dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya, dan mewariskan bumi kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayati dunia. Sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman fil hayati dunia, ya, dalam kehidupan dunia. Bukan hanya menunggu nanti di akhirat. Di dunia pun, ya, orang-orang yang benar-benar menolong kebenaran, ya, mengikuti kebenaran, mereka akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yawma yaqumul ashhad, dan nanti pada hari kiamat akan semakin terbukti, ya, bahwasanya orang-orang yang menyeru kepada kebenaran, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum. Pada hari ketika orang-orang zalim tidak bermanfaat lagi, ya, alasan-alasan yang mereka ungkapkan. Kita lihat orang-orang yang menyeru kepada kebatilan, mereka akan menyesal, ya, perbuatan mereka. Walahum la'nat walahum su'uddar, pada hari kiamat mereka akan dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dan tempat kembali mereka adalah tempat yang buruk. Dan akhir yang baik itu pasti diberikan kepada takwa. Kemenangan akan orang-orang yang beriman. Syaratnya dan bersabar. Allah Ta'ala berfirman, "Inna amanu sabiru wa rabitu wattaqullah," agar kalian beruntung. Karena keberuntungan itu bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. "Wal 'aqibatu lil muttaqin," dan akhir yang baik itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang yakin dia di atas al-haq, di atas kebenaran, mereka harus kokoh, mereka harus bertahan, mereka harus bersabar menghadapi fitnah-fitnah dari ahlu bid'ah. Celaan-celaan mereka, ejekan-ejekan mereka, mereka harus sabar. Mereka harus membantah dengan ilmu, membantah dengan hikmah, tidak, ya, berlebihan dalam membantah, dan membantah mereka dengan penuh rahmat, kasih sayang. Kasihan kepada mereka yang berada di atas kebatilan. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu azza wa jalla selalu berdoa, "Allahumma man kana min hadhil umma ala ghairil haqq wa huwa yadhunnu annahu ala al-haqq faj'alhu faruddahu ila al-haqq hatta yakuna min ahli al-haqq." Beliau selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, siapapun dari umat ini yang berada di atas kebatilan, ya, bukan di atas kebenaran, tapi yadhunnu annahu ala al-haqq, dia menyangka bahwasanya dia menolong kebenaran, dia berada di atas kebenaran, maka kembalikanlah dia kepada kebenaran agar dia menjadi ahlul haq, orang-orang yang benar-benar berada di atas kebenaran. Maka, ya, kita wajib untuk bersabar, ya. Kita wajib untuk kokoh dan bertahan, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi sudah mengabarkan bahwasanya orang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman kal qabid alal jamar, seperti orang yang memegang bara api, ya. Dan juga Nabi SAW mengabarkan bahwasanya badal Islam mulai dengan keterasingan. Hanya yang bertambah-bertambah, wa sayaudu ghali sedikit. Orang yang asing. Lanjutkan, wa'lam rahimakallah anna al-ilma laysa bikathratir riwayah wal kutub.

Tahuilah ilmu itu bukan banyaknya riwayat, banyaknya hafalan hadis, banyaknya pengetahuan, juga banyaknya kitab yang dibaca, yang dikoleksi, yang ditulis. Innamal alim manittaba'al ilma was sunan. Orang yang alim sebenarnya adalah orang yang mengikuti ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kana qalilal ilmi wal kutub. Meskipun ya sedikit ilmunya dan sedikit bukunya. Wa man khalafal kitab wa sunnah fahuwa sahibu bid'ah. Siapapun menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah sahibu bid'ah, pengikut bid'ah, penyuruh kepada bid'ah, ahli bid'ah. Wa in kana kathirul ilmi wal kutub. Meskipun banyak ilmu dan kitabnya. Maka banyaknya ilmu, ya banyaknya hafalan hadis, ya banyaknya pandainya seorang berceramah, itu bukan ukuran ya dia berada di atas kebenaran. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang benar-benar ilmu adalah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama kita mengatakan al-ilmu khasyyatullah. Ilmu itu kalau kita merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memunculkan dalam diri kita rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza ra'aita kathima, karena ilmu tersebut akan menjadi musibah baginya. Karena dia mengetahui tapi tidak mengamalkan. Makanya setiap rakaat salat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. As-siratul mustaqim adalah al-ilmu wal-amal. Ilmu yang diamalkan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Waladdalin, bukan orang yang beramal tanpa ilmu. As-siratul mustaqim adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang dipraktekkan, ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ya tentunya apabila terkumpul antara ilmu yang luas, ya, kitab yang banyak, dan juga amalan ya, yang dipraktekkan, ilmu yang dipraktekkan, maka tentu ini yang paling sempurna. Ya. Allah Ta'ala berfirman, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. Apakah kalian mengajak manusia untuk melakukan kebaikan tapi melupakan diri kalian sendiri? وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ. Dan kalian membaca Al-Quran, Al-Kitab, أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Tidakkah kalian berakal? Juga Allah Ta'ala memperingatkan kepada orang-orang yang berbicara tentang ilmu kemudian tidak diamalkan. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat

Benar adalah ilmu yang mewariskan amal, ilmu yang mengajak kepada amalan. Hatta fal ilmu bil amal fa in ajabahu illa irtahal. Ilmu itu membisikkan amalan. Kalau amalan itu dilakukan maka itu baik, tapi jika tidak maka ilmu itu akan hilang. Ya, sebagaimana yang bisa kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita senantiasa mengamalkan zikir-zikir, doa-doa, maka ilmu, ya, doa-doa tersebut tidak akan kita lupakan. Tapi kalau kita tidak mempraktekkan, tidak membacanya setiap hari, maka ilmu itu atau doa itu akan kita lupa. Ini bukti bahwasanya ilmu itu apabila kita praktekkan, kita amalkan, maka akan terus bertambah, akan tetap tinggal. Tapi kalau kita tidak mengamalkannya, maka akan hilang. Kemudian beliau mengatakan, wa'alam rahimakallah anna man qala fi dinillah bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjati minas sunnati wal jama'ah faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lam. Ketahuilah, barang siapa yang berbicara tentang agama ini tapi hanya menggunakan akalnya, menggunakan logikanya, menggunakan takwilnya, bukan bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bersumber dari para sahabat, berarti dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa man qala 'ala Allahi ma la ya'lam fa huwa minal mutakallifin. Dan barang siapa yang berbicara tentang agama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang syariat Islam tanpa ilmu, maka dia termasuk orang yang al-mutakallifin, ya, orang-orang yang memberatkan diri mereka sendiri. Maka ketika seorang ingin berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, tentang akidah, tentang perkara gaib, tentang syariat Islam, itu semua harus bersumber dari ilmu yang benar, dari Al-Quran, dari sunnah yang sahih. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan mengikuti apa yang tidak ada ilmu tentangnya. Jangan berbicara tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana man anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala juga mengatakan, qul innama harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan al-fawahish, ya, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Melakukan perbuatan keji terang-terangan atau tersembunyi sama-sama dilarang. Wal baghya bi ghairil haqq, melampaui batas, ya, tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana, dan engkau mempersekutukan Allah Azza wa Jalla yang tidak ada bukti atas perbuatan tersebut. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini semua adalah perkara-perkara yang besar, ya, dosa-dosa besar, perbuatan keji yang nampak maupun tidak nampak, kemudian melampaui batas, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dan berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang halal dan haram tanpa ilmu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram. Janganlah kalian mengucapkan, ya, dengan lisan-lisan kalian sesuatu yang dusta, mengatakan ini halal, ini haram, litaftaru 'ala Allahi al-kadhib, ya, untuk berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sungguhnya orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung selama-lamanya. Maka wajib bagi kita semua, setiap muslim, untuk berhati-hati, ya, berbicara dalam perkara agama, perkara akidah, perkara yang merupakan, ya, syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Wa iyyaka war-ra'yi wal-qiyas wal-hawa, ya. Jauhi, ya, logika-logika yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi yang terkait dengan perkara akidah, ya. Karena akidah tidak masuk qiyas di dalamnya. Adapun qiyas digunakan dalam perkara ijtihadiyah, dalam masalah fiqhiyah yang tidak ada dalil yang jelas, ya. Jika tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam sunnah, juga tidak ada dalam ijma', maka para ulama berijtihad yang mengkiaskan, ya, dengan perkara-perkara yang sudah ada dalilnya, ya, dengan jika ada memang

lah yang cocok untuk di apa disambungkan dengan hal tersebut. Maka semua harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mencari dalil ya dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', ya, tapi kalau itu perkara yang masuk dalam bab fikhiyah ya, perkara-perkara kontemporer, maka para ulama berijtihad ya tentang hukum masalah tersebut. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man ijtahada fa asaba falahu ajran. Barang siapa yang berijtihad ya benar-benar berusaha mencari kebenaran kemudian salah, maka baginya dua pahala, pahala ijtihad. Kemudian dia benar dalam ijtihadnya, maka baginya dua pahala, pahala ijtihad dan pahala isawatul haq. Wa man akhta'a falahu ajrun wahid. Ya, siapa yang salah maka baginya satu pahala, itu pahala ijtihad saja. Kemudian beliau mengatakan al-haqqu ma ja'a min indillah. Kebenaran itu apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, was-sunnah ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah apa yang digariskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wal jama'atu majtama alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Adapun al-jama'ah yaitu apa yang disepakati oleh para sahabat di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Ya, beliau mengatakan al-haqqu ma ja'a min indillah. Kebenaran itu apa yang datang dan bersumber dari Allah Azza wa Jalla, dari Al-Qur'anul Karim, dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Dan semua kitab tersebut telah dihapus dengan Al-Qur'an. Dan Allah tidak menjamin kitab-kitab sebelumnya untuk dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah hanya menjamin Al-Qur'anul Karim. Allah taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dan kita wajib untuk beriman semua apa yang tertera dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min Rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Mereka beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan para rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan ya di antara para rasul. Kita harus mengimani semua rasul-rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara terperinci nama-nama mereka, dan yang tidak disebutkan kita mengimani secara global, karena Allah Ta'ala mengatakan tentang para rasul, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Ada nabi-nabi yang disebutkan namanya secara langsung oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, dan ada juga yang tidak disebutkan, tidak diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi mereka ada. Maka kita mengimani yang disebutkan secara terperinci dengan iman yang terperinci, dan mengimani secara global apa yang disebutkan secara global. Malaikat Jibril alaihi salam ketika mendatangi Nabi SAW dalam bentuk ya manusia biasa, beliau bertanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang akhbirnya anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, wa tu'mina bil qadari wal yaumil akhir, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, juga takdir baik dan takdir buruk. Dan semua apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah wahyu. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi kita alaihi salatu wasallam berbicara dari hawa nafsunya. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam banyak ayat ya Allah Ta'ala mengatakan may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah maka dia sama mentaati Allah Azza wa Jalla. Ati'u Allah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dilarang maka tinggalkan. Maka tidak mungkin ya dibedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah, karena banyak
perkara-perkara yang belum disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Banyak perkara-perkara umum, global, dijelaskan secara terperinci dalam sunnah Nabi SAW. Makanya, ya, sunnah adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun tidak ya digunakan dalam sholat, ya kita membaca hadis, juga berbeda setiap hurufnya, ya Al-Quran setiap hurufnya mendapat pahala, adapun hadis tidak demikian. Tapi dua-duanya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Orang siapa yang mengingkari satu hadis Nabi SAW, maka dia telah keluar dari Islam. Jika hadis itu benar-benar, ya sahih. Ya, tapi kalau seorang ulama berijtihad yang menyangka bahwasanya itu hadis dhaif, ternyata sahih, maka tentu tidak termasuk dalam ancaman tadi. Wal jama'atu majtama 'alaihi ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Al jama'ah itu adalah apa yang disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu dalam kepemimpinan atau khilaf Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tentunya apa yang disepakati di zaman tersebut, di zaman Abu Bakar, tentang ya mengumpulkan Al-Qur'an, juga tentang memerangi ya orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya. Dan perkara-perkara lain yang disepakati di zaman tersebut adalah ijma' yang harus diikuti. Adapun setelahnya, ya, para ulama kita terus berijtihad. Tapi dalam masalah-masalah fikhiyah, adapun masalah akidah, maka itu sudah ya tidak berubah sejak dahulu sampai saat ini. Apa yang diyakini oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'un sampai ya hari ini sama, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Yang banyak ya terjadi perbedaan, perselisihan atau ijtihad dalam masalah fiqhiyah, dalam masalah-masalah akidah, ya, dalam masalah sifat Allah Azza wa Jalla, tentang malaikat, tentang kitab, tentang hari akhir, ya, tentang tanda-tanda kiamat, tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat, ya, tentang mizan, timbangan, sirat, ya, kekalnya surga dan neraka. Nah, ini perkara-perkara akidah yang barang siapa yang menyelisihinya, ya tentu mereka keluar dari ijma' para ulama, ya, dan mereka dihukumi sesat, ya, keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Dan juga ya ijma' itu yang terjadi di kalangan para sahabat, adapun setelahnya maka tidak kita ketahui apakah benar-benar manusia benar-benar bersepakat dalam masalah ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, la tajtami ummati ala dalalah. Umatku tidak mungkin berijma, berkonsensus untuk suatu kesesatan. Maka ya, bisa diperhatikan apabila banyak para ulama yang berpendapat dengan suatu pendapat, ya maka bisa jadi ya itulah yang pantas untuk diikuti. Dan jika ada yang menyelisihinya, ya, ya kalau dia seorang ulama mujtahid, maka tentu harus dihargai pendapat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Man iqtasara 'ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana 'alaihi ashabuhu wal jama'ah fala ja'ala ahli al-bid'ah kulliha." Barang siapa yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ditempuh oleh para sahabat, maka dia akan mengalahkan semua ahli bid'ah. Wastaraha badanuhu, dia akan merasa nyaman. Wasalima lahu dinuhu, insyaallah agamanya akan selamat. Karena Rasulullah SAW qala sataftariqu ummati. Karena Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan, ya, menerangkan, memperingatkan bahwa umatku akan terpecah. Wa bayyana Rasulullah SAW an-naji minha, dan Nabi memberitahukan kepada kita siapa yang selamat dari perpecahan tersebut. Faqala ma kuntu ana alaihi al-yawm wa ashabi, aku berada di atasnya juga para sahabatku. Fa hadha huwa asy-syifa' wal bayan wal amru al-wadih, inilah jalan selamat, inilah keterangan, inilah perkara yang jelas. Wa al-manarul mustanir, ini adalah manar yang jelas, yang terang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wat-ta'am, lebihan dalam beragama, wa iyyakum wat-tanattu', ya, terlalu memberatkan diri. Wa alaikum bidinikumul atiq, hendaklah kalian mengikuti agama yang sudah ada, ya, sejak zaman para sahabat, tidak menambah dan tidak menguranginya. Karena kebenaran itu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada dalam Al-Qur'an,
apa yang ada dalam

0: sunnah Nabi SAW. Kalau kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada di dua sumber tersebut, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Faman ittaba'a hudaya fala ya.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman lishanih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kawan-kawan, rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya. Kita sudah selesai dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya. Berkaitan dengan empat kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. Empat kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini adalah buku mukaddimah sebelum seorang pelajari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun empat kaidah ini berkaitan tentang bagaimana hakikat kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu di kalangan musyrikin Arab. Ya. Saya akan memberikan gambaran tentang buku ini isinya apa. Ya. Jadi, Al-Qawaidul Arba. Itu empat kaidah dasar, ya. Dalam memahami tauhid, ya. Kaidah ini terdiri atas dua buku ini, atau buku ini terdiri atas dua poin. Yang pertama isinya mukaddimah. Yang kedua adalah intisari kitab atau matannya, ya. Mukaddimah ada dua poin yang dibahas, yaitu yang pertama bahwasanya tujuan kita diciptakan, diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian poin yang kedua tentang hakikat millah Ibrahim. Ibrahim, ya, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Adapun intisari kitab, maka ada empat kaedah, ya, empat kaedah. Apa saja empat kaidah itu? Yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Apa itu? Maksudnya mengakui Allah itu ada, mengakui Allah Maha Pencipta, Allah yang Allah Esa dalam mencipta, kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberi rizki dan lain-lain. Ini kaidah yang pertama, ya, yang termaktub dalam buku ini. Kemudian kaidah yang kedua adalah tentang yaitu bahwasanya hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat. Syafaat bagi

bagi mereka di sisi Allah. Atau yang kedua, perantara untuk mendekatkan, perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah, kepada Allah. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah model syirik, model kesyirikan. Kaum musyrikin di zaman Nabi. Zaman Nabi banyak ya. Banyak ya. Apa maksudnya banyak? Yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Nabi Isa seperti dan lain-lain ya. Jadi kita harus mengenal apa sih model kesyirikan orang musyrikin Arab ketika Nabi diutus kepada mereka. Sebenarnya kesyirikannya apa saja? Itu dibahas pada kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, yaitu sebagian kaum musyrikin zaman sekarang atau orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah dari kaum musyrikin zaman Nabi SAW.

0: dari sisi dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, mereka tetap syirik. Adapun kaum musyrikin Arab, dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Inilah kaidah keempat yang sebagai penutup kitab ini. Ya, saya ulangi. Inilah al-qaidul arba. Qaidul arba dalam bahasa Arab artinya empat kaidah. Itu empat kaidah dasar dalam memahami tauhid. Ya, yang buku ini kalau kita bagi secara umum ada dua sisi, mukaddimah. Sebagaimana kitab usul salasa ada mukaddimah, ada isinya. Mukaddimah di antara yang dibahas adalah tujuan, mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hakikah milah Ibrahim, kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, karena tauhid yang sedang kita bahas, tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya, nanti ada kita bahas insyaAllah. Hakikat milah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya itu apa. Setelah itu baru masuk intisari kitab. Intisari empat kaedah yang mau dibahas. Yang pertama, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah yang maha mencipta, Allah memberi rezeki, Allah mengatur alam semesta, mereka akui. Yang kedua, hakikat kesyirikan mereka, kalau begitu apa? Kalau mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, lantas hakikat kesyirikan, kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka menyembah selain Allah sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, atau sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW itu banyak. Ya, ada yang menyembah, jangan disangka menyembah batu doang. Banyak, ada menyembah berhala, ada. Berhala ini pun sebagai simbol orang soleh, seperti Lata. Ada yang menyembah malaikat, menyatakan malaikat putri-putri Allah yang menyembah orang soleh. Ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang mengatakan Uzair putra Allah, dan lain-lain. Jadi itu semua musyrikin didapati oleh Nabi di zaman tersebut. Baik musyrikin Arab, maupun Yahudi, maupun Nasrani. Semuanya didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua menyimpang dalam la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Syekh memberi peringatan bahwasanya sebagian orang musyrik zaman sekarang terjerumus dalam kesyirikan lebih parah daripada kaum musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari segala sisi, enggak ya. Jangan disalahpahami, tapi dari satu sisi di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu kalau mereka dalam kondisi genting mereka bertauhid, nanti akan disebutkan dalilnya. Mereka dalam kondisi genting mereka membuang seluruh berhala mereka beribadah kepada Allah semata. Sementara orang musyrikin zaman sekarang sebagian mereka justru dalam kondisi genting mereka malah pergi ke penghuni-penghuni kubur, malah mengatakan ya Hussein, ya Hussein, ya Ali, ya Ali. Mereka lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu dari sisi ini. Ya. Inilah empat kaedah yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam dua pertemuan. Pada pertemuan pertama saya akan fokuskan pada mukaddimah dan kaedah yang pertama insyaAllah ta'ala. Baik. Adapun isi dari buku Al-Qaidul Arba, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala berkata, "As'alullah al-Karim, Rabbal Arsyil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah." Beliau buka doa beliau dengan berdoa kepada Allah, "Aku mohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbil Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Azim, penguasa arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolongmu, mengurusimu ya, di dunia maupun di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan engkau berkah di manapun engkau berada, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau seorang hamba yang jika diberi kenikmatan bersyukur, wa idza butuliya sabar, dan jika diberi ujian bersabar, wa idza aznaba istighfar, dan jika dia berdosa maka beristighfar, wa fa inna haula isthalas unwanu saada, sungguh tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Ini buku indah, bukunya tipis banget ya, kalau Arba ini tipis banget ya. Dibuka dengan doa, doa kepada pembaca ya. Agar pembaca tahu bahwasanya niat Syekh Abdul Wahab menulis buku itulah baik. Ya, agar tidak salah dalam memahami tauhid, agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, karena banyak orang yang tidak mengerti mereka terjerumus dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Karena mereka tidak tahu hakikat kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sehingga mereka punya gambaran lain, mereka menyangka orang-orang Arab jahiliyah itu hanyalah menyembah batu begitu saja, menganggap batu pencipta, padahal tidak demikian. Ini perlu dipahami. Karena saya bercerita tentang saya sendiri, saya dulu waktu masih kecil, masih SD, SMP, ya saya menyangka orang-orang musyrikin Arab dahulu begitu. Betapa bodohnya mereka menyembah batu. Ya, ternyata mereka mengenal Allah. Ternyata mereka mengakui Allah pencipta. Ternyata mereka juga haji. Ternyata mereka juga umroh. Ya, ternyata mereka menjadikan berhala sebagai simbol saja dari orang soleh. Ternyata. Nah, ketika kita mengetahui hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, kita lebih mudah menghindar dari kesyirikan. Dan kita lebih mudah untuk mentahkik, merealisasikan tauhid. Karena kita ngerti hakikat kesyirikan orang-orang terdahulu. Inilah tujuan dari buku ini. Maka Syekh membuka dengan doa Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, ya. Beliau mengatakan as'alullah al-karim, aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul Arsyil Azim, yang menguasai arsy yang Maha Agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolong engkau di dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga penting. Kemudian dia berdoa lagi, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun berada. Ini penting karena seorang dikatakan berkah, yaitu benar-benar dimanapun dia berada, dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, waktunya bermanfaat. Tidak ada waktu terbuang-buang. Makanya diantara kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, Nabi Isa ucapkan ketika dia masih kecil digendong oleh ibunya, dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Diantaranya dia berkata, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Sungguhnya Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan dia muallim, guru. Makanya kalau kita buka di Bible atau Injil, masih dijelaskan, ya guru, ya guru, ya. Itu diantara yang tidak dirubah. Bahwasanya Nabi Isa dulu dikenal sebagai guru. Dimanapun dia berada, dia berkah. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama-ulama kita, ya seperti contoh guru kita Syekh Abdul Razak, hafizahullahu ta'ala, kalau kita ketemu dengan dia dimanapun dia bersafar, dia pasti menyempatkan pengajian meskipun itu cuma bertiga, meskipun itu cuma berempat. Habis sholat ada kata-kata meskipun cuma 10 menit, nanti habis sholat ini, meskipun itu sedang berjalan-jalan, meskipun saya dengan dia dan kawan-kawan kita sedang berjalan-jalan lagi kemana, ke taman, kayak kemana, kayak tetap saja tidak ada waktu yang pergi begitu saja tanpa ada nasihat, ya. Di antara dalilnya adalah bagaimana sifatnya Nabi Isa alaihissalam, beliau selalu menyampaikan apa? Nasihat. Dan beliau adalah seorang guru, sehingga beliau dikatakan berkah. Kata beliau, waja'alani mubarakan aina ma kunt. Dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Oleh karenanya, ketika kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberkahi dalam banyak urusan. Harta kita berkah, kemudian umur kita berkah, waktu kita berkah, ya. Pandangan kita berkah, pendengaran kita berkah, ucapan kita berkah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya saya berharap meminta doa kepada Allah, doa yang sangat penting bagi kita semua, yaitu menjadikan kita berkah. Kalau sudah berkah, dimanapun dia bermanfaat. Makanya ketika Nabi SAW pernah memberi teka-teki kepada para sahabat, Nabi berkata, inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim. Fahadithuni mahiya. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada pohon-pohon, di antara pohon-pohon yang banyak, ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Ya. Kemudian Nabi jelaskan, hiya nakhlah, pohon tersebut adalah pohon korma. Kenapa pohon korma dikatakan dia pohon berkah? Yang keberkahan pohon korma disamakan dengan keberkahan seorang muslim. Karena keberkahan pohon korma dari awal sampai akhir, dari akar sampai ujung pohon korma, semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Orang mukmin demikian. Dia bermanfaat kepada siapapun, bagi keluarganya bermanfaat, bagi anak-anaknya bermanfaat, bagi tempat kerjanya bermanfaat, bagi temannya bermanfaat, bagi tetangganya dia bermanfaat. Ya, bagi teman kantornya bermanfaat, bagi jamaah masjid dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia berusaha bermanfaat. Dia tidak bikin masalah. Dimanapun dia datang keberkahan, sehingga kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Ya, karena dimana-mana dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini namanya orang yang berkah. Dan itulah seharusnya seorang muslim demikian. Bukan sebaliknya, seorang yang keberadaannya dibenci oleh masyarakat. Masyarakat ingin dia tidak hadir.
1: Kalau dia tidak hadir dalam grup, orang-orang bersyukur, alhamdulillah. Itu namanya bukan orang yang berkah. Taib, ini doa yang disampaikan oleh Syamrul Hab kepada kita para pembaca, kita ucapkan amin. Kita ucapkan apa? Amin. Wa an yaj'alaka, doa yang ketiga, ini tiga doa. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar. Dan agar engkau Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza btuliya sabar, jika diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar, kalau dia berdosa dia istighfar. Fa in haula'i thalath unwanu sa'ada. Ini tiga perkara adalah tanda kebahagiaan. Selama orang masih berputar pada tiga perkara ini, ketahuilah dia orang berbahagia. Karena kita enggak keluar dari tiga kondisi ini. Entah dapat nikmat, entah diuji, entah kita bermaksiat, ya. Kalau kita dapat nikmat, taat kepada Allah, diberi kenikmatan, kita bersyukur. Kalau kita diuji, tugas kita adalah bersabar. Kalau ternyata kita berusaha bertakwa, ternyata kita bermaksiat, maka kita istighfar. Selama Anda masih berputar pada kisaran tiga ini, sungguhnya Anda sedang bahagia. Maka seorang jangan sampai terlepas dari tiga kondisi ini. Cuma bersyukur atau bersabar, bersabar atau beristighfar. Bersyukur, bersabar atau beristighfar. Dan ini juga doa yang menakjubkan dari Syekh Abdul Wahab kepada para pembaca, dan kita katakan pula amin. Saya ulangi, dia berdoa dengan tiga perkara agar Allah menolong kita, ya, dunia dan akhirat. Allah memegang urusan kita, ya. Karena barang siapa yang dipegang urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan mudah dan lurus, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiits fa aslih sya'ni kulla wa la taklinni ila amsi tarfata ain. Ya Allah, uruskanlah segala urusanku, fa aslih li sya'ni kulla, segala urusanku uruskanlah, luruskanlah ya Allah. Wala takilni nafsi tarafat ain, dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun dalam sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah mengurus urusanmu selesai, ya, mau urusanmu di dunia maupun akhirat, maka akan lancar, akan mudah, akan berkah dan yang lainnya. Yang kedua tadi Syekh Abdul Wahab mendoakan kita agar kita berkah, karena berkah itu adalah penting sehingga waktu kita semua berkah. Yang ketiga, agar kita memiliki berputar pada tiga kondisi, yaitu hanya bersyukur atau bersabar atau istighfar, ya. Inilah tiga doa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab kepada orang yang baca tulisannya. Kemudian beliau berkata, "I'lam arsyadaka Allah li ta'ati." Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu agar bisa mentaatinya, ya. Ketahuilah, semoga Allah membimbing untuk bisa mentaatinya. "Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud din. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketahuilah bahwasanya Hanifiyah itu millat Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan manusia seluruhnya untuk perkara demikian, ya. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Dan itulah millat Ibrahim, ya. Itulah millat Ibrahim, ya. Di sini muqaddimah yang pertama, ya. Yaitu saya ingin menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah milah Ibrahim. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itulah hakikat milah Ibrahim. Kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh untuk ikuti agama Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan." Walam yakun minal musyrikin syakiran li an ummi ijtabahu hada ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya wal fil dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin kemudian auhayna ilaika an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah memuji Nabi Ibrahim di akhir surat An-Nahl, sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang qanit, rajin ibadah. Kemudian hanifan, hanif artinya condong, hanif condong. Makanya orang yang kakinya miring disebut hanif, ya, kaki X, ya, disebut hanif. Kenapa? Kakinya miring. Sehingga hanif itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan, ada khilaf memang, tapi sebagian ulama mengatakan hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu secara bahasa Arab artinya miring. Miring maksudnya apa? Miring menuju tauhid, jauh dari kesyirikan. Namanya orang hanif itu orang yang selalu condong kepada tauhid dan benar-benar menjauhkan diri kesyirikan. Itu namanya hanif. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat kencang terhadap kesyirikan. Ya, dia sangat takut dengan kesyirikan, bahkan menjauhkan diri karena dia hanif. Hanif. Jadi tidak nyerempet-nyerempet kesyirikan, tapi benar-benar condong jauh daripada kesyirikan. Bukannya sekedar lurus, bahkan condong, yaitu jauh daripada kesyirikan. Ya. Makanya Allah mengatakan di ketika mensifati Nabi Ibrahim, kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "An ittabi' millata Ibrahim hanifa." Hendaknya engkau mengikuti ajaran Ibrahim, "wa ma kana minal musyrikin." Dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Ya. Perhatikan di sini.
0: Ini ada mukaddimah dua perkara. Ini satu perkara ya, ini satu perkara. Jadi perkara yang kedua adalah bahwasanya tauhid atau ibadah ada syaratnya. Ya. Tauhid atau ibadah ada syaratnya, nanti akan disinggung ya syaratnya ya, dan bisa batal dengan kesyirikan sebagaimana sholat bisa batal syaratnya toharah dan bisa batal karena pembatal. Baik, ini adalah syarat yang pertama. Ya, tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah. Itulah hakikat dari Millah Ibrahim. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Allah ulang-ulang dalam Al-Quran Ibrahim. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran banyak. Dalam Al-Quran tentang Ibrahim. Dan Nabi SAW disuruh ikut Ibrahim. Ikut ajaran Ibrahim. Kalau kita lihat dari dua sisi, sisi pertama ya, kenapa ya? Timbul pertanyaan, kenapa? Jawabannya, pertama, karena Ibrahim adalah nenek moyangnya Quraisy, nenek moyangnya Nasara dan Yahudi. Semuanya tiga-tiga ini memuliakan Ibrahim. Semuanya memuliakan Ibrahim. Karena nenek moyang mereka. Semuanya memuliakan Ibrahim. Baik musyrikin Arab, Quraisy maupun Nasara maupun Yahudi. Karena sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya, punya anak ada Ishak, ada Ismail. Dari Ismail turunlah Quraisy. Semua orang Quraisy keturunan Ismail. Di bawah Ishak ada Ya'kub. Dan seluruh keturunan Bani Israel adalah keturunan Ya'kub. Sehingga Quraisy, ya, yang situ ada Nabi Muhammad SAW, Bani Israel, di situ ada Nasara dan Yahudi, semuanya berujung kepada Ibrahim. Ya, ketika itu maka Allah ingin bahas Ibrahim itu sebenarnya siapa? Ibrahim itu sebenarnya apa? Siapa? Yang kalian, wahai orang-orang Yahudi maupun Nasara maupun Quraisy, semua ngaku-ngaku keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sebab pertamanya. Ya. Kenapa Allah mengulang-ulangi Ibrahim? Karena Ibrahim adalah nenek moyang mereka semua. Ya. Sebab yang kedua, ya, karena hakikat Millah Ibrahim, ajaran Ibrahim adalah tauhid. Tauhid dan jauh dari syirik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, pertama penegasan Allah, Ibrahim, makana Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya. Ya. Makana, Allah mengatakan, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nasraniyan. Walakin kana hanifa muslima, kata Allah, wa ma kana minal musyrikin. Lengkaplah Allah bantah mereka. Kata Allah, bukanlah Ibrahim itu Yahudi, bukan juga Nasara, tapi dia seorang hanif yang muslim dan dia bukan jadi musyrikin. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Quraisy. Maksudnya bukan musyrik seperti kesyirikan Quraisy. Yang kedua, Ibrahim ya menentang kesyirikan. Makanya Ibrahim menemukan dua model ya. Beliau berdakwah kepada penyembah berhala benda-benda bumi di Babel. Kemudian beliau juga berdakwah kepada para penyembah benda-benda langit di Syam. Penyembah benda-benda langit. Penyembah benda-benda langit. Jadi sosok Ibrahim ini istimewa, ya. Sosok Ibrahim istimewa, makanya disampilkan dalam mukadimah sebelum bicara tentang hakikat kesyirikan orang musyrikin. Syekh Abdul Wahab bikin mukadimah yang indah, mukadimah dalam mukanya dua perkara ini, perkara pertama, kemudian perkara kedua, ya. Perkara pertama, Allah jelaskan kita beliau menjelaskan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan itulah hakikat milah Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebutkan? Allah ulang-ulang karena Ibrahim itu nenek moyang dari orang-orang yang didakwai oleh Nabi. Semua orang didakwai oleh Nabi adalah keturunan Ibrahim. Quraisy, Yahudi, Nasrani, semua keturunan Ibrahim. Nah, kakek kalian Ibrahim ini seperti apa sebenarnya? Inilah hakikatnya. Dia ternyata bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Dia hanifan muslimah. Kemudian dia justru menentang kesyirikan yang kalian lakukan. Dia pernah menentang penyembah berhala, ya, dan itulah di Babel ketika dia melawan ayahnya dan Raja Namrud, ya akhirnya dia dibakar, ya. Kemudian dia pun pergi ke negeri Syam, kemudian dia berdakwah kepada para penyembah matahari, rembulan dan bintang. Jadi dia menghadapi kaum musyrikin dengan dua model, para penyembah benda-benda bumi dan para penyembah benda-benda langit. Dan Ibrahim, dua-duanya dia berdebat. Dalam ayat ini dia berdebat ketika dia menghancurkan patung-patung. Kemudian mereka berkata, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kau yang mencuri patung-patung kami, kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang kasih hancur adalah patung-patung kecil, kalau enggak bertanya tanya mereka. Mereka tanya. Mereka bisa, kalau mereka bisa ngomong mereka bilang kami yang pecahkan batu. Jadi Ibrahim dialog dengan mereka agar mereka otak mereka jalan, ini patung yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga Nabi Ibrahim berdialog dengan para penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-An'am. Ya, falamma janna 'alaihi laila ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam tiba kemudian ada bintang, Ibrahim berkata, ini Tuhanku kah? Ternyata hilang, aku tidak bisa sembah Tuhan seperti ini yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahi rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Ketika muncul rembulan, Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku kah? Ini Tuhan. Hilang. Kata, kalau tidak beri petunjuk kepada aku akan tidak akan menyembah. Aku akan terjumus dalam kesyirikan. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia lihat matahari, ya, matahari lebih besar. Hadza akbar, ini Tuhanku kah? Falamma afalat, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Tatkala matahari tenggelam, ya kaumku, aku berlepas diri daripada kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi Ibrahim sosok luar biasa. Dia bukan hanya mendakwahkan kepada tauhid, dia menentang kesyirikan dan dia berdebat dengan mereka. Dan dia rela bayangkan waktu dia di Babel, musuhnya satu negeri semuanya musyrikin. Bapaknya musyrik, satu negeri semua, tidak ada yang sama Ibrahim, dia sendirian. Makanya kemudian mereka semua sepakat tangkap dia dan ingin bakar dia, tapi Allah selamatkan. Ketika sampai di negeri Syam juga dia sendirian. Makanya ketika Ibrahim berjalan sama Sarah melewati Mesir, Ibrahim berkata sama Sarah, "Ya Sarah, tidak ada negeri ini yang muslim kecuali saya dengan kamu." Makanya nanti kalau kamu mereka tanya kepadamu siapa aku, apa siapa kamu, mereka tanya kepadaku siapa aku, akan mengatakan
1: anti ukhti, engkau saudariku, maksudnya saudariku sama agama, karena tidak ada yang Islam kecuali saya dengan kamu. Maksud saya, Ibrahim, dia sendirian, tapi dia cuek. Dia sendirian, tapi dia cuek. Mendakwah tauhid, meskipun satu kampung semuanya musyrik. Meskipun satu negeri semuanya musyrik. Mungkin bapaknya semuanya musyrik. Tapi luar biasa bagaimana kokohnya Ibrahim. Itulah hakikat Ibrahim, ya, yang kita, sebenarnya agama kita, agama Islam adalah mengikuti Ibrahim. Ini mukaddimah yang indah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam mukaddimah tersebut, beliau sampaikan juga perkara kedua. Kita bacakan sekarang.
0: Beliau berkata setelah itu, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ.
1: Jika engkau telah tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya,
0: فَأْلَمْ أَنَّ الْإِبَادَةَ لَا تُسَمَّ إِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ.
1: Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhidnya.
0: Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid.
1: Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid.
0: Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah.
1: Salat tidak dinamakan salat kecuali dengan bersuci.
0: Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat.
1: Kalau kesyirikan masuk dalam ibadah maka rusaklah ibadah.
0: Kal hadath idza dakhala fi taharah,
1: sebagaimana kalau hadath masuk dalam bersuci maka batalah salat.
0: Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadah afsadaha,
1: jika kau tahu bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusaknya,
0: wa ahbatal amal, akan merusak amal,
1: wa sara sahibuhu minal khalidina finnar,
0: maka pelaku kesyirikan termasuk dari kekal dalam neraka selama-lamanya.
1: Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dzalika,
0: maka yang kau tahu yang paling penting bagimu adalah mengetahui apa itu syirik.
1: La'allallaha yukhallisaka min hadhihi syabakah.
0: Semoga Allah bisa menyelamatkan engkau dari jeratan syirik tersebut.
1: Wahya syirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi,
0: di syirik kepada Allah, jerat yang berbahaya tersebut, di syirik kepada Allah, yang Allah berfirman,
1: inna allaha la yaghfiru ayu syirka bi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha.
0: Sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, Allah mengampuni dosa selain kesyirikan.
1: Wa dhalika bi ma'rifati arba'i qawaid dhakaraha Allah ta'ala fi kitabihi.
0: Terus bagaimana cara kita mengenal kesyirikan? Hakikat kesyirikan orang musyrikin Arab dengan mengenal empat kaedah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Ini maksud dari buku ini. Jadi, saya ulangi, perhatikan sini. Di sini, Syekh Abdul Wahhab mengatakan, dia mengkiaskan, jadi maksud dia itu adalah mengkiaskan, menganalogikan. Perhatikan sini. Menganalogikan antara sholat dan ibadah, ya. Ibadah dan sholat. Perhatikan sini. Ibadah, sholat. Ada syarat. Syarat ada pembatal. Pembatal. Syarat ibadah adalah tauhid. Sebagaimana syarat sholat adalah toharah. Kemudian pembatal ibadah adalah syirik. Sebagaimana pembatal sholat adalah hadas. Ya. Maka beliau mengatakan, sebagaimana sholat tidak diterima kalau tanpa toharah, dan sholat bisa batal kalau ada hadas, maka demikian juga ibadah. Kau disuruh untuk beribadah kepada Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi, tujuan kau diciptakan, engkau diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini ada syaratnya, ada pembatalnya. Pembatalnya harus, syaratnya harus kau bertauhid. Kalau kau tidak bertauhid, tidak akan terima ibadah. Sebagaimana orang-orang musyrikin kata Allah, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidaklah mencegah mereka untuk diterima amalan mereka kecuali nafkah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Rasulnya. Jadi kalau tidak ada tauhid, tidak diterima ibadah. Namun ingat, kalau kau sudah beribadah, ibadahmu bisa batal dengan kesyirikan. Sebagaimana salat bisa batal dengan hadas. Nah, maka mau tidak mau kau harus mengenal ini hakikat syirik. Apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Nah, untuk mengenal hakikatnya ini, ya, maka perlu mengenal empat kaidah dalam Al-Quran. Itulah poin pembahasan dari Qaidul Arba. Baik, saya ulangi lagi ikhwan dengan singkat ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya berharap buka mukaddimah dengan bahas tentang tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah. Perhatikan. Dan sebenarnya tujuan ini sudah disinggung karena itulah agama Ibrahim yang kita disuruh untuk memerintahkan, diperintahkan untuk ikuti Ibrahim. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu adalah milahnya Ibrahim. Kenapa Allah sebutkan khusus Ibrahim? Karena Ibrahim ini spesial. Ibrahim ini adalah nenek moyang dari Quraisy, dari Yahudi, dari Nasara, semuanya keturunan Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini spesial kenapa? Dia boleh kita bilang bapak tauhid. Dia tidak pernah syirik sama sekali, dia memecahkan patung-patung, dia bersendirian berdebat dengan para penyembah berhala dan berdebat dengan para penyembah benda-benda langit. Ibrahim sendirian. Nah, kalau begitu harus tahu apa itu hakikat ajaran Ibrahim. Hakikat ajaran Ibrahim. Kemudian kasih mukadimah kedua. Ibadah yang kita diperintahkan itu ada syaratnya dan bisa batal dengan kesyirikan. Syaratnya tauhid, sebagaimana salat syaratnya thaharah dan bisa batal dengan pembatal itu hadas. Itu hadas. Hadas itu maksudnya buang angin, kencing kayak apa kayak ya. Maka beliau menganalogikan antara salat dengan ibadah. Perhatikan salat dan ibadah. Salat syaratnya ada thaharah, pembatalnya hadas. Sebagaimana ibadah ada syaratnya tauhid, pembatalnya adalah syirik. Nah, kalau kamu bisa agar ibadahmu selamat, kau bisa jalankan tujuanmu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, kau harus tahu hakikat syirik. Apa itu hakikat kesyirikan? Nah, untuk mengenal hakikat kesyirikan itu, biar kau tahu betul apa kesyirikan sih yang Nabi lawan ketika di zaman Nabi berdakwah di Jazirah Arab. Apa sih kesyirikan tersebut? Maka mau tidak mau kau harus mengenal empat kaidah dalam Al-Qur'an, ya. Harus mengenal empat akidah dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang akan kita bahas. Tolong difoto, dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat, inna rahmatillah subhanahu wa ta'ala.

Kita lanjutkan. Kemudian barulah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala masuk pada kaidah yang pertama. Masuk dalam kaidah yang pertama. Ya. Al-qaidatul ula. Kita katakan insyaallah pada kesempatan kali kita akan bahas kaidah yang pertama ya. Adapun kaidah kedua, tiga, empat insyaallah pertemuan berikutnya. Insyaallah cuma dua pertemuan ya. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, anta'lama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya kau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah pencipta. Dialah pengatur alam semesta. Ya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ternyata pengakuan mereka tersebut, Allah Maha Pencipta, Allah pengatur alam semesta, tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Wa dalil qauluhu ta'ala. Jadi perhatikan, Syekh Abdul Wahab mengatakan ini kaidah semua berdasarkan Al-Qur'an. Ini bukan dari otak beliau sendiri, enggak, ini semua berdasarkan apa? Al-Qur'an. Maka semua kaidah ini ada Al-Qur'annya. Bukan pakai logika-logikaan, enggak, Al-Qur'an. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalil akan hal ini bahwasanya pengakuan mereka Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta, tidak membuat mereka masuk dalam Islam adalah firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? "Amman yamliku sam'a wal absar?" "Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fa sayaquluna Allah." Faqul afala tattaqun? Katakanlah Muhammad, siapakah kepada orang musyrikin Arab, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah yang semuanya ini. Faqul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama. Ya. Bahwasanya kaidah ya. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Rububiyah ini maksudnya Allah pencipta, pencipta dan pengatur alam semesta. Mengatur alam semesta. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah pencipta dan pengatur alam. Akan tetapi pengakuan ini, pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim. Mereka muslim. Baik. Kita akan bahas apa dalil akan pernyataan ini? Apa dalil? Apa dalilnya? Dalil pengakuan mereka. Banyak sekali dalilnya. Ya. Perhatikan. Dalil pertama. Ya. Mereka mengakui Allah yang mencipta dan mengatur. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Syekh Abdul Wahab sebutkan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Amman yamliku as-sam'a wal absar? Wa man yukhrijul hayya فمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayt, yang menghidupkan dan mematikan. Dan mematikan. Wa may yudabbirul amr, yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala urusan. Fa sayaqulun, mereka mengatakan Allah. Lihat sini. Ini ayat jelas sekali. Tanya sama mereka. Siapa yang beri rezeki? Siapa yang menguasai penglihatan, pendengaran? Siapa yang menghidupkan, matikan? Siapa yang mengatur urusan? Jawabannya Allah. Mereka jawab siapa? Allah. Dan mereka jawabnya tidak ragu. Fa sayaqul, maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak mikir-mikir dulu. Mereka bilang Allah. Terus kata mereka Allah. Mereka jawab dengan langsung dengan Allah. Dalam ayat yang lain, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum, sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan mereka, mereka jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa ciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Ya, dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun." Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arshil azim sayaquluna lillah. Kul afala tattaqun. Kul man biyadihi malakutu samawati wal ard wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Ya, katakanlah dalam surat Al-Mu'minun, ya, siapakah penguasa langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ya, siapakah yang mengatur segala urusan, kata mereka Allah. Ya, semua kalau ditanya siapakah yang penguasa langit dan penguasa arsy yang agung, kata mereka Allah. Dan penguasa segala urusan di alam semesta, wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya, mereka jawab Allah. Jadi ayat seperti ini banyak. Ayat seperti ini banyak sekali menunjukkan mereka mengakui bahwasanya Allah itu mencipta dan mengatur. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bertauhid. Allah berfirman di antaranya, wa idza raqibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah, jika mereka berlabuh di lautan, di atas perahu, di atas kapal, tahu-tahu kemudian ombak sangat besar, ya, ombak sangat besar, maka mereka da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua berhala mereka sembah. Jadi mereka ikhlas. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka kembali kepada Allah. Lihatlah ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah. Kemana? Mereka segera ke Ka'bah berdoa, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tidak pergi ke berhala-berhala. Mereka ke Ka'bah, mereka serahkan kepada Allah. Dalam kondisi genting. Maka Allah menyelamatkan mereka. Demikian juga, ma bikum min ni'matin fa minallah, thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, segala nikmat yang ada pada kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala, thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian ketika kalian ditimpa dengan musibah, kalian kembali kepada Allah. Kalian kembali kepada Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam, bukan satu ayat, banyak ayat menunjukkan mereka dalam kondisi terdesak, mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti mereka mengenal Allah. Berarti mereka terkadang bertauhid kepada Allah. Tapi dalil yang ketiga, mereka juga beribadah kepada Allah.

0: beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah meski bercampur bid'ah dan syirik. Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Kalau kita baca sirah, antum belajar sirah, antum tahu kaum musyrikin berhaji. Musyrikin mereka tiap tahun haji. Makanya Nabi berdakwah di Mina. Dakwah mereka bukan untuk percaya sama Allah, tapi untuk bertauhid kepada Allah. Mereka umrah. Mereka tawaf ya. Mereka ibadah. Dalam hadis juga mereka terkadang iktikaf. Seperti hadis Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu masih zaman jahiliyah. Apakah sekarang saya tunaikan? Kata Nabi, tunaikan. Umar ketika musyrik bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Adapun mereka haji banyak sekali. Mereka berhaji. Bedanya orang musyrikin Arab, kalau mereka sedang berhaji, untuk orang-orang Quraisy, mereka wukufnya bukan di Padang Arafah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Kata mereka, kami ini orang-orang humus, yaitu orang rajin beribadah, mutahammisin, maka kami tidak mau keluar ke daerah halal. Arafah daerah halal, maka kita di Muzdalifah di daerah haram. Jadi, adapun orang lain, yang orang musyrikin yang lain selain Quraisy, mereka ketika berhaji, orang-orang musyrikin lain selain Quraisy, mereka berhaji, mereka wukufnya di Padang Arafah. Tapi intinya mereka hajian. Cuma mereka kecampur dengan syirik, campur dengan bid'ah. Makanya kalau mereka tawaf, mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena ada bid'ah. Mereka kalau sampai di Mekah, mereka, ini baju kami baju penuh maksiat. Kami tidak boleh tawaf pakai baju yang pernah maksiat. Makanya mereka pinjam baju sama orang-orang Quraisy yang tinggal setempat. Kalau tidak dapat, mereka bisa beli. Kalau mereka tidak dapat beli, mereka telanjang. Menurut mereka tidak pantas kita tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah kita lakukan maksiat. Bukan karena mereka mau telanjang-telanjangan, tapi ada syubhat, bid'ah di kepala mereka. Kita tidak pantas untuk ibadah kepada Allah dengan baju yang pernah melakukan maksiat. Maka mereka lebih baik telanjang. Jadi mereka tawaf, mereka umrah. Dan di antaranya mereka bertalbiyah. Labbaik dalam Sahih Muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi dengar orang musyrikin tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Karena Nabi mengatakan, wailakum qad, cukup, jangan ditambah. Mereka tambah lagi. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang kau izinkan, ya Allah. Yang kau menguasai, dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka tambah lafal talbiyah mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka mengenal Allah. Kemudian juga di antara dalil, bahwasanya ini yang keempat, banyak orang musyrik yang namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Benar, mereka juga namanya Abdul Syams, Abdul Ka'bah, karena mereka menyembah selain Allah. Tapi mereka namanya Abdullah ini sudah ma'ruf banyak. Di antaranya nama bapak Nabi Abdullah, padahal Nabi belum dilahirkan, bapaknya sudah namanya Abdullah. Dan banyak orang-orang musyrikin namanya Abdullah, itu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan mereka beriman. Yang kelima, Allah sebut mereka beriman. Beriman, tapi beriman masih dengan rububiyah. Dalam surat Yusuf ayat 106, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan, tidaklah mayoritas mereka beriman. Mereka beriman kecuali mereka musyrik. Tidaklah mereka beriman kecuali mereka. Di sini Nabi Allah menamakan mereka beriman. Ini surat Yusuf ayat 106. Kalau antum buka buku tafsir, semua buku tafsir, tafsir yang bersanad Ibnu Katsir atau tafsir Thabari, semuanya mencantumkan perkataan Ibnu Mas'ud. Maksudnya mereka beriman, yaitu mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rizki. Jadi mereka beriman kepada Allah dari sisi tauhid rububiyah. Maksudnya ini apa? Tauhid rububiyah.
1: Baik, yang terakhir saya tutup ini dalam kondisi genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Contohnya Abu Jahal, contohnya doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, ya, in tastaftihu faqad ja'akum al-fath. Allah berfirman, jika kalian minta keputusan dari Allah, wahai orang musyrikin, faqad ja'akum al-fath, maka telah turun keputusan Allah. Ayat ini, kalau antum baca buku tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, Abu Jahal ketika perang Badar, dia berdoa. Ini perang lagi kondisi genting, dia berdoa. Allahumma ayyuna, ya, ayyuna, ya Allah, aku atau Muhammad, ya, siapa di antara kami yang aqta'li rahim, yang lebih memutuskan silaturahmi. Wa ja'a bima lam na'rif, dan datang dengan perkara baru yang kami tidak kenal. Fa'ainhinhu al-ghadat, maka binasakan dia hari ini. Binasakan dia hari ini, ya. Atau binasakan dia besok hari, maksudnya pagi ini. Jadi Abu Jahal berdoa. Berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Yang disebut dalam buku tafsir. Dia berdoa, ya Allah, aku atau Muhammad, mana di antara kami yang lebih parah memutuskan silaturahmi? Mana di antara kami yang mendatangkan perkara baru dalam agama? Maka binasakan dia. Yang dibinasakan siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal juga berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau antum lihat dalam buku sirah banyak sekali, ya, banyak sekali, mau Abu Jahal, mau Abu-Abu lainnya, mereka seringkali bersumpah, wallahi, wallahi, banyak sekali. Ya. Lihat dalam buku-buku sejarah. Seringkali, musyrikin, kaum musyrikin, bersumpah, wallahi, sering sekali, demi Allah. Sering banget. Ya, demi. Ikhwan, kenapa ini semua bisa demikian? Apa rahasianya? Kok bisa demikian? Kok mereka bisa kenal Allah? Rahasianya mudah. Rahasianya, karena mereka orang Quraisy. Mereka orang Quraisy. Dan nenek moyang Quraisy adalah Ismail dan Ibrahim. Keduanya lah yang bangun Ka'bah. Ya wajar. Jadi mereka kenal Allah karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah. Makanya mereka mengagungkan Ka'bah karena itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah, ya. Mereka tahu, ya. Tambah lagi, satu lagi mungkin tambah tujuh. Ya, kisah Abraha. Mungkin saya agak lupa, ya. Tujuh. Kisah Abdul Muttalib, kakek Nabi, dengan Abraha. Ketika Abraha datang ke kota Mekah, dan dia kemudian bermarkas di Khulais, atau Khulais kalau tidak salah, kemudian dia mencuri onta-ontanya Abdul Muttalib, 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib datang menuju Raja Abraha. Orangnya karismatik. Ketika Abraha lihat Abdul Muttalib, tadinya duduk di singgasananya, karena Abdul Muttalib orang yang gagah, pemimpin kota Mekah, karismatik, makanya dia turun dari singgasananya, duduk bersama Abdul Muttalib. Dia bilang, ada apa? Abdul Muttalib mengatakan, Raja, kali engkau telah mengambil onta-ontaku, tolong kembalikan. Maka Abraha mengatakan apa? Saya tadi waktu lihat kau pertama, saya pikir kau datang ini untuk membela agamamu, membela Ka'bahmu, membela kebanggaan sukumu, kalian semua membanggakan Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini ngurusin ontamu. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil, aku pemilik onta-onta. Kembaliin dong. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha, Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Ya Allah maksudnya. Selesai. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin tahu tentang Allah. Mereka juga terkadang bertauhid, mereka juga menyembah Allah. Timbul pertanyaan, kenapa mereka musyrik? Maka itu jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja kajian kita, kawan-kawan di pelabuhan. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan pada pertemuan yang terakhir tentang Qul Arba, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masalah yang selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang sangat penting sekali, yaitu perbuatan-perbuatan, hal-hal yang menyebabkan rusaknya tauhid atau berkurangnya tauhid. Yang pertama kali, ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan Islam, sesuatu yang bisa merusak tauhid adalah mengaku tahu ilmu gaib, mengaku tahu tentang perkara-perkara gaib yang tidak diketahui dan tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadirin sekalian, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui tentang perkara-perkara gaib kecuali yang telah diperlihatkan, yang telah ditunjukkan, yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dialah Allah zat yang maha tahu tentang masalah perkara-perkara gaib, dan tidak memperlihatkan hal yang gaib kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang telah diridhai dari utusannya. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengaku tahu tentang perkara yang gaib, tahu tentang masalah-masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kedustaan yang besar. Selanjutnya kita akan membahas masalah sihir, perdukunan, dan tukang ramal. Sihir di dalam arti bahasa adalah sesuatu yang samar dan lembut datangnya. Adapun di dalam arti istilah adalah azimah, ruqyah, pukulan tali, ucapan, obat-obatan, dan asap. Di dalam agama Islam dan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa sihir memiliki pengaruh. Di antaranya pengaruh-pengaruh sihir antara lain adalah bisa membuat orang sakit, bisa mengganggu jiwa, bisa mengganggu badan, dan yang lainnya. Bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, dan yang lainnya. Pada dasarnya, sihir di dalam Islam, di samping perbuatan kufur, dan kebanyakan para ulama menggolongkan bahwa sihir itu adalah merupakan perbuatan kufur. Dalilnya dari firman Allah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Artinya, tidaklah Sulaiman kafir dengan mengajarkan sihir, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir karena mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Sihir di dalam Islam juga dikategorikan merupakan satu perbuatan syirik. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sihir dikatakan atau dikategorikan perbuatan syirik karena di dalam sihir itu mengandung unsur-unsur istighdam, menggunakan minta bantuan kepada jin di dalam mensihir atau melaksanakan sihir-sihirnya itu. Yang kedua, di dalam sihir itu ada unsur-unsur mengaku tahu tentang perkara-perkara gaib. Dan seluruhnya ini adalah termasuk syirik di dalam Islam. Maka kita bisa katakan bahwa sihir termasuk perbuatan syirik karena mengandung unsur minta bantuan kepada jin dan mengaku tentang perkara-perkara gaib. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan sihir diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, qalu wa ma hiya, qala al isyraku billah was sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yawm az-zahfi wa qadful muhsanatil ghafilati al mu'minat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah tujuh hal yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah. Yang keduanya adalah sihir. Ketiganya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan dasar yang hak. Yang keempat, memakan harta riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, melarikan diri dari medan pertempuran. Yang ketujuh, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu tentangnya. Adapun hukum tukang sihir, di dalam Islam para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa tukang sihir hukumannya adalah dibunuh sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dengan syarat jika dia terbukti telah melakukan sihir atau mensihir orang lain maka dia berhak untuk dibunuh. Sekarang masalah perdukunan dan tukang ramal. Perdukunan dan tukang ramal adalah bagian ilmu nujum, juga termasuk dosa-dosa besar yang dilarang dalam Islam dan bahkan bisa-bisa menjurus kepada kesyirikan. Karena di dalamnya mengandung unsur tahu tentang perkara-perkara gaib yang sebenarnya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukang-tukang ramal itu cara menghabarkan tentang perkara-perkara gaib lewat melihat telapak tangan, melihat kecangkir, atau yang lainnya. Setelah itu menghabarkan barang yang hilang, barang curian, dan yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, para dukun dan tukang ramal ini kerjasamanya adalah dengan syaitan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. Artinya, apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Sekarang masalah hukum mendatangi dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hukum mendatangi dukun. Di antaranya di dalam sabdanya, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Artinya, barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya ia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, man ata kahinan aw arrafan fas'alahu an syai'in fala tuqbal lahu salatu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu menanyakan tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Akhwani rahimakumullah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Hal yang merusak tauhid selanjutnya adalah taqarrub, berkorban dan bernazar kepada kuburan-kuburan dan tempat-tempat keramat. Kalau kita meneliti dengan baik bahwa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memurnikan tauhid dan membersihkan syirik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal membentengi agar tauhid ini tidak dikotori oleh kesyirikan-kesyirikan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hulu atau berlebihan di dalam mengkultuskan dan mengagungkan orang-orang saleh, baik itu wali atau yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablahumul ghuluw. Takutlah kalian atas ghulu. Sesungguhnya sesuatu yang menghancurkan umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah ghulu atau berlebihan. Berlebihan di dalam mengagungkan, berlebihan di dalam memuji, menyebabkan seorang berbuat atau terjerumus ke dalam kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam membentengi kesyirikan agar kesyirikan ini tidak mengotori tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya, melarang seluruh umat Islam untuk salat di kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menyatakan di dalam hadisnya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka masjid, artinya tempat-tempat untuk beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa. Di dalam doanya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikanlah kuburanku ini sebagai berhala, sebagai wathan yang disembah, yang dikultuskan, yang diagungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membentengi syirik, agar tauhid tidak terkotori oleh kesyirikan khurafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membangun satu bangunan di atas kuburan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, naha Rasulullah an tajsisil qabri wa ayyuk'ada alaihi wa ayyubna alaihi bina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, duduk di atas kuburan dan membangun satu bangunan di atas kuburan. Kita akan membahas selanjutnya masalah yang merusak tauhid, yaitu ta'zimul asnam wat tasawir, menghormati, mengkultuskan, mengagungkan berhala dan gambar-gambar. Terkadang kita lihat di tengah-tengah umat kita atau sebagian umat Islam meremehkan masalah-masalah patung, masalah-masalah gambar yang bernyawa. Padahal awal terjadinya kesyirikan adalah pengkultusan terhadap patung, pengkultusan terhadap gambar-gambar. Di antaranya syirik yang pertama kali terjadi pada zaman Nabi Nuh adalah kaumnya Nabi Nuh mengultuskan orang-orang soleh, mengagungkan orang-orang soleh. Setelah meninggal dunia mereka dibikinkan gambar, dibikinkan patung, kemudian dikenang, setelah dikenang diagungkan, setelah diagungkan dikultuskan, akhirnya disembah. Sampai dia mengatakan di dalam Al-Quran direkam oleh Allah, وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, dan Nasra. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, nama-nama ini adalah nama-nama orang soleh yang dulu dihormati, yang dulu disanjung-sanjung oleh kaumnya Nabi Nuh. Setelah meninggal dunia dibikinkan patung. Ikhwani rahimakumullah, hal yang merusak tauhid selanjutnya adalah al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama, mengolok-olok syiar agama. Mengolok-olok agama atau mengetawakan agama terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengolok-olok secara langsung, seperti pada saat orang munafikun mengolok-olok terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan mereka, saya tidak melihat orang yang paling buncit perutnya dan pembohong lisannya dan paling penakut tatkala ketemu musuh kecuali sahabat-sahabat Muhammad. Setelah itu dilaporkan, di antara sahabat ini mendengar ucapan itu langsung mereka lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Tuhanmu, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian-kalian ini mengolok-olok, mengejek, menghina? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir setelah iman. Adapun hal yang merusak tauhid selanjutnya adalah berhukum kepada hukum selain Allah. Kita telah mengetahui bersama ikhwani fillah bahwa konsekuensi kita taat kepada Allah dan Rasulnya adalah mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat berfirman, di antaranya adalah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan kepada para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Juga ditegaskan di dalam surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Yang artinya, demi Tuhanmu wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman sehingga mereka-mereka ini menjadikan kamu sebagai sumber hukum, memutuskan hukum dari apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka menerima putusan-putusan itu dengan senang hati, dengan hati lapang, tanpa ada rasa menolak sedikit pun. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, Kalau kita mengaku taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sudah menjadi kelaziman kita harus mentaati aturannya, ajarannya, hukum-hukumnya, perintahnya. Kalau memang diperintahkan kita harus taati, kalau memang itu dilarang harus kita tinggalkan. Sebagaimana di dalam firman Allah yang lainnya, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Rasulnya, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulnya, maka tinggalkanlah. Sekarang hukum orang yang menghukumi dengan hukum yang bukan dari Allah. Disebutkan di dalam firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di dalam ayat yang lainnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Di dalam ayat yang lainnya juga disebutkan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dari ketiga ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah ada tiga. Yang pertama kafir, yang keduanya zalim, yang keduanya fasik. Para ulama mencoba untuk mendudukkan ayat ini dengan menyatakan bahwa yang dimaksud ayat yang pertama bahwa orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah adalah kafir, artinya barang siapa yang berhukum kepada hukum selain Allah dengan meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik dan hukum Islam itu tidak baik, maka dia kafir. Tapi barang siapa yang sekarang ini berhukum kepada hukum selain Allah, meyakini bahwa hukum Islam itu baik, cuman hanya ingin berkuasa, ingin menguasai satu keadaan, ingin menguasai suatu umat, sehingga dia terpaksa menerapkan hukum jahiliyah, hukum selain Allah, maka di sini statusnya adalah zalim. Dan barang siapa sekarang yang menerapkan hukum selain Allah dengan tujuan muhabah wal mujamalah, dengan tujuan berbahasa basi dan mendekatkan kepada seorang pemimpin, maka di sini dinyatakan fasikun, yaitu orang-orang fasik. Yang jelas, ikhwani rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam ajaran Islam ini seluruhnya. Dan kita dilarang untuk mengimani sebagian, mengafiri sebagiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Adakah kalian mengimani sebagian ajaran-ajaran dari kitab Al-Qur'an dan mengafiri sebagian yang lainnya? Hal yang merusak tauhid selanjutnya adalah mengaku bahwa dirinya memiliki hak untuk membuat syariat. Kita telah ketahui dan merupakan suatu hal yang diketahui oleh semua orang bahwa hak meletakkan syariat, hak untuk membuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan firman Allah, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dan hak milik Allah lah menciptakan dan memerintahkan, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam. Jadi ikhwani rahimakumullah, tidak ada yang berhak untuk menciptakan, tidak ada yang memiliki hak untuk memerintahkan, membuat putusan, mengeluarkan syariah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mengaku memiliki hak untuk membuat syariah, maka dia telah bersekutu kepada Allah dan dia telah berbuat satu dosa yang besar, dan bahkan dia masuk di dalam kesyirikan. Sehingga dari keterangan di atas, kita wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perselisihan yang kita perselisihkan. Sebagaimana firman Allah, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Tatkala kalian berselisih di dalam sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fawarat. Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan agama ini, di dalam urusanku yang aku bawa ini yaitu agama, maka ditolak. Artinya ditolak, hadirin sekalian, barang siapa yang mencoba-coba untuk membuat syariah, maka tidak diterima, bahkan dimurka oleh Allah dan Rasulnya, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang bisa merusak tauhid seseorang atau mengurangi nilai tauhid seseorang adalah bergabung dengan mazhab-mazhab, aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang mengajak kepada ajaran jahiliyah, ajaran ateisme, ajaran yang bertentangan dengan Islam. Di antaranya adalah ajaran yang mengajak kembali untuk menghidupkan budaya-budaya nenek moyang, budaya-budaya sebelum Islam, atau kepada asabiyah tertentu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini menegaskan, "Laisa minna man da'a ila asabiyatin wa laisa minna man qatala ala asabiyatin wa laisa minna man ghadiba li asabiyatin." Yang artinya, tidaklah termasuk golonganku orang yang mengajak, orang yang berdakwah kepada fanatisme kesukuan. Dan bukanlah termasuk golonganku orang yang berperang karena fanatis kesukuan. Dan juga bukanlah termasuk golonganku orang yang marah karena fanatis kesukuan. Fanatis kesukuan ini bisa kita perlebar. Fanatis terhadap aliran kelompok tertentu, fanatis terhadap mazhab tertentu, ini seluruhnya adalah termasuk mazhab atau kelompok-kelompok yang mengarah kepada pemikiran jahiliyah yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hal-hal yang bisa merusak tauhid seseorang adalah pandangan materialisme. Di dalam kehidupan ini, hadirin sekalian, manusia memandang kehidupan ini terbagi menjadi dua. Ada yang memandang kehidupan ini dengan pandangan yang sahih benar, yaitu memandang kehidupan ini sebagai sarana untuk kehidupan akhirat, sebagai jembatan perantara untuk menuju akhirat. Sehingga orang Muslim menganggap bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirat. Sehingga orang Muslim menganggap bahwa dunia ini, kehidupan ini adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Artinya di dunia ini dia menanam dan menanam, lalu nanti hasilnya dipetik di akhirat. Adapun pandangan yang kedua tentang masalah kehidupan, yaitu pandangan yang fasidah, pandangan yang rusak, yang menganggap bahwa tidak ada kehidupan kecuali di dunia ini, dan tidak ada setelah kematian ini kehidupan selanjutnya. Sehingga mereka mengucapkan la ilaha wal hayatu madah, dan tidak ada Tuhan dan kehidupan ini ya materi ini. Maka tujuan utama mereka di dalam hidup ini adalah bersenang-senang, mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya, tanpa memikir halal haramnya, tanpa memikir benar dan tidaknya. Dan inilah orang yang dikatakan oleh Allah rugi besar dunia akhirat, khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Mereka-mereka itu rugi di dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang sangat nyata. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengungkapkan akidah orang yang seperti ini, yang selalu mengucapkan, dan ucapan ini direkam oleh Allah di dalam ayatnya, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Mereka-mereka selalu mengatakan, tidaklah kehidupan kita ini kecuali kehidupan di dunia ini, dan kami-kami ini tidak akan dibangkitkan. Surat Al-An'am. Kelompok manusia yang seperti ini memandang kehidupan ini dengan pandangan yang sangat-sangat kerdil dan picik, yang hanya melihat zahirnya saja, yang hanya melihat luarnya saja, sebagaimana firman Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Dan mereka-mereka itu hanya tahu zahirnya, luarnya dunia ini saja, dan tentang masalah akhirat sama sekali lupa. Padahal kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlomba-lomba di dalam menjadikan diri kita manusia yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang mencoba menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi kita hidup ini adalah berlomba-lomba. Siapa yang terbaik di antara kita ini amal perbuatannya? Siapa yang paling maju di dalam amal perbuatannya? Bukan siapa yang paling terjelek, siapa yang paling buruk. Maka orang-orang yang benar di dalam masalah ini adalah orang yang memandang bahwa dunia ini adalah sebagai sarana, dunia ini adalah tempat cocok tanam di akhirat, dan barang siapa yang menanam buah kebaikan, maka dia akan memetik kebaikan di akhirat, dan barang siapa yang menanam buah kejelekan, maka dia akan memetik buah kejelekan nanti di akhirat, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebiji sawi, nanti pasti akan diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Dan barang siapa yang beramal amal kejelekan, nanti akan diperlihatkan oleh Allah juga walaupun sekecil apapun.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ya juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman, ya, dalam lanjutan dari kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, pembahasan dari tema tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, dari kitab Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari al-imam al-hafidh al-allamah Abu Abdullah ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ya, kitab atau pembahasan yang menjelaskan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini. Saat ini kita memasuki segi keutamaan ilmu yang ke-74, Al-Wajhur Rabi' was-Sab'un. Al-ilmu dawa'ul amradil qalbiyah. Ilmu adalah dawa', obat bagi semua penyakit hati. Jadi subhanallah, hati yang merupakan tempat tumbuhnya iman, tempat takwa yang hakiki, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini. Maka sebab untuk bisa menyembuhkan penyakit hati yang menghalangi iman yang sempurna, menghalangi takwa yang hakiki ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Beliau berkata, annal qalba ya'tariduhu maradani yatawaradani alih. Idha stahkama fihi kana halakuhu wa mautuh. Hati manusia akan selalu diancam dengan dua penyakit yang mendatanginya. Ya, yang kalau kedua penyakit ini benar-benar telah merasuk ke dalam hati manusia, itu akan bisa membinasakannya dan mematikan hati. Tentu ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya kalau penyakit ini sampai menguasai hati manusia. Ya, apakah dua penyakit itu? Huma maradus syahwat wa maradus syubhat. Dua penyakit inilah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Maradus syahwati wa maradus syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Kalau syahwat itu berhubungan dengan keinginan jiwa, ya, yang berhubungan dengan kecintaan yang berlebihan, ambisi yang berlebihan terhadap urusan-urusan dunia. Adapun kalau yang berhubungan dengan syahwat atau syubhat adalah kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama. Dua penyakit ini akan senantiasa mengancam hati manusia, dan dua penyakit inilah yang merupakan kesimpulan dari semua godaan syaitan yang dilontarkan untuk merusak manusia, dimulai dari hatinya dan kemudian merambat kepada seluruh anggota badannya. Nah, hadzani aslu da'il khalqi illa man afahullah. Dua penyakit inilah yang merupakan pangkal atau pokok dari semua penyakit makhluk, penyakit manusia, kecuali tentu saja orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua penyakit ini adalah penghalang utama manusia untuk meraih takwa, untuk menyempurnakan iman, untuk meraih ikhlas, rasa takut, tunduk, cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dua penyakit inilah yang menghalangi semua kebaikan pada diri manusia, tentu saja kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad dzakara Allah taala hadzainil maradaini fi kitabihi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua penyakit ini di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ini penting untuk kita ketahui, karena dengan sebab ini kita tahu apa inti permasalahan yang menghalangi kita untuk menyempurnakan tauhid kepada Allah, menyempurnakan iman kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki khusyuk kita dalam salat, dalam berdoa maupun ibadah-ibadah yang lain. Dua penyakit inilah sebab utamanya, sumber penghalang utama untuk menghalangi kita dari kebaikan. Allah telah menyebutkan tentang dua penyakit ini di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Coba kita lihat. Amma maradu syubhat. Adapun penyakit syubhat. Syubhat diambil dari kata-kata al-ishtibah, tercampur antara kebenaran dan kebatilan. Jadi ada kesamaran pada sebagian orang sehingga dia menyangka yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Kurang faham agama. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, adapun penyakit syubhat, kerancuan dalam memahami agama, wa huwa as'abuhuma wa aqtaluhuma lil qalbi, dan diingatkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan penyakit syubhat ini adalah yang paling sulit dihilangkan dan paling membinasakan hati pengaruhnya. Paling besar pengaruhnya adalah membinasakan hati. Berarti ini penyakit yang paling parah. Ya, paling susah dihilangkan dan paling besar kerusakannya dalam membinasakan atau mematikan hati. Fafi qawlihi ta'ala fi haqqil munafikin. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik di surat Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, penyakit syubhat, kerancuan. Ya, tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit mereka. Ini keadaan orang-orang munafik. Kemudian wa qawlihi, di firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di surat Al-Muddatsir ayat ke-31. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza arada Allahu bihadza mathala. Dan supaya orang-orang yang ada penyakit di hatinya serta orang-orang kafir itu akan mengatakan apa yang Allah kehendaki dari perumpamaan. Jadi, ini juga menyebutkan orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Maksudnya penyakit syubhat. Jadi jelas sekali, punya penyakit syubhat, dia tidak akan bisa mengambil dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan mereka akan terhalangi dari ilmu. Memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surah Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Agar Allah menjadikan apa yang dilontarkan oleh syaitan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang ada penyakit di hatinya dan orang-orang yang telah membatu hatinya. Orang-orang yang telah kaku hatinya, susah menerima kebenaran. Syaitan melontarkan syubhat. Nah, syubhat ini berpengaruh bagi orang-orang yang punya penyakit di hatinya. Karena orang-orang yang bersih hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga dengan penjagaan yang sempurna dari sisinya. Makanya ini yang menggambarkan kepada kita tentang bahayanya penyakit hati yang namanya syubhat ini. Karena dia bisa menjadi sebab hati itu tertutup, tidak bisa menerima kebenaran sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik, sebagaimana keadaannya orang-orang munafik. 6. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fahadihi thalathatu mawadhi', inilah tiga tempat di dalam Al-Quran, tiga ayat. Ya. Al-muradu bimaradil qalbi fiha maradul jahli wa syubhah. Yang dimaksud dengan penyakit hati di tiga ayat ini adalah penyakit kebodohan dan syubhat. Kerancuan memahami agama. Ya, tidak memahami agama dengan benar. Kesalahpahaman dalam memahami agama. Jadi jelas sekali, ini penyakit yang ada pada orang-orang yang munafik. Orang-orang yang akan mudah termakan tipu daya syaitan. Dan orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di tiga ayat ini. Oleh karena itu ini sangat-sangat berbahaya. Dan perlu orang-orang yang beriman wajib memberikan perhatian besar untuk melindungi dirinya dari penyakit ini dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Wa amma maradu asyahwah, adapun penyakit syahwat. Keinginan jiwa manusia. Ya, untuk yang berhubungan dengan ambisi untuk mendapatkan harta dan memuaskan keinginannya meskipun dari hal-hal yang tidak halal. Ini berhubungan dengan syahwat, kemaluan dan mulut begitu. Nah, penyakit syahwat ini disebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-Ahzab ayat ke-32. Di surah Al-Ahzab ayat ke-32 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna. Inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Fayatma'alladhi fi qalbihi maradun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama, kalian tidak seperti salah seorang di kalangan perempuan yang lain. Maka jika kalian bertakwa kepada Allah, janganlah kalian melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan orang yang punya penyakit di hatinya berkeinginan. Keinginan syahwat. Ini jelas maksudnya adalah penyakit syahwat. Ketika mendengarkan suara perempuan yang dilembut-lembutkan, itu akan membangkitkan syahwat. Makanya dilarang ketika berbicara perempuan menggunakan bahasa-bahasa yang dilunakkan. Bahasa-bahasa yang dilembutkan. Nah, ini bisa menjadi pemicu atau pemancing syahwat. Ini disebutkan di ayat ini jelas tentang orang yang ada penyakit syahwat di hatinya akan bisa berhasrat ketika mendengarkan suara yang lembut ini. Nah, makna ayat ini, la talinna fil kalami fayatma alladhi fi qalbihi fujurun wazina. Wazinaun, ya. Artinya, wahai kaum perempuan, janganlah kalian terlalu melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan atau menimbulkan hasrat dari orang yang punya penyakit buruk dan keinginan zina di hatinya. Naudzubillah min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan penyakit yang kedua, ya, yang merupakan penyakit yang selalu menggerogoti hati manusia, yaitu penyakit syahwat. Nah, oleh karena itu diterangkan di sini penjelasan dari para ulama. Qalu wal mar'atu yambagi laha idza khatabatil ajaniba an yughlidha kalamaha wa tuqawiyahu wa la tulayyinahu wa tukassirahu fa inna dhalika ab'adu minar ribati wa tam'i fiha. Para ulama mengatakan seorang perempuan itu kalau dia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sepantasnya untuk dia tughallidha atau tughlidha kalamaha, ya, sepantasnya dia untuk tidak melembutkan suaranya dan mengeraskannya. Jadi jangan dijadikan lunak, dijadikan lembut begitu. Dia harus istilahnya mengkasarkan suaranya, membesarkan suaranya. Jangan melunakannya, jangan menjadikannya terlalu lirih, ya. Sehingga ini akan, karena hal ini akan menjauhkan dia dari keraguan-raguan dan hasrat laki-laki padanya. Ini termasuk adab yang penting, ya, dan ini termasuk pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin dan manusia. Allah Maha mengetahui tentang penyakit hati dan cara untuk mengobatinya. Oleh karena itu tidak boleh ada yang mengatakan, "Ah, tidak mengapa, saja saya akan bisa menjaga diri." Tidak, ini salah, lancang terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah yang Maha mengetahui yang memerintahkan seperti ini menunjukkan Allah Maha mengetahui. Kalau ini dilanggar akan berpotensi menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam petunjuknya yang sempurna mencegah jalan-jalan terjadinya fitnah sebelum terjadi fitnah tersebut. Nah, maka inilah anjuran yang diperintahkan bagi seorang perempuan ketika berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah. Baik. Walil qalbi amradun ukhra minar riya'i wal kibri wal ujubi wal hasadi wal faj wal fakhri wal khuyala'i sati wal ulwi fil ard. Memang hati itu punya penyakit-penyakit lain. Misalnya riya, suka memperlihatkan amal untuk dipuji orang, atau kesombongan. Ujub, bangga diri, selalu dengki. Wal fahar, merasa kagum terhadap diri sendiri. Hubur riyasah, ambisi untuk menjadi pemimpin. Atau al-ulu fil ardi, meninggikan diri jadi muka bumi, sombong. Ini penyakit hati juga. Tapi penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi. Penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hadzal maradu murakkabun min maradi syubhati wasyahwat. Tapi penyakit ini adalah murakkab, merupakan susunan atau komplikasi dari penyakit syubhat dan syahwat. Ya. Ketika bercampur dua penyakit ini akan menimbulkan penyakit yang lebih parah tentu saja. Karena masing-masingnya sudah parah. Ketika berkomplikasi akan menimbulkan penyakit yang lebih parah. Fa innahu la budda min takhayulin fasidin wa iradatin batilatin kal ujubi wal fakhri wal khuyala wal kibril murakkabi al murakkabi min takhayulin takhayuli azamatihi wa iradatin batilah min takhayuli azamatihi wa fadlihi wa iradati ta'zimil khalki lahu wa madhihim ya, karena penyakit-penyakit ini timbulnya mesti dari adanya takhayul, khayalan atau kesan yang rusak atau keinginan yang batil. Contohnya seperti orang yang kagum terhadap diri sendiri, bangga diri, orang yang sombong, ya, yang penyakit ini tersusun atau tergabung dari adanya khayalan. Dia menghayalkan atau menganggap dirinya punya kebesaran dan keutamaan dan menginginkan untuk dimuliakan, dipuji oleh manusia. Akhirnya muncullah riya. Akhirnya muncullah sombong. Berarti ini juga termasuk penyakit yang timbulnya dari syubhat atau syahwat tadi. Karena dia tidak bisa memahami tentang dirinya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dia tidak paham. Dengan paham yang sampai pada keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha besar satu-satunya. Sehingga manusia tidak pantas untuk menganggap dirinya besar dan menyombongkan dirinya. Nah, berarti ini juga kata Ibnu Qayyim di sini, fala yakhruj maraduhu an syahwatin aw syubhatin aw murakkabin minha.

berawal dari penyakit hati yang tidak segera di berusaha untuk disembuhkan dengan mohon pertolongan dari Allah SWT. Nah, kesimpulannya di sini, apa hubungannya dengan pembahasan kita keutamaan ilmu? Ibnu Qayyim mulai menjelaskan, wahadhil amradu kulluha mutawalladatun anil jahli, dan penyakit ini secara keseluruhan lahirnya dari mana? Dari sifat jahal, kebodohan. Berarti tidak adanya ilmu adalah sebab utama yang menjadikan penyakit hati yang merusak pada semua diri manusia lahir dan batin. Karena jahil, tidak belajar agama, tidak belajar Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk untuk mengobati penyakit hati manusia. Ya, kita lihat. Beliau jelaskan. Jadi wahadhil amradu kulluha mutawalladun anil jahli wa dawa'uhal ilmu. Semua penyakit ini lahirnya dari kejahilan. Tidak faham terhadap agama. Tidak faham terhadap agama, yang tentu saja obatnya adalah ilmu. Belajar agama yang benar. Subhanallah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah belajar ilmu agama itu keutamaannya besar dan tinggi. Sebagaimana keterangan-keterangan yang lalu yang sudah kita bahas, ternyata lebih daripada itu, belajar agama yang benar sekaligus memberikan manfaat kepada kita untuk mengobati penyakit hati, dan ini adalah sebaik-baik penyembuh penyakit hati manusia. Obatnya adalah ilmu agama. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi sahibi asyujjati alladhi aftauhu bil-li. Dalilnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang sahabat yang ditimpa luka parah di tubuhnya, kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang lain, yang kemudian mereka menyuruhnya tetap harus mandi junub, mandi wajib ketika sedang junub, akhirnya menyebabkan sahabat ini radiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Ya, karena mandi dengan dalam keadaan dia luka parah. Ya, famat, akhirnya dia meninggal dunia. Allah ta'ala anhu. Apa kata Rasulullah SAW ketika mendengarkan berita ini disampaikan kepada beliau? Qataluhu qatalahumullah.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tawus an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma adhunnuhu rafa'ahu syakka Laits qala fi Ibni Adam sittuna wa thalathu mi'ati sulama aw azmin aw mifsalin ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaqah kullu kalimatin tayyibatin sadaqatun wa aulur rajuli akhahu sadaqatun wa syurbatu minal ma'i yaskiha sadaqatun wa imatatul adha anit tariqi sadaqatun. Dibawakan di sini sebuah hadis dengan sanadnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian rawi hadis ini yaitu Al-Laits ibn Sa'ad berkata, adhunnu rafa'ahu, ya aku menyangka Ibnu Abbas di sini memarfu'kan hadis ini, yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, pada diri manusia ada situna wa thalathu mi'ati sulama. Wa thalathu mi'ati sulama, ada 360 persendian atau 360 tulang. Ya, atau mifsal, mifsal ya artinya persendian sama. Yang mana wajib bagi setiap persendian itu di setiap hari untuk bersedekah. Maka semua kalimat baik yang diucapkan seseorang itu bernilai sedekah. Seseorang yang menolong saudaranya itu adalah sedekah. Kemudian ya, syurbatun minal ma, air minum yang diberikan untuk memberi minum kepada orang lain itu adalah sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalanan itu adalah sedekah. Masya Allah, dalam Islam banyak sedekah. Sampai 360 tulang kita yang diwajibkan bersedekah bisa kita tunaikan dengan kebaikan-kebaikan ini. Yani kita sedang jalan, ada batu besar di jalan, di tengah jalan. Kita singkirkan dengan tangan kita atau kita tendang supaya menyingkir dari jalan yang bisa membuat orang misalnya injak batu itu sehingga sakit atau mungkin kendaraan tergelincir, itu bernilai sedekah. Kita menasihati saudara kita ya, bertemu dengannya dengan wajah berseri-seri, mengucapkan salam, Masya Allah, dalam sehari bisa kita lakukan banyak sedekah dengan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan di dalam Islam. Dan ini kebaikan yang sekali lagi tidaklah berat ya, kebaikan yang mungkin kita anggap kecil dan mudah, ternyata pahalanya bernilai sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita sebutkan ya, bahwa agama Islam menganjurkan kita berbuat baik sampai pun kepada hewan, jangankan kepada manusia. Inna allaha katabal ihsana ala kulli syaih, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan pahala berbuat baik bagi segala sesuatu. Oleh karena itu di sini seseorang harus melatih dirinya. Ada seseorang yang mungkin berprinsip bahwa dia sifat asalnya pendiam, sifat asalnya dia tidak bisa bicara, sifat asalnya dia kaku dan seterusnya. Kita katakan Anda harus berubah, jangan pertahankan sifat itu. Apa manfaatnya? Jelekan dan saling berdusta satu sama lain. Yani kalau ada dua orang yang saling mencela, umumnya mereka akan berusaha menjelek-jelekan saudaranya dengan kejelekan apapun sampai pada batasan mengada-ngada, berdusta untuk menyebutkan kejelekan saudaranya. Inilah akibat dari tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan emosi ketika yang satu mencela, yang satunya ikut membalas, sehingga terjadilah saling menjelek-jelekan, bahkan sampai berdusta untuk menyebutkan kejelekan saudaranya. Kita akan baca beberapa hadis yang dibawakan dalam bab ini. Pertama, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, hadatsana Amr ibnu Marzuq qala akhbarana Imran an Qatadata an Yazid ibn Abdullah ibn Shikhir an Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu qala
Qultu, ya, Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Iyad ibn Himar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yasubbuni?" Iyad ibn Himar berkata, "Wahai Rasulullah, orang itu mencelaku." Ya. Ar-rajulu yasubbuni, apakah orang itu mencelaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani." Dua orang yang saling mencela adalah dua ekor syaitan. Dua setan yang saling menjelek-jelekan dan saling berdusta satu sama lainnya. Ini menunjukkan kepada kita tentang buruknya perbuatan mencela orang lain, termasuk juga yang dicela kemudian membalas. Karena kalau sudah saling mencela, kedua-duanya masuk ke dalam keumuman hadis ini, saling menjelek-jelekan dan saling berdusta dalam rangka bisa menjelek-jelekan temannya atau lawan yang saling mencela dengannya. Jadi kita sudah tahu perintah dalam Islam, kalau kita mendapatkan celaan ya sudah, biarkan saja. Kalau kita mampu untuk menghentikannya, hentikan. Kita mampu untuk minta maaf terlebih dahulu, maka itu lebih mulia. Jangan terpancing emosi untuk ikut mencela agar tidak menjadi syaitan dua-duanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang berikutnya ini menjelaskan tentang lebih rinci sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sabdanya tadi. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, "Haddatsana Ahmad qala haddatsana Abi qala haddatsani Ibrahim an Hajjaj ibnu Hajjaj an Qatadah an Yazid ibni Abdullah an Iyad ibnu Himar radhiyallahu taala anhu." Masih dengan sanadnya sampai kepada sahabat tadi, Iyad ibn Himar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafjura ahadun ala ahad." Fakultu ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan sabbani fi mala'in hum anqasu minni faradattu alaihi hal alayya fi dhalika junahun? Qala al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Sampai kepada sahabat Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku," yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "agar hendaknya kalian saling merendahkan diri." Hendaknya kalian saling merendahkan diri supaya tidak ada seorang pun yang berbuat sewenang-wenang kepada yang lain, mendolimi yang lain. Tidak ada seorang pun yang berlaku buruk kepada yang lain. Maka aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pandanganmu seandainya ada seseorang yang mencelaku di hadapan orang banyak? Hum angkos minni, yang mereka itu lebih rendah dibandingkan aku di hadapan orang banyak, yang kedudukanku lebih tinggi dibandingkan mereka. Maka aku membalas celaan orang itu. Apakah saya berdosa karena melakukan hal ini?" Maka Nabi SAW menjawab dengan sabda beliau di hadis yang sebelumnya tadi, "Al-mustabbani syaitanani," dua orang yang saling mencela adalah dua ekor syaitan, dua setan yang saling menjelek-jelekan dan saling berdusta satu sama lain. Berarti berdosa dia,
Jadi jangan beranggapan akan dia duluan mencela. Saya cuma membalas. Ya. Ketika dia duluan mencela, betul dia salah. Dia syaitan. Tapi ketika Anda membalas, berarti Anda menjadi syaitan yang berikutnya. Syaitan yang kedua. Makanya jauhkan diri dari perbuatan syaitan ini dengan berlindung kepada Allah, sabar, tahan diri. Kalau bisa menghindar, menghindar, berpaling darinya, pergi dari tempat tersebut. Ya. Kalau tidak bisa mendiamkannya, atau lebih mulia lagi kita segera minta maaf untuk mendinginkan suasana, itu lebih bagus. Kalau tidak bisa, segera pergi dan berlalu dari tempat tersebut agar tidak menjadi syaitan yang kedua. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini hadis menjelaskan tentang sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, ya, ketika ditanya oleh sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu tentang keadaan yang dialaminya, orang mencelanya kemudian dia membalasnya, ternyata itu juga berdosa, ya, dan dikatakan di sini sebagai dua setan yang saling menjelek-jelekan dan saling berdosa satu sama lainnya. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Qala Iyad, kemudian sahabat ini Iyad bin Himar ini berkata, ceritakan tentang kisahnya, wa kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahdaitu ilaihi naqatan. Dulunya sebelum masuk Islam, aku pernah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tidak mereka ini bukan kabilah yang berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka belum masuk Islam, mereka ikut memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu saat aku memberikan hadiah kepada beliau seekor unta. Qabla an uslim, sebelum saya masuk Islam. Falam yakbalha, maka Nabi SAW tidak menerimanya. Waqala, dan Nabi SAW kemudian bersabda, inni akrahu zabadal musyrikin. Sesungguhnya aku tidak menyukai pemberian orang-orang musyrik. Aku tidak menyukai pemberian atau hadiah dari orang-orang musyrik. Ini hadis yang sahih. Bagaimana cara mengkompromikan hadis ini dengan hadis lain ketika Nabi SAW menerima hadiah dari para raja yang belum masuk Islam, pembesar-pembesar tokoh-tokoh kafir, Nabi SAW menerima, maka jawabannya ada kemaslahatan. Hukum asalnya namanya hadiah, asal tidak mengikat. Tidak mengikat hati kita, tidak mengikat kita dengan syarat-syarat, boleh kita terima dari siapapun. Tapi ketika ada masalah tertentu, mungkin dengan hadiah itu tujuannya untuk mengikat kita, dengan hadiah tujuannya agar kita tidak membalas keburukan mereka, atau dengan hadiah itu tujuannya agar kita tidak menasihati mereka yang berbuat salah, ya, ini jelas tidak boleh diterima hadiah seperti ini. Ya, karena biasanya orang kalau diberi hadiah itu kan gampang menarik hatinya. Sebagian dari ulama salaf tidak menyukai menerima hadiah dari ahlul bid'ah, hadiah atau pemberian atau bantuan apapun. Sebagian dari mereka ada yang berdoa, Allahumma la taj'al li sahibi bid'atin indi yadan fayuhibbuhu qalbi. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan pelaku bid'ah itu ada jasa terhadapku sehingga hatiku akan mencintainya. Ya, jadi hati manusia itu lemah. Kalau diberikan sesuatu sebagai hadiah, dia akan mudah tertarik kepada orang yang memberikan hadiah kepadanya. Makanya kan kita tahu, ini bisa kita gunakan untuk makna positif. Kalau ada orang yang kita dekati, kita kasih hadiah. Karena hadiah itu akan menjadi sebab tunduknya hati seseorang. Kata sebagian dari para ulama, ahsin ilan nasi tasta'bid kulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, maka kamu akan bisa menundukkan hati mereka. Tentu lebih baik lagi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah di antara kalian agar kalian saling mencintai. Jadi hadiah ini perlu dilihat maslahat seperti itu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak ini, tentu ada maslahat yang beliau pertimbangkan, sementara di lain waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang kafir atau orang musyrik juga ada maslahat kebaikan yang beliau pertimbangkan. Nah,
Kita melangkah di hadis yang berikutnya, di bab yang baru. Babu sibabul muslimi fusukun. Bab mencela orang muslim itu adalah kefasikan, perbuatan buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mulia. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan dengan sanadnya, haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarani Yahya ibnu Zakaria ibnu Abi Zaidah an Zakaria an Abi Ishaq an Muhammad ibnu Sa'ad ibnu Malik an abihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslimi fusukun. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya dari Muhammad ibnu Sa'ad ibnu Malik, dari bapaknya, bapaknya Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, yaitu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sibabul muslimi fusukun, mencela orang muslim itu adalah kefasikan, perbuatan yang buruk, fasik, ya, keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini hadis sahih dan sudah pernah kita baca kalau tidak salah di pertemuan beberapa yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, diulang kembali di sini karena ada beberapa tambahan yang dibawakan oleh Imam Bukhari tentang larangan mencela atau menjelek-jelekan saudara kita sesama muslim. Ya. Jadi para akhwat dan ummahat serta ikhwah yang hadir rahimakumullah, dalam Islam itu kan, ya, persaudaraan sesama muslim itu adalah dianggap seperti tubuh yang satu. Seperti jasad yang satu. Kalau yang satu sakit, yang satu juga akan ikut sakit. Seperti satu bangunan, saling menguatkan. Jadi jangan berpikir, ah kan yang dijelek-jelekan cuma dia, bukan saya. Iya, harusnya kalau dia dijelek-jelekan, akibatnya juga Anda rasakan sebagai bukti Anda benar-benar bersaudara dengan saudara sama muslim karena Allah. Jadi kalau dia dicela, kita pun akan merasakan sakit karena celaan tersebut. Karena perumpamaan orang muslim, kita tahu dalam hadis yang sahih, masalul muslimina, perumpamaan orang mukmin, orang muslim dalam saling mencintai kal jasadil wahid. Seperti tubuh yang satu, ketika yang satu mengeluh sakit, yang lain juga mengeluh sakit. Jadi orang yang dicela, kita juga ikut merasakan celaan tersebut. Apalagi yang dicela itu adalah orang-orang yang soleh, seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, apalagi para nabi dan para rasul alaihi musallatu wasallam. Kita harus benar-benar merasakan ikut sakit karena celaan tersebut. Baik, berikutnya, haddatsana Muhammad ibnu Sinan qala haddatsana Fulaih ibnu Sulaiman qala haddatsana Hilal ibnu Ali an Anasin radhiyallahu taala anhu qala. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Kana yaqulu indal ma'tabati ma lahu tariba jabinuh." Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang selalu berbuat keji, bukanlah orang yang selalu melaknat, mengumpat, bukanlah orang yang selalu mencela. Ucapan yang beliau katakan ketika ada maktabah, ya, ketika menegur orang, ya, dia mengatakan, malahu tariba jabinuh. Ada apa dengan orang ini? Keningnya berdebu. Taribat itu digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebutkan celaan. Tapi ini halus digunakan oleh Nabi SAW. Tariba artinya berdebu. Berdebu keningnya. Maksudnya celaan yang paling tinggi yang beliau sebutkan adalah seperti itu. Bukan menjelek-jelekkan orang tersebut. Bukan memaki atau mengumpat. Apalagi melaknat, itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis-hadis yang sahih, ketika menegur satu kaum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza, kenapa ada kaum-kaum yang melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Ya, jadi seperti ini kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menegur atau mencela orang, ya, yang ini sebenarnya bukan celaan karena bahasanya sangat sangat halus. Baik. Hadis yang berikutnya. Haddatsana Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Syu'bah an Zubaid qala sami'tu Abawail an Abdullah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abu Wa'il, ya, seorang tabi'in senior yang mulia dari penduduk Kufah. Abu Wa'il namanya Syakik ibnu Salamah rahimahullah ta'ala. Dia meriwayatkan dari gurunya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ibnu Mas'ud al-Hudzali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Ya, ini perbuatan orang kafir. Memerangi orang muslim tidak pantas dilakukan oleh muslim yang lain. Kalau ada yang seperti ini kita harus hindari, kita harus jauhi. Ini fitnah. Tidak boleh ikut-ikutan. Karena ini adalah perbuatan kufur, yakni perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tidak boleh seorang muslim melakukan hal ini. Jadi ini juga merupakan celaan terhadap perbuatan mencela muslim yang lain. Baik. Imam Bukhari kemudian berikutnya mengatakan, meriwayatkan haddatsana Abu Ma'mar. Haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith anil Husain an Abdullah ibnu Buraidah qala haddatsana Yahya ibnu Ya'mur. Ibnu Ya'mur anna Abul Aswad Ad-Dili haddatsahu annahu sami'a Aba Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Dzar sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Jundub ibnu Junadah nama beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh saudaranya dengan kefasikan atau tidaklah dia menuduh saudaranya dengan kekafiran kecuali itu akan kembali kepadanya kalau teman yang dituduhnya itu tidak seperti itu keadaannya. Jadi mengkafirkan orang lain, kalau orangnya tidak kafir kembali kepada yang menuduh. Memfasikan, membid'ahkan, ternyata orangnya tidak seperti itu kembali kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini buruknya perbuatan menjelek-jelekkan saudara sesama muslim. Apalagi yang tidak ada pada dirinya. Ia akan kembali kepada orang yang menuduh tersebut, baik itu kekufuran ataupun kefasikan. Baik. Kemudian wa bi sanadi an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dengan sanad yang sama seperti di atas dari sahabat tadi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafar wa man idda'a qauman laisa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adu wallah wa laisa kadzalika illa harat alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku-ngaku menisbatkan diri kepada selain bapaknya sedangkan dia mengetahui, maka sungguh dia telah kufur. Ini perbuatan kufur seperti ini. Ya, ada bapaknya tapi dia mengaku anak orang lain. Entah karena malu atau karena
orang lain tersebut lebih tinggi kedudukannya, ini tidak boleh. Hukumnya kufur. Ya, perbuatan kufur dalam Islam. Barang siapa yang mengaku-ngaku satu kaum padahal dia bukan termasuk mereka, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Mengaku orang dari suku tertentu padahal dia bukan suku itu, ini tidak boleh. Dosa besar. Hendaknya dia menyiapkan tempatnya dalam neraka. Misalnya mengaku dia orang Kendari, suku Kendari padahal bukan. Dia mengaku suku Jawa padahal bukan dari sana. Ini ancamannya seperti di hadis ini, hendaknya dia menyiapkan tempatnya dalam neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, dan barang siapa yang menyeru, menuduh seseorang dengan kufur atau mengatakan tentang orang lain, wahai musuh Allah, padahal orang itu tidak seperti itu, ya, maka tuduhannya itu akan kembali kepada dirinya. Tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, makanya celaan, cercaan, apalagi sampai melampaui batas seperti ini, dosanya sangat besar. Inilah pentingnya kita menjaga lisan, pentingnya mengendalikan emosi, menahan kemarahan, yang itu diajarkan di dalam Islam, karena ini yang bisa menghindarkan kita dengan izin Allah, dengan penjagaan dari Allah, dari keburukan-keburukan yang besar. Kemudian berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Umar, haddathana Abi, qala haddathana al-A'mash, qala haddathana Ali ibn Thabit, qala sami'tu Sulaiman ibn Surat rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sulaiman ibn Surat radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba ahaduhuma. Suatu hari ada dua orang yang saling mencela di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma, maka salah seorang di antara mereka marah. Ya. Awalnya mungkin bercanda, saling buli-bulian, lama-kelamaan bisa bikin marah. Makanya ini termasuk perkara yang terlarang dalam Islam. Bercanda yang melampaui batas, apalagi sampai menyebutkan kejelekan, ya, itu bisa menyebabkan syaitan menyulut api sehingga menjadi kemarahan besar. Maka salah seorang dari mereka marah, fashtadda ghadabuhu hattan fat intafakha wajhuhu wa taghayyar. Kemudian kemarahannya semakin parah, semakin kuat, sampai-sampai wajahnya intafakha, wajahnya itu mengembang dan berubah, memerah, merah mukanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innila a'lamu kalimatan law qalaha ladhahaba anhu ma yajid, ladhahaba anhu alladhi yajid. Sesungguhnya aku mengetahui kalimat, satu kalimat yang kalau diucapkan orang ini akan hilang kemarahan yang dirasakannya itu. Ya, disebutkan dalam riwayat lain ada tambahan, law qala, kalau seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dhahaba anhu ma yajid, akan hilang kemarahannya tersebut. Nabi mengajarkan seperti ini. Kemudian fantalaqa ilaihi rajul, orang lain datang kepada orang ini, fa akhbarahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyampaikan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa qala, dan dia berkata, dia berkata, ta'awwadh billahi minasyaitonir rajim, berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Waqala, tapi orang ini malah mengatakan, atarobi ba'san, apakah kamu melihat ada masalah pada diriku? Amajununun ana, apakah saya orang gila? Idhab, kemudian dia berkata, pergilah kamu. Ya, ini orang kalau sudah marah, dinasihati pun juga susah.
Hanya mengucapkan kalimat ini susah, padahal dalam kondisi biasa kita mudah mengucapkannya. Ya memang kalau orang sudah marah kita tahu, syaitan yang menutupi pikirannya dengan hal-hal yang buruk. Maka nasihat dari Nabi SAW yang menyuruh kita jangan marah, ya bagimu surga, ini adalah nasihat yang sangat berharga, yang hendaknya kita pegang kuat-kuat dalam pergaulan kita, agar tidak mudah dijerumuskan oleh syaitan dalam kesesatan. Nah, kemudian berikutnya, ya hadis yang selanjutnya adalah hadis yang lemah, ya, yang tidak perlu kita bacakan karena cukup di hadis-hadis yang sebelumnya tadi menjelaskan tentang keburukan mencela orang muslim, apalagi kemudian saling berbalas-balasan karena ternyata demikian besar ancaman dan keburukannya, sehingga perbuatan ini termasuk dosa besar yang harusnya kita berusaha untuk menjauhi dan menghindarinya. Baik, cukup sampai di sini insyaallah beberapa hadis yang kita baca. Di kesempatan kali ini saya persilakan akhwat untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaannya lewat kertas. Nah. Oke.

예. Ya, kita baca pertanyaan yang sampai dulu. Dari pembahasan mengenai pencelaan tadi, jika ada pertengkaran dan saling apa ini? Mencela, membuka aib dan dibubarkan atau dilerai dengan nada tinggi agar berhenti pertengkaran tersebut dan akhirnya mereka memusuhi orang tersebut, bagaimana kita menanggapinya karena mereka kembali menghina orang yang melerai tersebut, dan bagaimana sikap kita jika kita dihina dan dicela? Ya sudah, kita praktekkan. Orang yang berusaha melerai mereka terkadang dia butuh dengan suara yang keras karena yang dicela ini yang ditegur dua-duanya ini masih tetap ngeyel. Akhirnya mereka malah balik mencela orang yang menegur tadi. Ya jelas salah. Dan yang namanya menegur, ya dia harus sabar menghadapi semua ini. Karena memang orang kalau sudah marah seperti itu, susah untuk dikendalikan emosinya, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kembali kepada masalah tadi, kalau dia menegur orang, ternyata orang yang ditegur tidak terima dan balas mencela, ya tidak mengapa, dia sabar. Ya, selama dia sabar dan tidak membalas celaan, maka hanya ada satu syaitan. Jangan menjadi syaitan yang kedua. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana hukum atau cara berpuasa yaumul bid? Karena ada yang mengerjakan puasa tersebut misal 13, 14, 15, tapi diganti 14, 15, 16, dan bisakah juga 15, 16, 17? Seperti bulan ini yang dimulai dari hari Senin, bukan hari Ahad. Kenapa kita harus ikuti keterangan orang? Ikuti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ayyamul Bid disebut dengan Ayyamul Bid karena hari-hari itu masih terang. Bulannya, bulan purnama. Berarti yang benar adalah 13, 14, 15. Kalau ada yang menggantinya 14, 15, 16 tanpa ada udzur, ya ini tidak boleh. Ya, sudah kita katakan kalau dia mungkin karena ada halangan, atau mungkin dia misalnya termasuk orang yang berpendapat misalnya tidak boleh puasa hari Sabtu selain yang wajib, ternyata kemudian salah satunya bertepatan dengan hari Sabtu, tidak mengapa dia diganti di hari yang lain, tetapi nanti niatnya bukan lagi puasa Ayyamul Bid tapi puasa 3 hari setiap bulan. Karena ada keutamaan tersendiri puasa 3 hari setiap bulan, meskipun yang paling utama adalah Ayyamul Bidnya. Tapi kalau dia meninggalkan karena udzur, kan diperbolehkan, ada udzur tersendiri. Misalnya tiba-tiba di hari itu mungkin dia haid sehingga dia ganti setelah dia haid. Jadinya puasa 3 hari setiap bulan, yang itu ada keutamaannya seperti berpuasa setahun penuh. Ustaz, apakah boleh arisan untuk kurban tahun depan? Kalau tidak memberatkan dan itu hanya sekedar arisan, kan itu kayak meminjamkan uang, membantu teman kita, kita pinjamkan uang supaya dia bisa arisan atau umroh dan seterusnya, boleh-boleh saja. Yang penting orang yang meminjamkan uang gitu. Ya, dan arisan sepanjang tidak ada hal-hal yang melanggar, insya Allah itu boleh-boleh saja. Cuman tadi, kalau itu memberatkan, tidak perlu dia memberat-beratkan dirinya karena dia berarti orang yang tidak mampu. Tapi kalau misalnya dengan arisan itu dia tidak berat, kemudian suaminya juga mungkin membolehkan, dan itu toh juga mungkin jadi kurban bagi suaminya, maka tidak mengapa. Ya. Ya, ini hukumnya seperti keumuman masalah utang yang lain. Utang tidak boleh menjadikan kita memberat-beratkan diri kita. Kalau tidak mampu, maka tidak mampu. Tidak punya kewajiban dalam masalah ini untuk berkurban. Bolehkah jenazah seorang muslim yang sudah dimandikan, wudu dan dikafani disentuh oleh keluarga yang non-muslim? Tujuannya disentuh untuk apa? Kalau sekedar disentuh biasa, setahu saya tidak ada larangan. Kalau sekedar disentuh misalnya karena mungkin dia saudaranya, ya ingin dia memeluk saudaranya tersebut, selama bukan menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah, tidak mengapa. Ketika kita bersahabat karib yang sudah seperti saudara,
sering bercanda dengan kekurangan fisik masing-masing, seperti dan tidak akan tersinggung, malah hal tersebut membuat tertawa. Apakah termasuk berdosa? Iya, termasuk berdosa, tidak boleh mencela kekurangan fisik meskipun bercanda, lama kelamaan akan tersinggung. Ya, apalagi yang berhubungan dengan fisik. Tidak ada orang yang disuka, yang suka disebut kekurangan fisiknya. Ya, jadi candaan seperti ini kurang baik. Bercanda itu tidak boleh dengan cara-cara menjelekkan seperti ini. Meskipun dia tidak marah, lama kelamaan dia akan bisa tersinggung. Apalagi kalau kondisi-kondisi, ya, tertentu ketika dia sedang pikirannya lagi tidak tenang atau sedang galau atau yang lainnya. Ya, tidak boleh bercanda dengan menjelek-jelekkan fisik seperti itu. Bagaimana tentang daging korban yang diberikan kepada orang setelah lewat berbulan-bulan lamanya baru diberi? Ya, diberi ini siapa? Orang ini siapa? Pertama, kalau itu misalnya punya hak dari pemilik daging, misalnya dia adalah yang berkorban, dikasih bagian untuknya, kan diperbolehkan dia mendapatkan bagian juga, kemudian dia simpan dagingnya tersebut. Tiba-tiba ada tetangga yang dia ingin kasih, tidak mengapa, itu kan hadiah biasa. Tapi kalau yang berhak, kalau yang berhak mendapatkan kurban, misalnya orang miskin tetangganya, dia ingin kasih, ternyata orang miskin ini tidak pernah dia ketemu, mungkin pulang kampung, lama baru kembali. Setelah orangnya datang diberi, ya tidak mengapa, karena memang dia lagi tidak ada. Apalagi kalau orang itu mengatakan, tolong disimpankan dulu, saya tidak punya kulkas, misalnya takutnya rusak nanti dagingnya karena saya tidak bisa menyimpannya, tidak mengapa. Tapi kalau dia yang punya hak, kemudian lama gak dikasih, sengaja di, ya itu tidak boleh. Harusnya kita berikan segera supaya dia bisa menikmati kambing daging tersebut. Ya, jadi dilihat dulu alasannya mengapa diberi sampai berbulan-bulan tidak dikasih. Kalau alasannya karena sudah hampir basi baru dikasih ke orang, wah ini keterlaluan, ya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang pernah kita marahi dulu dan sekarang dia telah meninggal? Ya, alasannya kita marahi adalah apa? Kalau itu berhubungan dengan kesalahannya, kita menegur dia, ya tidak mengapa. Ala kulli hal, kalau itu berhubungan dengan masalah kita yang salah, kita pernah mencela dia, ya, berarti kita harusnya ini merupakan peringatan untuk segera kita minta maaf kalau kita pernah bermasalah dengan orang, jangan ditunda-tunda. Ya. Kalau dia sudah meninggal dunia, yang bisa kita lakukan adalah ya paling tidak berusaha berbuat baik kepada keluarganya, memberikan hadiah untuk mungkin anak-anaknya atau teman-teman dekatnya, itu yang bisa kita lakukan. Dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya permasalahan kita nanti dengan orang tersebut ketika dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, semoga Allah berikan solusi yang terbaik.

Bagaimana dengan mayat tiba-tiba meninggal di dalam pelayaran, sedangkan waktu ke darat harus berbulan-bulan. Jarak tempuhnya kemudian peraturan pelayaran harus diikuti. Bagaimana dengan mayat ini boleh dibuang ke laut sebagai pengganti kuburannya setelah dikafani? Setahu saya masalah berhubungan ini ya, kita akan coba cari jawabannya nanti, karena ini juga saya belum pernah mengalami atau mendapatkan penjelasan seperti ini. Insya Allah nanti kita cari jawabannya. Yang saya tahu saya tidak boleh dibuang ke laut kecuali kalau kondisi darurat. Ya, kita akan cari jawabannya insya Allah dari penjelasan para ulama. Baik, insya Allah cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بينهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام صدر كوم مسلمين أو مسلمات إخواني أخواتي بابا إبو رحماني ورحمكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di rumah Allah سبحانه وتعالى dalam rangka mencari ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun di antara kita yang menginginkan ampunan, cari di rumah Allah. Siapapun di antara kita yang menginginkan kasih sayang dan karunia, cari di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah adalah tempat kita mengadu. Rumah Allah adalah tempat kita meminta. Rumah Allah tempat kita beribadah dan rumah Allah kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita bersama adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوة الإسلام saudara kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuk kaum muslimin mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencintai siapapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita membenci orang-orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai siapapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah salawat yang tadi baru kita sebutkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi. Ada tiga yang mana itu merupakan di antara kewajiban kaum muslimin untuk mereka mengetahuinya, mengetahui hak dan kewajiban dan mengetahui apa yang mesti dilakukan. Sebelum kita membahas ini ikhwatul Islam, kita ingin menyampaikan salah satu peristiwa yang terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah itu merupakan peristiwa yang luar biasa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Kemenangan yang Allah hadiahkan kepada kaum muslimin. Karena apabila Makkah itu menjadi milik Nabi dan kaum muslimin, maka semua jazirah Arabiyah sudah menjadi milik kaum muslimin. Karena Makkah itu merupakan pusatnya, sentralnya. Sehingga dikali terjadi Fathu Makkah, maka Allah betul-betul menyebutkan inna fatahna laka fathan mubina. Kami bukakan, kami berikan hadiah fathan mubina, yaitu kemenangan yang nyata. Kemudian ketika terjadi Fathu Makkah, banyak peristiwa yang akan kita perhatikan, dan di antara salah satunya berkumpul sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah al-Musharrafah, yang mana selama ini Ka'bah dikuasai oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Madinah bersama kurang lebih 10.000 pasukan kaum muslimin tanpa ada perlawanan kecuali sedikit sahaja. Kemudian pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan memasuki Mekah. Sebahagian riwayat menyebutkan ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengi cucunya. Dan di antara salah satu cucu yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Siapa? Hasan
Masya Allah, silakan. Sehat selalu ya. Masya Allah, barakallahu fiik, tapi jawabannya salah. Agar kita tahu, ternyata cucu Nabi itu banyak. Dan itulah yang akan kita bahas. Ahlul Bait. Agar kita tahu bahwa cucu Nabi itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah al-Mukarramah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengi cucunya. Otomatis kita bertanya, kapan terjadi Fathu Makkah? Dan kapan Hasan dan Husain lahir? Ada yang tahu jawabannya? Baik. Ke-8 Hijriah. Hasan dan Husain kapan mereka lahir? Belum tahu. Apa nak? Empat. Masya Allah. Silakan nak. Nanti deh tengok lagi di Google ya. Kemudian dikala terjadi Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengi cucunya. Nanti akan kita sebutkan siapa nama cucu Nabi. Sekarang masih rahasia. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sampai di Mekah, maka yang pertama kali dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masuk ke Ka'bah al-Musharrafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil yang memegang kuncinya, Utsman bin Talha. Kemudian dibukakan Ka'bah al-Musharrafah. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka Nabi menemukan di dalamnya patung gambar Ibrahim yang seolah-olah Nabi Ibrahim sedang mengundi nasib. Karena memang itu merupakan di antara tradisi jahiliyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dusta, mereka dusta." Yang pertama ada gambar, ada patung Nabi Ibrahim. Dari mana mereka kenal dengan Nabi Ibrahim? Dari mana? Sehingga mereka membuat gambar Nabi Ibrahim. Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan

0: alaihi wasallam 600 tahun. Berapa jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Berapa? 1800 tahun. Berapa nak? Anak kita tuh yang kecil sangat. Sini nak. Ayo nak sini. Malu ya? Bisa tampil? Baik, 1800 tahun di zaman dulu bukan jarak yang singkat. Nah, sehingga dikala mereka membangun atau membuat patung Ibrahim, dari mana mereka kenal? Dari mana mereka tahu? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam marah gara-gara ini, dan juga mereka menasabkan kepada Nabi Ibrahim sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, karena Nabi Ibrahim satu-satunya nabi yang tidak dicela oleh siapapun di dalam dunia. Semua agama tidak pernah mencela Nabi Ibrahim. Semuanya. Apakah orang Yahudi mencela Ibrahim? Apakah orang Nasara mencela Ibrahim? Apakah orang musyrikun mereka mencela Ibrahim? Tidak ada yang mencela Ibrahim. Dan itu adalah bentuk Allah mengganti daripada dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berdakwah, berapa orang umatnya? Siapa yang ikut kepadanya? Istrinya, siapa nama istrinya? Hajar, Sarah? Sarah, siapa lagi? Anaknya? Anaknya nak ikut? Ikut juga. Pembantunya? Siapa? Nabi Lut. Siapa Nabi Lut? Anak pamannya. Pamannya? Tai, masya Allah, barakallahu fiik. Ikhwatul Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dikala dia berdakwah, tidak ada yang ikut kepadanya, kecuali anaknya, kecuali istrinya, tidak ada yang lain. Sehingga Allah ganti dakwah tersebut, dikala dia sudah meninggal, tidak ada yang mencelanya. Coba sebutkan agama mana yang mencela Nabi Ibrahim? Tidak ada. Itu diantara bentuk Allah memuliakan Nabi Ibrahim hasil daripada dakwahnya. Iya, mungkin Nabi Ibrahim belum berhasil berdakwah secara lahir, tidak ada yang ikut kepadanya. Tapi setelah beliau meninggal, maka tidak ada agama yang mencelanya. Bahkan semua agama menyandarkan diri kepadanya. Maka disebut dengan agama Ibrahimiyah. Tapi Allah menyebutkan, ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu kakek kami, membawa agama kami. Allah mengatakan ma kana Ibrahimu Yahudiya. Orang Nasara mengatakan Ibrahim dari kami, wala Nasraniya. Orang-orang jahiliyah mengatakan wama kana minal musyrikin. Jadi ayat ini adalah ayat untuk membantah bahwa Nabi Ibrahim itu adalah hanifan muslima. Hanif muslim. Berarti agama Nabi Ibrahim adalah Islam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, melihat gambar Ibrahim.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus saleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihama. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka adalah suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi ketika mereka bersendirian dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala, mereka berani untuk melanggar keharaman tersebut. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika seseorang ya akhad Islam azakumullah wa iyakum, dia lebih takut kepada Allah di saat ketika ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas 60 sanah wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun sebatas yang tampak kepada manusia, tapi ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah, bayangkan 60 tahun dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi, Rasulullah mengatakan fima yabdulinnas, sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah, tapi ketika dia sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita ya akhi, ya perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah Subhanahu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayyi tanalu aydikum wa rimahukum
li'lam Allahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar kamu tahu, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Lihat ya akhi, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya ya berburu. Nah, akhul Islam, ya, kalau dahulu di zaman sahabat Rasulullah SAW, Allah SWT menguji mereka dengan binatang bulu buruan yang mudah diambil. Lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian, diuji oleh Allah dengan smartphone, diuji oleh Allah SWT dengan gadget. Di sana kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ya akhi hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah. Selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, malaikat yang mencatat amalan soleh kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya akhi. Maka ya akhi, bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah. Berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepadanya adalah tujuan manusia diciptakan di dunia ini. Bahkan ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, tujuan diturunkannya kitab-kitab suci dari sisinya, dan tujuan diutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahukah kita apakah arti ibadah? Ibadah yang kita terjemahkan dengan bebas dalam bahasa kita dengan penghambaan diri. Berbakti, menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya, memang diambil dari kata-kata at-ta'abbud atau tariqun mu'abbad, yang berarti sesuatu yang ditundukkan, dijadikan rendah. Maka ibadah seperti yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah sesuatu yang ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillahi azza wa jal, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua unsur penting inilah yang harus menyertai setiap ibadah. Harus disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasakan ibadah itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang nikmat dan lezat, sesuatu yang kita butuhkan lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minuman. Di samping itu juga ibadah menjadikan kita merenungkan bahwa kita adalah hamba yang rendah, yang sangat bergantung dengan rahmat dan karunia Allah, yang penuh dengan kekurangan. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan diri kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang sangat fakir, miskin, yang sangat lemah, butuh dan tergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap ini harus lahir dalam diri kita setiap kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita belajar iman, belajar tauhid, membenarkan akidah dan keyakinan kita supaya ibadah kita lebih bernilai. Karena belajar iman, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan melahirkan dalam diri kita cinta kepada Allah dan selalu merendahkan diri tunduk kepadanya. Ini yang akan menjadikan ibadah kita benar-benar bernilai, ibadah dalam arti yang sesungguhnya, penghambaan diri dalam arti yang sebenarnya. Coba lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta kedudukan yang mulia ini dalam doa beliau yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan himpunkanlah diriku fi zumratil masakin, di dalam golongannya orang-orang miskin. Miskin di sini artinya bukanlah hanya sekedar kembali kepada masalah tidak punya harta. Miskin artinya adalah tunduk dan merendahkan diri, seperti yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Al-Athir dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadith, dan juga yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Man kana qalbuhu miskinan khadi'an khashi'an lillah. Orang yang hatinya tunduk, merasakan butuh, bergantung kepada Allah dan selalu khusyuk di hadapannya.
Ini kedudukan yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta dihidupkan sebagai orang yang selalu tunduk merendahkan diri, mati juga seperti itu, dan hari kiamat dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang demikian. Inilah penghambaan diri yang sejati. Makanya ketika Al-Quran memuji kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak beliau dipuji dengan kedudukan al-ubudiyah, penghambaan diri yang sejati. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan tingginya kedudukan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sebutkan beliau sebagai hamba yang sejati yang tahu menghambakan dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya ketika hamba Allah berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para jin-jin itu pun mengerumuninya. Disebut dia sebagai hamba Allah yang berdoa. Ini menunjukkan bahwa beliau telah menunaikan penghambaan diri dengan sesungguhnya. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, disebut dengan kedudukan hambanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kondisi beliau yang sangat taat beribadah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, engkau lakukan ini salat sampai demikian lama berdiri sampai bengkak kakimu, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Fahalla akunu abdan syakura, apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur atas nikmatnya? Coba lihat, luar biasa penghambaan diri, menjadikan seorang hamba taat beribadah, tetap dengan merendahkan diri, tetap dengan merasa gembira, tidak merasa payah dengan ibadah tersebut, merasakan nikmat, tetap dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menisbatkan kalau bukan karena hidayah Allah, dia tidak akan bisa mengerjakannya. Inilah hamba yang tahu diri, hamba yang sejati, hamba yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebaik dan sebanyak apapun amal yang dikerjakannya. Makanya ini adalah sifat utama yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita agar kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang itu akan semakin meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, "Kullama kanat 'ubudiyatul 'abdi lillahi atam, irtafa'at rutbatuhu wa 'alat martabatuhu 'indallah." Semakin penghambaan diri, sikap merendahkan diri seorang hamba di hadapan Allah semakin sempurna, maka kedudukannya akan semakin tinggi dan derajatnya akan semakin terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan penjabaran dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan semakin meninggikan derajatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang beribadah kelihatannya rajin tapi tidak menjadikan dia rendah, merendahkan diri di hadapan Allah. Justru dia menjadi sombong, percaya diri, merasa dirinya hebat, tidak lupa untuk menisbatkan nikmat hidayah kepada Allah. Wallahi ini lebih buruk keadaannya daripada orang yang kelihatannya malas beribadah tapi dirinya tetap menjaga sifat-sifat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, "Wallahi la an abita naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban." Demi Allah, sungguh jika aku di malam hari tertidur tidak beribadah,
Tapi kemudian aku bangun di siang hari, di pagi hari dalam keadaan menyesali perbuatanku, merasakan diriku penuh dengan kekurangan, rendah. Sungguh itu lebih aku sukai daripada aku bangun rajin beribadah di malam hari, kemudian di pagi harinya aku bangun dalam keadaan menyombongkan diriku. Ketika membawakan riwayat ini atau asar ini, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Siyar Alami Nubala mengatakan, Kultu aku katakan, La aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Sungguh demi Allah tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, latihlah diri kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Cukup dengan kita selalu mengingat semua nikmat, kekuatan, kemampuan kita berbuat apapun, termasuk dalam urusan-urusan kebaikan agama, tidak mungkin kita bisa lakukan kalau bukan karena dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ingat ucapannya penduduk surga setelah masuk ke dalam surga. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Selalu nisbatkan kebaikan dengan daripada petunjuknya, agar kita selalu mensyukuri nikmatnya, agar kita semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya. Selalu merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita memang adalah hamba yang lemah. Tidak mungkin kita bisa menutupi kekurangan kita, memperbaiki keburukan-keburukan diri kita, kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati, yang senantiasa semangat mengamalkan kebaikan karena kita merasa cinta dan merasakan kenikmatannya, dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita mengakui dan meyakini sempurnanya keagungan dan kebesarannya serta rendahnya penuh kekurangannya diri kita sebagai hamba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ceramah singkat ini bermanfaat. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah alam ini, subhanallah, sungguh menakjubkan. Lihatlah semesta ini, ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alangkah indahnya. Keindahan dunia ini sering membuat kita lalai dan lengah. Keindahan alam semesta ini, nan serasa, nan serasi, laksana bidadari, tak jarang membuat kita lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat yang abadi. Lihatlah ombak yang pasang surut menggoda, seperti dunia yang menyapa tepian hati setiap manusia, menggelitik dan menggoda agar mencoba dan mencicipi. Tetapi ingat wahai saudara-saudara,

sangat khawatir. Beliau sangat cemas dan takut. Dunia ini dengan segala keindahan dan gemerlapnya melalaikan umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bukan kesyirikan yang paling dia takuti terhadap umatnya ini. Tetapi yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan untuk umatnya. Lalu manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut. Saling sikut kanan dan kiri, tidak peduli lagi halal dan haram. Tidak peduli lagi hubungan persaudaraan. Ukhuwah. Maka dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan kalian jika kalian memperebutkannya. Sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dunia ini yang membuat umat ini laksana buih-buih di lautan. Tercerai-berai, diterjang oleh gelombang. Banyak tetapi tidak memiliki kekuatan. Banyak tetapi lemah. Sehingga musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, tidak lagi takut kepada mereka. Padahal dahulu Allah berikan kemenangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang setia mengikutinya, kemenangan dari jarak satu bulan atas musuhnya. Tetapi karena cinta kepada dunia berlebihan, Allah hilangkan rasa takut di hati musuh-musuh tersebut kepada umat Islam. Dan Allah timpakan di hati umat Islam al-wahan, kelemahan. Apa wahan tersebut? Sahabat bertanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya. Wa mal wahanu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Qal, beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia ini dan takut kepada kematian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak salah seorang pemuda, lalu dia berkata, "Ishfid dunya ka'annaka gharib wa amir as-sabil." Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia. Dibukakan untuk beliau khazainud dunya, pundi-pundi dunia. Tetapi Rasulullah lebih memilih Allah. Lebih memilih kampung akhirat. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dari dunia apa yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan perberat pundak Anda dengan segala macam kelezatan, kenikmatan yang haram, mubah yang berlebihan, syubhat yang lebih dekat kepada yang haram, sehingga memberatkan Anda untuk melangkah menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Ambil yang cukup sebagai bekal dari yang halal dan berkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Gunakan untuk menguatkan diri Anda melangkahkan kaki menujunya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa sampai ke perjalanan yang kita tuju. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengembalikan kekuatan

umat Islam mengembalikan izzah kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Roja Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ainuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha, tiga pokok landasan utama dan dalil-dalilnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Mengingkari tentang adanya yaumul akhir, mengingkari tentang adanya yaumul jaza, atau mengingkari yang sesudah itu, maka orang itu kafir, kharij anil millah, arti kafir dan keluar dari Islam. Jadi kalau orang mengingkari tentang dibangkitkannya manusia dari kuburnya, dibangkitkannya manusia ini yang semuanya nanti akan menuju kepada Allah SWT untuk dihisab, untuk dibalas amal-amal mereka, kalau ada orang yang mengingkari demikian, maka menurut Al-Quran, menurut sunnah yang sahih, menurut ijma' ulama, bahwa orang itu kafir dan keluar dari Islam. Bagaimana? Disebutkan dalam ayat, Za'ama alladhina kafaru alla yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima'amiltum wa zalika 'ala Allahi yasir. Dan orang-orang kafir, mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, iya, kamu akan dibangkitkan demi Rabbku, sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan, kemudian kamu akan dikabarkan dengan apa yang kamu amalkan, yang demikian itu mudah atas Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah At-Taghabun yang terakhir kita bahas, surah At-Taghabun surah 64 ayat 7. Sekarang yang kita bahas tentang rasul-rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirin wa mundhirin wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirin wa mundhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus jami'ar rusul, semua rasul-rasul, mubashirin wa mundhirin. Mubashirin artinya memberi kabar gembira, wa mundhirin dan mengancam. Mubashirin memberi kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah dengan masuk ke dalam jannah, dan mundhirin mengancam orang yang ingkar kepada Allah dan durhaka kepada Rasul akan masuk ke dalam neraka. Memberi kabar gembira bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah akan masuk ke dalam jannah, dan mengancam bagi orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah yang melakukan syirik akan masuk ke dalam neraka. Itu mubasyir dan munzir. Dan dua ini harus ada bagi pewaris para anbiya war rasul. Jadi setiap orang yang mewariskan, yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, dia harus mewariskan sebagaimana para rasul juga mendakwahkan. Artinya dakwahnya harus diwariskan. Kalau rasul-rasul dakwahnya itu memberikan bushra, kabar gembira, dan memberikan indar, ancaman, maka setiap ulama, setiap alim, setiap da'i, setiap ustaz tidak boleh lepas dari bashir dan nadhir. Tapi kenyataan yang banyak orang selalu memberikan bashir, kabar gembira. Adapun nadhir, ancaman, jarang sekali. Sebab kalau nanti diberikan ancaman, takut orang-orang pada lari. Nanti mad'unya yang diajak itu kabur. Dan berbagai alasan yang mereka kemukakan dengan alasan maslahat dakwah atau bil hikmah atau yang lain. Itu alasan yang sering dikemukakan. Padahal dengan kita menyampaikan ini supaya tidak ada hujjah nanti atas Rasul. Dalilnya, wad-dalilu qawluhu ta'ala rusulan mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 165. Surah yang keempat ayat 165, Allah berfirman, rusulan mubashirin, dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah mubashirin, memberi kabar gembira. Wa mundhirin, dan mengancam. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Li'alla supaya tidak. Li'alla supaya tidak ada, yakuna ada. Li'alla supaya tidak, artinya supaya tidak ada bagi manusia alasan di hadapan Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Jadi supaya tidak ada alasan bagi manusia sesudah supaya tidak ada alasan bagi manusia kepada Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Jadi rasul-rasul yang diutus oleh Allah memberikan kabar gembira dan mengancam agar tidak ada atau supaya tidak ada bagi manusia ini alasan kepada Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Jadi maksudnya begini, manusia yang sekian banyak yang sudah diutus oleh Allah, setiap umat ini seorang rasul, itu tidak ada alasan bagi mereka nanti di hadapan Allah, saya ini belum diutus seorang rasul, belum ada yang menyampaikan kepada kami. Itu tidak ada bagi manusia. Jadi tidak ada orang mengatakan, oh saya belum ada da'i atau ustaz yang menyampaikan. Karena da'i dan ustaz artinya pewaris para anbiya dan rasul. Maka setiap umat yang sudah diutus seorang rasul, yang rasulnya menyampaikan dakwahnya, bushra, kabar gembira bagi orang yang bertauhid kepada Allah dan mengancam dari berbuat syirik. Kemudian mereka tidak mau menerima, nanti di hadapan Allah kalau dia mengatakan, ya Allah tidak ada rasul yang diutus kepada kami, rasul itu tidak mengancam kepada kami, tidak ada alasan. Karena semua akan ditanya oleh Allah. Setiap umat, setiap orang akan ditanya oleh Allah. Setiap umat dari setiap nabi akan ditanya oleh Allah. Dan saksi dari semua umat yang ada, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai saksi atas seluruh umat. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang wasat, pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar rasul itu menjadi saksi atas kamu. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain bahwa rasul-rasul itu sudah diutus dan sudah menyampaikan. Yang pertama akan disampaikan oleh para rasul yaitu tentang masalah tauhid,
3: sebelum yang lain, semua rasul dakwanya dakwah tauhid. Dan semua rasul mengancam manusia dari berbuat syirik. Makanya kalau seandainya ada dai yang tidak menyampaikan permasalahan, juga akan mas'ul di hadapan Allah. Kenapa sekian banyak orang awam tidak tahu tentang tauhid, tidak tahu tentang syirik, tidak disampaikan? Kalau dia mengatakan alasannya nanti orang tersinggung, nanti mereka akan kabur, nanti segala macam, alasan itu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Setiap dakwah harus mengikuti apa yang didakwahkan oleh para anbiya wa rasul. Sudah jelas, semua harus mengikut. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh mengikut kepada Ibrahim, fattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan dakwah Ibrahim, dakwahnya dakwah tauhid dan mengancam bapaknya, mengancam keluarganya, mengancam umatnya, mengancam rajanya, jangan mereka berbuat syirik. Tapi semua orang-orang yang mengaku dia mendakwakan dakwah Islam, tujuannya agar umat ini mentauhidkan Allah sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, artinya liwahidun, mentauhidkan Allah dan agar manusia menjauhkan diri dari syirik. Itu yang pokok, basyir dan nadzir. Jadi mubasyirin mengingatkan mereka bagi yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan jannah, kemudian wa mundzirin. Kemudian juga yang perlu saya ingatkan, kalau selama ini dakwah lebih banyak membicarakan soal fadailul a'mal, sering kan, sampai hadisnya pun ditanyakan bagaimana kalau hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Tapi apa pernah kita dengar tentang fadailul tauhid? Fadailul tauhid, puluhan fadailul tauhid, arti keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Orang yang bertauhid itu timbangannya akan berat. Orang yang bertauhid itu akan dimudahkan di dunia. Orang yang bertauhid itu akan mendapatkan kemenangan dan segala macam. Fadailul tauhid banyak. Tapi yang sering disampaikan fadailul a'mal. Ini yang pokok awal tentang tauhid. Tahqiq tauhid, mewujudkan tauhid. Itu sebagai basyir. Kemudian mundirnya seperti Nabi waktu diperintahkan dengan ayat yang sudah kita baca, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Fa'anzir, para mufassirin menjelaskan fa'anzir dari apa? Antum sudah baca itu. Yunzir anish kirki wa yad'u ila tauhid. Mengancam manusia jangan mereka berbuat syirik kepada Allah. Syirkun akbar maupun syirkun asghar. Dan mengajak mereka kepada tauhid. Pertama kali dakwah. Jayal mudathir kum fa'anzir. Apa fa'anzir apa? Fa'anzir dari apa? Diancam dari apa? Diancam dari syirik. Dan mengajak mereka kepada tauhid. Ini yang harus kita tegakkan. Yang ini harus kita dakwahkan. Dan ini bahaya di tengah-tengah umat. Banyak umat tidak tahu. Sampai sekarang berkali-kali sudah saya sampaikan dalam kajian ini, bahwa masih banyak orang yang meminta ke kubur, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, minta tolong di saat sulit kepada selain Allah, dan segala macam, bernazar kepada selain Allah, i'tikaf kepada selain Allah, dan segala macam bentuk macam-macam ibadah yang mereka serahkan kepada selain Allah. Kemudian umat dia, doa para dai dia, wajib dia. Kalau sampai umat ini kita tidak sampaikan, kita tidak jelaskan alasannya takut mereka tersinggung segala macam, kita mas'ul amam Allah sebagai da'i, sebagai ustaz, sebagai da'i, sebagai seorang alim akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sampaikan tentang tauhid? Karena itu yang pokok. Kalau seandainya masalah furu'iyah mereka tidak tahu, insyaallah ma'fu. Karena doa salam musuh furu'iyah itu masih banyak ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi tauhid semuanya sama seperti yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di sini katakan li alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rasul. Maka supaya manusia tidak ada alasan lagi di hadapan Allah sesudah diutusnya rasul. Kemudian kalau ada orang bertanya, kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah di tempat itu tidak diutus seorang rasul, enggak perlu kita bahas. Serahkan semuanya kepada Allah. Mau satu tempat tidak diutus seorang rasul, tidak kesampaian dakwah rasul, atau tidak ada ustaz atau mubalik atau da'i yang menyampaikan daerah itu, di tempat itu.
4: Maka kita bawakan ayat dalam surah Bani Israel. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Enggak perlu kita bahas panjang lebar soal masalah itu. Yang penting sekarang yang sudah ada rasulnya, artinya sudah ada duatnya yang menyambung dakwah rasul, yaitu para ulama, para dai dan segala macam. Sudah ada, masih orang tidak mau menerima. Adapun yang tidak terutusnya rasul atau yang tidak terkirimnya dai kepada mereka dan mereka beribadah menurut yang mereka tahu, itu diserahkan kepada Allah. Yang demikian itu nanti akan mendapatkan imtihan. Imtihan itu artinya cobaan. Di padang mahsyar dicoba dia untuk mengenal Allah, diuji oleh Allah di padang mahsyar nanti. Kalau dia secara fitrahnya dan betul-betul bertauhid kepada Allah, akan dimasukkan mereka ke dalam jannah. Kalau tidak syirik, maka mereka akan masukkan ke dalam neraka. Itu yang disebutkan oleh para ulama tentang orang-orang yang tidak diutus seorang rasul atau tidak kesampaian dakwah para rasul. Jadi enggak perlu kita bahas panjang lebar terhadap orang-orang yang memang belum kesampaian dai atau daerah-daerah pelosok dan segala macam, kita serahkan kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan. Wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Wa awwaluhum, yang pertama adalah Nuh. Di awal para nabi itu Nuh alaihissalam. Awalnya para rasul itu adalah Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan Nabi Muhammad ini sebagai khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Kalau menurut orang-orang Ahmadiyah, khatam itu arti cincin yang tidak difahami oleh ahlul lughah dalam memahami ayat ini, dan tidak juga ditafsirkan oleh para mufassirin. Karena menurut Ahmadiyah ada nabi sudah Nabi Muhammad, ini sudah bertentangan bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka orang itu kafir karena mengingkari ayat Al-Quran dan mengingkari sabda Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku, kata Nabi. Jadi yang pertama Nuh dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang bahwa awalnya Nuh yaitu wadalilu ala anna awwalahum Nuh qauluhu ta'ala, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih, dalam surah An-Nisa ayat 163. Dalam surah An-Nisa ayat 163 Allah berfirman, inna awhayna, sesungguhnya kami mewahyukan ilaika, kepadamu, sama sebagaimana awhayna kami mewahyikan ila Nuhin, kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dih, dan kepada nabi-nabi sesudahnya. Ini jadikan dasar oleh muallif penulis kitab ini. Inna awhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Kata-kata kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh, tidak disebutkan oleh Allah bagaimana kami mewahyukan kepada Adam, tidak, kepada Nuh dan nabi-nabi sesudah Nuh. Menunjukkan bahwa yang pertama itu Nuh, itu yang diambil istinbat oleh para mufassirin. Dan ada juga oleh muallif mengambil istinbat dari ayat ini bahwa yang pertama Nuh. Juga berdasarkan hadis yang berkata dari Nabi, yaitu tentang syafaat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang hadis syafaat, yaitu hadisnya panjang di Sahih Bukhari itu, riwayatnya begini, potong saya bawakan. Innan nasa ya'tuna ila Nuhin fa yaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Dalam Sahih Bukhari disebutkan pada waktu bicara tentang syafaat, dan nanti ada syafaat, syafaatul uzma di mauqif. Soalnya nanti suatu waktu kita akan bicarakan tentang syafaat itu, tentang bagiannya. Tapi secara singkat bahwa syafaat itu ada syafaat ukhrawi, pertolongan ukhrawi. Pada waktu itu semua orang ini minta syafaat, minta pertolongan, karena mereka takutnya luar biasa. Semua datang ke Nuh. Kemudian kata Nuh, aku pernah berbuat dosa. Datang lagi pada yang lain. Tuh seperti itu. Sampai yang terakhir kepada Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad yang pertama kali memintakan syafaat. Maka di sini dikatakan, sesungguhnya manusia ini datang kepada Nuh. Dan mereka berkata, engkau Rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Dan Nabi menceritakan tentang keadaan syafaat. Dan Nabi menyebutkan bahwa Nuh yang pertama kali nanti. Nuh yang pertama kali menurut riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Adapun yang kita dapati, Nabi yang pertama adalah Adam. Tapi Adam tidak membawa risalah apa-apa. Dia sebagai Adam, sebagai Nabi, juga ulama memasukkan dia sebagai Rasul. Tapi Rasul dalam artian membawa risalah, menyampaikan kepada umat, itu yang pertama adalah Nuh. Diwahyukan oleh Allah kepada Nuh untuk menyampaikan, membawa risalah. Adapun Adam tidak membawa risalah, karena dalam keluarga saja. Tapi Nuh membawa risalah. Dan dakwah Nuh kurang lebih 950 tahun menurut Al-Quran. Siang dan malam dakwahnya. Cuma beberapa orang saja yang ikut. Yang ikut Nabi Nuh, yang masuk ke dalam kapalnya, perahu yang besar yang dibuat oleh Nuh. Jadi ini alasan yang dibawa oleh muallif bahwa yang pertama itu Nuh alaihissalam. Dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang terakhir Nabi Muhammad dasarnya juga ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Surah 33. Lihat di surah Al-Ahzab itu ayat 40. Allah berfirman, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Yeah. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Bukanlah Nabi Muhammad itu sebagai bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, walakin akan tetapi Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi Rasulullah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima, dan adalah Allah bi kulli syai'in alima, maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah menyebutkan dalam ayat ini khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan fala nabiyya ba'dahu wa man idda'a an-nubuwwata ba'dahu fa huwa kadzibun kafirun murtaddun 'anil Islam. Jadi para ulama mengatakan maka tidak ada nabi sesudahnya, dan barang siapa yang mendakwahkan adanya kenabian sesudah Nabi Muhammad, fahuwa kadzib, maka orang itu dusta, kafir, orang itu kafir, murtad anil Islam, orang itu murtad anil Islam. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa nanti akan ada 30 pendusta, kata Nabi. Salatuna kadzabun kulluhum yadda'una annahu nabi. Setiap orang itu mengaku bahwa mereka nabi. Dari mulai Musailamah, Musailimah al-Kadzdzab sudah mengaku nabi. Ya, sampai yang terkenal, yang masyhur, yang terakhir ini masih ada lagi, yaitu Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, yang terkenal alirannya dengan Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad itu sudah dijelaskan bahwa dia kafir, dan juga fatwanya para ulama bahwa Ahmadiyah itu minoritas non muslim. Fatwanya ulama sudah menjelaskan itu, bahwa Ahmadiyah itu minoritas non muslim, yaitu orang yang bukan Islam karena tidak percaya terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Jadi mereka masih mengangkat nabi lagi yang memang dibuat oleh penjajah sengaja membuat yang demikian supaya mengacaukan kaum muslimin. Di setiap tempat selalu demikian, orang-orang kufar tidak senang kalau seandainya umat Islam ini bersatu, dikacaukan dengan seperti itu. Dan masih banyak lagi cara-cara mereka untuk merusak kaum muslimin. Jadi dalilnya sudah jelas, soal awal rasul ini sudah jelas, kemudian bahwa rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW juga sudah jelas ayatnya. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ini merupakan ketetapan dari Nabi, dari Al-Quran itu sendiri, dari Nabi dan ijma' kaum muslimin. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ada yang bertanya, kalau Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, bagaimana kalau seandainya Isa itu turun? Bukan berarti bahwa Isa itu sebagai Nabi sudah Nabi Muhammad, tidak. Karena urutannya Isa sebagai Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan Isa turun bukan mengaku sebagai Nabi yang baru, bukan. Isa turun ke dunia ini, yaitu dia berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Mengajak orang-orang Nasrani untuk masuk ke dalam Islam. Begitu dalam riwayatnya. Dan hadis tentang turunnya Isa ini hadisnya mutawatir. Maksudnya mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh banyak orang, ke banyak orang, sampai tercatat di puluhan kitab ahli hadis. Di Bukhari ada, di Muslim ada, di Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi, dan segala macam, semua tercatat tentang turunnya Nabi Isa. Jadi adanya Nabi Isa nanti turun

itu membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tetap Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Turunnya Isa bukan berarti Isa itu nabi yang terakhir, tidak. Turunnya Isa memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan membawa syariat Nabi Muhammad, dia akan menghancurkan salib, menghapuskan pajak, membunuh babi, dan diantaranya juga membunuh Dajjal, fitnah yang paling besar itu Dajjal. Yang paling besar fitnah dari mulai zaman Anbiya sampai zaman Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, fitnah yang paling besar itu Dajjal. Dajjal itu yaitu makhluk yang matanya buta sebelah, tulisannya kafir sebelahnya itu. Mengajak orang untuk kafir, untuk kufur kepada Allah. Orang banyak tertipu dengan Dajjal itu. Nah, nanti turunnya Isa di Menara Putih nanti di Syam itu akan membunuh Dajjal. Dan tidak membawa Nabi, tidak membawa syariat yang baru. Tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut, tulisannya begitu. Wa kullu ummatin, dan setiap umat yang diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul, dan setiap umat yang diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul, min Nuh, dari Nuh ila Muhammad sampai kepada Nabi Muhammad, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah, yaitu ia menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Setiap umat yang diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul dari Nuh sampai Muhammad, itu menyuruh mereka, itu menyuruh mereka, mereka ini kembali kepada umat, menyuruh mereka, yang menyuruh umat itu biibadatillahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah saja. Wa yanhahum an ibadatit taghut, dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut, dan melarang mereka dari ibadah kepada taghut, melarang mereka dari menyembah taghut. Jadi setiap umat itu yang perlu kita ingat, yang diutus oleh Allah kepada seorang rasul dari Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu dakwahnya menyuruh mereka beribadah hanya kepada Allah, dan melarang mereka dari menyembah taghut. Wad dalil qawluhu ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, walaqad ba'athna, dan kami telah utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul, ani'budullaha, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut. Terusan ayatnya itu, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Dalam surah An-Nahl ayat 36. Surah An-Nahl ayat 36. Wa faradallahu 'ala jami'il 'ibad.

الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Dan Allah SWT telah mewajibkan atas semua hamba, Allah telah mewajibkan atas semua hamba al-kufra bit-taghut, kufur kepada taghut, wal-imana billah, dan beriman kepada Allah. Jadi ajakan ini dijelaskan dalam Asyiyah Usul As-Salasah, dijelaskan yaitu mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, dan dengan itu diutusnya Rasul-Rasul. Artinya diutusnya Rasul-Rasul semuanya itu mengajak umat ini kepada tauhid dan melarang mereka dari berbuat syirik. Dalam Hasyiyah Usul As-Salasah dijelaskan, wa da'watuhum kulluhum ila ibadatillahi wahdah wa tarku ibadati ma siwa fa zubdatu jami'i ma ursilat bihi ar-rusul huwa at-tauhid wa ma siwahu min tahrimin wa tahlilin fa furu' wa la yu'maru biha illa ba'da wujud at-tauhid wa la tuqbalu wa la yultafatu ilaiha illa ma'a at-tauhid. Dijelaskan oleh pensyarah Usulul Salasah dalam Hasyiyah Usulul Salasah, dijelaskan dakwah semua para nabi yaitu mereka mengajak agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Dan intisari dari dakwah-dakwah semua rasul, intisarinya adalah tauhid. Pokoknya adalah tauhid. Adapun tentang masalah haram, halal, itu termasuk masalah furu'. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan sesudah mereka bertauhid kepada Allah. Dan tidak akan diterima kecuali bersama tauhid. Alladzi huwa dinur rusul, yang merupakan agamanya para rasul. Min awwalihim ila akhirihim, wa li ajlihi khuliqatil khaliqatu wa ursilatir rusulu wa unzilatil kutubu wa khuliqatil jannatu wan nar. Artinya tidak akan diterima ibadah itu melainkan bersama tauhid, yang merupakan agamanya para rasul dari awal sampai yang terakhir. Dan karena tauhid inilah diciptakannya makhluk Allah. Diciptakannya makhluk ini karena tauhid. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk bertauhid kepada Allah diciptakannya makhluk ini. Wa ursilatir rasul, diutusnya para rasul juga untuk mendakwakan dakwah tauhid. Wa unzilatil kutub, diturunkannya kitab-kitab dari mulai Taurat, ya, Zabur, Injil, Al-Qur'an dan Suhuf, semua isinya agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan syirik. Wa khuliqatil jannatu wan nar, dan diciptakannya surga dan neraka juga karena tauhid. Artinya kalau orang bertauhid kepada Allah masuk jannah, kalau dia syirik masuk ke dalam neraka. Tadi dijelaskan tidak akan diterima ibadah itu kalau tanpa tauhid. Umumnya orang haji, pergi haji, tapi dia syirik beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, tidak akan diterima ibadahnya. Sholat, di samping dia sholat dia masih berbuat syirik, tidak akan diterima. Karena orang yang melakukan syirkun akbar dalam beribadah kepada Allah, maka amal-amalnya hapus menurut ayat dan menurut hadis Nabi. Menurut ayat, ayatnya dalam surah Az-Zumar ayat 65, lain asyrakta la yahbathanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan seandainya engkau berbuat syirik, maka tidak akan diterima amal-amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hatta nabi, para nabi, para rasul, kalau mereka berbuat syirik, semua amalnya hapus. Hatta semua nabi kalau berbuat syirik, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka, para nabi itu,
berbuat syirik kepada Allah, menyembah Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun. Saya akan hapus amal-amal mereka. Dalam surah Al-An'am ayat 88. Surah yang ke-6 ayat 88. Jadi kalau nabi-nabi berbuat syirik kepada Allah akan dihapuskan seluruh amalnya. Jadi ini yang harus kita ingat. Semua dakwah rasul-rasul itu yaitu agar manusia beribadah hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah dan menjauhkan kepada syirik. Dan ta'ifah, kelompok yang akan mendakwahkan seperti ini akan tetap ada ila yaumil qiyamah. Meskipun umatnya sudah mengabaikan masalah ini, doa dai-dai mengabaikan masalah ini, mubaligh-nya ulama mengabaikan masalah ini, tapi kata Nabi akan ada tetap satu kelompok yang akan mengajak tetap ada tauhid. Kata Nabi, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalaqahum wa la man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi akan ada tetap satu kelompok yang berada di atas kebenaran. Dia tetap mendakwahkan seperti dakwahnya para anbiya wa rusul, mengikuti yaitu dakwahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengajak pada tauhid, menjauhkan syirik. Tetap di atas yang hak. La yadhurruhum man khazalahum wa la man khalaqahum. Artinya tidak akan membahayakan mereka siapa aja yang menghina mereka, melecehkan mereka, tidak mau menolong mereka atau menyalahi mereka, tetap dia di atas jalan yang hak itu. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang pertolongan Allah, wahum ala zalik. Sedangkan mereka tetap di atas yang demikian itu. Di atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini dakwah kepada tauhid harus tetap ada. Maka di sini jelaskan waftaradallah, dan Allah mewajibkan ala jami'il ibad, atas semua hamba-hambanya, kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Jadi semua hamba ini harus mereka itu beriman kepada berkufur kepada tagut dan beriman kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Nah, tentang masalah tagut ini nanti akan dijelaskan di bawahnya. Jadi kita memahami soal masalah tauhid dulu, karena ayatnya ani'budullah wajtanibut tagut. Ini pahami dulu. Setelah kita paham, kita jelaskan dan kita dakwakan kepada umat, baru kita memahami tentang masalah tagut. Dan ini yang harus kita jelaskan kepada umat. Kemudian ayat yang hampir sama dengan ayat ini, antum lihat juga, ini kan ayat dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, ada ayat yang sama juga seperti ini, yang Allah sebutkan bahwa setiap anbiya itu dakwahnya dakwah tauhid. Dalam surah Al-Anbiya, di surah Al-Anbiya, antum lihat surah Al-Anbiya itu ayat 25. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul. Tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul. Selalu dakwah mereka kami wahyukan kepada mereka agar mereka mendakwahkan tiada ilah kecuali aku, maka beribadalah kepadaku. Setiap rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad itu dakwahnya diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul itu bahwa tiada ilah melainkan aku. Artinya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah saja. Tidak ada yang disucikan kecuali Allah saja. Tidak ada orang berdoa meminta kecuali hanya kepada Allah. Terus seperti itu. Dengan makna macam-macam ibadah yang sudah kita bahas. Yaitu fa'budun, hanya bertauhid kepada Allah. Jadi kata pensyarah Usul Salafah, dalam dua ayat ini, wakil al-ayataini fihima al-umumul wadih. Kedua ayat ini, surah 16 ayat 36 dan surah 21 ayat 25 yang tadi sudah kita baca dua-duanya itu jelas sekali, anna awwala syai'in bada'at bihir rusul qawmahum huwa tauhid. Yaitu bahwa segala sesuatu yang dimulai oleh rasul
untuk mendakwahkan kepada kaumnya yang pertama kali sebelum yang lain, yaitu at-tauhid. Itu, yaitu tauhid. Dan ini bisa dilihat dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an, seperti juga dalam surah Al-A'raf, selalu ayat-ayatnya disebutkan ani abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak ada bagi kalian ilah kecuali hanya Allah saja. Dan ini dakwah para rasul, dan itu inti dakwah para rasul. Juga Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus yang lain. Selalu Rasul mengingatkan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali kamu ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah, bahwa saya tidak ilah melainkan hanya Allah saja. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum innallaha farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka taat kepada kamu, mentaati tentang syahadat itu, mereka bersyahadat dan mereka paham tentang makna syahadat itu, maka ajarkanlah sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 salat yang harus mereka kerjakan setiap hari, setiap siang dan malam. Ini yang merupakan al-asas, dan ini yang merupakan pokok, yaitu tauhid. Sampai sini dulu, nanti kita insyaallah lanjutkan sesudah salat maghrib dengan pengertian tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang pengertian tagut. Sekarang dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tagut." Tentang an ya'budullaha sudah saya jelaskan, yaitu bertauhid kepada Allah. Kemudian wajtanibut tagut, dan menjauhkan tagut. Jadi Allah mewajibkan kepada semua hambanya kufur kepada tagut dan iman kepada Allah. Sekarang apa pengertian tagut itu? Dan macam-macam tagut, ada berapa macam tagut itu? Di sini jelaskan qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Al-Qayyim ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Muhammad bin Abi Bakar bin Abi Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi, yang terkenal dengan Ibnu Al-Qayyim, yang lahir tahun 691 dan wafat tahun 751 Hijriyah. Dan tulisan-tulisannya, artinya karangan Ibnu Al-Qayyim atau susunan Ibnu Al-Qayyim, kitab-kitabnya banyak sekali. Sama dengan syekhnya, Syekhul Islam, ratusan kitab. Ya, satu judul kitab itu kadang-kadang ada 3 jilid, ada 4 jilid, bahkan ada yang lebih dari itu. Dijelaskan oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ma'ana taghut, ini ma'ana taghut, ma tajawaza bihil abdu haddahu. Jadi kata Ibn Al-Qayyim, at-taghutu, ini ma'ana taghut, ma tajawaza bihil abdu haddahu, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin atau matbu'in atau muta'in. Telah berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, makna tagut itu ialah ma tajawaza bil 'abdu haddahu. Ada yang mengatakan kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Artinya setiap tagut itu ialah setiap yang diperlakukan manusia secara melampaui batas. Mana tagut ialah setiap yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas. Artinya apa saja atau setiap yang diperlakukan oleh manusia, al-abad di sini oleh manusia secara melampaui batas. Artinya apa saja yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas. Min ma'budin
dari sesembahan atau yang disembah, ma'bud yang disembah, au matbu'in atau yang diikuti, au muta'in atau yang ditaati, ma'bud yang disembah, au matbu' yang diikuti, au muta' yang ditaati. Itu makna tagut yang sering diambil oleh para ulama, meskipun nanti ada pengertian tagut yang lain seperti Imam Malik mengatakan kullu ma'ubida min dunillah. Tagut itu setiap apa-apa yang disembah selain Allah dikatakan tagut. Ada juga yang mengartikan tagut itu syaitan, tukang sihir dan yang lainnya. Tapi muallif menjelaskan bahwa tagut itu yang pokok ada lima. Kalau kita lihat, kalau mengambil definisi Imam Malik dan definisi Ibn al-Qayyim, tagut itu banyak. Setiap apa saja yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas, maka dia tagut. Apakah itu ma'bud yang disembah, atau matbu yang diikuti, atau muta yang ditaati. Jadi ma'bud yang disembah, apa sih yang disembah, ya tagut. Kubur, tagut. Pohon yang disembah, tagut. Apa sih yang disembah, tagut. Selain Allah. Kemudian matbu yang diikuti, orang yang menyuruh murid-muridnya harus ikut dia, tidak boleh ikut yang lain, tagut dia. Apa perkataannya itu yang benar, perkataan yang lain salah, itu tagut dia. Jadi menganjurkan kepada murid-muridnya, apa kata dia itu yang benar, semua salah. Atau perkataan Nabi juga ditolak oleh dia. Berarti dia matbu, dia yang diikuti, orang yang menyuruh orang lain untuk mengikuti dia, dia namanya tagut. Atau muta yang ditaati, seperti penguasa menyuruh rakyatnya mesti taat kepada dia, tidak boleh taat kepada yang lain, tidak boleh taat kepada Allah dan Rasul, maka orang ini tagut. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia dikatakan tagut, muta. Nah, sekarang dijelaskan oleh muallif dari Kutayb Usul Salasa ini, wa tawaghitu katsirun. Tagut jamaknya tawaghit. Kalau mufradnya tagut, kalau jamaknya tawaghit. Wa tawaghitu katsirun. Dan tagut-tagut itu banyak sekali. Tagut-tagut itu banyak sekali. Ru'usuhum khamsatun. Pokoknya itu ada lima. Jadi ru'us artinya pemimpinnya atau pokoknya itu ada lima. Iblis la'anahullahu. Yang pertama iblis. Mudah-mudahan Allah melaknat mereka. Dia melaknat iblis ila yaumil qiyamah, karena dalam ayat disebutkan iblis itu dilaknat oleh Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Waman ubida wa huwa radin. Dan yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Waman ubida wa huwa radin. Yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Dan yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Yang ketiga, waman da'an nasa ila ibadati nafsih. وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ. Dan orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Dan orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. وَمَنْ دَعَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ. Yang keempat, dan orang yang mendakwahkan dia mengetahui perkara yang gaib. Dan orang yang mendakwahkan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib. Dan orang yang mendakwahkan dirinya dia mengetahui perkara yang gaib. Yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Yang kelima, dan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah telah turunkan. Dan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah telah turunkan. Jadi dia berhukum selain hukum Allah. Jadi tagut itu banyak sekali.
Jadi pokoknya tauhid itu lima. Arti biangnya, kepalanya tauhid itu ada lima. Yang pertama iblis, la'anahullah. Ini iblis, biangnya. Karena yang mengajak manusia kepada kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, iblis. Yang pertama kali, sebelum yang lainnya. Jadi iblis itu, ya tempatnya di neraka. Tapi kalau menurut orang-orang sufi ya, tidak. Orang tarekat-tarekat sufi ya, tidak. Alasan mereka apa? Buktinya iblis tidak mau sujud kok kepada Adam. Berarti dia bertauhid kepada Allah. Karena tidak mau sujud kepada Adam. Kalau malaikat sujud, itu alasan orang-orang tarekat. Masih banyak lagi aliran-aliran yang aneh. Dia percaya demikian. Padahal nas ayat Al-Quran mengatakan iblis finnar. Dia telah enggan. Kufur kepada Allah. Hadis juga mengatakan demikian. Tapi memang karena orang yang sudah sesat dari yang hak. Itu dikatakan sahibul hawa. Makanya dikatakan oleh para ulama sahibul bid'ah. Itu sahibul hawa. Yaitu orang yang dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Orang yang berpikirnya dari hawa nafsu. Maka sesat mereka itu dari jalan Allah. Jadi kalau menurut Al-Quran dan Sunnah dan Ijma seluruh ulama bahwa iblis itu tempatnya di neraka. La'anahullah. Dan yang perlu diingat bahwa iblis ini berusaha mengajak manusia untuk kufur kepada Allah. Itu yang harus kita ingat. Sekian banyak ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Seperti yang antum sudah hafal dalam surah Yasin. Bagaimana alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berjanji kepada kamu wahai anak Adam, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya dia itu musuh yang nyata. Menyembah dia dengan mengikuti dia. Mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini yang pertama, yang pokok iblis. Kalau caranya dia untuk mengajak manusia kepada kufur, itu dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnul Qayyim sendiri dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnul Qayyim sendiri menjelaskan setan itu, iblis itu berusaha bagaimana supaya manusia ini kufur kepada Allah. Keluar dari Islam murtad. Kalau sudah umat Islamnya murtad, girangnya luar biasa dia. Senangnya luar biasa. Kemudian kalau tidak sanggup, dia usahakan bagaimana supaya orang ini berbuat bid'ah. Karena bid'ah termasuk yang disenangi oleh iblis. Sebab orang yang melakukan bid'ah itu seolah-olah dia melakukan ibadah kepada Allah. Padahal dia telah merusak Islam dari dalam. Hancurnya Islam dari dalam ini dengan sebab bid'ah yang banyak ini. Karena apabila timbul bid'ah, hancur sunnah. Timbul bid'ah, hancur sunnah. Akan mati sunnah itu. Makanya sahibul bid'ah hampir sama dengan orang yang berbuat syirik. Tidak sama, tapi hampir saya katakan sama. Karena orang yang berbuat syirik tidak diampunkan dosanya. Orang berbuat bid'ah juga demikian. Makanya 73 golongan yang terpecah itu, 72 itu dikatakan ashabul bid'ah, ashabul ahwa oleh para ulama. Satu al-firqa an-najiyah yang masuk surga, 72 itu dari umat Nabi Muhammad itu masuk neraka, yang 72 ini dikatakan ashabul bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah, ashabul ahwa. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Iblis berusaha bagaimana supaya orang melakukan bid'ah. Padahal Nabi sudah ingatkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian kalau bid'ah juga dia tidak bisa, artinya tetap dia bertahan istiqamah, tidak mau melakukan bid'ah, tetap ada sunnah. Kemudian dianjurkan oleh iblis bagaimana supaya dia berbuat dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, kabair, akbarul kabair, dan lain-lain. Bagaimana supaya dia berbuat dosa-dosa besar. Tidak sanggup juga dosa-dosa kecil. Terus seperti itu. Kemudian nanti disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Sampai dia lupa zikir kepada Allah. Lupa kepada kewajiban. Nah, itu cara-cara mereka. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Nah kalau kita tahu, kita hati-hati. Jangan sampai terpengaruh
kepada kekufuran atau berbuat bid'ah waliyadz billah, itu paling berat dalam Islam. Makanya para ulama itu musuh benar kepada ahlul bid'ah. Kalau antum baca kitab-kitab mereka, itu musuh benar kepada bid'ah. Kemudian yang kedua taghut wa man ubida wa huwa radin. Ini kalau mau dipanjangkan luas pembahasannya ya, saya singkat-singkat saja. Wa man ubida wa huwa radin, dan yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Jadi orang yang disembah dia rela, jadi orang menyembah dia, beribadah kepada dia, dia rela, tidak melarang bahwa tidak boleh kamu menjadikan saya sebagai Tuhan, tidak boleh kamu menjadikan saya sebagai Rab. Mestinya dia katakan mungkin, tapi malah dia rela. Seperti para pendeta, kan dia rela kalau disembah, dijadikan sebagai Tuhan, apa yang dia ucapkan diikuti. Ini orang yang disembah, sedangkan dia rela untuk disembah. Sedangkan orang yang alim, orang yang mengerti, apakah dia kiai atau yang lainnya, kalau dia disembah, orang datang kepada dia sampai nunduk-nunduk, minta berkah, minta segala macam, sampai taubat pun minta kepada si kiai. Mestinya dia tidak rela, dia harus tinggalkan, ini enggak boleh, ini syirik, ini bid'ah, ini haram. Mestinya begitu. Ini enggak rela, maka dia dikatakan taghut, rela. Banyak yang seperti ini, kiai yang seperti ini banyak. Dia tidak mengajak orang untuk menyembah dirinya, tidak. Berbeda dengan yang ketiga nanti. Yang kedua ini, yaitu dia disembah, tapi dia rela. Kalau yang ketiga, mengajak orang supaya menyembah dirinya. Kalau yang ketiga. Kalau yang kedua ini, takut yang kedua tidak. Orang datang kepada dia, minta sesuatu kepada dia, taubat kepada dia, istighfar kepada dia, tawakal kepada orang itu, taubat kepada orang itu, dia rela, tenang. Banyak kiai yang seperti itu. Yang dikatakan ulama-ulama su, ulama yang jelek, atau alawiyin, habaib, yang dikatakan habib, ya, dan lihat habib. Tabarruk dengan tangannya, asro alif, 10 ribu. Ada yang khomsa alif, 5 ribu. Ada yang duduk saja. Tenang, dia duduk, tiap hari datang orang lewat. Bib, minta barokahnya, bib. Cium tangan, berangkat ke pasar. Disembah dia, disembah. Karena dianggap dia yang menentukan rezeki dari Allah. Dia menentukan rezeki. Jadi orang awam menganggap bahwa dia yang menentukan rezeki. Dia rela, mesti dilarang. Ini tidak boleh, ini haram cara yang seperti ini. Tidak ada dari Nabi. Tabarruk minta barakah seperti ini, tidak ada. Hanya khusus Rasulullah saja. Selain itu tidak ada. Zatnya, tubuhnya Rasulullah semuanya barakah. Tidak ada pada seorang pun juga, wala Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali. Tidak ada itu. Hanya Rasulullah saja. Rasulullah keringatnya wangi. Riaknya, kalau Rasulullah riak diperbutkan oleh sahabat. Rambutnya dicukur, diambil oleh sahabat sebagai obat. Hanya Rasulullah saja. Zatnya dia yang barokah. Setelah wafatnya Rasulullah tidak ada lagi. Tidak ada orang datang kepada Abu Bakar. Tidak ada datang kepada Umar. Tidak juga datang kepada Utsman, tidak juga. Hanya Rasulullah saja. Dan itu disebutkan dalam sekian banyak hadis yang sahih menyebutkan itu. Seperti keringatnya dikumpulkan oleh Ummu Sulaim. Wangi keringatnya. Setiap Rasulullah buang riak diperbukit oleh sahabat, diusapkan ke mukanya. Karena wangi. Rambutnya waktu umrah dicukur. Atau waktu haji dicukur, diperbukit oleh sahabat sebagai obat. Sembuh. Dipakai obat oleh para sahabat. Hanya Rasulullah. Tapi orang-orang yang sesudahnya, yang kemudian dia, orang tabarruk datang kepada dia, minta barokah, sampai taubat pun, ya sudah, kamu dimaafkan. Itu berarti dia disembah. Nah, yang seperti ini juga termasuk taghut. Taghut. Jadi orang diajak untuk menyembah dia, kemudian dia mengaku bahwa dirinya keturunan Nabi, pasti jannah meskipun berbuat dosa. Dari mana mengaku jannah? Tidak ada kemuliaan yang lain kecuali dengan taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dengan nasab kemuliaan itu. Kalau dia punya keturunan, hatta seandainya benar dia punya keturunan, bahwa dia keturunan Nabi, tidak bisa dia mengatakan dirinya masuk jannah. Karena dia mengatakan dirinya bahwa dia orang Arab, keturunan Nabi, dari mana? Seperti itu. Seandainya benar, silsilahnya seandainya benar. Tapi yang ada semua ini kadzab. Yang ada silsilah yang digantung di rumah-rumah semuanya kadzab, bohong.
dusta itu semuanya. Seandainya benar, tidak ada keutamaan sama sekali. Arti keutamaan dalam artian dia itu sudah pasti masuk jannah, tidak ada. Tidak ada keterangan demikian. Tetap kan Nabi mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin, inni la ughni anki min Allah syai'a." Wahai Fatimah binti Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa membela kamu nanti pada hari kiamat dari siksa Allah. Kalau seandainya keturunan Nabi itu pasti masuk jannah, Nabi tidak katakan demikian kepada Fatimah. Wahai Fatimah, aku tidak bisa membela engkau dari azab Allah nanti pada hari kiamat. Tidak bisa. Bisanya apa? Dengan amal. Kalau dia beramal, amalnya baik, bisa memasukkan dia ke dalam jannah. Yang juga tergantung kepada rahmat Allah. Tapi kalau dia membanggakan keturunannya pasti masuk jannah, dia berbuat dosa besar, tetap dosa besar akan dihisab oleh Allah. Jadi ini jangan salah paham. Dan orang awam ini banyak sekali dibohongi. Dibohongi oleh yang katanya Habib, Ba'alwi, segala macam ini, Alawiyin, Habib Pulan, segala macam. Ini banyak dibohongi. Sudah dibohongi masih terus datang, masih ngasih duit. Ini juhala yang seperti umat ini. Bodoh, juhala. Mestinya orang yang begitu diingatkan, itu tidak boleh. Sampai ada call-nya juga. Sampai peringatan untuk mereka datang dengan bawa segala macam. Ini sudah keluar dari syariat Islam. Tidak pernah ada dalam Islam yang seperti itu. Tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tidak dilakukan oleh sahabat. Tidak dilakukan oleh imatul mujtahidin. Tidak. Perbuatan beda. Bahkan membawa kepada syirik. Ini yang seperti ini harus diperhatikan. وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ. Dia disembah dan dia rela. Dan marang umat. Cuma yang lain yang tahu, diam saja. Yang lain, mestinya tegur. Ini tidak benar cara yang seperti ini. Ini haram menurut syariat Islam. Dan orangnya tahu, harus jelaskan. Nah, yang berani seperti ini sedikit. Ya, bisa dihitung dengan jari. Padahal dulu zaman sahabat, al-jur'ah. Bil-amr bil-ma'ruf wa nahyi munkar, Masya Allah. Berani dalam menegur yang menyuruh yang ma'ruf, menegur yang mungkar itu, Masya Allah. Sekarang diam saja, ya, padahal itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Ya, di Jakarta masih ada yang seperti itu. Orang datang dari desa-desa minta barokah supaya masuk jannah, diam. Yang lain nggak mau tegur, ya, dibiarkan. Jadi yang seperti itu, ya, tagut. Yang seperti itu tagut. Tagut itu tempatnya di neraka. Yang ketiga, waman da'anna sa'ila ibadati nafsih. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ya, dia menyuruh orang supaya menyembah dirinya. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu mengajak orang untuk menyembah dirinya. Kemudian juga masyayikhud dalal. Masyayikhud dalal itu syekh-syekh yang mereka punya aliran kesesatan. Orang dibaiat sama dia, orang harus ikut dia, harus taat kepada dia. Tidak boleh taat kepada yang lain. Kalau taat kepada yang lain, tempatnya di neraka. Harus taat kepada orang itu. Ini mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Seperti dalam tarekat-tarekat sufia itu banyak. Dan orang firqa-firqa yang ada ini yang mengikuti tarekat sufia juga banyak. Dibaiat, si imam ini, si syekh ini dibaiat, kemudian harus taat apa kata dia. Kadang-kadang perintah dia lebih dari perintah Allah dan Rasulnya. Padahal perintahnya dia sudah menyimpang dari syariat Allah. Tetap ditaati. Mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah ini tagut. Yang seperti ini tagut. Jadi mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Atau mengatakan dirinya sebagai ilah. Seperti orang yang mengatakan, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُنِي فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, surah 21, ayat 29. Allah berfirman, dan barang siapa yang berkata, di antara mereka, sungguhnya aku adalah Tuhan. Selain dari Allah, maka kami akan balas dia dengan neraka jahannam, dan demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat zalim. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Kemudian yang keempat, jadi orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya juga takut. وَمَنِدَّ عَنْ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ. Dan orang
yang mendakwahkan dirinya mengetahui sesuatu dari ilmu gaib. Dia mendakwahkan dirinya bahwa dia tahu ilmu gaib. Orang ini juga termasuk taghut. Kenapa dikatakan taghut? Karena yang mengetahui yang gaib hanya Allah saja. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah saja. Selain Allah tidak ada yang tahu. Hatta rasul-rasul itu pun setelah Allah memberitahu kepada mereka. Seperti Allah sebutkan dalam surah yang pertama, surah An-Naml, surah 27 ayat 65. Surah An-Naml, surah 27 ayat 65, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Sesungguhnya Allah berfirman dalam ayat ini, katakanlah, tidak mengetahui apa yang di langit dan di bumi yang gaib itu kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Jadi katakanlah, tidak mengetahui yang di langit dan di bumi yang gaib itu kecuali Allah, dan mereka tidak tahu kapan dibangkitkan. Artinya siapa saja, malaikat yang di langit, kemudian rasul-rasul yang di bumi tidak tahu yang gaib, apalagi selain mereka, kecuali Allah. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam surah Jin, Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Di ayat 26-27 di surah Jin itu. Yaitu Allah yang mengetahui yang gaib. Dan tidak Allah tunjukkan yang gaib itu kepada seorang pun juga, kecuali siapa dari rasul yang Allah redhai. Dalam surah Jin ayat 26-27. Jadi orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib, maka dikafirkan oleh para ulama. Para ulama mengkafirkan orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Seperti ya, kahin, dukun-dukun, atau araf yang tukang ramal. Mereka itu mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Mengaku bahwa dia mengetahui masa yang akan datang, yang akan terjadi dia tahu. Yang seperti ini mereka dikufurkan oleh para ulama. Kalau ada orang yang datang bertanya kepada mereka dan membenarkan, maka orang itu telah terlepas dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, lalu ia membenarkan dukun itu dengan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mendatangi dukun itu, dia kufur kepada Nabi Muhammad. Artinya kufur kepada Quran. Makanya sebagian ulama mengkafirkan dukun-dukun ini kafir, karena dia mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Sedangkan yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Dengan dia mengatakan dirinya tahu yang gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sama dia dengan Allah. Karena ya, yang tahu perkara gaib hanya Allah. Kemudian dia mengakui bahwa dia dirinya mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sehingga ulama mengkafirkan orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Jadi yang seperti ini, wa man idda'a syai'an min al-ghaib, masuk dukun, tukang ramal. Artinya orang-orang yang meramal dengan tangan atau yang lainnya yang sifatnya gaib, yang tidak diketahui melainkan hanya Allah, maka yang demikiannya dikufurkan oleh para ulama. Dan orang yang datang kepadanya, berdatang saja, tidak membenarkan, datang saja, tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum yaitu selain dengan apa yang Allah turunkan. Jadi berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yang seperti ini juga dikufurkan oleh para ulama. Tetapi ingat, kufur yang seperti ini tidak lepas dari penjelasan para ulama. Nah, kebanyakan yang ada sekarang ini, orang-orang yang bikin pengajian bentuknya halaqah, itu kalau membahas tentang
ayat Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu lebih banyak kaitannya membahas bahwa yang dikatakan tagut itu orang yang berhukum selain dari hukum Allah, tagut, dan orang itu kafir. Padahal ayat itu dijelaskan oleh mufassir dari kalangan sahabat bahwa orang itu kafir bukan kafir dalam artian keluar dari agama, tidak, kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran, bukan berarti kafir keluar dari Islam. Tapi kalau antum lihat di halaqah-halaqah lebih banyak kaitannya tauhidnya, kaitan tauhid hakimiyah yang dibahas tentang ini saja tagutnya. Padahal tagut itu kasirun, kata mu'allif, wa tawaghitu kasirun, tagut itu banyak. Tapi satu aja yang dibahas tagutnya, yaitu orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, kafir, keluar dari Islam, itu tagut. Padahal tagut banyak. Kita tidak mengingkari bahwa orang yang berhukum selain hukum Allah itu tagut. Kita tidak mengingkari itu. Tapi bukan hanya itu saja. Masih kita lihat lagi bagaimana dakwah para anbiya war rusul. Apakah dakwah para anbiya war rusul mengingkari penguasa dulu atau orang-orang yang menyembah kepada selain Allah? Itu yang harus kita lihat. Mengingkari penguasa dulu yang ada yang zalim, atau mereka itu memulai dakwahnya dengan mengingkari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Kenyataannya para rasul semuanya mengingkari orang yang beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada patung, menyembah kepada yang lain. Kemudian patung-patung ditafsirkan dengan yang lain, ditakwil. Yang namanya patung itu tidak mesti patung. Hukum juga, undang-undang juga patung. Ya takwil, tahrif yang seperti ini. Kita tidak mengingkari bahwa orang yang berhukum selain hukum Allah itu tagut, kita tidak mengingkari. Tapi tagut itu banyak. Penjelasannya, bagaimana para anbiya dan rasul memulai dakwahnya? Mereka yang lebih paham tentang mana tagut, dan sahabat lebih paham tentang mana tagut sebelum yang lainnya. Sebelum yang lain, mereka yang lebih paham. Jadi harus kita ikuti. Ibrahim, pada zaman Ibrahim ada Namrud. Apa Nabi Ibrahim mengingkari soal kerajaan Namrud? Yang diingkari, yang pertama, bapaknya dulu menyembah kepada selain Allah, umat yang menyembah selain Allah, patung yang dihancurkan. Iya tidak? Yang lagi demikian. Sampai waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada penguasa Quraisy pada waktu itu, bukan itu yang dibahas oleh Muhammad, beribadah kepada selain Allah, itu yang kufur, itu yang syirik. Itu dulu dibahas. Sampai Nabi punya kekuatan dan diizinkan Allah perang, baru dihancurkan semua penguasa itu. Setelah 13 tahun mendakwahkan dakwah tauhid. Nah, pemahaman yang seperti ini sekarang ini kabur. Dengan kajian-kajian yang seperti kabur. Ya, jangan salah paham. Itu benar, tapi bukan hanya itu saja. Itu yang harus diingat. Jadi kajiannya terus tentang masalah itu, yang kemudian akhirnya kita harus punya khilafah. Kalau sudah ada khilafah, semua gampang. Orang yang kubur-kubur yang menyembah kepada selain Allah itu gampang bisa kita hapus kalau punya khilafah. Sampai kapan adanya khilafah itu? Khilafah bukan sebagai ghayah, bukan sebagai tujuan, tapi mendakwahkan dakwah tauhid merupakan sebagai tujuan. Adanya, kalau seandainya Allah memberikan khilafah itu kemenangan kepada umat Islam, khilafah diberikan, itu alhamdulillah, itu sebagai wasilah untuk menegakkan dakwah tauhid di muka bumi ini. Kalau seandainya itu tidak tercapai, kita sudah menyampaikan ad-dainal wajib, mengajak kepada umat bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, sudah kita laksanakan. Seandainya kita diwafatkan oleh Allah, kita tidak punya beban kalau seandainya sudah kita laksanakan itu. Tapi kalau kita kesampingkan dakwah tauhid, kita kesampingkan mengingatkan orang dari berbuat syirik, kita kesampingkan yang pokok ini. Pembahasannya orang yang berhukum selain hukum Allah kafir. Ini dulu pokok pembahasan. Sampai puluhan tahun sampai meninggal, bagaimana umat? Dan itu sudah terjadi. Sudah dilaksanakan oleh berapa banyak kaum muslimin yang korban jiwa sudah bukan sedikit, tapi tidak tegak dakwah itu, dan orang tidak tersampai dakwah tauhid, tidak sampai kepada mereka, dan tidak tahu tentang kesyirikan,
meneriakkan jihad tapi tetap masih berbuat syirik. Bagaimana akan diterima amalnya di sisi Allah? Teriak jihad, jihad, jihad, tapi masih berbarang pada selain Allah. Bagaimana akan diterima? Tadi sudah kita bahas. Bagaimana yang disebutkan oleh pensyarah hasyiah dari usul salasah. Kata beliau, bahwa ibadah tidak akan diterima kepada Allah kalau tidak bertauhid kepada Allah. Jadi ini harus dipahami tentang masalah ini. Jadi yang ada tauhid itu, menurut para salafus saleh, menurut para ulama yang mengikuti jejak mereka, bahwa tauhid itu dibagi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak ada tauhid hakimiyah, tidak ada. Dari tauhid yang kelima ini diambil tauhid hakimiyah. Artinya hakim itu hanya Allah. Begitu. Jadi soal tauhid hakimiyah sudah masuk dalam tauhid rububiyah. Jadi tauhid itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adapun mulkiyah, yang mereka istilahkan tauhid mulkiyah atau hakimiyah, itu masuk dalam tauhid rububiyah. Itu yang harus dipahami. Jadi orang yang berhukum selain dari hukum Allah memang dikatakan tagut. Cuma ingat, ada yang memang dia kafir keluar dari Islam. Kalau umumnya dia mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak benar, tidak cocok untuk zaman sekarang, dan hukum yang sekarang itu yang lebih baik. Nah itu kafir orang itu. Kalau dia dengan i'tiqad mengatakan demikian, kafir. Tapi ada orang yang memang karena kebodohan, kejahilan dia berhukum. Sehingga Ibnu Abbas menafsirkan kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Kalau orang yang berhukum kepada selain hukum, hukum Allah. Kalau antum lihat masa para sahabat dan tabi'in, itu tidak sedikit penguasa yang zalim. Waktu masa sahabat, tabi'in, terus pada khilafah Abbasiyah, Amawiyah, itu banyak yang zalim, zalimnya luar biasa. Tapi mereka tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam. Nabi malah menyuruh mereka untuk taat. Jadi kita mengakui bahwa orang yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, itu mereka dikatakan tagut. Cuma kita lihat pembahasannya. Sampai tahapan mana mereka keluar dari Islam. Sampai tahapan mana mereka dikatakan zalim. Sampai tahapan mana dikatakan para ulama bahwa mereka itu sudah dikatakan fasik atau yang lainnya. Jadi kita melihat penjelasan para ulama. Bukan kita menghukumkan diri. Bukan kita menghukumkan mereka menurut ra'yu kita atau pendapat kita. Itu yang harus kita pahami. Jadi tagut yang pokok itu ada lima. Iblis yang pertama, yang kedua yang disembah selain Allah dan dia redha, yang disembah sedangkan dia redha, rela dia disembah. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, menyembah dirinya. Yang keempat, orang yang mendakwahkan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Yang kelima, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Atau orang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah. Dalil, wad-dalilu qawluhu ta'ala, la ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa, la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy, dan sungguh telah jelas petunjuk itu dari kesesatan. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, yang kuat, lan fisa malaha, yang tidak akan lepas. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Artinya, antum bisa lihat lagi nanti di terjemahan Al-Quran itu, terjemahan ya, mushaf Al-Quran itu antum lihat nanti. Tentang tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas petunjuk itu dari kesesatan. Jadi orang yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, yang tidak akan lepas. Dan Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Dan ini yang dikatakan makna atau arti la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu artinya kita tidak beribadah kepada selain Allah, beribadah hanya kepada Allah. La ilaha illallah artinya kita kufur kepada tagut
beribadah hanya kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. La ilaha, tiada ilah. Artinya tidak ada yang lain yang kita sembah illallah, kecuali hanya Allah saja. Itu makna la ilallah. Jadi makna la ilallah itu kufur kepada tagut dan iman kepada Allah. Kemudian wafil hadis, dan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zurwatu sanamihi atau wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-islam. Pokoknya perkara itu adalah Islam. Pokoknya urusan itu adalah Islam. Jadi pokok itu adalah Islam. Jadi semua urusan kita kembalikan kepada Islam. Jadi pokok segala macam urusan kita yaitu kembalikan kepada Islam. Itu yang harus kita ingat. Semua urusan yaitu ada dalam Islam ini. Kemudian wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat. Wa zurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan zirwatu sanamihi, puncaknya. Kalau zirwah ini asalnya tulang punggung unta yang naik ke atas itu, punuknya itu zirwah. Zirwatu sanam artinya punuk unta, artinya puncaknya, puncak dari Islam ini al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi pokok agama ini Islam. Segala macam urusan kita kembalikan kepada Islam. Bagaimana kata Islam? Apakah itu halal, apakah itu haram, apakah itu boleh atau tidak, apakah itu hak, apakah itu batil, semuanya kembalikan kepada Islam. Kemudian tiangnya itu salat. Tegaknya Islam ini yaitu dengan salat. Sehingga dari hadis ini ada ulama yang berpaham bahwa meninggalkan salat itulah kafir. Seperti hukum tariki salat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa dia mengatakan karena tiangnya adalah salat, bagi orang meninggalkan tiang itu berarti dia kafir. Itu pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengambil dari mazhab Hambali. Tapi jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir, tapi dia pelaku dosa besar. Dihukum dengan ta'zir oleh para ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan salat itu tidak dikafirkan, tapi dibunuh. Sebagian yang lain tidak dikafirkan, dipenjara. Sebagian lain mengatakan tidak dikafirkan, tapi ditakzir, dihukum takzir itu didera orang yang tidak sholat itu. Jadi tidak ada seorang ulama pun yang menganggap ringan tentang masalah sholat. Itu harus tegakkan. Kemudian puncaknya yaitu jihad di jalan Allah. Jadi puncak dari Islam ini berjihad di jalan Allah setelah dia mengetahui tauhid kepada Allah, setelah dia menjauhkan syirik, dia menegakkan syariat Islam, kemudian jihad. Karena jihad itu yang puncaknya dan terakhir yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai kajian kita tentang usul salasah. Yang penting bagi kita, kita ulangi lagi, kita kaji kembali di rumah apa yang sudah kita baca, kemudian kasetnya pun ada untuk mendengar lagi, sehingga apa yang sudah kita kaji itu tidak hilang begitu saja, bisa kita pahami kembali, kita tadabburkan lagi, kita kemudian mengamalkan dari apa yang sudah disampaikan. Setelah itu kita dakwahkan kepada keluarga kita. Ingat yang empat itu, yang pertama al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, as-sabar. Pertama kali mukaddimah usul salasah, yaitu setelah kita pelajari, kita wajib mengamalkan. Setelah kita mengamalkan, kita wajib mendakwahkan. Sebelum yang lain kita dakwahkan, keluarga kita dakwahkan, orang yang terdekat. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa anzir asyiratakal akrabin, ancam keluarga kamu yang terdekat. Atau dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu dulu kita mulai dakwah kita kepada keluarga kita. Kemudian setelah itu kita bersabar. Kalau mendapati tantangan, cemoohan, ejekan dan segala macam, itu tantangan dalam dakwah dan kita wajib sabar. Insyaallah dengan begitu Allah akan memudahkan segala urusan kita dan kita ditetapkan istiqamah di jalan yang hak. Kita jumpakan kajian ini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan.
kita cukupkan dengan tutupan majlis yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana caranya agar tetap istiqamah menjadi seorang hamba yang selalu taat kepada Rabb-nya? Saya ulangi, bagaimana caranya agar tetap istiqamah menjadi seorang hamba yang selalu taat kepada Rabb-nya? Ana pun enggak tahu jawabannya. Cari orang yang tahu. Ana enggak tahu. Kalau ana tahu, ana istiqamah dan tidak akan pernah berbuat maksiat. Bukti ana tidak tahu, ana masih terjerumus ke dalam maksiat. Berarti ana enggak tahu jawabannya. Jangan tanya kepada orang yang tidak tahu. Cari orang yang tahu. Paham gak? Gak ada yang namanya manusia itu hidup istiqomah dari A sampai Z gak pernah berbuat dosa. Antum manusia atau malaikat? Antum manusia atau malaikat? Tolong jawab. Manusia. Berarti ada tergelincirnya. Itulah manusia. Kalau antum hidup tanpa ingin, tanpa ketergelinciran, tanpa kekhilafan, itu bukan alamnya manusia. Itu alamnya malaikat. Silakan jadi malaikat kalau bisa. Jadi coba lihat lagi pertanyaannya. Bagaimana caranya agar tetap istiqomah? Tetap istiqomah berarti gak pernah sedikit pun berbuat maksiat. Gak bisa. Kullu bani Adam khata. Maka soal tergelincir itu fitrah manusia. Yang tidak fitrah adalah hanyut di dalam ketergelinciran. Itu tidak fitrah. Maka yang harus anda jauhi adalah hanyut di dalam kemaksiatan. Anda tahu itu maksiat, tapi anda belum mau juga berhenti. Itu bukan fitrah. Itu sudah syahwat. Masih melihat wanita-wanita tanpa menutup aurat di televisi? Masih melihat? Itu bukan fitrah. Itu syahwat. Itu yang tidak normal. Soal tergelincir normal. Fitrah. Manusia marah normal. Fitrah. Manusia sedih dan menangis normal. Fitrah. Dan setiap yang terjadi karena fitrah, itu tidak akan dibebankan dosa. Kecuali kalau sudah melampaui batas. Tidak lagi fitrah, tapi sudah keluar dari jalur fitrah. Dia tidak sekedar menangis. Dia sampai teriak-teriak histeris. Dosa. Dia tidak sekedar emosi. Namun dia sampai kepada mencaci dan memaki. Menerjang. Menzalimi. Itu sudah lagi fitrah. Sekedar emosi masih fitrah. Belum dosa. Tergelincir dalam maksiat masih fitrah. Cepat kembali ke dalam yang benar, istighfar. Namun hanyut di dalam maksiat bukanlah fitrah. Sudah kelewatan batas. Yang harus kita lakukan adalah sekarang berhenti daripada hanyut melakukan maksiat setiap hari dan kita tahu itu maksiat. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

bagaimana menghilangkan rasa was-was atau takut terhadap kebutuhan bayaran anak sekolah disebabkan belum ada pekerjaan. Tayyib. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi orang yang dia punya kebiasaan lumazah, humazah, lumazah. Dan di antara karakternya kata Allah, Alladhi jama'a malan wa'addadah. Dia suka mengumpulkan harta dan suka menghitungnya. Lalu Allah mengatakan, Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka kalau hartanya akan membuat dia jadi kekal. Apa yang dimaksud dia menyangka hartanya akan membuat dia jadi kekal? Saya mau tanya, ada gak manusia di alam ini yang punya keyakinan kalau dia gak bakalan mati? Ya? Apakah orang kafir yakin kalau dia mati? Ya? Yakin ya? Yakin. Orang musyrik yakin gak kalau dia mati? Yakin. Cuman, jadi kita bersepakat dengan mereka, kaum muslimin dengan orang kafir, sepakat kalau kita nanti akan mati. Cuman kita beda pendapat dengan mereka, apakah setelah mati nanti akan ada akhirat ataukah tidak. Ada khilaf antara muslim dengan kafir. Orang musyrikin, mereka tidak mengakui, sebagian orang musyrik tidak mengakui kalau nanti akan ada hari kiamat, seperti keyakinan musyrikin jahiliyah. Demikian pula keyakinan musyrik ateis. Kita juga beda pendapat dengan orang Nasrani, apakah nanti mereka yang masuk surga ataukah muslim yang masuk surga. Ada khilaf antara kita dengan Nasrani. Tayyib. Sehingga intinya tidak ada manusia yang punya keyakinan kalau dia enggak bakalan mati. Semua manusia pasti punya keyakinan kalau dia akan mati. Terus apa makna firman Allah, Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka kalau hartanya akan membuat dia jadi kekal. Padahal semua orang yakin kalau dia akan mati. Maksudnya adalah dia menyangka kalau dia punya banyak harta, maka nanti masa depannya cerah. Anaknya masa depannya cerah, pendidikan keluarganya semua masa depannya terjamin. Padahal siapa yang jamin? Banyak harta tidak menjamin kalau masa depannya cerah. Loh Pak, bagaimana yang namanya pendidikan kan butuh biaya. Apakah pendidikan untuk menjadi orang soleh harus mahal? Bisa enggak orang jadi soleh gratis? Hah? Bisa enggak? Harus bisa. Loh kenapa? Untuk jadi soleh itu Allah perintahkan kepada semua manusia. Sehingga kalau ada syarat, siapapun hanya boleh jadi soleh jika kaya. Berarti Allah enggak adil. Karena yang miskin tidak punya peluang jadi soleh. Kamu miskin, coba minggir dulu. Bukan calon orang soleh. Gak ada jaminan kalau misalnya ada anak yang dia hidup di lingkungan keluarga yang serba kekurangan. Wah, berarti nanti masa depan anak saya terancam. Kayaknya gak mungkin dia jadi anak yang soleh. Sementara sekolah-sekolah Islam, IT-IT itu semuanya mahal-mahal kan gitu. Berarti peluang anak saya untuk jadi anak yang soleh gagal. Kalau seperti ini berarti Allah tidak adil. Untuk jadi anak soleh, jadi manusia soleh, semua manusia punya kesempatan yang sama, baik kaya maupun miskin. Sehingga kalau pendidikan itu bagian dari hak setiap manusia, hak setiap hamba Allah untuk bisa menjadi lebih baik, kaya maupun miskin semuanya akan mendapatkan. Dan tidak jaminan yang kaya nanti anaknya lebih soleh dibandingkan yang miskin. Terus apa yang perlu kita khawatirkan? Ya Pak, kalau begitu anak saya gak bisa sekolah di sana, terus nanti di mana? Ya berarti cari sekolah yang lain yang murah. Intinya pokoknya jadikan anak ini soleh. Dan tidak harus cari yang mahal. Cari alternatif yang lain. Bahkan bila perlu cari yang gratis ya. Wallahu a'lam.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.
2: Allahu

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: an ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufr wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Ya

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 16:12 waktu Indonesia bagian tengah. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Para pendengar mukumullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Zubair Hawari hafizahullah. Kajian beliau di Masjid Nidaul Fitrah di Surabaya, Jawa Timur, dengan tema pembahasan perusak-perusak taubat. Kajian dalam format rekaman, Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami.
2: Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ghafiriz dhanb wa qabilit taubi syadidil iqab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد صدر سوداري كوم مسلمين للمسلمات سجل كجي بقي الله يلمها من أمكن نوسى دلمها من رما توبة سجل كجي بقي الله yang keras azab dan siksaannya, yang membukakan pintu-pintu ampunan untuk hamba-hambanya yang bersalah. Segala puji bagi Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar bisa mengikuti jalannya, mengamalkan agamanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, petang hari ini kita duduk di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini, di majlis yang kita beri judul perusak-perusak taubat. Kaum muslimin dan muslimat, banyak manusia kurang begitu paham, tidak mengerti kedudukan taubat di dalam Islam, tidak mengetahui hakikatnya, sehingga sekalipun mereka menyatakan bertaubat, tapi akhirnya taubat itu luntur seiring dengan pergantian waktu. Kalaupun ada yang mengetahui kedudukan taubat tersebut, dia pun tidak tahu bagaimana jalan untuk bertaubat. Dan kalaupun dia tahu jalan bertaubat, kadang dia juga bingung bagaimana dan dari mana dia harus memulai taubatnya. Agar taubat setiap kita menjadi taubatan nasuha, maka perlu kita tahu hakikat taubat, bagaimana jalannya, dan seperti apa kita harus memulainya. Taubat, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kewajiban kita seumur hidup. Karena setiap kita, saya, engkau, wahai saudara-saudariku, manusia yang bukan maksum, semua kita memiliki salah, semua kita punya dosa. Seringkali kita lupa dan alfa, lalai dan lengah. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak dosa, banyak keliru, banyak salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak salah itu adalah yang banyak pula bertaubat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kaum muslimin, lupa dan lengah, khilaf dan salah memang tabiat manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, karena dia ar-Rahmanur Rahim, menghapuskan dosa-dosa, memaafkan kesalahan hambanya jika hambanya bertaubat kepadanya. Lalu di mana dan seperti apa jalan taubat itu? Aku ingin bertaubat. Jalan seperti apa yang harus saya tempuh? Jalannya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jalan taubat itu terang benderang, laksana siang. Jalan taubat itu terang seperti malam purnama yang tidak dihalangi oleh awan. Jalan taubat itu adalah jalan keselamatan, jalan kemenangan di dunia dan di akhirat. Jalannya senantiasa terbuka di hadapanmu, wahai saudara-saudari, sampai hari kiamat, sampai nyawa meregang di tenggorokan. Maka pintu taubat senantiasa terbuka di hadapan setiap manusia, setiap kita. Pintu taubat adalah titik awal kehidupan, bahkan dia pertengahannya, bahkan dia akhirnya, dia sepanjang hidup engkau harus memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Ini pertama yang harus kita pahami. Meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Ada orang meninggalkan dosa karena malu kepada manusia, lalu dia katakan saya taubat, saya menyesal. Karena malu ketahuan, maka taubatnya tidak akan bertahan lama. Ketika tidak ada manusia, dosa terulang lagi. Ada manusia menyatakan bertaubat, tidak meninggalkan dosa bukan karena takut kepada manusia, bukan karena malu kepada manusia, tapi karena tidak mendapatkan kesempatan. Gagal kesempatannya, akhirnya tidak jadi dia melakukan dosa. Ini juga belum benar. Taubat yang benar itu seseorang meninggalkan dosa karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian taubat yang benar itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hendaklah dia merasakan buruknya dosa itu. Ada orang berbuat dosa dan salah, dia mengaku bertobat, menyesal, tapi tidak nampak rasa bencinya kepada dosa itu. Maka ini juga dapat dikhawatirkan bisa terulang lagi. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu dari tiga syarat agar kita dapat merasakan nikmatnya iman itu: benci kepada kekufuran, benci kepada maksiat, benci kepada dosa-dosa. Setelah Allah selamatkan kita, setelah kita bertaubat, sebagaimana kita tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka. Anda khilaf, Anda tergelincir, Anda besar, lalu bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, tapi apakah Anda membenci dosa itu? Apakah Anda benci kembali lagi kepadanya? Setelah Allah menyelamatkan Anda, setelah engkau bertaubat kepadanya, maka setelah kita meninggalkan dosa itu karena takut kepada Allah, yang kedua, hendaklah kita membenci dosa dan maksiat itu. kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu adalah menyesali perbuatan dosa. Rasa sesal yang tumbuh di dalam hati. Lalu kita ikrarkan penyesalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kita kepadanya. Harus ada penyesalan itu Bapak Ibu semua. Taubat itu wahai saudara saudariku, tekad kita untuk tidak kembali lagi mengulanginya. Saya bertekad, saya menyesal, saya berjanji kepada Allah, saya tidak akan ulangi lagi kesalahan yang sama itu. Harus ada tekad untuk tidak kembali. Ada orang katanya bertobat, tapi sebentar saja terulang lagi melakukan dosa itu. Kenapa? Karena tekadnya tidak kuat untuk meninggalkan dosa itu. Harus mujahadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahyiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, menempuh jalan kami, lanahyiyannahum subulana, pasti akan kami bimbing. Kalau dia sungguh-sungguh bertaubat, bertekad, pasti Allah akan bantu dia, Allah akan kuatkan dia. Saudara-saudari semuanya, kapan tekad seseorang untuk tidak kembali lagi kepada dosa itu diuji? Saat ada kesempatan, kemungkinan untuk melakukan dosa yang sama, di situ diuji. Punya tekad tidak untuk meninggalkan dosa? Orang yang punya tekad, dia akan lari dari dosa itu sebagaimana dia lari dari singa atau lari dari mara bahaya. Seorang mukmin itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memandang dosa itu seperti apa? Seperti gunung yang akan roboh, longsor menimpa dirinya. Seperti tsunami yang akan mengejarnya. Bagaimana ketika orang tahu ada tsunami, ombak laut yang besar, lari sekencang-kencangnya, tidak peduli lagi. Seperti itu sikap kita terhadap dosa. Orang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi dosa, dia melihatnya, memandangnya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Bagaimana? Kalau lalat hinggap di hidung, apa yang kita lakukan? Paling datang dia lagi, datang lagi. Makanya dosa itu terulang lagi. Kenapa? Dia meremehkan dosa itu. Tidak ada tekadnya. Kalau dia sungguh-sungguh, pasti dia bunuh lalat itu agar tidak kembali lagi. Atau dia sungguh-sungguh sudah tahu di tempat itu banyak bangkai, banyak kotoran, tempatnya lalat. Kalau tidak mau diganggu lalat, dia harus pergi dari tempat itu. Dia harus jauhi maksiat itu, lari darinya ke tempat yang bersih, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis orang-orang saleh. Di sana tempat-tempat yang insyaallah bersih. Karena itu adalah majelis-majelis yang dihadiri oleh malaikat, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ada kopi ya. Ini kopi, kopi apa, Pak? Kopi luwak. Gohwa. Masyaallah. Apa beda gohwa dengan kopi? Beda bahasa saja. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kenapa kita harus bertaubat? Barangkali engkau bertanya-tanya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kenapa saya harus bertaubat? Kenapa saya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu? Menonton acara-acara televisi yang misalnya menampakkan aurat-aurat wanita, tarian-tarian, musik-musik, film-film, melihat sesuatu yang diharamkan. Kenapa saya harus meninggalkannya? Kenapa saya harus bertobat darinya? Kenapa saya harus bertobat dari perbuatan-perbuatan syirik, perkara-perkara yang menyelisih agama dan lain sebagainya? Sementara saya merasakan di situ ada kenikmatan, kok harus saya tinggalkan? Sementara saya di situ ada merasakan kelezatan, kenapa saya harus tinggalkan? Kenapa saya harus bertobat darinya? kaum muslimin dan muslimat. Manusia yang berakal pasti akan berusaha melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi dia. Dan taubatlah yang akan mendatangkan kebahagiaan itu. Sementara maksiat-maksiat tersebut benar, dia memberikan rasa nikmat, namun sesaat. Setelah itu Anda akan kembali dahaga yang lebih parah, seperti orang kehausan lalu nampak air laut, dia minum semakin haus. Dia minum lagi semakin haus lagi, lalu kering, dehidrasi. Atau seperti orang yang haus dan dahaga lalu melihat di sana ada seperti air, ternyata setelah dia datangi itu adalah fata morgana. Dia semakin letih, semakin lelah. Ternyata kenikmatannya semu. Itulah kenikmatan maksiat. Berbeda dengan kenikmatan yang ada di dalam dada kita, jiwa yang dirasakan oleh jiwa dan hati kita saat kita meninggalkan dosa dan maksiat itu. Allah anugerahkan kelezatan dan kenikmatan di dalam jiwa itu, kelapangan dada, subhanallah, hanya dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul bertaubat. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita jawab kenapa kita harus bertaubat. Pertama, kita bertaubat karena kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, yang bersih, yang tulus, yang benar. Ikhlas. Allah yang memerintahkan kita bertaubat, karena itu kita bertaubat dari dosa dan salah kita. Itu di surat At-Tahrim ayat 8. Yang kedua, kenapa kita bertaubat? Karena taubat itu adalah sebab kemenangan kita di dunia dan di akhirat, keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, agar kalian beruntung, agar kalian menang. Allah jadikan syarat kemenangan ini, syarat keberuntungan ini, bertaubat. Taubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ini alasan kedua kenapa saya harus bertaubat. Yang ketiga, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kenapa kita harus bertaubat? Karena taubat adalah sebab seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang yang banyak bertaubat. Bukan taubat sekali saja, bukan taubat dua kali saja, bukan tiga kali, banyak bertaubat tanpa disebut batasannya oleh Allah. Karena seumur hidup kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat, wal mutatahhirin, dan orang yang bersuci. Perhatikan wahai saudaraku, ada dua kesucian di sini. Kita mensucikan badan kita dari najis dengan beristinja atau istijmar, atau menghilangkan najis itu. Kita mensucikan badan kita dari hadas, ya, hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil seperti buang angin, buang air, air besar, air kecil. Hadas besar seperti junub, haid. Kita sucikan dengan apa? Dengan air juga, mandi. Kita bersuci dari hadas kecil dengan wudu. Kita bersuci dari hadas besar dengan mandi, mandi junub, mandi suci. Nah, kita sucikan zahir kita dengan bersuci, dan Allah menyukai itu. Kita sucikan batin kita dengan taubat, dan Allah mencintai itu. Jadi Allah cinta kesucian hamba-Nya, zahir dan batin. Manusia ini aneh. Apa anehnya? Kita ini sangat peduli dengan penampilan zahir kita, tapi kita lalai dengan urusan hati kita, batin kita. Kalau kebersihan zahir luar biasa, rumah kita jaga, istri kita itu ngepel di rumah itu pagi sore gitu, dibersihkan, disapu, pakaian kita selalu kita bersihkan, mandi kita sampai 3 kali sehari, ya 2 kali. Pokoknya kita bersihkan gigi kita, kita bersugi, bersiwa, semuanya kita bersihkan. Dan kita ada sedikit saja noda di pakaian kita yang berwarna putih, kadang kita tidak mau memakainya, enggan, kita ganti dengan pakaian yang lainnya. Begitu kita memperhatikan kebersihan dan kesucian zahir kita. Tapi bagaimana dengan kesucian hati kita, kesucian batin kita? Tidak ada cara untuk membersihkannya kecuali dengan memperbanyak taubat. Padahal kelak hati itulah yang akan menjadi tolok ukur keselamatan seseorang di hari kiamat. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat, tiada berguna lagi harta maupun anak-anak yang engkau banggakan, kecuali orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih. Salah satu caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahai saudaraku, keempat, kenapa saya harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa engkau harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena taubat adalah sebab engkau masuk surga, sebab engkau selamat dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59 dan 60, fa khalaqa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taaba wa aamana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaa'ika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna shay'an. Artinya, maka datanglah setelah mereka generasi menggantikan mereka, generasi yang adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, serta mengikuti syahawat. La ilaha illallah. Jangan sampai kita menjadi generasi yang dimaksud itu, generasi yang menyia-nyiakan salat, generasi yang memperturunkan syahawat, karena akibatnya fasawfa yalqauna ghayya, mereka akan tersesat. Man taba, kecuali orang yang bertaubat. Kita banyak salah. Barangkali kita pernah lalai menyia-nyiakan salat. Barangkali kita pernah tergelincir memperturutkan syahwat. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Taubatlah. Wa amana wa amila salihah, dan beriman, memperbaharui keimanannya, lalu beramal saleh. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi. Siapa? Bertaubat, memperbaharui keimanannya, dan beramal saleh. Jadi taubat menjadi sebab seseorang itu masuk surga. Yang kelima, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kenapa saya harus bertaubat? Kenapa engkau harus bertaubat? Karena dengan taubat, keberkahan akan turun dari langit. Kekuatan, pertolongan dari Allah, rezeki, anak-anak akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taubat turun keberkahan. Dengan taubat Allah berikan kekuatan. Dengan taubat Allah lapangkan rezeki. Dengan taubat Allah anugerahkan keturunan. Dengan taubat Allah berikan kejayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Nur, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya sebagaimana Allah ceritakan, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Nabi kita, wahai saudaraku, wahai saudariku, 100 kali, 70 sampai 100 kali dia beristighfar dalam satu hari. Kita hari ini sudah berapa banyak kita beristighfar? 0. Kalaupun ada, alhamdulillah setelah sholat kita istighfar 3 kali, 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu kapan lagi kita beristighfar? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya. Maksum, kita gudang dosa, gudang kesalahan. Namun kita malas untuk beristighfar. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan dari langit." Kemarau sudah panjang, hujan tak kunjung turun, tanam-tanaman banyak yang mati, hewan-hewan juga susah, bumi pun sudah mulai terbelah. Beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah agar diturunkan hujan dan keberkahan dari langit. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah tambahkan kepada kalian kekuatan. Allah lipat gandakan kekuatan kepada kekuatan kalian. Janji Allah akan diberikan kekuatan dengan bertaubat. Wala tatawallaw mujrimin, jangan kalian berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Itu di surat Hud, yang di surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya ia Maha Pengampun. Yusri sabaa 'alaikum midrara, Allah kirimkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah anugerahkan kepada kalian harta-harta serta anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah anugerahkan untuk kalian jannat, taman-taman, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan anugerahkan kepada kalian sungai yang mengalir air padanya. Ternyata kuncinya ada pada banyak bertaubat dan beristighfar. Engkau yang merasa belum juga dapat keturunan, yang merasa yang merasakan rezeki sempit atau susah perekonomian, Anda sudah bertaubat? Anda sudah memperbanyak istighfar? Barangkali banyak dosa-dosa Anda yang belum Anda sesali dan belum memohon ampun kepada Allah dari ini. Nah, perbanyaklah taubat. Anda sedang dilanda sakit, tidak kunjung sembuh, bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apapun permasalahannya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wahai saudara-saudariku, kenapa saya dan engkau harus bertobat? Karena taubat merupakan sebab kesalahan-kesalahan dihapuskan. Bahkan tidak cukup dihapuskan, diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang yang bertaubat lalu dia beramal saleh, maka orang-orang itu akan Allah gantikan keburukan-keburukan dia dengan kebaikan. Orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Ayat ini Allah sebutkan setelah sebelumnya. Di ayat sebelumnya Allah ancam pelaku-pelaku dosa besar, syirik, membunuh, zina. Allah ancam dengan azab yang hina dan kekal di dalam neraka. Lalu Allah katakan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, setelah dia tergelincir melakukan dosa, maka Allah gantikan keburukan-keburukan dia dengan kebaikan-kebaikan. Sambut kabar gembira ini, wahai saudara-saudariku, jangan sia-siakan. Maka segeralah kita bertaubat, memperbanyak istighfar, memohon ampun, agar keburukan kita yang banyak itu digantikan dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sebab-sebabnya. Tidakkah sebab-sebab ini menjadi alasan untuk kita bertaubat? Saudaraku, jika taubat Anda ingin istiqomah, ingin kuat, tidak mudah luntur, koreksi diri kita. Apa sebab Anda taubat? Apa alasannya? Ini dia. Apakah alasan-alasan ini ada pada Anda? Tidak, Ustaz, saya enggak tahu selama ini ternyata taubat seperti itu. Nah, kita jadi paham. Ada motivasi yang mendorong saya harus bertobat. Kenapa? Ini dia 6 perkara ini. Ulang-ulang, renungi, tadabburi, pahami baik-baik. sehingga motivasi taubat Anda semakin kuat dan semakin sempurna. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, baiklah, sekarang kita sudah tahu kenapa kita harus bertaubat. Lalu bagaimana saya bertaubat? Barangkali ada salah seorang dari kita mengatakan, diriku ingin kembali kepada Sang Pencipta, diriku ingin kembali kepada Sang Khalik. Aku tahu, aku sadar kebahagiaan itu bukan dalam mengikuti hawa nafsu dan syahwat, bukan berlari mengejar kelezatan-kelezatan duniawi. Aku sadar bahwa kebahagiaan itu bukan dengan menikmati berbagai macam bentuk maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu. Tapi bagaimana cara aku bertaubat? Dan dari mana harus memulainya? Saudara, Allah taala apabila menginginkan kebaikan

0: Dan untuk seorang hambanya, Allah akan permudah jalan bagi dia. Allah akan bantu dia. Allah akan bimbing dia. Seperti apapun dosanya, kalau Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah akan bimbing. Ingatkah engkau wahai saudaraku, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan manusia yang hidup bergelimang dosa dan maksiat sehingga tidak tersisa jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta. Orang yang melihatnya sampai-sampai orang mengatakan dia ini calon-calon penghuni neraka ini, saking banyaknya dosa dan maksiat dia. Tinggal sehasta antara dia dengan neraka. Allah beri dia hidayah. Allah beri dia taufik dan bimbingnya. Lalu di akhir hayatnya dia bertobat. Fa'amila bi'amali ahli jannah fayadukhulaha. Lalu dia beramal dengan amalan ahli surga di akhir hayatnya. Lalu dia mati di atas taubatnya dan dia masuk surga. Lihat. Jadi sebesar apapun dosa itu, kalau Allah memudahkan, Allah mudahkan jalan bagi anda. Berikut ini wahai saudaraku, wahai saudariku, beberapa perkara yang memudahkan anda atau membantu anda untuk bertaubat. Yang pertama wahai saudara saudariku, luruskan niat. Luruskan niat dan ikhlaskan taubatmu. Seorang hamba apabila dia ikhlas, jujur kepada Allah, benar perkataannya sesuai dengan hatinya untuk bertaubat, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia tidak ikhlas, syaitan akan senantiasa ada di hatinya. Akan selalu dirayu, digoda oleh syaitan dan hawa nafsunya. Maka perbaiki niat, luruskan niat, ikhlaskan taubat. Orang-orang yang ikhlas pasti dijaga oleh Allah. Lihat kisah Nabi Yusuf. Kenapa dia bisa dijaga oleh Allah? Karena dia ikhlas. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Nabi Yusuf di ayat 24. Kadzalika linusrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan, kami palingkan dari Yusuf itu keburukan-keburukan dan perbuatan-perbuatan keji, as-su'a wal fahsya. Kami jauhkan dari dia. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena dia termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Orang ikhlas pasti Allah jauhkan dari dia keburukan dan kekejian. Diselamatkan dia oleh Allah dari dosa dan maksiat. Maka langkah pertama, luruskan niat anda, ikhlaskan taubat anda. Yang kedua, saudaraku, selalulah muhasabah diri. Muhasabah diri, introspeksi terus diri anda. Sebagian ulama bahkan menyarankan sebelum anda tidur di malam hari, duduklah merenung apa yang telah anda lakukan hari ini. Barangkali sholat yang tidak sempurna anda lakukan. Hari ini saya terlambat berdoa ihram. Hari ini saya masbuk. Hari ini saya tidak sholat berjamaah. Hari ini saya lalai sholat saya di ujung-ujung. Hari ini saya sedih tidur, belum mengerjakan sholat. Hari ini saya tadi melihat sesuatu yang haram. Ya Allah, ampuni dosa saya. Hari ini saya menggibah, saya menggunjing. Muhasabah diri. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menganjurkan itu sebelum tidur itu muhasabah setiap hari, koreksi diri itu. Karena sering kita memuhasabah diri kita akan memotivasi kita untuk bersegera, bergegas melakukan kebaikan. Sebaliknya orang yang jarang melihat, menghitung dosa dan salahnya, malah dia lupa diri. Tahu-tahu dosanya sudah banyak, akhirnya menutup hatinya sehingga tidak bisa menerima, menyongsong hidayah lagi. Kalau seandainya dosa anda itu perbuatan maksiat atau yang haram anda lakukan, istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertekad besok saya tidak akan ulangi lagi.
1: kalau seandainya ibadah-ibadah yang anda lalaikan menyesal.

mohon ampun kepada Allah, bertekad besok saya akan tingkatkan ibadah saya akan perbaiki lagi. Anda tidur, barangkali Anda tidak bangun lagi. Anda tidur dalam keadaan telah bersih diri. Pernah Anda lakukan? Kita jarang muhasabah. Kita jarang melihat aib-aib diri kita. Kita lebih sering malah melihat kesalahan teman-teman kita. Kita lebih banyak membicarakan aib-aib saudara kita. Kita banyak melihat, menghitung kekurangan-kekurangan orang. Tapi kita jarang sekali melihat aib, uyub, dzunub, dosa yang ada pada diri kita. Ini masalah kita, Pak, Bu. Sehingga akhirnya kita malas bertaubat karena kita merasa lebih baik dari sifulan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua. Selalu dan sering-seringlah bermuhasabah. Muhasabah sendiri-sendiri ya saja, tidak perlu muhasabah jamaah pula, enggak. Sendiri. Yang ketiga, ingatkan dirimu, tegur dirimu, cela dia, marahi dia. Kita sering menegur orang, menjela orang, memarahi orang. Hei, kenapa kamu lakukan itu? Hei, ini tidak boleh, ini dosa. Coba dong tegur diri kita sendiri, marahi diri kita ini, ingatkan dia. Katakan kepada dirimu, wahai diriku, bertobatlah engkau sebelum mati. Karena kematian itu datang dengan tiba-tiba, tanpa meminta izin dahulu. Ingatkan dia, wahai diriku. Tidakkah engkau ingat temanmu si fulan, dia telah wafat? Tidakkah ingat saudaramu si fulana, dia telah wafat? Kapan giliranmu? Tobat. Ingatkan dirimu. Sibukkan untuk mengingatkan diri. Kita sibuk mengingatkan orang lain, lupa diri kita sendiri. Jangan seperti lilin menerangi orang, lalu akhirnya dia hancur lebur, membakar dirinya sendiri. Tidak. Jangan seperti itu. Prinsip di dalam Islam itu, diri kita selamatkan, baru orang lain diselamatkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri kita dulu. Ada orang saya ingin seperti lilin, kata dia, merelakan dirinya sebagai bahan bakar. Tapi tidak. Perbanyak mengingatkan diri kita. Ingatkan kepada dirimu, wahai saudara-saudariku. Tidakkah engkau tahu, wahai diriku, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kuburan adalah rumahmu nanti. Tempat tidurmu adalah tanah. Pakaianmu adalah kain kafan. Teman-temanmu adalah cacing-cacing dan belatung. Tidakkah engkau takut, wahai diriku? Malaikat maut saat datang menjemputmu, engkau berada di atas maksiat. Ingatkan terus itu. Kalau kita lupa dan tidak mengingatkan diri itu, saat ada dorongan maksiat itu, mengerjakan sesuatu yang haram atau lalai dari menjalankan kewajiban-kewajiban agama, ingatkan dia. Bagaimana kalau seandainya datang malaikat maut, Anda, kamu sedang seperti ini, saya begini, gimana? Apa akan saya katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana saya nanti di alam barzah? Kalau sering kita mengingatkan diri kita seperti itu, insyaallah akan terhindar kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan semakin mudah bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wahai saudaraku, bagaimana harus memulai taubat itu? Jauhi tempat-tempat maksiat. Alhamdulillah, saya enggak ada ke tempat-tempat maksiat itu. Saya enggak pergi ke karaoke, saya enggak pergi ke warnet, saya enggak pergi ke tempat orang mabuk-mabuk, saya enggak pergi judi, saya enggak pergi apa. Betul, engkau tidak pergi kemana-mana. Engkau di kamarmu, tetapi engkau berenang di dunia maya. Sama saja kan tempat maksiat juga. Kalau engkau buka tempat-tempat yang tidak baik di situ, engkau nonton juga, engkau mendengar musik juga, engkau melihat yang haram juga, sama saja. Walaupun engkau tidak pergi ke tempatnya, maka jauhi, tinggalkan tempat-tempat dosa dan maksiat. Meninggalkan tempat-tempat Anda pernah melakukan dosa dan maksiat membantu Anda untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah di hadis Bukhari tentang pembunuh 99 jiwa lalu sempurna dilengkapinya menjadi 100 jiwa yang dibunuhnya. Apa nasihat
ulama kepada dia, tinggalkan kampungmu. Kampungmu ini kampung yang buruk. Fa innaha ardus su, banyak maksiat, banyak dosa, orang suka membunuh di situ. Pergilah ke sana, hunaka. Di sana ada baldatun, ada negeri, ada kampung. Fiha ubadun salihun. Di sana ada hamba-hamba yang saleh. Pergilah ke sana beribadah kepada Allah bersama mereka. Disuruh dia meninggalkan tempat maksiat, kampung di mana dia banyak melakukan pembunuhan dahulu. Ini membantu seseorang untuk bertobat. Yang kelima, jauhi teman-teman yang tidak baik. Teman-teman yang dahulu membuatmu meninggalkan sholat. Teman-teman yang dahulu mengajakmu mencicipi maksiat sehingga engkau terbiasa melakukannya. Teman-teman yang selalu membuatmu lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan. Gantikan dengan teman-teman yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani, "Ar-rajulu 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan mencontoh, meniru agama sahabatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memilah, memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai sahabat. Lihat. Kalau kita ingin tahu agama seseorang, lihat teman dekatnya. Saya katakan teman dekat ya. Kalau teman kan banyak. Ada teman jauh, ada teman biasa, ada teman spesial, ada teman akrab. Nah, sahabat akrab ini, lihat dengan siapa dia sering bergaul, dengan siapa dia sering berkumpul. Maka kita bisa melihat dia, apakah dia agamanya baik atau tidak. Karena biasanya seseorang itu akan mengikuti, meniru agama teman-temannya yang paling dekat. Akan sama, kalau tidak cocok dia pasti pergi. Dia akan pasti otomatis mencari orang yang cocok dengan dia. Maka wahai saudara-saudariku, cocokkan diri anda dengan kebaikan. Karena kalau anda tidak berusaha mencocokkan diri anda, bergaul dengan orang-orang yang baik, otomatis syahwat anda, hawa nafsu anda akan mencari teman-teman yang buruk. Duduk bergaul dengan dia. Barangkali awal mula anda merasa rikuh, serba salah, malu. Orang ini orang-orang hebat-hebat semua, jenggotnya lebat-lebat. Saya aduh, belum panjangkan jenggot. Saya masih merokok, mereka semua subhanallah taat-taat, sering baca Al-Quran. Saya belum bisa baca Al-Quran. Wah, celana saya masih selebor, masih sampai kepala. Enggak apa-apa, enggak usah malu, enggak usah minder. Tujuan anda apa? Kan mau berbuat baik. Jilbab saya masih ketat, mereka semuanya jilbab lebar-lebar. Udahlah, saya enggak cocok rasanya. Harus anda paksakan untuk cocok. Kalau tidak, anda akan terus berada di tempat yang tidak baik. Paksakan diri anda, hilangkan rasa malu. Sebagaimana anda tidak malu berbuat dosa, jangan malu untuk berbuat kebaikan. Jangan malu untuk beramal saleh. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, renungilah akibat buruk dari dosa itu. Coba merenung akibat-akibat buruk dosa itu. Kalau ketahuan buat dosa, nama rusak, malu. Orang tidak akan memuliakan, menghormati kita lagi. Atau barangkali jadi susah, dunia ini terasa sempit. Jadi kemana kita bertemu orang sudah tahu, oh, kamu yang gini ya, kamu yang gitu ya. Sudah, mau gimana lagi? Coba lihat sahabat. Ada tiga orang sahabat Allah ceritakan di dalam surat Taubah. Pinjam saya mushaf Al-Quran. Tolong diambilkan mushaf. Oh, ada di sini, masya Allah. Allah ceritakan tiga orang sahabat yang tidak ikut berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk berjihad. Waktu itu Ghazwah Tabuk, perang Tabuk. Dan itu perang yang berat, jauh ke utara sana, ke arah negeri Syam, masih di jazirah tapi ke arah negeri Syam. Kemudian di musim yang sangat panas, apalagi kebun-kebun kurma lagi panen pula. Jadi memang godaannya sangat berat ketika itu. Dan Rasulullah mewajibkan untuk pergi.
Lantas ada tiga orang sahabat yang terlena, menunda-nunda, saya nanti akan ikut, biarlah nanti saya siap-siap. Rasulullah masih di kota Madinah. Ada salah seorang sahabat itu, maka dia asik di kebunnya. Kemudian ketika dia mau bersiap-siap, dilalaikan lagi oleh nafsunya, nantilah. Rasulullah belum berangkat. Setelah Rasulullah berangkat, dikatakan lagi oleh dirinya, nantilah. Rasulullah belum jauh, kamu pasti bisa menyusul. Sampai akhirnya tidak jadi berangkat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Sampai-sampai ringkas cerita kisahnya, ringkas ceritanya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum tiga orang sahabat ini. Dihukum tidak boleh kaum muslimin berhubungan, berinteraksi dengan mereka selama 40 hari. Bahkan istrinya disuruh menjauhi dia. Tidak boleh bertransaksi jual beli dengan dia. Tidak boleh mengucapkan dan menegur salam, menjawab salam. Sampai-sampai salah seorang sahabat itu pergi ke pasar mengucapkan berbelanja, tidak ada yang peduli sama dia. Bayangkan, dunia itu terasa sempit, Madinah itu terasa sempit bagi dia. Kemana mereka pergi, orang tidak peduli lagi. Bayangkan akibat dosa itu. Allah ceritakan di dalam Al-Quran surah Taubah di ayat 118. Wa 'ala salasati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alayhim al-ardu bima rahabat wa dhaqat 'alayhim anfusuhum. Dan Allah menerima taubat atas tiga orang yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala atau apabila bumi yang lapang ini terasa sempit bagi mereka, jiwa mereka pun terasa sempit. Begitulah akibat perasaan mereka akibat dosa itu. Maka pikirkan. Lalu Allah katakan, "Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilayhi, thumma taba 'alaihim liyatubu, innallaha huwat tawwabur rahim." Lalu akhirnya mereka yakin tidak akan mungkin bisa selamat dari Allah kecuali kembali kepada Allah. Maka Allah terima taubat mereka agar mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha mengasihi. Renungkan wahai saudara, kalau Anda mencuri, ketahuan bagaimana bahayanya. Kalau Anda mabuk, ketahuan bagaimana akibatnya. Banyak akibat buruknya. Kalau dia mabuk, bisa berzina, bisa mencuri, bisa membunuh, bisa melakukan apa saja. Kalau dia berkhulwat dengan yang bukan mahram, kalau dia dan lain segala macamnya. Bayangkan dosanya dan akibat-akibat buruknya di dunia, apalagi di akhirat kelak. Sehingga ini membuat Anda takut untuk mencoba melakukan dosa dan maksiat. Yang ketujuh, perlihatkan, tampakkan pada diri Anda surga dan neraka. Kalau mendengar tentang surga dan neraka, kan sudah sering kita, Pak, duduk di majelis dengar ustaz cerita surga neraka, sudah sering. Sekarang perlihatkan. Ustaz, gimana cara saya memperlihatkan surga dan neraka itu? Pelajari, baca ayat-ayat Allah tentang surga dan neraka itu, baca tafsirnya, duduklah merenung, mentadabburinya. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kenikmatan-kenikmatan surgawi dan siksa serta ngerinya azab neraka. Baca, renungkan, seolah-olah kita melihatnya, menyaksikannya, sehingga tumbuh rasa takut itu. Dulu sebagian ulama, bahkan sebagian tabi'in itu, ketika terdorong ingin berbuat maksiat itu, diletakkannya tangannya di atas lilin, api lilin itu. Rasakan wahai diri, engkau tidak sanggup merasakannya, bagaimana engkau akan menahan rasa siksa di api neraka kelak? Sampai begitu kalau ada, untuk memuhasabah dirinya, agar dirinya tidak melakukan dosa. Seperti itu mereka dahulu. Jadi mereka seolah-olah melihat azab itu. Sebagian sahabat, ada yang ketika dia lewat melihat tandai besi, besi yang dibakar, membara, ingin untuk dibuat pedang itu, merah membara. Tatkala dia lewat melihat itu, langsung pingsan. Terbayang oleh dia minuman-minuman ahli neraka, cairan-cairan logam yang mencair dibakar di dalam neraka itu. Terbayang oleh dia siksa neraka, takut dia sampai dia pingsan.
Sebagian sahabat itu Utsman bin Affan berdiri di atas kuburan, mengantar salah satu jenazah ke kuburan, tiba-tiba pingsan. Ditanya kenapa? Apa kata dia? Kuburan adalah pintu pertama, gerbang pertama, tempat pertama akhirat sebelum seseorang itu menuju akhirat. Kalau seseorang itu selamat di kuburan, selamat di akhirat. Kalau seandainya dia tidak selamat di kuburannya, di alam barzahnya, dia tidak akan selamat di sana. Jadi dia teringat akhirat sehingga dia pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering-sering mengingat surga dan neraka, perlihatkan pada diri Anda betapa dahsyatnya azab neraka dan nikmatnya surga Allah. Yang kedelapan, jika Anda betul-betul ingin bertaubat, maka sibukkanlah diri Anda dengan sesuatu yang bermanfaat. Jauhkan diri Anda seorang diri tanpa ada sesuatu yang bermanfaat dan positif dikerjakan. Ketika waktu kosong Anda seorang diri, tidak ada sesuatu yang bermanfaat Anda kerjakan, saat itulah syaitan masuk menggoda Anda untuk melakukan maksiat, kejahatan, keburukan, kelalaian, kelengahan dan lain-lainnya. Maka sibukkan diri. Diri ini Pak, Bu, kalau tidak kita sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, pasti dia akan disibukkan oleh hawa nafsu dan syaitan. Pasti. Karena Anda mau tidur terus pasti capek kan? Pasti. Enggak mungkin berbaring terus tempat tidur seharian. Pasti Anda akan mencari kesibukan. Kalau kesibukannya itu bukan yang bermanfaat, pasti dia kesibukan yang tidak bermanfaat. Maka sebelum diri Anda tersibukkan oleh dosa dan maksiat, sibukkan dia dengan kebaikan, sibukkan dia dengan ketaatan, sibukkan dia dengan sesuatu yang positif dan bermanfaat. Jangan biarkan diri Anda seorang diri lalu menghayal kemana-mana, menyebabkan syaitan mendapat celah untuk masuk, menggoda, membujuk, merayu Anda. 9. Lawan hawa nafsu Anda, tantang dia, tundukkan dan kalahkan dia. Bukankah Anda mengaku pria perkasa, badan Anda sehat dan kuat, akal Anda sehat? Begitu juga Anda wahai saudariku, gunakan kekuatan dan kemampuan Anda itu untuk mengalahkan hawa nafsu Anda. Berat. Ingat, manusia di dunia ini ada yang menyembah hawa nafsunya, menjadikannya sebagai tandingan, sekutu bagi Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ilah itu sesuatu yang disembah dan diibadati. Nah, Allah katakan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia meninggalkan Allah, meninggalkan perintah dan larangan Allah karena memperturutkan hawa nafsunya, sama artinya dia sudah mengibadati dan menyembah hawa nafsunya, menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah. Lawan dia, kalahkan dia, paksa dia untuk turut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, perbanyak doa kepada Allah. Minta kepada Allah agar Anda dianugerahi, diberi rezeki untuk memperbanyak taubat, agar Anda dibantu untuk berzikir kepada Allah, beristighfar, memohon ampunan. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing Anda. Jangan lupa itu. Karena sehebat apapun amal Anda, sekuat apapun usaha Anda untuk bertaubat, maka kita ini lemah, harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepadanya agar kita diteguhkan di atas agama, agar kita diberikan hati yang khusyuk, nafsu, berlindung dari nafsu yang tidak puas, yang tidak pernah kenyang, dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, itu caranya kalau Anda ingin bertaubat. Baik Ustaz, sekarang saya sudah tahu bagaimana saya bertaubat. Lantas, apakah taubat itu ada syarat-syaratnya?
kalau ada apa syarat-syarat taubat itu. Syarat-syarat taubat yang nasuhah itu, wahai saudaraku, yang pertama sama seperti sebelumnya, kita ulang lagi, ikhlas. Itu syarat yang pertama, karena tanpa ikhlas tidak diterima oleh Allah. Taubat itu adalah ibadah yang mulia. Syarat diterimanya taubat adalah ikhlas. Syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat itu. Tidak sah taubat seseorang tanpa meninggalkan maksiat itu. Saya mau taubat, tapi sedikit-sedikit dulu, Ustaz. Gak mungkin taubat kok sedikit-sedikit. Sudah terbiasa, misalnya dia sudah terbiasa mabuk, mau taubat sedikit-sedikit dulu, biasanya bisa sekian botol, sekarang beberapa gelas dulu. Gak bisa, taubat harus taubat secara totalitas. Dia biasa pacar-pacaran dengan lawan jenis, berkeluar, saya mau taubat tapi pelan-pelan Ustaz, berangsur-angsur. Gak bisa, harus segera taubat, tinggalkan 100% tinggalkan dosa itu. Itu caranya. Jadi syarat yang kedua, harus meninggalkan maksiat yang dilakukan. Yang ketiga, mengakui dosa-dosa itu. Yang keempat, menyesalinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "An-nadamu taubah." Penyesalan itu adalah taubat. Ada orang dia mengaku sudah bertaubat, tapi kemana-mana dia suka sekali bangga bercerita, "Saya ini mantan preman dulu nih. Kalau itu sudah biasa saya dulu." Bangga dia menceritakan itu. Itu sepele itu. Dulu saya itu kalau sehari itu bisa begini, bisa begitu. Ini kalau masih ada rasa bangga dengan taubat itu, dengan dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan, berarti dia belum menyesal. Tidak boleh ada kebanggaan kita dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebagai bukti bahwa kita menyesal. An-nadamu taubah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan itu adalah bentuk dari taubat. Syarat yang kelima, tekad untuk tidak mengulangi lagi. Tidak sah taubat tanpa bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Syarat yang keenam, mengembalikan hak-hak manusia. Apabila dosa kita terkait hak manusia, mencuri misalnya, merampas harta orang, merubah batas-batas tanah, maka taubatnya selain kepada Allah juga harus mengembalikan hak-hak manusia. Atau kita pernah menyakiti dia dengan lisan kita, menggibah dia, maka minta keriduan dia, karena itu hak dia. Atau kita pernah memukulnya, minta keriduan dia, dan begitu seterusnya. Kalau dosa itu terkait dengan hak manusia, harus minta kerelaannya atau dikembalikan haknya tersebut. Yang ketujuh, syaratnya haruslah taubat itu dilakukan di rentang waktu yang diterima taubat itu. Maksudnya rentang waktu diterima taubat itu selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit di barat, mana? Terbit di barat. Selama matahari belum terbit di barat atau nyawa belum sampai di sini, maka apabila bertaubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hampir mati, sudah baru dia mau bertobat, tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Firaun. Firaun itu sudah tenggelam, sudah mau mati, baru dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Yunus, ya, tentang bahwa pernyataan penyesalan Firaun ini. Ini dia. Di ayat 90 Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Wa jawazna bi bani Israil al bahra fa atba'ahum Fir'aun wa Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Lalu kami seberangkan Bani Israel melintasi lautan itu, terbelah laut itu, sehingga Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam bisa menyeberang, berjalan di dasar lautan itu seperti dua gunung di kiri dan di kanan lautan itu. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu. Fir'aun dan bala tentara mengikuti dari belakang dengan penuh kebencian, kezaliman, aniaya, kepongahan dan keangkuhan.
Lalu setelah seluruh Bani Israel sampai ke daratan, Allah pertemukan kembali lautan itu. Lalu Allah katakan, hatta idza adrakahu al-ghoraq, sehingga ketika dia sudah tenggelam, qala aman, Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sehingga tatkala dia sudah tenggelam, maka Fir'aun berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada ilah yang diibadati melainkan dia yang telah diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Islam, kata dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 91? Al-ana waqad ataita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru engkau mau tobat, padahal sebelumnya engkau bermaksiat, engkau membangkang, engkau menentang, dan engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang membuat kerusakan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughrir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum yughrir. Yughrir itu suara yang ada di sini ketika orang sekarat, ada di leher, nyawanya sudah sampai di sini. Segeralah kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian bisa datang kapan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis lain, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asy-syams min maghribiha." Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat, atau agar bertaubat orang-orang yang bersalah di siang hari, dan Allah bentangkan tangannya di siang hari agar bertaubat atau menerima taubat orang-orang yang berdosa di malam hari, selama matahari belum terbit dari baratnya. Dari baratnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu syarat-syarat taubat. Setelah seseorang bertaubat, adakah tanda-tanda bahwa taubatnya diterima atau tidak? Bagaimana seseorang bisa tahu taubatnya itu diterima atau tidak? Tanda-tanda diterimanya taubat seseorang itu ada beberapa, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Antara lain, wahai saudara-saudariku, yang pertama, seorang hamba itu setelah dia bertaubat, dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Anda merasa sudah bertaubat, lihat diri Anda, sudah lebih baik enggak dari sebelumnya? Atau sama seperti itu juga, berarti Anda diterima taubat. Karena taubat kalau diterima pasti mendatangkan manfaat. Salah satu tanda seseorang itu taubatnya diterima, bahwa setelah bertaubat dia lebih baik daripada sebelumnya. Semakin taat, semakin multazim iltizam, semakin istiqamah, semakin nampak tanda-tanda kesalehan pada diri dia. Yang kedua, selalu nampak ketakutan pada diri dia. Ketakutan untuk kembali lagi mengulangi dosa itu. Takut dia, khawatir dia, nampak dia. Sehingga asal ada saja sedikit celah, tanda-tanda atau perkara-perkara yang bisa mengingatkan dia kepada dosa itu, takut dia, sedih dia, lari dia dari dosa itu. Seperti itu dia, tanda taubatnya sudah diterima. Yang ketiga, dia selalu merasa bahwa dosa yang dilakukannya sangat besar. Tidak pernah dia menganggap dosanya kecil, enggak. Seorang mukmin itu tidak melihat kecilnya dosa itu, tetapi yang dia lihat itu kepada siapa dia berdosa. Dia berdosa kepada Allah, Zat yang maha besar. Jadi dia tidak memandang, ini kan hanya dosa kecil, biarlah dosa kecil. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus menerus, akhirnya akan menjadi dosa besar. Sebagaimana juga tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan taubat terus menerus, pasti insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hanya bisa dirasakan oleh orang yang bertobat itu.
Kalau tadi bisa terlihat, kalau ini dirasakan oleh dia sendiri. Dia merasakan hatinya semakin khusyuk, jiwanya semakin tenang, terasa nikmat dalam ibadah itu. Enak dia ketika berzikir, baca Al-Quran, sholat, pokoknya perkara-perkara kebaikan dan ketaatan itu enak, tenang, nyaman dirinya. Bahagia dia. Itu hanya dirasakan oleh orang itu. Orang kan kadang ada, kalau di masjid ya dia sholat juga, tapi tidak nyaman dia. Assalamualaikum, assalamualaikum, syukur. Pengen cepat keluar aja. Kayak gimana, kayak duduk di apa gitu. Tapi kalau giliran nongkrong di kafe atau di mana, bisa tahan lama kan. Tapi giliran di masjid, zikir sudah sholat aja kadang gak bisa selesai. Pengen cepat keluar aja. Begitulah beratnya. Tapi orang ini setelah dia bertaubat itu, dia merasa nyaman, tenang, enak, selalu rindu untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tandanya dia selalu menjaga anggota tubuh dia. Dia jaga telinga, dia jaga mata, dia jaga lisannya, dia jaga kaki dan tangannya, selalu itu. Dia jaga. Itu tanda Allah sudah menerima taubatnya. Ada di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis panjang, dikenal dengan sebutan hadis wali. Jadi di situ disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa idza ahbabtuhu," maka apabila aku, kata Allah, telah mencintai hamba tersebut, maka aku adalah penglihatan yang dia melihat dengannya. Fa ana basarul ladzi yabsuru bihi. Aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku adalah tangan yang dia berbuat dengannya. Aku adalah kaki yang dia melangkah dengannya. Maksudnya, pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, apa yang dia lakukan oleh anggota tubuhnya selalu dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tanda taubatnya diterima. Kaum muslimin, baiklah. Kajian kita tadi hanya sampai jam 4, ini sudah jam 4 lewat ya. Terakhir, wahai saudaraku. Penyakit orang yang ingin bertaubat itu suka menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Jangan berangan-angan bahwa hidup di dunia akan panjang. Tidak. Jangan mengira Anda masih beri kesempatan besok pagi. Tidak. Maka jangan tunda untuk memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, penyakit orang ingin bertaubat itu dia selalu merasa aman. Tidak ada yang tahu dosa dia, bahwa Allah sudah menutup aib dia. Tidak ada yang tahu, aman. Berhasil dia melakukan dosa lagi, tidak ada yang tahu. Lupa dia, Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Lupa dia bahwa ada malaikat yang mencatat. Sering orang tertipu sehingga dia tidak bertobat karena masalah ini. Tidak ada yang tahu kok, aman, aman. Jangan tertipu. Ini yang membuat orang susah, susah bertobat. Baiklah saudara-saudari, itu dia perkara-perkara tentang taubat dan perkara-perkara yang bisa merusak taubat seorang hamba. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Ibu-ibu, akhwat, wanita muslimat juga, tulis pertanyaan dan diajukan ke depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaan ini tidak sama dengan tema, enggak masalah. Bagaimana hukumnya apabila seorang yang masih kurang ilmu, belum hafal Al-Quran dan Hadis, serta belum bisa bahasa Arab, tetapi memaksa untuk berdakwah? Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta jazakallahu khairan. Saudaraku, berdakwah lebih luas daripada berceramah, menyampaikan ilmu. Harus dibedakan. Menyampaikan ilmu di atas mimbar, di podium, di hadapan manusia, ini salah satu bentuk dakwah. Tapi dakwah itu lebih luas. Anda jadi panitia, itu berdakwah juga, mengundang ustaz untuk menyampaikan ceramah, itu dakwah. Anda membuat, mengundang kaum muslimin supaya hadir di pengajian, dakwah. Anda membagikan buku-buku agama, dakwah. Anda membagikan kaset-kaset agama, dakwah. Dakwah itu banyak. Anda datang kepada seseorang, menasihati dia, dakwah. Kalau itu siapapun bisa kan? Silakan Anda mau mendakwahi saudara, mengajak dia untuk taat kembali kepada agama, boleh. Tapi kalau menyampaikan ilmu agama tentang ayat-ayat Allah dan tafsirnya, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara halal haram, itu harus orang yang sudah paham. Tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya kelak berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berilmu, tahu-tahunya hadis yang disampaikan hadis palsu, gimana? Tahu-tahunya hadis dusta, gimana? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, menyampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah yang bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia katakan perkataan Nabi padahal tidak benar, maka bersiap-siaplah dia mengambil tempat di dalam neraka. Itu kata Nabi. Kan bahaya. Kalau dia tidak tahu tafsir Al-Quran itu, hanya mengandalkan terjemahan saja, bisa jadi dia salah. Yang dimaksud oleh Allah bukan itu. Dia harus buka tafsir para ulama kita. Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Mawardi, ada tafsir banyak sekali yang harus dikaji dan dipelajari, sehingga tahu kita yang dimaksud ayat ini seperti ini. Abu Bakar saja apa kata dia? Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling berilmu sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tuzilluni idza aqulu fi kitabillahi ma la a'lam." Sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di 95.1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamtsil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya, atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atut tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah, meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. Rumaisa.com.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas taufik kebaikan yang selalu dimudahkannya bagi kita, termasuk terutama tentu saja taufik dalam menuntut ilmu, apalagi mengkaji kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pembahasan masalah akidah, masalah yang berhubungan dengan prinsip dasar keimanan, sebagaimana yang selalu kita kaji secara rutin di malam hari ini, di Rabu malam ini, di Masjid As-Sunnah yang Mubarak ini, yaitu kajian kitab yang sangat bermanfaat, Al-Aqidatut Tahawiyah, karya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, dengan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan pembahasan di pernyataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hambanya yang dipilih oleh Allah, yang terpilih, nabinya yang merupakan pilihan Allah serta rasulnya yang diridhoinya. Yakni ini perkara yang kita yakini dan kita imani. Bahkan tidak benar keimanan seseorang kalau tidak meyakini hal ini. Akan tetapi dalam pembahasan yang sedang dipaparkan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala adalah sanggahan terhadap pemahaman orang-orang Mu'tazilah, ya, Ahlul Kalam, yang mereka itu menganggap kenabian dan kerasulan itu ditetapkan, atau sebagian mereka mengatakan bahwa kenabian dan kerasulan itu ditetapkan hanya berdasarkan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri nabi yang diutusnya. Sudah kita bahas bahwasanya masalah perkara mukjizat tidak diragukan lagi, merupakan salah satu di antara bukti kebenaran para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, tapi membuktikan kebenaran, kejujuran dan sifat amanah mereka bukan cuma dari sisi mukjizat saja, tapi banyak tanda-tanda kenabian, tanda-tanda benarnya petunjuk yang mereka bawa dari kisah-kisah, dari akhlak yang mulia, dari keteladanan mereka, bahkan dari keseharian mereka yang dipersaksikan baik oleh orang-orang yang beriman, ya, yang bertemu langsung misalnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan yang belum beriman. Apalagi orang-orang yang mengetahui petunjuk nabi-nabi sebelumnya akan sangat mudah memahami bahwa apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersumber dari sumber yang sama dengan yang dibawa oleh para nabi sebelumnya alaihi wassalatu wassalam. Yang sudah kita baca kemarin pernyataan dari Raja Habasyah An-Najasyi yang mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam bersumber dari mishkatun wahid, sumber cahaya yang satu. Demikian pula pernyataan dari Waraqah Ibnu Naufal ya. Waraqah Ibnu Naufal radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala, anak paman Khadijah
bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, menunjukkan bukti bahwa mereka setelah bertemu dan mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar menetapkan bahwa ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dipilih sebagai nabinya. Baik, kita akan lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala tentang masalah ini. Kata beliau berikutnya. Wakadhalika Herakl. Wakadhalika Heraklu Malikur Rum. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma kataba ilaihi kitaban yad'uhu fihi ilal Islam. Talaba man kana hunaka minal Arab. وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام. demikian pula sikap dari Herakl, ya Heraklius, raja Romawi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada raja Romawi ini untuk mengajaknya masuk Islam. Ya, yang kita tahu sikap Raja Romawi ini menunjukkan dia membenarkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena pengaruh kerajaannya yang belum bisa dia tinggalkan sehingga dia tidak masuk Islam. Yang disebutkan bahwa Raja Romawi ini, Heraklius ini, adalah seorang yang sangat mendalami ya pelajaran kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Bahkan dia punya seorang teman pendeta yang memahami kitab Injil yang selalu menjadi teman diskusinya. Di antaranya dia mendiskusikan tentang ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketika menulis surat kepada beberapa raja-raja besar, termasuk Raja Romawi ini, kemudian raja ya Persia dan raja-raja yang lain, ya. Kemudian Raja Romawi ini disebutkan karena dia sangat memuliakan atau apa ini surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan menjaga kerajaannya meskipun dia tidak masuk Islam. Beda dengan raja Persia, ketika datang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sombongnya dia merobek-robek surat tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga merobek-robek kerajaannya, menghancurkan kerajaannya. Ya, jadi sikap Heraklius di sini menunjukkan dia membenarkan dari beberapa bukti-bukti yang dia tanyakan, disebutkan dalam kisah secara lengkap di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, karena kisah ini ya langsung dialami disaksikan oleh sahabat Abu Sufyan Ibnu Harb radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu dia belum masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam dia menceritakannya tentu saja kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kisah ini. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Heraklius raja Romawi ini untuk mengajaknya masuk Islam, maka dia meminta ya orang-orang Arab yang ada di sana, karena mereka kan kekuasaannya sampai di negeri Syam. Sampai di negeri Syam, maka dia meminta siapa di antara orang Arab yang ada di sini yang bisa menjadi penerjemahnya. Menerjemahkan surat itu. Kemudian dia ingin tanya beberapa hal yang menyangkut bukti-bukti kebenaran orang yang mengaku sebagai nabi ini. Ketika itu ada Abu Sufyan yang sedang berkunjung dalam rangka berniaga, ya. Kita tahu mereka membeli barang-barang di Syam kemudian kembali dijual di Mekah. Abu Sufyan yang ketika itu datang bersama beberapa orang Quraisy dalam perniagaan di negeri Syam. Baik. Wasa'alahum
ahwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia bertanya tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasa'ala Abu Sufyan. Maka dia pun bertanya kepada Abu Sufyan. Ya, karena Abu Sufyan adalah yang paling dekat kekerabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang dipilih untuk dihadapkan kepadanya beberapa pertanyaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara al-bakina in kadzaba an yukadziba an yukadzibu. Kemudian para teman-temannya yang lain, orang-orang Quraisy yang lain, Heraklius perintahkan kepada mereka, kalau Abu Sufyan berdusta dalam jawabannya, kalian dustakan dia, katakan dia bohong, supaya tidak ada alasan untuk dia menjawab dengan jawaban yang yang tidak benar. Baik. Fasaru bisukutihim muwafikina lahu fil akhbar. Sehingga jadilah kalau mereka diam, berarti mereka setuju dengan berita yang disampaikan oleh Abu Sufyan tentang berita-berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sufyan ketika itu dia juga malu untuk berdusta karena ada orang-orang Quraisy yang bersamanya. Ya. Sa'alahum. Heraklius kemudian bertanya kepada mereka. Ya, dan di sini yang menjadi juru bicara adalah Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Hal kana fi abaihi min malik? Apakah orang ini nenek moyangnya dulu, bapaknya atau kakeknya ada seorang raja di kalangan mereka?

ingin menuntut kerajaan yang pernah dimiliki oleh bapaknya atau nenek moyangnya sebelumnya. Ternyata tidak ada. Qala, hal qala hadzal qaula ahadun qablahu? Dia bertanya lagi, apakah ada seseorang sebelumnya yang mengucapkan ucapan ini, yang mengaku sebagai nabi juga ada di kalangan orang-orang sebelum kalian, nenek moyang kalian yang mengaku ini? Ya, faqalu la. Mereka menjawab tidak ada. Ya, supaya tidak dituduh berarti dia mengikuti perkataan yang sebelumnya. Wa sa'alahum. Kemudian dia tanya lagi kepada mereka. Ahwa dzunasabin fikum, dzunasabin fikum, apakah dia adalah orang yang punya nasab, garis keturunan yang mulia di kalangan kalian? Faqalu na'am, mereka mengatakan iya, bahkan dia adalah kabilah yang paling mulia di kalangan orang-orang Quraisy. Asal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Bani Hashim kemudian seterusnya. Wasa'alahum. Ya, mereka mengatakan iya. Wasa'alahum, dia bertanya kembali kepada mereka, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala? Apakah kalian dulu pernah menuduhnya berdusta sebagai pembohong sebelum dia mengucapkan ucapannya ini, sebelum dia mengaku sebagai nabi ini? Faqalu la, mereka mengatakan tidak. Ya, ini kami tidak mengenal dia sebagai pendusta, bahkan yang dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan amanah. Ya, as-sadiqul amin, jujur dan selalu amanah. Qalu la, mereka mengatakan la, ma jarrabna alaihi kadiban, kami tidak pernah mendapati dia berdusta sebelumnya. Ini orang yang jujur. Wasa'alahum, dan dia kembali bertanya kepada mereka, halittaba'ahu du'afa'un nasi am asyrafuhum? Apakah yang mengikutinya orang-orang yang lemah, yakni lemah dari segi harta dan kedudukan di antara manusia, yakni di antara masyarakat kalian, rakyat kalian, atau orang-orang yang petinggi-petinggi, asyrafuhum dalam riwayat lain agniya'uhum, orang-orang kaya di kalangan kalian yang mengikutinya? Fadzakaru anna du'afa'a ittaba'u, kemudian mereka menyebutkan yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, dan orang-orang yang tidak punya kedudukan. Yani di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru, inilah yang menjadi pengikutnya, orang-orang seperti ini. Wa sa'alahum, dia bertanya lagi, ini pertanyaannya banyak, lebih dari 10 pertanyaan, ya. Hal yaziduna am yanqusun? Dia bertanya kembali kepada mereka, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Fadzakaru annahum yazidun. Mereka menjawab bahwa jumlah mereka pengikutnya semakin bertambah, semakin banyak. Wasa'alahum hal yarji'u ahadun minhum an dinihi sakhthatan lahu ba'da an yadkhula fihi. Dia bertanya kembali kepada mereka, apakah ada salah seorang di antara mereka yang yarji' kembali, yakni meninggalkan agamanya, murtad, keluar dari Islam karena benci kepada agama ini setelah masuk di dalamnya? Ya, faqalu la, maka mereka mengatakan tidak ada. Mungkin ada yang meninggalkan, tapi bukan karena benci, tapi karena kondisi lain. Tidak ada orang yang sudah masuk Islam yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian murtad karena benci kepada agama ini. Ya. Faqalu la, mereka mengatakan tidak ada. Wa sa'alahum hal qataltumuhu? Dia bertanya lagi kepada mereka, apakah kalian memerangi orang ini? Qalu na'am, iya, kita memeranginya. Wa sa'alahum anil harbi bainahum wa bainahu. Kemudian dia bertanya tentang bagaimana peperangan antara kalian dengan orang ini. Faqalu, maka mereka menjawab, yudalu alaina marratan wa nudalu alaihi ukhra. Kadang-kadang dia dimenangkan melawan kami, kadang-kadang kami yang dimenangkan melawannya. Ya, ini bergantian. Ya, tidak terus dia yang menang, tapi tidak terus juga kita yang menang. Wa sa'alahum hal yaqdiru? Dia bertanya kepada mereka, apakah dia ini berkhianat? Fadzakaru annahu la yaqdiru. Maka mereka menyebutkan bahwa dia tidak pernah berkhianat. Wa sa'alahum, kemudian dia bertanya kembali kepada mereka, bima

Ma ya'murukum, apa yang diperintahkan oleh orang ini kepada kalian? Faqalu, maka mereka menjawab, ya'muruna an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'an wa yanhana amma kana ya'budu aba'una wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah. Dia memerintahkan kepada kami agar menyembah hanya kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, antum perhatikan ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ini jelas-jelas di sini menegaskan bahwa perintah yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan beliau melarang kami dari menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami, yakni berhala-berhala yang disembah di kalangan orang-orang Arab. Beliau juga memerintahkan kepada kami untuk mendirikan salat, untuk berkata yang jujur, untuk bersikap afaf, menjaga kehormatan diri, dan as-silah, menyambung hubungan kekerabatan. Ya, menyambung hubungan baik dengan keluarga dan kerabat. Ya, ini perintah yang baik yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pertanyaan yang disebutkan oleh Heraklius kepada mereka di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari disebutkan di kitab Wadil Wahyi, ya, dalam kajian kita di kitab Sahih Bukhari setiap hari Senin dan Kamis kita sudah lewati pembahasan ini. Ya, bagaimana kemudian pertanyaan-pertanyaan ini ketika dijawab oleh para utusan dari Quraisy tersebut, kemudian menjadikan Raja Romawi ini kemudian membenarkan bahwa ini adalah benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena pertanyaan-pertanyaan ini dijawab sesuai dengan apa yang benar dari ciri-ciri Nabi yang diutus di akhir zaman. Ya, diterangkan di sini oleh Al-Syekh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, wa hadhihi aktsaru min ashri masail. Ini pertanyaan lebih dari 10 pertanyaan. Thumma bayyana lahum ma fi hadhihi al-masail min al-adillah. Setelah itu Raja Romawi ini menjelaskan kepada orang-orang Quraisy ini, ya, dalil-dalil yang terdapat di dalam dari pertanyaan-pertanyaan ini, bahwa yang beliau tanyakan ini adalah bukti-bukti untuk ya, melihat apakah pengakuan orang ini benar atau tidak. Ternyata benar sebenarnya yang akan dijelaskan oleh Raja Romawi ini. Faqala, dia berkata, sa'altukum hal kana fi abaihi min malikin. Tadi aku tanya kepada kalian, apakah di kalangan nenek moyang orang ini ada raja dulunya, ada yang pernah menjadi raja? Fakultum la, kalian menjawab tidak. Kultu, aku katakan, laukana fi abaihi min malikin lakultu rajulun yatlubu mulka abihi. Kalau seandainya dulu di kalangan bapaknya atau nenek moyangnya ada raja, maka aku akan mudah menjawab, ini adalah orang yang memang ingin mencari kerajaan bapaknya dulu. Dia mengaku sebagai nabi supaya jadi raja kembali sebagaimana dulu orang tua atau nenek moyangnya. Ternyata tidak demikian. Baik. Wa sa'altukum hal qala hadzal qaula fikum ahadun qablahu. Kemudian aku tanyakan kepada kalian, apakah ada seorang di kalangan kalian sebelum ini yang mengucapkan ucapan seperti ini, yakni mengaku sebagai nabi? Fakultum la, maka kalian menjawab tidak ada. Fakultum, maka aku katakan, lau qala hadzal qaula ahadun qablahu laqultu rajulun i'tamma biqaulin qila qablahu. Maka aku katakan di sini, seandainya ucapan ini ada diucapkan oleh salah seorang sebelumnya di kalangan kalian, maka aku akan katakan ini adalah orang yang mengikuti ucapan yang diucapkan sebelumnya. Jadi dia ikut-ikutan orang yang mengaku sebagai penguasa sebelumnya, maka dia mengaku sebagai nabi untuk dijadikan pemimpin. Ternyata juga tidak ada yang seperti ini sebelumnya. Wa sa'altukum hal kuntum tattahimunahu bil kadzib.
qabla an yakula maqala, dan aku bertanya kepada kalian, apakah kalian dulu pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengucapkan ucapan ini, sebelum dia mengaku sebagai nabi ini? Fakultum la, maka kalian mengatakan tidak. Fakultu, maka aku katakan di sini, qad alimtu annahu lam yakun liyada al-kadhiba 'alan nasi thumma yadhhabu fayakdhibu 'ala Allah ta'ala. Aku katakan, sungguh aku telah mengetahui bahwa tidak mungkin orang ini ya meninggalkan berdusta di kalangan manusia. Di kalangan manusia saya dia tidak berdusta, kemudian setelah itu dia berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin. Ya, kalau dia dikenal sebagai orang yang jujur terpercaya, tidak pernah didapati berdusta di kalangan manusia, masa dia takut berdusta di kalangan manusia kemudian dia berani dan lancang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukti yang sangat kuat yang dipegang oleh Raja Romawi ini untuk meyakini kebenaran petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Ya, jadi antum perhatikan di sini bagaimana orang yang cerdas dan memahami kebenaran berdalil dengan keadaan-keadaan ini untuk menetapkan benarnya kenabian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa sa'altukum adu'afa'un nasi yattabi'unahu am asyrafuhum? Dan aku tanyakan kepada kalian, apakah orang-orang yang lemah yang menjadi pengikutnya atau orang-orang yang punya kedudukan tinggi di kalangan kalian atau orang-orang kaya di kalangan kalian? Fakultum, maka kalian menjawab, du'afa'uhum, ya, yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang yang lemah di kalangan kami. Ya, ini disebut dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Pengikut para nabi selalu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kedudukan baik dalam segi harta maupun kedudukan duniawi. Wahum atba'ur rusul, dan memang mereka adalah pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, orang-orang yang tidak punya kedudukan karena mereka tidak berpikir panjang, tidak mempertimbangkan kehilangan gengsi kedudukan ketika mengikuti kebenaran, sehingga mereka mudah untuk ya menerima seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kata beliau, wahum atba'ur rusul, dan memang mereka lah pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya'ni fi awwali amrihi, maksudnya di awal kali beliau berdakwah. Di awal kali seruan dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Thumma qala, kemudian beliau berkata lagi, wa sa'altukum hal yaziduna am yanqusun? Kemudian aku tanyakan kepada kalian, apakah mereka-mereka yang menjadi pengikut nabi ini bertambah atau berkurang? Fakultum bal yazidun, kalian menjawab justru bertambah. Wa kadzalika al-imanu hina hatta yatim, memang demikian keadaan iman terus bertambah sehingga dia akan sempurna. Wa sa'altukum hal yazidu hal yartaddu ahadun minhum an dinihi sakhtatan lahu ba'da an yadkhula fihi. Kemudian aku tanyakan kepada kalian, apakah ada salah seorang di antara pengikut nabi ini yang kemudian murtad meninggalkan agamanya karena benci kepada agamanya setelah masuk agama ini, masuk Islam ini? Ya. Wa kadzalikal imanu hatta fakultum la, maka kalian mengatakan tidak ada. Wa kadzalikal imanu hina khalatat bashashatuhul quluba la yaskhatuhu ahadun. Demikian memang keadaan iman ketika kemanisan iman itu telah merasuk bercampur di dalam hati, tidak ada seorang pun yang akan membencinya. Yakni semua akan menyukainya karena merasakan kemanisan dan kelezatan iman menjadikan orang tidak akan pernah mendapatkan yang lebih nikmat dan lebih manis dibandingkan kelezatan iman tersebut. Maka tidak ada seorang pun yang setelah benar-benar mengenal Islam akan meninggalkannya atau murtad karena membencinya. Ini masya Allah dalil yang sangat kuat
yang dipegang oleh Heraklius Raja Romawi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, yang ini menjadi bukti apa yang sedang kita bahas, penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, bahwa orang yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pasti imannya akan semakin kuat, keyakinannya akan semakin bertambah kokoh. Ini sudah yang kita katakan beberapa kali. Seperti inilah manfaatnya kalau kita mempelajari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi petunjuk beliau dalam ibadah, kita akan semakin yakin tentang kebenaran agama ini dan semakin dalam ya bertambahnya keimanan kita untuk semakin sempurna kita meyakini keindahan dan kebaikan-kebaikan dalam agama ini. Baik. Diterangkan di sini oleh Syekh, wa hadha min a'zami alamati sidqi wal haqqi. Ini termasuk sebesar-besar tanda, sebesar-besar ciri-ciri atau tanda-tanda kejujuran dan kebenaran. Fa innal kadhiba wal batila la budda an yankashifa fi akhiril amri. Karena sesungguhnya kedustaan dan kebatilan itu mesti akan tersingkap ya di akhirnya. Jadi tidak perlu khawatir ada kebatilan yang meskipun terlihat sekarang kelihatannya banyak orang yang meminati, banyak yang mengikuti, tidak perlu khawatir. Di akhirnya akan tersingkap kebatilan tersebut dan kebenaran yang akan nampak. Jadi kita yakin semua karena ini janji Allah dalam Al-Qur'an. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah telah datang kebenaran dan musnahlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan musnah. Ya. Fayarji'u anhu ashabuhu. Sehingga orang-orang yang mengikutinya akan meninggalkan kebatilan tersebut nanti pada akhirnya. Wa yamtani'u anhu man lam yadkhul fihi. Kemudian orang yang belum masuk pun arti akhirnya tidak akan mau mengikutinya. Wal kadhibu la yaruju illa qalilan thumma yankashifu. Kedustaan itu tidak akan laku kecuali sedikit. Itu pun di kalangan orang-orang yang memang sejenis yang meminati kedustaan tersebut. Hanya sedikit yang meminatinya, kemudian akan tersingkap kedustaannya. Ya. Lanjut, wasa'altukum kaifal harb, kaifal harbu bainakum wa bainahu. Kemudian aku tanyakan kepada kalian, ini masih pernyataan Heraklius tadi, bagaimana keadaan peperangan antara kalian dengannya? Fakultum innaha daulun. Kalian menjawab bahwasanya itu adalah daul, yakni bergantian. Ya, bergiliran. Allah jadikan bergiliran, ini kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Wa kadzalika ar-rusulu alaihimus salam tubla wa takunul akibatu laha. Ya, memang seperti itulah para rasul alaihimus salam, mereka diuji, kadang-kadang dikalahkan dalam peperangan yang kemudian nanti kesudahannya adalah untuk kemenangan bagi mereka. Qala wa sa'altukum hal yaqdiru. Aku juga tanyakan kepada kalian apakah dia berkhianat. Ya. Dalam peperangan fakultum la. Maka kalian mengatakan tidak pernah beliau berkhianat. Wa kadzalika ar-rusulu alaihimus salam la taqduru. Memang demikian para rasul alaihimus salam tidak pernah berkhianat. Ya. Wa huwa lamma kana indahu min ilmihi bi adati ar-rusuli wa sunnatillahi fihim annahu taratan yansuruhum wa taratan yabtalihim wa annahum la yaqdirun alima anna hadhihi alamatur rusul. Yang dijelaskan di sini oleh Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah taala, yaitu ketika dia mengetahui ya ketika, karena di sisinya ada ilmu dengan kebiasaan para rasul dan bagaimana sunnatullah yang Allah berlakukan pada diri mereka,
yaitu kadang-kadang Allah menolong mereka, kadang-kadang Allah menguji mereka. Dan ingat, ketika Allah menguji bukan berarti Allah tidak menolong mereka. Ya, Allah menguji seperti Nabi SAW misalnya dalam peperangan Uhud, bukan karena kesalahan Nabi SAW, kesalahan sebagian dari sahabat sebagai ujian untuk menguatkan iman mereka, untuk memberikan pelajaran bagi mereka, untuk menyempurnakan kesabaran mereka. Ya, bukan berarti ketika mereka diuji Allah tidak menolong mereka. Allah memberikan pertolongan dengan cara yang dikehendakinya, dan itu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Baik. Jadi kadang-kadang Allah menguji mereka, dan bahwasanya para rasul tidak pernah berkhianat. Dia mengetahui bahwa ini merupakan ciri-ciri para rasul alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya sunnatullah, ya, kebiasaan yang Allah berlakukan bagi para nabinya dan orang-orang yang beriman, an yabtaliyahum bisarra'i wadh-dharra. Allah menguji mereka kadang dengan hal-hal yang menyenangkan, kadang dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Liyanalu darajata syukri was-sabri, agar mereka meraih kedudukan sebagai orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Ya. Kenapa Allah memperlakukan demikian? Allah memiliki hikmah yang maha sempurna. Karena orang kafir pun juga mengalami hal yang sama, ya. Kan bukan berarti ketika orang yang beriman, para nabi dan para rasul, kadang-kadang dimenangkan, kadang-kadang tidak dimenangkan, orang kafir lantas menang terus, tidak. Ketentuan Allah, semua mendapatkan ujian, kadang-kadang hal-hal yang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan. Berlaku pada semua orang. Tetapi orang yang beriman punya kelebihan. Di balik ujian mereka bisa mendapatkan keutamaan dan kemuliaan ketika mereka bersabar, ketika mereka mengharapkan kebaikan di sisi Allah yang itu tidak diharapkan oleh orang-orang kafir tentu saja. Ya, kita sudah pernah sebutkan ini hikmah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang tidak Allah berikan kemenangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Janganlah kalian merasa lemah ketika mengejar musuh-musuhmu dalam medan jihad. Kalau kalian merasakan sakit, terluka, maka mereka juga merasakan sakit ketika terluka dalam peperangan. Tapi kalian mengharapkan balasan dari Allah yang itu tidak mereka harapkan. Mereka tidak memiliki kelebihan ini. Orang-orang yang beriman dalam semua keadaan, keadaan senang mereka dapatkan pahala karena mereka bersyukur. Dalam keadaan susah mereka bersabar, bersangka baik kepada Allah dan tetap mengharapkan pahala dalam keadaan ini. Jadi inilah kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Baik. Kama fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. Dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW beliau bersabda, ya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah Allah menentukan satu ketentuan bagi seorang mukmin, sebagai seorang hambanya yang beriman, kecuali itu adalah kebaikan untuknya. Dan ini tidak didapatkan kecuali oleh orang yang beriman saja. Kalau dia ditimpa kesenangan, hal-hal yang menyenangkan dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan kalau dia ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka itu pun jadi kebaikan baginya. Ya, ini di bagian awal hadis ini. Ini lafaz yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad. Ya. Adapun lafaz yang terdapat dalam Sahih Muslim awalnya menyebutkan ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya, alangkah mengagumkan, alangkah indahnya keadaan orang yang beriman,
karena urusannya semua mendatangkan kebaikan, dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang yang beriman saja. Lanjutnya seperti yang disebutkan dalam lafaz hadis ini. Yang jelas ini hadisnya sahih. Berarti Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kebaikan itu selalu didapatkan oleh hamba-hamba yang beriman dalam semua keadaannya. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan ketika ditimpakan hal-hal yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga hal-hal yang merupakan ujian, hal-hal yang tidak disenangi oleh mereka. Baik. Wallahu taala qad bayyana fil qur'ani ma fi idalatil adui alaihim yauma uhudin minal hikmati faqal. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang hikmah idalatil adui alaihim. Bagaimana ketika Allah jadikan kemenangan musuh melawan orang-orang yang beriman ketika perang Uhud. Allah pergilirkan, Allah jadikan mereka yang lebih unggul dibandingkan kaum mukminin di hari perang Uhud berupa hikmah yang besar. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah, merasa hina, dan janganlah kalian bersedih hati sementara kalian adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya jika kalian benar-benar beriman. Ali Imran 139. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, Al-Ankabut ayat 1 dan 2, Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah orang manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji? Al-ayat dan kelanjutan dari ayat-ayat ini, ila ghairi dzalika minal ayati wal ahadits dallati ala sunnatihi fi khalqihi wa hikmatihi allati baharatil uqul. Dan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang sunnatullah terhadap yang Allah berlakukan kepada makhluknya dan hikmahnya yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang benar-benar menjadikan kagum bagi akal manusia. Jadi ini hikmah yang diketahui oleh Heraklius ketika menjelaskan tentang menjadikan ini sebagai bukti benarnya seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang beliau setelah itu mengakui kebenaran ini. Insya Allah kita akan baca. Kita sekarang kumandangkan azan dulu karena sudah waktu masuk salat isya. Silakan azan dikumandangkan baru kita lanjut insya Allah.

Baik, barakallahu fikum. Kita akan teruskan lagi masih pernyataan dari Heraklius Raja Romawi. Qala, kemudian dia berkata, wasa'altukum amma ya'muru bihi. Kemudian aku tanyakan tadi kepada kalian apa yang diperintahkan oleh orang yang mengaku nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadzakartum annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afafi was silah. Maka kalian menjawab bahwa dia memerintahkan kepada kalian untuk hanya beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan salat, berlaku jujur, afaf, selalu menjaga kehormatan diri, dan silah, menyambung hubungan silaturahim. Wa yanhaakum amma kana ya'budu aba'ukum, dan dia melarang kalian dari menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kalian. Wa hadhihi sifatun nabi, dan inilah sifatnya para nabi. Ini adalah sifatnya seorang nabi, kata Heraklius. Sifat seorang nabi alaihi salam. Wa qad kuntu a'lamu anna nabiyyan yub'ats. Sungguh saya telah mengetahui akan ada nabi yang diutus di akhir zaman. Ya, dari kitab Injil yang dipelajarinya, dari ilmu agama yang dipelajarinya, dia mengetahui akan diutus seorang nabi. Walam akun adzunnuhu minkum, tapi saya tidak menyangka ini dari kalangan kalian. Walawaditu anni akhlusu ilaihi walaula ma ana fihi minal mulki la dhahabtu ilaihi. Sungguh saya menginginkan bisa sampai kepada orang ini. Dan kalau bukan karena ya kerajaan yang aku miliki saat ini, sungguh aku akan pergi menemuinya. Wa in yakun ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini. Dan sungguh jika apa yang kalian ucapkan ini benar, penjelasan yang kalian sampaikan ini benar, nanti nabi ini akan menguasai tempat yang dipijak oleh kedua kakiku saat ini. Yani dia akan menguasai wilayah Syam ini. Ya, karena dia telah mengetahui dari kitab Injil yang dipelajarinya, kekuasaan nabi ini akan meliputi kekuasaan mereka, ya, Romawi, bahkan juga Persia. Kita tahu sebagaimana yang kita pelajari di kisah para khulafaur rasyidin radhiyallahu taala anhum. Wa kana al mukhatabu bidzalika Abu Sufyan ibn Harb wa huwa hina idzin kafirun min ashaddi nasi bughdan wa adawatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu yang diajak bicara oleh Raja Romawi ini, yang jadi juru bicara orang Quraisy, kan Abu Sufyan. Abu Sufyan ibn Harb, yang ketika itu dia masih kafir dan termasuk orang yang paling benci, paling memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan ibn Harb, setelah itu Abu Sufyan ibn Harb berkata, faqultu li ashabi wa nahnu khuruj. Maka aku kemudian berkata kepada teman-temanku dari kalangan orang-orang Quraisy yang juga ikut ketika itu, ketika kami keluar dari kediaman raja ini, laqada amara amru ibni abi kabsyah innahu la yu'azzimuhu maliku bani asfar. Sungguh semakin besar ya, semakin besar keadaannya ibnu abi kabsyah ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sungguh dia sampai diagungkan oleh raja orang-orang yang berkulit kuning ini. Ya, ini rajanya Romawi ini. Wa ma ziltu mukinan bi anna amran nabi sallallahu alaihi wasallam sayadhhar hatta adkhalallahu alayya al-islam wa ana karih. Dan sungguh aku selalu meyakini bahwa ya, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah tampakkan, Allah menangkan, sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan aku ke dalam Islam dalam keadaan aku awalnya membencinya.
yakni Abu Sufyan setelah mendapatkan penjelasan ini, dia yakin bahwa kemenangan itu Allah akan berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, yang jelas ini pelajaran penting bagi kita, bahwa orang seperti Heraklius yang telah mengenal kebenaran dengan bukti-buktinya, dengan ilmu yang dimilikinya, tapi karena kekuasaannya dia tidak bisa untuk menundukkan hawa nafsunya agar meninggalkan kekuasaan atau kerajaannya dan mengikuti keyakinan yang telah diyakini kebenarannya. Ya, bahkan sudah kita ketahui kan setelah ini kemudian Heraklius disebutkan dalam Sahih Bukhari, dia memanggil pembesar-pembesar kerajaannya termasuk tokoh-tokoh agama di kalangan mereka, para pendeta dan yang lainnya, di dalam ruangan tertutup. Dia menjelaskan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kemudian dia menyatakan bahwa dia membenarkan Nabi ini dan ingin mengikutinya. Setelah mendengarkan ini, semua tokoh-tokoh tersebut berlari menuju pintu yang telah dikunci olehnya. Setelah mereka berlari, kemudian dia mengatakan, saya cuma menguji kalian saja. Saya cuma menguji keimanan kalian saja, kesetiaan kalian saja, ternyata kalian orang-orang yang setia. Dia mengatakan seperti itu untuk menutupi bahwa sebenarnya dia telah meyakini hal ini, tapi karena dia melihat tokoh-tokoh pembesar di kalangan bawahannya ternyata tidak seperti yang diyakininya, akhirnya dia pun ya memutuskan untuk mengatakan seperti itu. Ala kulli hal, ini kita perhatikan bahwa tidak semua orang yang mengenal kebenaran itu akan mudah untuk mengikutinya karena ada hawa nafsu, dan yang paling penting adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yani menjadikan kita semakin mensyukuri nikmat hidayah, bahwa orang-orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan seperti kita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk menerima kebenaran ini dengan banyak penentangan atau bahkan ada yang sedikit mengalaminya, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menjadikan halangan atau rintangan yang berat untuk menghalangi kita dalam mengikuti kebaikan dan kebenaran ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ini antum bandingkan kisah Raja Romawi ini dengan Raja Habasyah, ya, Najasyi. Alhamdulillah dia menerima kebenaran, kemudian dia berislam, masuk Islam, meskipun dia menyembunyikan keislamannya, tetapi ini menyelamatkan dia insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui kebenaran Islamnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya ya, ketika raja yang mulia ini wafat. Ala kulli hal, yakni ini contoh yang dibawakan oleh Syekh di sini, kisah tentang Raja Romawi ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana agungnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jelasnya bukti-bukti kebenaran, petunjuk beliau bagi orang-orang yang mengenalnya, sehingga seperti yang disebutkan dalam kisah ini, bukti-bukti tersebut sangat luar biasa sampai kemudian mempengaruhi pemikiran seperti tokoh kafir Quraisy Abu Sufyan, ya, yang kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan dimenangkan dan diagungkan ya di kalangan manusia. Nah, barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Kita akan teruskan kembali pembahasan yang menarik ini di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka saya persilakan. Nah,

Ada pertanyaan di sini, bagaimana hukumnya ketika kita meminjam uang pada nenek, pada akhirnya nenek ridho tidak dikembalikan, tapi anak si nenek tidak terima kalau utang itu tidak dibayar, bagaimana saya harus bersikap? Si anak nenek ahlul bid'ah. Mau dia ahlu sunnah atau ahlul bid'ah itu bukan hartanya. Karena nenek ini masih hidup ketika dia meminjamkan dan dia ridho juga masih hidup. Maka itu harta masih milik nenek tersebut. Kalau dia berikan, dipinjam kemudian dia ikhlaskan, itu adalah kebaikan. Ya, kecuali kalau masih berupa utang kemudian nenek tersebut meninggal. Berarti kan itu jadi haknya ahli waris. Kalau nenek ini sudah ridho, sudah mengikhlaskan hal tersebut, maka ini adalah milik dan hak dari pemilik uang tersebut untuk mengikhlaskan utang tadi, yakni diikhlaskan menjadi dianggap lunas. Nah, jadi tetap tidak ada masalah, ya, dan ini adalah kebaikan dari si nenek ketika dia mengikhlaskan, apalagi melihat mungkin melihat kondisi cucunya yang membutuhkan, maka tidak mengapa hal tersebut. Nah,

Afan ana mau bertanya, apakah boleh kami bersedekah dan berharap pahalanya kepada Allah dengan balasan untuk dunia dan akhirat? Apa maksudnya balasan dunia? Kalau antum mengharapkan balasan dunia semata-mata dengan dikurangi akhirat, apakah mau? Kalau maksudnya balasan dunia itu kebaikan di dunia, yakni istiqomah dalam menuntut ilmu, kalau kita diberikan rezeki diberkahi, kemudian dijaga dari fitnah harta, ya benar, ini balasan dunia yang sangat baik. Ya, makna kebahagiaan dunia akhirat artinya adalah urusan-urusan dunia kita dimudahkan untuk kita terhindar dari fitnahnya, tidak melalaikan kita, itu maksudnya balasan dunia. Jadi kalau seandainya ini maksudnya balasan duniawi saja, ini kan tercela malah. Meminta hanya sekedar balasan duniawi tidak ada hubungannya dengan kebaikan dalam urusan agama. Adapun kalau maksudnya balasan dunia akhirat, kebaikan dunia akhiratnya, itu kan justru ada doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Malah ini ada doanya seperti ini. Jadi yang terbaik kita ucapkan doa seperti ini agar kita dapatkan makna yang sebenarnya dari balasan dunia dan akhirat tadi. Izin bertanya, bila salat jahriyah bagi wanita, bila salat di rumah apakah bisa menjaharkan suara? Iya. Sunnah itu kita ikuti sebagaimana contoh salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salatnya itu di malam hari, ya salat maghrib, isya dan subuh kita jaharkan. Ya. Kita jaharkan, dan ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki maupun perempuan, karena hukum asalnya sudah pernah kita sebutkan. Hukum asalnya ibadah itu laki-laki dan perempuan sama, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal. Kaum perempuan itu adalah syaqa'ik, saudara kandung laki-laki. Artinya dalam masalah hukum itu sama. Maka termasuk dijaharkan-jaharkan, cuma jangan terlalu keras suaranya. Maksudnya dijaharkan seperlunya saja. Kalau kita sendiri perdengarkan diri kita, kalau kita misalnya berjamaah juga di rumah, karena lebih utama bagi perempuan juga berjamaah di rumahnya, maka diperdengarkan sama jamaahnya, itu lebih bagus dan lebih afdol. Nah, adapun kalau salatnya di siang hari, ya tetap dipelankan suaranya sesuai dengan sunnah. Baik. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Oh, ada lah. Padahal. Dekat apa?

pasti kitab Injil yang asli. Itu pasti kitab Injil yang asli yang belum dirubah-rubah sampai sekarang ini. Ya. Cuman apakah yang itu masih ada sekarang saya enggak tahu. Saya masuk bukan yang mengetahui tentang masalah ini. Cuman yang pasti itu yang dipelajarinya adalah kitab Injil yang asli karena sebagaimana yang dipelajari oleh Waraqah Ibnu Naufal, ya, juga yang beliau menerjemahkan kitab Injil dalam bahasa Arab, berarti kitab Injil yang asli karena mereka mendapati bukti-bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد.
1: حديث 282 وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. Hadithun Hasanun rawahu Abu Daud. Hadis 282 dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hak istri atas suaminya? Beliau menjawab, kamu harus memberinya makan apabila kamu makan, harus memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, tidak boleh memukul mukanya dan tidak boleh menjelek-jelekkannya, serta tidak boleh membentaknya kecuali di dalam rumah. Hadis riwayat Abu Daud, hadis ini hasan. Hadis 283. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan وخياركم وخياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis 283 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis ini hasan.
0: Hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu adalah beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hak istri atas suaminya. Dan alangkah banyaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu bahwa bertanya adalah setengah dari ilmu. As-su'alu nisful ilm. Soal bertanya adalah setengah dari ilmu. Di dalam Al-Quran sering dibukukan tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adzan. Allah katakan kun, katakanlah karena dia adalah kotoran. Yas'alunaka 'anil ahillah. Dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa para sahabat bertanya kepada engkau Muhammad tentang hilal. Juga disebutkan dalam Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka wahai Muhammad bertanya kepada engkau apa yang selayaknya mereka keluarkan dari uang mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah. Dan pertanyaan itu semua datang dari kebutuhan mereka untuk mengamalkan Islam. Maka tidak ada hari yang paling berbahagia bagi mereka kecuali datangnya seorang Arabi dari jauh, dari kampung. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka perdengarkan. Dan begitu para sahabat Rasulullah SAW menimba ilmu. Begitu para sahabat Rasulullah SAW mendalami Islam. Mereka adalah orang-orang yang memang Allah telah pilih. Akan tetapi bukan berarti mereka diciptakan dari nur, dari cahaya seperti malaikat. Mereka diciptakan sebagaimana kita diciptakan. Abu Bakar dengan kita tidak ada ubahnya. Allah katakan dialah yang menciptakan kalian dari perut ibu kalian. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui sedikit pun. Akan tapi apa yang membuat Abu Bakar adalah umat yang terbaik dari umat Muhammad SAW? Karena dia belajar setelah besar. Karena dia belajar setelah dia mendapatkan hidayah Islam. Makanya yang membedakan antara seseorang dengan seseorang adalah amal saleh dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat? Diangkat derajatnya di dunia sebelum diangkat derajatnya di akhirat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Iqra' warattil, fa inna manzilatika akhiru ayatin taqra'uha, fa inna manzilataka fil jannah fi ayatin fi akhiri ayatin taqra'uha." Bacalah Al-Qur'an. Dan tertillah, sesungguhnya derajatmu di surga selama mana engkau baca Al-Qur'an. Setiap seorang muslim membaca Al-Qur'an, dia semakin tingkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Makanya ilmu menjadikan para sahabat Rasulullah SAW orang yang diangkat dan dikekalkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Bukhari seorang budak atau maula orang-orang tuanya yang dikenal dengan Al-Ju'fi dari negeri entah berantah tidak dikenalkan tapi dia dikenal dengan ilmunya. Imam Muslim Naisaburi dan yang lain-lainnya itu disebabkan oleh ilmu. Pertanyaan Muawiyah ini tentang hak seorang istri terhadap suaminya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu engkau memberi makan dia jika seandainya engkau makan, memberikan pakaian dia jika seandainya engkau berpakaian. Maksudnya tidak diperkenankan bagi seorang suami mengkhususkan dirinya dalam hal makanan dan pakaian kecuali bersyirikat dengannya adalah istrinya dan anak-anaknya. Dia dan istrinya dan anak-anaknya mempunyai hak yang sama di dalam nafkah. Itu kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Sehingga para ulama kita mengatakan jika seandainya seorang suami mengkhususkan dirinya dalam segi nafkah, tidak memberikan kepada istrinya dan tidak memberi pakaian kepada istrinya, jika seandainya istrinya mengajukan cerai, maka harus seorang qadhi menceraikannya. Boleh bagi seorang istri mengajukan cerai, meminta fasakh kepada suami yang tidak menunaikan haknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wala tadribil wajh." Setelah diterangkan oleh Rasulullah SAW segi nafkah, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang suami tidak layak memukul wajah istrinya. Wajah dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dipukul karena dia adalah tempat yang termulia bagi manusia. Ketika dipukul wajahnya, maka hilang derajat dan martabatnya sebagai manusia. Maka dia larang. Wala tadribil wajah. Semarah apapun seorang suami, jangan sekali-kali memukul wajah istrinya. Dan itu tidak dibenarkan. Akan jatuh martabatnya, akan jatuh, akan hina dirinya, dan tidak ada arti rasanya dirinya ketika dipukul oleh suaminya. Wala tadribil wajh. Kalau seandainya Rasulullah SAW melarang seorang suami memukul secara nyata, maka juga tidak boleh memukul sang istri secara makna. Wala tuqabbih, jangan ucapkan kata-kata buruk kepada istri, karena itu sama dengan memukul wajahnya, dengan menyebutnya dengan wajah buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa. Walaqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Seburuk apapun manusia, Allah telah ciptakannya dalam sebaik bentuk. Lihatlah doa kita ketika berkaca, Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah tampankan wajahku, maka perbaikilah akhlakku. Itu doa setiap muslim, tampankah dia maupun tidak, tapi bagaimanapun dia diciptakan dalam keadaan ahsani taqwim. Maka tidak boleh menyebut buruk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyebut istri buruk dan semacamnya. Karena menyebut istri buruk berarti keburukan tersebut bukan kepada istri, tetapi kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala tadribil wajh wala tuqabbih, menunjukkan bahwa tidak dibenarkan menjatuhkan martabat seorang istri di mata suaminya. Akan tetapi jalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Dan juga tidak boleh menghinanya dengan mengatakan buruknya nasabnya. Itulah kelakuan engkau, memang keturunan zina. Atau semacam kata-kata kasar lainnya, orang kampung engkau mau pezina semua. Atau kata-kata yang menghancurkan martabat seorang istri di depan suaminya. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah, hadis 283, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna iman seorang mukmin, ahsanuhum khuluqa, adalah seorang mukmin yang baik akhlaknya. Iman di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sungguhnya seorang mukmin kalau seandainya diingatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala, atau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Lihat bagaimana bertambahnya iman dengan ketaatan, dan bagaimana berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Dan di sini kaidah bahwa kebanyakan salaf melakukan kebaikan bukan dia berharap banyak dengan pahala dari kebaikan tersebut, akan tetapi yang diinginkan salaf adalah akibat dari kebaikan yang dia lakukan, dia mendapatkan kebaikan yang serupa atau lebih baik. Karena seseorang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan berikutnya. Sebagaimana seseorang berbuat kemaksiatan, dia akan mendapatkan kemaksiatan yang berikutnya. Apa kata mereka? Sesungguhnya saya beramal saleh, satu kebaikan bukanlah saya berharap banyak dari pahala dari kebaikan tersebut, kan, tapi saya berharap adalah saudara-saudara kebaikan itu. Dan saya meninggalkan sebuah kemaksiatan bukanlah saya takut dari besar dosa yang saya lakukan dari kemaksiatan tersebut, akan tapi yang saya takutkan adalah saudara-saudara dari dosa kemaksiatan tersebut. Seseorang yang melakukan kebaikan, dia akan berentet akan melakukan kebaikan berikutnya, kan, tapi sebaliknya seseorang yang melakukan keburukan akan berentet dia akan melakukan keburukan berikutnya. Makanya diperlukan lingkungan yang soleh untuk melakukan sebuah ibadah dan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya lingkungan saleh, orang-orang saleh dan semacamnya, kita akan terdorong untuk berbuat kebaikan, kemudian kebaikan-kebaikan seterusnya. Hari ini antum hadir pengajian, akan sulit untuk melakukan kemaksiatan. Hari ini, kalau seandainya kita melakukan kebaikan, akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Sebaliknya, kalau seandainya hari ini kita melakukan maksiat, akan mudah untuk melakukan maksiat berikutnya. Ini sudah sunnatullah di atas permukaan bumi. Nah, di dalam masalah iman, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk selalu menjaga iman agar terpelihara. Dan iman bertingkat-tingkat dan berbeda-beda setiap orang. Ada sebagian orang yang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhirat, seakan-akan hari akhirat baginya sudah nampak di dalam pandangannya. Mungkin badannya di dunia sedangkan batinnya sudah di akhirat. Kan tapi sebaliknya ada sebagian orang imannya tidak begitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat dari surat Al-Qur'an, Allah mengatakan wa minan nas mayya'budullah ala harf. Sungguhnya di sebagian kalangan manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi keadaan. Sesuai dengan kondisi keadaan. Fa in asabahu khairon itma'anna bih. Jika seandainya ditimpakan kepadanya kebaikan, dia baru bisa tenang. Baru bisa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Andai jika seandainya ditimpakan kepadanya fitnah, ditimpakan musibah, ditimpakan kesulitan ekonomi, ditimpakan pada anaknya, ditimpakan sakit, ditimpakan pada hartanya dan semacamnya, mulai dia berbalik dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, orang yang begitu bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah hanya pada siang dan tidak pada malam harinya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musim hujan tidak pada musim kemarau, yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada musim senang tidak musim susah, mereka itu adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan rugi akhirat. Belum sempurna imannya sehingga dia harus menjadi seorang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, akmalul mu'minina imanan. Iman seorang mukmin yang paling sempurna adalah ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya terbagi dua. Paling baik akhlaknya kepada Allah, dan yang kedua paling baik akhlaknya sesama manusia. Paling baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah takwa. Bisa menahan dirinya dari kemungkaran dan bisa melaksanakan dirinya dari kebaikan. Itulah yang disebut takwa. Dan baik akhlaknya dengan manusia itulah adab akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua hal inilah yang membuat manusia masuk surga. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kepada saya apa yang menyebabkan seseorang masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan berakhlak baik. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak. Itulah yang saya maksudkan dengan din dan akhlak. Din dan akhlak. Seharusnya akhlak menyempurnakan din. Sebagaimana din adalah akhlak. Akan tetapi kadang-kadang ada perbedaan. Kadang-kadang orang itu baik muamalahnya dengan Allah, tapi tidak baik muamalahnya dengan manusia. Kadang-kadang orang pandai bermuamalah dengan manusia, bergaul dengan manusia, akan tetapi tidak pandai bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik seorang mukmin pandai bergaul dengan Allah, pandai bergaul dengan manusia. Makanya hampir semua perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya selalu dengan akhlak yang mulia, di seluruh Al-Quranul Karim, di puluhan ayatnya menggandengkan akhlak ini, takwa kepada Allah dan akhlak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Fawaidnya dia mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi seorang mukmin dua hal yang tidak pernah lepas dari dirinya, yaitu takwa dan kebaikan akhlak. Takwa dan baik akhlak. Sebelum saya lupa, dakwah yang kita berikan ini, kajian yang kita sampaikan, seruan Rasulullah SAW yang kita pahamkan, ini semua berdasarkan akhlak. Akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada manusia. Makanya ulama-ulama salaf kita dahulu, di awal-awal kali seorang penuntut ilmu menuntut ilmu, ditalkinkan oleh guru-gurunya hadis Rasulullah SAW tentang tujuan dari dakwah. Mereka ditalkinkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Berilah kasih sayang yang ada di atas bumi, niscaya zat yang di atas langit akan menyayangi kalian. Jadi dakwah dibangun di atas rahmah, di atas kasih sayang, di atas rasa cinta, di atas rasa mawaddah dan rahmah sesama manusia. Jika seandainya ada orang yang berdakwah di atas kebencian dan semacamnya, permusuhan dan semacamnya, ketahuilah bahwa tujuannya telah salah. Kita berdakwah di atas kasih sayang. Bukti kita sayang kepada manusia, kita tunjukkan kepadanya kebenaran. Orang yang paling layak kita dapatkan kasih sayang adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, saya katakan tadi bahwa nyaris semua ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala digandengkan dengan bermuamalah baik dengan manusia. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus setiap umat akan rasul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi taghut. Di dalam ayat lain disebutkan, yaitu hendaklah mereka berbuat baik kepada orang tua. Jadi diibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala digandengkan dengan berbuat baik dengan orang tua. Lihat nasihat Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mensyirikkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya syirik adalah dosa besar. Ini takwa. Kemudian wa wasainal insan. Kami wasiatkan manusia dengan orang tuanya untuk berbuat baik. Berarti ini pertama takwa, yang kedua husnul khuluq, berbuat baik kepada manusia, yaitu orang tua. Lihat dakwah semua para rasul. Di dalam surat Hud bacalah, semua para rasul dengan lisan yang satu mengatakan, ani abudullah wa ma lakum min ilahin ghairu. Ibadatilah Allah, yaitu takwalah. Dan kenapa kalian menjadikan Tuhan selain dari dirinya? Sudah itu, kemudian dia memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia. Berarti semua perintah Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari dua hal ini. Nah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik seorang mukmin imannya adalah yang baik akhlaknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kaum muslimin yang membanggakan diri kita bahwa kita adalah ahlu sunnati wal jamaah, bahwa kita adalah kelompok yang najiyah, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segianya memahami bahwa ibadah sunnah dan semacamnya itu tidak bisa dilepaskan dari akhlak. Tauhid dengan akhlak tidak bisa dilepaskan, karena itu bagian dari akidah. Orang yang tidak baik akhlaknya berarti tidak benar tauhidnya. Orang yang tidak benar sikap kepada manusia berarti tidak benar manhajnya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau seandainya antum baca kitab-kitab yang menerangkan tentang akidah, salah satu contoh ambillah akidah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu akidah al-wasitiyah. Akidah al-wasitiyah itu kita akan dapatkan beliau mengatakan hadhihi aqidatul firqatun najiyah, inilah akidah firqah najiyah. Di antara yang dia sebutkan bahwa orang yang berakidah kan Ahlus Sunnatul Jamaah begini kepada Allah, begini kepada Rasulullah. Di akhir-akhirnya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa akidah Ahlus Sunnatul Jamaah di antaranya memuliakan tamu, menyambut silaturahim, menuntut ilmu, membuang duri di tengah jalan dan semacamnya. Menunjukkan bahwa akidah dan akhlak tidak boleh dipisahkan. Tidak ada seorang salaf yang tidak berakhlak. Karena di dalam satu pelajaran tauhid itu dibahas tentang adab dan akhlak. Kenapa tidak pernah kita bahas-bahas? Karena kita tidak pernah menamatkan buku tauhid, sehingga tidak sampai membahasnya. Kalau seandainya kita baca buku wasitiyah yang kecil yang karangan Ibnu Taimiyah, kita dapatkan di bawah itu tentang akhlak. Nah, seharusnya sebelum yang lainnya dari kelompok-kelompok Islam yang lainnya berakhlak yang mulia, maka kita dituntut untuk berakhlak lebih mulia lebih dahulu. Bukankah itu diturunkan yang Nabi kita Muhammad SAW dan diutus? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini untuk mengubah pemahaman selama ini bahwa akhlak hanyalah sampingan, itu salah. Tidak. Akhlak adalah tujuan hidup seorang muslim, bagian ibadah yang tidak bisa dipisah. Dia bukan penyempurnaan iman saja. Yang penyempurnaan iman adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan. Akan tetapi orang yang tidak berakhlak berarti dia tidak beriman, dah pasti. Yang perlu kita sempurnakan adalah dari akhlak yang baik kepada yang lebih baik itu. Tetapi yang tidak berakhlak tidak seorang mukmin. Rasulullah SAW mengatakan laisa mu'minun bi la'anin wa ta'amin. Ta'anin, seorang mukmin tidaklah orang yang pelaknat. Lidahnya pedas. Dan tidaklah pencela. Menunjukkan Rasulullah SAW menerangkan bagaimana sikap seorang mukmin. Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lalu, sesungguhnya orang-orang yang masuk neraka likullu jawadin, setiap orang yang keras, mustakbir, sombong. Orang-orang yang tidak berakhlak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW orang yang masuk neraka. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan inti atau bukti bahwa dia adalah yang mempunyai akhlak adalah intinya adalah akhlaknya kepada istrinya. Wa khairukum khairukum li ahlih. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Itu inti. Sebagaimana yang kita terangkan bahwa orang yang berakhlak kepada istrinya berarti dia telah berakhlak kepada orang lain. Atau jangan sebaliknya, dengan orang lain dia bisa tersenyum, dengan orang lain dia bisa beramah tamah, akan tetapi ketika sudah mulai masuk rumahnya dia menjadi singa lapar haus dan semacamnya, marah, tidak pandai dan semacamnya. Ini yang diterangkan tentang hal yang ada di dalam bab ini. Wallahu ta'ala.
1: Hadis 284. Wa an Iyas ibn Abdullah ibn Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala za'irna an-nisa'u ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه أبو داود بإسناد صحيح. Hadis 284 dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memukul para wanita." Kemudian Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wanita-wanita itu kini berani kepada suaminya." Mendengar hal itu, beliau pun membolehkan untuk memukulnya. Kemudian banyak wanita yang mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan perlakuan suaminya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh banyak wanita yang mengerumuni rumah Muhammad untuk mengadukan perlakuan suaminya. Maka mereka itu bukanlah orang yang terbaik di antara kalian." Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang baik. Hadis 285. Wa'an Abdullah ibn Amr ibn al-Ash radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. حديث 285 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: Dunia adalah suatu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Muslim.
1: Imam Nawawi rahimahullahu taala menurunkan hadis ini, yaitu hadis Iyas bin Abdullah ibn Abi Zubab radhiyallahu anhu, menerangkan keadaan para sahabat Rasulullah SAW bersama istrinya, bahwa awalnya Rasulullah SAW melarang para suami memukul istri. La tudribu ima Allah, janganlah kalian pukul budak-budak wanita Allah Subhanahu wa taala. Ima Allah dari kata amah. Amah adalah kata lain dari abd, hamba. Hamba abdun untuk laki-laki, amah untuk wanita. Jamaknya adalah ima Allah, hamba Allah. Kalau ibadallah, hamba Allah yang laki-laki, ima Allah adalah hamba Allah yang wanita. Rasulullah SAW katakan, la tadribu ima Allah, jangan pukul hamba-hamba Allah yang wanita. La tadribu. Karena para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling cepat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang memukul istrinya. Sehingga hal tersebut membuat sang istri merasa bebas, merasa diperbolehkan oleh syariat. Kemudian mereka keras kepala. A'udzu billahi minas

0: Iya.
1: Roja kendari BAM saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, para pendengar mukumullah barakallahu fikum, kami akan bergabung dengan Radio Muslim Jogja 1407 MHz untuk menghadirkan program Halo Dokter, pembahasan bedah buku bahwasanya ilmu kedokteran ternyata meneguhkan kebenaran Islam bersama Dr. Febrian Novaldi. Hafizahullah taala, berikut ini barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami.

0: teman-teman ataupun para pendengar sudah menyaksikan apa istilahnya membaca atau melihat poster dari pengumuman yang sudah kami share. Ya ini kita pada malam hari ini spesial akan membedah buku bertajuk Tahukah Kita gitu. Wah ini mungkin penasaran ya, ada dokter kok sempet-sempetnya nulis buku gitu ya. Waduh, padahal udah dokter spesialis tapi beliau sempet bisa bikin buku, Masya Allah ya. Di situ kita bisa mungkin kagum sama beliau ya. Dan sosok beliau kini sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai program Halo Dokter pada malam hari ini, mungkin kita akan menyapa Dokter Naufal yang sudah hadir. Terima kasih dokter. Assalamualaikum dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini katanya dari Bogor tapi udah jadi orang Jawa. Ini saya mau tanya pripun kabaripun dok.
1: Jadi alhamdulillah saya gitu bener ya
0: Mas. Benar dok. Benar sekali. Terima kasih dok sudah hadir di studio Radio Muslim. Semoga Allah senantiasa memberkahi dokter.
1: Amin.
0: Dan kepada para pendengar, kami juga mempersilahkan untuk bergabung bersama kami pada malam hari ini yang sudah apa namanya penasaran nih bukunya tuh isinya apa kok. Harus tahukah kita apa yang harus kita ketahui. Terus langsungnya di bawahnya itu ada ilmu kedokteran menegaskan kebenaran Islam. Waduh, tahukah kita apa yang perlu kita tahu gitu ya. Nah itu dan juga yang nulis kok apa namanya, penasaran saya juga kok dokter sempat-sempatnya bisa nulis buku gitu ya. Masya Allah. Dan mungkin teman-teman bisa bergabung mengirimkan pertanyaan, mengirimkan di nomor kolom komentar ataupun di nomor 081366 1352 ya. Di nomor itu insya Allah nanti akan dibacakan pertanyaan dari para sobat muslim yang mungkin sudah stay tune ya, sudah dari jam habis isya tadi mungkin sudah bergabung bersama kami di sini dan mungkin sudah mulai penasaran nih tentang buku yang akan kita bedah pada malam hari ini. Selain itu juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di media sosial kami ya, baik di Facebook maupun di YouTube. Nah ini saya juga akan melivekan di TikTok Radio Muslim dok, jadi baru akan kita livekan nih. Oke, sudah live TikTok juga. Silakan bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi pada malam hari ini bisa mengirimkan di live kolom komentar di streaming ya. Dan dok, ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita, mungkin saya penasaran nih dok. Dokter itu tadi kan saya sempat cepil aslinya, ini mungkin bisa riwayat singkatnya dari nama dokter, terus kemudian asalnya, ini udah nikah istri keberapa gitu ya dok ya. Terus riwayat pendidikan dokter dan mungkin tempat kerja, mungkin perkenalan untuk para pendengar dan juga pemirsa dok, monggo dok.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd amma ba'd. Baik sobat muslim sekalian dan juga Mas Angki, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama ana Febrian Naufaldi, biasa dipanggil Naufal. Ana sebenarnya asalnya dari Bogor, sobat muslim dan Mas Angki, cuma alhamdulillah saat ini sudah menjadi orang Sleman, sudah menjadi orang Jogja. Alhamdulillah Allah amanahkan ana sebagai dokter, ana menyelesaikan dokter umum S1-nya di Universitas Jember, Jawa Timur, dan alhamdulillah telah menyelesaikan juga pendidikan spesialis anestesiologi dan terapi intensif di FKKMK UGM RS Sarjito. Dan alhamdulillah saat ini ana menjadi staf pengajar di FKKMK UGM dan Rumah Sakit Sarjito. Untuk istri ya, iya. Alhamdulillah ana istrinya satu dan satu-satunya insyaallah anak baru tiga Mas Angki.
0: Kemudian di Jogja sendiri dok, ini sudah berapa tahun dok udah tinggal di Jogja? Tadi katanya dari Bogor ke sini, ini udah berapa tahun
1: dok? Karena kalau di Jogja mulai 2020 karena memang menjalani program pendidikan spesialis, alhamdulillah tahun 2023 akhir sudah selesai. Sempat kembali ke Bogor selama 9 bulan dan kembali lagi ke Jogja. Jadi mungkin sekitar sudah 6 tahun kurang lebih, 2020, 5 tahun.
0: Allah, 5 tahun sudah di Jogja. Tadi saya tanya boso Jawa, saya sudah sakit gitu. Sudah bisa, dan alhamdulillah dokter sudah bisa ngobrol tadi pakai bahasa Jawa gitu.
1: Oke, cuma masih belum terlalu mengerti, terutama yang kromo
0: gitu. Insya Allah ini lama-lama nanti dong dokter. Dan alhamdulillah dokter juga sudah berdomisili di Jogja gitu. Okay. Ya. Yes, saya tadi pas ketemu saya langsung pamer KTP sudah Jogja ya. Masya Allah. Terima kasih untuk dokter sudah bersama kami di malam hari ini. Dan ini buku yang dokter buat gitu, teman-teman. Ini saya pas dikasih, alhamdulillah, terima kasih dok sudah saya diberikan. Sama-sama. Semoga nanti berkah dan saya juga bisa mengamalkannya dok. Bukunya bersambul kayak gini ya teman-teman, tebal ya, tebal nih dok. Tebal, insya Allah poin-poinnya dibaca ringan dok, maksudnya saya sempat spill sedikit, ringan nih ini, dan kita langsung dapat nih, dan gaya bahasa dokter juga enak dok buat bukunya kita baca gitu, jadi enggak apa namanya, kami baca pun saya pribadi enak nih gitu, dari prolognya atau pengantarnya juga enggak, biasanya kan orang baca langsung intinya gitu ya, tapi di sini kok dibahasnya juga kok bisa dibaca enak juga gini. Dok, ini kan saya penasaran nih, dokter kan dokter, apalagi sudah spesialis nih dok ya, dan kan sibuk banget pasti ya dok ya. Saya kemarin lobby dok, kalau pagi gimana dok? Waduh, gak bisa mas. Ternyata kita dikasih jodohnya untuk ketemuannya malam-malam nih dok di studio, alhamdulillah ya. Ini kok bisa dok bikin buku? Tahukah kita ini berapa lama dok prosesnya, dan apakah lama benar gitu, atau bagaimana dok? Dok mungkin bisa di-sharekan ke kami dok.
1: Baik. Jadi kita cerita dari awal, tidak apa-apa nih Mas Andi. Okay. Jadi memang ya alhamdulillah sebelumnya Allah mudahkan untuk Ana membuat buku ini. Tapi sebenarnya memang ini awalnya dimulai tahun 2018 Mas Angki dan Sobat Muslim. Jadi saat Ana baru lulus menjadi seorang dokter umum, semakin Ana mempelajari ilmu kedokteran dan ilmu agama ini, ternyata ada benang merahnya, ada kesamaannya. Jadi dalam memberikan terapi, kalau dalam ilmu kedokteran, jadi kalau kita mau memberikan obat, meresepkan obat kepada pasien, kita itu harus memberikan obat yang terbukti, yang jurnalnya, penelitiannya itu yang tertinggi. Nah, semakin tinggi tingkatan jurnalnya, maka semakin terbukti pula obat itu bisa menyembuhkan. Nah, itu kalau di ilmu kedokteran kita kenalnya dengan istilah evidence-based medicine. Jadi ada tingkatan kesohihan sebuah terapi atau sebuah obat yang akan kita berikan ke pasien. Mulai tingkatannya hanya sekedar opini dari seseorang yang expert di bidangnya, sampai penelitian-penelitian internasional atau yang kita kenal dengan meta-analisis. Jadi memang di kedokteran ini, Sobat Muslim, kalau mau memberikan terapi atau obat kepada pasien, itu sebisa mungkin yang tingkatannya paling atas. Jadi tidak bisa hanya pendapat pribadi. Jadi semakin tinggi, semakin terbukti pula untuk kesembuhan atau gunanya obat ini. Nah, Ana lalu belajar juga ilmu agama, ternyata ada kesamaan dalam kita melakukan sebuah ibadah, sebuah amalan harus ada dalilnya. Karena Ana belajar bahwa segala urusan tentang ibadah atau amalan itu semuanya haram sampai ada dalil yang menganjurkannya. Nah, ini juga ternyata sama, bahwa dalil itu ada tingkat kesohihannya. Afan kalau Ana kurang paham, karena memang bukan kompetensi Ana, tapi memang ada yang sohih, ada yang hasan, ada yang doif, jadi kurang lebih sama. Sehingga awal mulanya di situ, dan setelah Ana baca lagi, ternyata ilmu kedokteran ini semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya zaman, ternyata bisa menegaskan kebenaran Islam. Yang alhamdulillah Allah mudahkan Ana bikin buku ini. Jadi awalnya tahun 2018 itu Mas Angki, Ana sempat berlomba-lomba sama istri. Ana saat itu baru menikah, kita pengen membuat konten masing-masing dari kita, konten media sosial. Ana saat itu membuat akun Instagram tahukah.kita. Sampai saat ini masih ada, cuma Ana udah lupa passwordnya. Istri membuat akun dengan namanya sendiri, Zara Fida. Kita berlomba-lomba bikin konten. Cuma karena tadi Ana baru belajar jadi suami, belajar jadi ayah, dan baru belajar jadi dokter umum, sehingga akun tahukah kita ini jadi kurang terurus. Dan alhamdulillah tahun 2020-nya Ana diterima jadi PPDS, jadi semakin tidak terurus dan baru bisa menyelesaikan alhamdulillah di awal tahun 2026 ini. Tapi kalau untuk pembuatan ini sekitar 6 bulan Mas Ahi sampai bisa terbit dan dicetak.
0: Wah, masya Allah. Jadi perjalanannya nggak pendek gitu ya, perjalanannya panjang gitu. Sebenarnya harus ada kisah dramanya sepertinya tadi. Dan alhamdulillah tahun ini gitu dok ya, dia terbit di Februari 2026.
1: Februari
0: ya,
1: tahun 2026. Ramadan.
0: Ramadan itu masya Allah di bulan yang diberkahi. Jadi bukunya. Dan saya juga tadi dapat cerita, wah ini kok bisa yang memurojaah ke Ustadz Amrul Haq Adinta, karena ketemu Ustadz pas beli nasi goreng bu. Itu gimana dok, kok bisa dimurojaah oleh beliau Ustadz Amrullah mungkin karena
1: ya. Sebelumnya alhamdulillah nih, Ana tinggal di Jogja yang banyak sekali guru-guru Ana, ustadz-ustadz yang bisa kita jadikan guru. Salah satunya beliau Ustadz Amrul Haq Adinta hafizahullah ta'ala. Memang sebelumnya, jauh sebelum itu, kita beberapa kali menghadiri kajian beliau, salah satunya di Masjid Pogung Raya. Dan Ana tidak tahu kalau ternyata beliau ini tetangganya, tetangga Ana. Ternyata rumah kita berdekatan. Memang saat itu karena mungkin malam kita mau beli makanan, kok ya ketemu saat beli ya nasi goreng atau capcay begitu. Terus saat itu kita sama-sama beli pesen, tapi kita tinggal, kita sholat dulu di masjid, salah satu masjid di dekat rumah itu. Dan akhirnya kita ngobrol, dan alhamdulillah Ustaz Amrullah berkenan untuk memurojaah buku ini gitu. Jadi alhamdulillah kayaknya Allah mudahkan.
0: Oh masya Allah, jadi sudah dijodohkan nih sama beliau. Kemudian dok, ini kenapa sih dok harus dikaitkan kedokteran itu dengan kebenaran Islam dok? Itu kenapa latar belakangnya dokter semangat untuk membuat buku seperti ini dok?
1: Ya, ya pertama tentu karena saya dokter Mas Angki dan Sobat Muslim, sehingga saya memperdalam dan mempelajari ilmu kedokteran. Dan saya juga yakin bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguannya, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dengan dasar ini saya mempelajari keduanya, dan ternyata ada benang merahnya. Karena memang di dalam Al-Quran ini, ya tentunya selain ilmu yang lain, ada juga ilmu atau informasi tentang ilmu kedokteran yang ternyata ketika kita pelajari lebih lanjut itu bisa dibuktikan secara sains, secara ilmiah, secara ilmu kedokteran modern. Jadi ini semakin meyakinkan saya bahwa Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, dan satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala.
0: Nah dokter, dan juga para sahabat muslim ya, bukunya ini tuh pas kita baca itu emang beneran ya, kita bisa banyak sekali mungkin sunah-sunah ya dok ya di buku-buku ini yang mungkin kok pas gitu ya. Mungkin kan kalau di fenomena yang saat ini tuh ada kayak cocok lagi itu, cocok lagi. Itu dengan buku ini tuh gimana, apa ada korelasinya juga dok, atau dokter ada mungkin kok ya. Yang ini.
1: Nah tadi, memang sekarang kayaknya banyak yang cocok logi begitu ya, Mas Angki dan Sobat Muslim. Tapi insya Allah di buku ini tidak cocok logi, karena tadi dalilnya sudah dimurojaah oleh Ustaz Amrullah Akadinta Hafizullah. Insya Allah hadis-hadis atau dalil, tidak hanya hadis, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di sini, yang terutama dalilnya yang sudah dimurojaah oleh beliau. Dan juga dari segi ilmu kedokterannya, ini juga sudah merupakan jurnal penelitian yang publish secara internasional. Sehingga kalau melihat buku ini di bagian daftar pustaka, Mas Angki mungkin bisa melihat di akhir dari masing-masing daftar pustakanya itu ada website-nya. Jadi bisa dilihat atau diklik. Jadi ketika kita menuliskan link ini atau mengklik link ini, penelitiannya, jurnalnya akan muncul. Jadi insya Allah ini bukan cocokologi, jadi memang benar bahwa sahih.
0: Berarti ilmiah gitu ya.
1: Ilmiah.
0: Benar,
1: ya.
0: Bisa kita cari tuh sumbernya, benar-benar kita bisa, wah dokter nih masa cocokologi, enggak ya. Ini insya Allah sudah dibenerja sama Ustadz Amrullah juga. Dan teman-teman juga silahkan nih kalau penasaran nih baca ya. Baca, beli nih, bukan? Ada 7 bab ya. 7 bab, dan tadi katanya dokter mau spill nih. Mas, pilih sedikit yang ada di dalam buku ini, mungkin bisa disampaikan ke para pendengar.
1: Oke, okay, baik. Sebelumnya Ana jelaskan dulu, buku ini berisi total 312 halaman. Dari 312 halaman ini terbagi menjadi 7 bab, yang mana terdiri dari 84 dalil, yang 84 dalilnya ini ditegaskan kebenarannya oleh lebih dari 500 jurnal. Jadi di dalam buku ini ada lebih dari 500 jurnal kedokteran modern yang menegaskan kebenaran Islam, terutama 84 dalil tentang ilmu kedokteran. Baik, kita spill nggak apa-apa ya,
0: gak apa-apa,
1: biar jadi penasaran. Mudah-mudahan sih dengan spill ini menjadi lebih menarik dan bisa bermanfaat. Kita spill yang kita spill salah satu poinnya di bab 3 poin ke 16. Ya, mungkin Mas Angki karena sudah dikasih bukunya boleh buka juga di halaman 129. Ini mengenai kulit yang merupakan reseptor panas. Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan Ana juga, Mas Angki dan Sobat Muslim. Sebagai seorang dokter anestesi, kita mempunyai tugas untuk membuat pasien yang akan menjalani operasi jadi tidak sakit. Kalau sakit, berarti dokter anestesinya gagal. Nah, terkait sakit atau nyeri, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sempurna, sebaik-baik pencipta sudah membuat adanya reseptor nyeri itu di kulit, Mas Angki dan Sobat Muslim. Bayangkan kalau reseptor nyerinya itu di otot. Jadi kalau kita teriris pisau, itu kita belum merasakan sakit, harus sampai ke otot dulu baru merasakan sakit. Tapi tidak, pada kulit itu sudah terdapat reseptor. Tidak hanya reseptor nyeri, ada juga reseptor panas, reseptor dingin, reseptor sentuhan, dan lain sebagainya. Khususnya pada nyeri yang akibat panas. Nah, kalau luka bakar akibat panas, ini biasanya kita dapat pasien, baik biasanya sih di IGD, ada pasien yang terkena air panas, anak kecil, atau mungkin lansia biasanya yang terkena air panas. Jadi kalau luka air panas atau trauma air panas, Mas Angki dan Sobat Muslim, itu ada derajatnya, ada tingkatannya, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, dan tingkatan yang terakhir. Nah, kalau sudah pada tingkatan yang akhir, itu kulitnya sudah rusak, sehingga reseptor panas atau reseptor nyeri akibat panas di dalam kulitnya sudah hangus, sudah tidak bekerja, sehingga pasien tidak merasakan nyeri lagi. Saya ulangi, jadi pada trauma panas yang sudah tingkatan tertinggi, itu reseptor nyerinya, nyeri akibat panasnya sudah hilang. Jadi pasien sudah tidak merasakan nyeri lagi. Lalu timbul pertanyaan di dalam diri saya. Kalau begitu, nanti manusia yang berada di neraka jahanam yang dia dibakar, enak dong. Karena ketika sudah dibakar dengan api yang sebegitunya kan pasti hangus. Pasti luka panas derajat yang tertinggi. Berarti dia sudah tidak sakit dong. Kalau begitu, apa maknanya sebuah azab? Akhirnya saya pelajari dan ketemu Mas Angki dalam surat An-Nisa ayat 56. Mungkin Mas Angki bisa dibacakan artinya.
0: Ini artinya kurang lebih sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Masya Allah. Berarti Allah tahu, Mas Angki, bahwa kalau sudah luka bakar derajat tertinggi, manusia udah gak sakit lagi. Tapi pada ayat ini Allah tegaskan, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru, dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Subhanallah. Gimana Mas Angki?
0: Langsung kita speechless dapat. Masya Allah, tadi kata dokter enak dong gak ngerasain. Ternyata sama Allah langsung ada jawabannya di sini.
1: Ada jawabannya ternyata.
0: Antara ilmu kedokteran yang dokter sudah pelajari itu, ternyata Allah sudah kasih jawaban yang Masya Allah gitu.
1: Benar ternyata ya.
0: Ini jadi memang merasakan azab dengan
1: Alhamdulillah. Jadi kan benar-benar masa azab. Dan ingat Mas Angki, Al-Quran turunnya tahun berapa? 1400 tahun yang lalu. Ilmu kedokteran modern baru-baru ini saja.
0: Masya Allah ya, para pemirsa mungkin makin penasaran ya dengan isi dari buku ini ya. Mungkin bukunya sih seperti ini, gih. Oh, ini makin penasaran isinya, nispil. Kelihatan ya. Jadi harus beli nih nanti ya. Nanti di akhir acara kita akan tanya-tanya tentang bagaimana cara belinya. Lanjut ya dok, tadi kan sudah dokter jelaskan di sedikit nih, spill sedikit gitu. Tadi di buku ini pun juga selain yang mungkin dokter ahli di situ nih dok, mungkin ada yang lain gitu, yang lain yang mungkin bisa kita juga pelajarin gitu. Seperti mungkin ada, ini menarik-menarik ya. Jadi ada tentang beliau memasukkan kisah tentang Ashabul Kahfi gitu ya, kelompok pemuda yang mana ada di situ terkait dengan telinga sebagai gerbang kesadaran gitu ya dok ya. Itu beliau namanya apa istilahnya mengaitkan dengan hal itu tentang kisah pemuda kahfi. Nah ini penasaran kan antara kisah pemuda kahfi dengan ilmu kedokteran. Nah makanya beli ya buku ini. Terus kemudian di buku ini pun ada 7 bab gitu dok ya. 7 bab atau 7 pembahasan.
1: 7 bab betul.
0: 7 bab dan lengkap pokoknya. Nah bagi para pemirsa atau pendengar yang ingin juga ikut bergabung bersama kami ini, penasaran dengan buku kita malam hari ini, buku Tahukah Kita ini, bisa ikut bergabung bersama kami. Kirimkan pertanyaan ke nomor 0813-666-1352. Masih kami tunggu sampai jam 9. Nah dok, kemudian mungkin ada lagi dok yang seperti yang dokter sampaikan tadi ya, cukup bikin saya gak bisa berkata-kata tadi dok. Masya Allah ya, tadi dokter udah kasih deskripsi yang mungkin di ilmu kedokteran tuh dingin, yang sangat dingin, itu pasti panas ya,
1: sangat
0: panas.
1: Betul.
0: Itu gak kerasa gitu ya, ternyata Allah kasih jawaban di Al-Quran, ganti kulitnya.
1: Biar juga merasakan sakit.
0: Iya benar. Mungkin ada yang lain dong yang juga bisa di-spill sedikit dok dari buku ini.
1: Jadi spillnya 2 ini ya. Ini bonus untuk sobat muslim. Baik, gak apa-apa, kita beranjak ke yang tadi Mas Angki bilang terkait Ashabul Kahfi. Seperti yang kita pahami bahwa Ashabul Kahfi ini 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam goa. Memang disangkanya tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun kalau Allah tidak salah. Ya. Nah, ini juga masuk ke dalam pekerjaan Ana sebagai seorang dokter anestesi. Sekalian menjelaskan bahwa dokter anestesi tidak melulu di kamar operasi. Dokter anestesi juga ini sebagai dokter penanggung jawab di ICU, makanya namanya dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Terapi intensif ini memang lebih banyak lebih difokuskan untuk merawat pasien-pasien kritis di ruang ICU. Nah, terkait kisah pemuda Ashabul Kahfi ini, Jadi kalau ilmu kedokteran, terutama di perawatan pasien ICU, itu kita mengenal adanya decubitus ulcus decubitus. Mohon maaf, mungkin apakah di antara sobat muslim atau mungkin pernah mendengar ketika pasien itu berbaringnya lama, tidurnya lama, itu ketika tidak berubah posisinya, hanya tengkurap, apa lawannya, tengkurap, supine position, ya berbaring lah, berbaring.
0: Melumah
1: apa? Oh, melumah ya, oh ya, okay. Melumah yang terlalu lama, itu biasanya akan ada luka, Mas Angki dan sobat muslim, terutama di bagian tulang ekor. Karena ada penonjolan tulang ekor di sana, dalam keadaan yang tertekan dan lembab, akan muncul luka yang disebut dengan ulcus decubitus, yang pada akhirnya kalau dibiarkan terus, nanti luka itu akan menjadi nanah, infeksi, bahkan seorang pasien di ICU bisa saja meninggalnya bukan karena penyebab awal dia masuk ke ICU, misalnya ada tumor di kepala, tumornya sudah diambil, tapi pasiennya masih belum sadar, terus dibiarkan berbaling lama sampai luka di tulang ekor ini, akhirnya malah justru meninggalnya bukan karena tumor kepalanya, tapi malah karena infeksi yang luar biasa atau yang kita sebut dengan shock sepsis. Nah, jadi di dalam perawatan ICU itu ada yang dinamakan pencegahan ulcus decubitus yang tadi, dengan cara dimobilisasi ke kanan dan ke kiri setiap 2 jam biasanya, atau mungkin ada beberapa referensi terbaru. Intinya, tidak kita biarkan pasien kritis di ICU untuk berbaring lama, Mas Angki dan Sobat Muslim. Setiap waktu, setiap sekian jam, itu harus dimiringkan ke kanan, nanti dikembalikan lagi, lalu dimiringkan lagi ke kiri, dan dikembalikan lagi untuk mencegah ulcus decubitus itu, agar harapannya tidak menjadi luka, infeksi, superinfeksi yang bahkan bisa membuat pasien shock. Nah, lalu bagaimana dengan Ashabul Kahfi, 7 pemuda ini yang tidur disangkanya 1 hari, rupanya 309 tahun. Apa itu enggak bikin ulcus decubitus, Mas Angki dan Sobat Muslim? Terkadang sepekan, 2 pekan saja, atau sebulan lah katakan, pasien itu tidurnya apa, melumah, Mas Angki ya, melumah sebulan, itu aja bisa luka di tulang ekornya. Bagaimana yang tidurnya 309 tahun? Saya penasaran, masa iya ini tidak bisa dijelaskan? Dan lagi-lagi saya speechless duluan sebelum Mas Angki. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan itu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Monggo Mas Angki bisa dibacakan terjemahannya.
0: Ayat
1: halaman 133.
0: Ya. Nah, di sini artinya, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka.
1: Baik, Masya Allah. Ternyata Allah tahu kalau 1 bulan aja melumah, itu bisa luka. Ini gimana lagi 309 tahun? Makanya kita mengira mereka tidur, tapi Allah balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Ini sesuai dengan teori ilmu kedokteran untuk mencegah ulcus decubitus dengan melakukan mobilisasi pada pasien untuk mencegah terjadinya ulcus decubitus ini.
0: Masya Allah. Ini kalau di pikiran kita ini apa namanya itu nggak terbayang gitu ya, dekat di zaman dulu mungkin kita baca Al-Quran ngapain kok tidur kok dibolak-balik gitu kan. Ternyata di ilmu kedokteran tuh, oh ternyata kalau kita tidurnya tuh terlentang terus atau melumah terus gitu,
2: bisa sakit tuh punggungnya gitu ya.
3: Oke, ada luka
2: gitu. Masya Allah, ternyata dengan ini kita bisa bertambah iman gitu ya.
3: Insyaallah harapannya demikian.
2: Masya Allah ya. Barakallahu fikum dokter sudah menghadirkan taukah kita buku ini di tengah-tengah umat Islam dok. Semoga semakin bermanfaat untuk semuanya. Jadi kita makin tahu, kadang kan kita membaca Al-Quran kalau nggak baca tafsirnya cuma baca terjemah aja kan nggak kepikiran ke ilmu kedokterannya gitu ya. Ternyata di balik itu ada hal yang mungkin gitu ya,
3: ada hikmahnya,
2: hikmahnya.
3: Ada hikmahnya.
2: Ternyata Allah tuh dibolak-balikkan para pemuda kafe ini agar tidak luka gitu ya. Dan di
3: salah satunya demikian.
2: Masya Allah ya, mungkin salah satu hikmah yang bisa kita ambil lah. Penasaran kan sama muslim dengan buku ini? Nah ini mungkin bisa tanya dok, mungkin ada yang mau beli atau harganya berapa gitu bisa disampaikan dok.
3: Oke, baik. Ya, ya alhamdulillah buku ini sudah terbit, sudah dicetak. Bagi yang ingin memesan atau membeli bisa melalui website resmi dari Yufit Store. Jadi memang kami sudah dan kami sudah bekerja sama dengan yufitstore.com. Jadi untuk yang mau membeli bisa langsung ke website yufitstore.com. Lalu di pencarian tinggal menulis Taukah Kita. Nanti insya Allah di sana ada bukunya. Dan saya juga sudah berjanji pada diri sendiri bahwa seluruh keuntungan dari penjualan buku ini untuk operasional dakwah. Jadi akan kami kembalikan lagi untuk para-para pendakwah atau para-para channel konten dakwah. Jadi biar bisa terus bermanfaat. Jadi bisa dibeli di yufitstore.com dengan mengetik kata kuncinya Taukah Kita, nanti akan muncul.
2: Nah ya di situ ya sobat muslim, mungkin yang ingin penasaran dengan buku Taukah Kita ini bisa langsung online ya dek ya untuk
3: pembeliannya
2: ya online. Jadi bagi para pendengar maupun pemirsa yang menginginkan buku ini bisa dibeli secara online ya. Jadi silakan di yufitstore.com. Kemudian kita mungkin bisa melanjutkan sedikit gitu tentang bahan diskusi kita atau ngobrol-ngobrol kita. Dok, ini bagaimana sih kita menepis skeptisme gitu, skeptisme yang mungkin saat ini ada di sekitar kita. Mungkin saat ini kan apa namanya dok, pandangan orang mencoba membenturkan agama dengan sains gitu dok. Itu buku ini ada juga nggak sih dok? Maksudnya memposisikan sains dan dunia mungkin dunia kedokteran dengan agama gitu dok. Apakah bisa diberikan pandangan dok untuk kita dok?
3: Ya, bismillah. Sebenarnya ini merupakan isu yang lagi hangat ya. Sepertinya kok ada pemisahan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat atau agama dengan akhirat. Kita lihat di media sosial sepertinya itu tidak bisa berjalan bersamaan. Nah harapannya sih dengan buku ini sebenarnya Anda punya mimpi sih, punya harapan dengan buku ini bisa memualafkan seseorang, Mas Angki dan Sobat Muslim. Dan buku ini harapannya dengan orang-orang yang pandai ilmu dunia, yang bergelar dokter, doktor, profesor, konsultan, atau apapun itu, direktur, dirjen, atau apalah itu ya, kepala, dengan kepintaran ilmu dunianya, bisa dengan membaca buku ini harapannya bisa semakin yakin dan semakin memperdalam ilmu agama. Karena harapannya ada orang yang belum muslim yang membaca ini dengan akalnya, dengan rasionalitasnya itu bisa terbuka. Semoga menjadi salah satu hidayah atau salah satu jalan menuju hidayah, supaya bisa semakin memperdalam Islam.
2: Amin dok, amin. Semoga menjadi salah satu miftah gitu ya, pembuka kunci kebaikan untuk buku ini gitu ya. Dan juga di buku ini pun dari banyaknya materi yang dokter sampaikan di sini pun ilmiah gitu ya, supaya muslim. Jadi muslim bisa misalkan mencari benar nggak sih ini, itu sudah ada daftar pustakanya atau catatannya gitu di setiap materinya, dokter ambil dari ini gitu, jadi ilmiah untuk buku yang dokter buat ini. Dan selain itu ini ada 7 bab, boleh saya spilkan babnya dok?
3: Boleh Fadl, silakan.
2: Di buku ini selain mukadimah dan daftar isi, kemudian ada bab pertama itu tentang keluarga nih. Jadi sobat muslim yang penasaran bukunya apa sih, menarik gak sih? Jadi dokter di sini menuliskan bab pertama itu tentang keluarga. Jadi beliau apa saja di situ ada poin-poinnya gitu ya, yang mungkin keterkaitan antara dunia kedokteran dengan Islam gitu ya, dengan itu ada di keluarga, di bab 1 di keluarga. Jadi kemudian di bab 2 ada tentang pengobatan. Nah, pengobatan ini macam-macam gitu ya. Mungkin di sini salah satunya mungkin pengobatan bekam gitu ya. Penasaran bisa dibaca lebih detailnya di buku ini. Kemudian di bab 3 itu ada anggota tubuh ya, macam-macam, mungkin yang tadi kita bahas tadi termasuk anggota tubuh ya dok.
3: Oke, karena kulit, bahas kulit.
2: Kulit dan juga terus yang keempat ada jenazah. Kemudian yang kelima ada tidur. Wah, tidur ini, habis ini kita tidur dok. Dan bab keenam makanan. Terus yang terakhir di bab ketujuh ada minuman. Nah, dokter sudah menuliskan di buku itu 7 bab itu. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran isinya apa saja, itu 7 babnya sudah saya spilkan, nanti bisa langsung belanja online ya buku ini. Nanti harganya ada di toko UV Store gitu ya dok. Teman-teman bisa cek sih langsung di dia keranjang, masukin keranjang ya. Dok, mungkin saya cek dulu gitu, ada yang pertanyaan, mungkin ada yang masuk.
3: Saya minum boleh Mas Anggi?
2: Monggo dok, silakan. Ini sambil dinikmati juga boleh dok, monggo. Baik, kami juga mempersilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari ini. Masih kami buka sesi tanya-jawab di nomor 08-1366-1352. Ataupun yang ingin telepon interaktif, bisa kami persilahkan. Monggo bisa interaktif. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Roja Kendari yang sudah ikut bersama kami malam hari ini untuk menyiarkan secara live. Jadi malam hari ini kita juga didengarkan malam-malam dok sama para pendengar di Kendari dok. Jadi kalau di sini jam 9 kita mulai, mungkin di sana jam 10 mulai. Oh, iya. Waktu Indonesia tengah.
3: Ini ya.
2: Tengah ya. Jadi terima kasih untuk para pendengar di Radio Roja Kendari yang sudah mendengarkan, bergabung bersama kami pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah membahas buku yang telah dokter tulis ya. Yang mungkin penasaran ingin membeli, bisa cek untuk di ufitstore.com. Dan juga untuk para pendengar atau pemirsa yang juga menyaksikan di Niaga TV yang live di TikTok ataupun di media sosial, kami juga mengucapkan terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ini ada yang juga komentar, alhamdulillah dari Kebumen ikut menyimak dok, alhamdulillah dari
3: Kebumen
2: menyimak. Dan terima kasih untuk yang pokoknya sudah menyimak di manapun berada pada malam hari ini. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan yang masuk dok. Dok, bagaimana cara kita nih untuk apa istilahnya membentengi diri kita agar kita tidak apa istilahnya hanya berpikiran bahwa apa namanya dunia kedokteran itu tidak ada kaitannya dengan agama, untuk membentengi hal seperti itu bagaimana dok?
3: Baik. Untuk
2: membentengi diri agar tidak hanya maksudnya memikirkan ilmu kedokteran saja gitu dok.
3: Baik. Secara umum bagaimana untuk membentengi diri? Kalau ana pribadi ya mungkin ini sebenarnya nasihat untuk ana pribadi, Mas Angki dan sobat muslim. Rutinkan zikir pagi petang, karena kalau kita mendalami isi dari zikir pagi petang itu benar-benar untuk perlindungan kita baik pagi dan petang. Selanjutnya terkait ilmu kedokterannya, tentu sebisa mungkin kita dalam berobat, dalam bertanya, dalam konsultasi tentang kesehatan, baiknya kepada dokter yang memang satu seiman, yang mempunyai pandangan agama yang sama, karena ada saja bagaimana ya bilangnya, karena ada saja ya rumah sakit atau mungkin dokter-dokter yang lain yang berbeda pandangan agamanya dengan kita, itu bisa menyelipkan misinya atau lain sebagainya, sehingga mungkin ada obat yang berisi hal yang haram mungkin yang dimasukkan tapi tidak diberitahukan ke kita atau lain sebagainya. Jadi tapi mudah-mudahan insya Allah, terutama di Jogja dan anak rasa di seluruh Indonesia, baik di Kendari maupun di tempat lain, pasti ada dokter muslim. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, untuk konsultasi mengenai sakitnya apa, kenapa, harus bagaimana, dan ikhtiarnya. Dan jangan lupa bahwa dokter bukan Tuhan, bukan sang penyembuh, tapi tetap minta kesembuhan kepada Allah Asyifa yang maha menyembuhkan. Jadi ini dokter hanya sebagai perantara.
2: Nah, dok. Terima kasih dok sudah memberikan jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dok. Ini bagi rekan sejawat dok, sama dokter atau tenaga kesehatan yang membaca buku ini. Ini bagaimana buku ini bisa menginspirasi dok agar tenaga yang berprofesi sama dengan dokter ini istilahnya termotivasi atau mempertebal tauhid dan ladang dakwahnya ini bagaimana ini dok?
3: Sama dokter.
2: Sama dokter.
3: Baik. Yang pertama, kita sesama dokter, kita sebagai dokter, kita harus bersyukur banget karena kita diberi amanah untuk, dan diberikan amanah di profesi kedokteran ini. Seharusnya kita ikut dalam berdakwah, karena ternyata berdakwah tidak hanya ustadz nggih, Mas Angki, kita juga sebagai petugas kesehatan, pelayan kesehatan juga memiliki porsi untuk berdakwah. Dan mudah-mudahan dengan buku ini juga bisa membantu dan memfasilitasi rekan-rekan dokter atau teman sejawat yang lain yang ingin berdakwah, bahwa ternyata ilmu kita, ilmu yang kita pelajari untuk pekerjaan kita, ternyata juga bisa sebagai suatu tempat untuk berdakwah. Dan memang banyak kesamaan yang bisa kita dakwahkan dari ilmu kedokteran ini yang berkolaborasi atau yang menegaskan kebenaran Islam. Lebih demikian.
2: Nah dok, mungkin itu pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari. Ada dua pertanyaan itu dok. Mungkin sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk dok, masih ada sedikit waktu. Mungkin juga bisa kita sedikit singgung dok tentang bagaimana sih maksudnya di tengah dokter, kenapa kok di tengah kesibukannya kemudian memilih judul buku ini, tahukah kita? Apakah ada terus di covernya itu ada simbol tanya besar, kemudian tersirat juga ada Al-Quran dan hadis gitu. Nah itu gimana dok, kok dokter kok menggambarkan seperti ini dok tentang buku ini dok?
3: Baik, sebenarnya balik lagi ke sejarahnya itu Mas Angki. Jadi memang tahun 2018 saya sempat bikin akun Instagram Tahukah Kita, dan memang di sana saya pengen banget membuktikan atau minimal berdakwah lah bahwa ilmu kedokteran itu sejalan bahkan menegaskan kebenaran Islam. Dan selama 8 tahun saya masih punya mimpi itu, dan alhamdulillah tahun 2026 ini bisa terrealisasikan. Dan ini juga bisa menjadi penyemangat bahwa kenapa tahukah kita, ternyata memang saya sendiri yang sudah dokter dan spesialis, ternyata masih banyak yang belum kita tahu. Andaipun nanti di dalam buku ini masih ada dalil-dalil atau hadis-hadis yang belum dimasukkan atau belum terbukti, saya bisa pastikan bahwa bukan berarti hadis atau dalilnya yang salah, tapi murni karena kemampuan kita, akal kita, teknologi kita itu terbatas. Dan memang sungguhnya manusia ini sangat terbatas. Jadi dengan 84 dalil ini seharusnya sudah bisa membuktikan.

0: Nah, dokter, terima kasih untuk sharingnya dan kami masih mempersilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa yang ingin ikut bergabung bersama kami bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0813-666-1352. Kami tunggu melalui WA ataupun SMS ataupun yang ingin mengirimkan melalui komentar di live streaming, kami persilahkan untuk ikut mengirimkan pertanyaannya. Kemudian dok, mungkin setelah membaca buku ini dok, ini mungkin perubahan mindset apa yang diharapkan oleh dokter itu kepada orang yang membaca dok? Setelah membaca buku ini mungkin ada yang diharapkan dokter apa gitu dok?
1: Ya, harapannya ketika orang membaca buku ini, satu, mereka atau teman-teman semua yakin bahwa agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, dan meyakini bahwa satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Yang kedua, ternyata tidak hanya ustaz untuk dakwah, kita yang bukan ustaz, ya mungkin di sini ada guru, ada dokter, ada perawat atau pekerjaan lain apapun, kita ternyata punya porsi masing-masing untuk berdakwah, sehingga harapannya sebagai seorang dokter spesialis saja bisa, apalagi yang lain. Jadi kita punya tugas untuk berdakwah, untuk menyampaikan walau satu ayat. Dan harapan yang terakhir, kalau bisa ada orang non-muslim yang baca dan bisa menjadi salah satu asbab untuk masuk Islam gitu.
0: Oh, Masya Allah, ada yang telepon, kami coba angkat nih dok. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Bisa silakan Pak, mungkin bila ada pertanyaan pada malam hari ini, kami persilakan.
2: Iya, barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Muslim Job, betul ya?
0: Nah, benar. Di acara program Halo Dokter.
2: Saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Sekarang lagi monitoring siaran Halo Dokter ya.
0: Nah, benar Pak.
2: Ya. Terkait dengan buku yang disampaikan tadi, tahukah kita, saya belum coba buka di yofitstore.com, tapi saya hanya ingin bertanya tentang buku tersebut. Apakah ada e-booknya yang bisa memudahkan kita nanti ke depan? Kalau buku manual seperti biasa mungkin kita agak punya keterbatasan untuk membaca dan seterusnya. Tapi kalau ada e-booknya mungkin bisa di, kalau misalnya kita sudah beli bukunya. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Udah ditutup. Baik, terima kasih dengan Bapak yang sudah live juga dok dari Kendari, alhamdulillah. Tadi ada yang bertanya, kedepannya mungkin apakah akan ada e-booknya dok di buku Tahukah Kita ini dok?
1: Baik, Masya Allah sebelumnya semoga Allah sehatkan dan berkahi Bapak yang berada di Kendari.
0: Masya Allah. Malam-malam nih dok.
1: Malam-malam itu mulai. Jam 10 ya, Masya Allah. Semoga Allah berkahi, barakallahu fikum. Oh ya, Ana tadi belum menyampaikan juga. Jadi memang untuk pembelian yang mau buku cetaknya itu bisa dibeli di yofitstore.com. Tapi barang siapa yang berkenan hanya untuk mendapatkan e-booknya saja, ini kebetulan Ana penerbitnya Buku Loka. Jadi bisa membuka website bukuloka.com. Lalu mengetik keyword Tahukah Kita, nanti akan muncul. Nah ini jadi kurang lebihnya kalau mau yang
0: e-book, yang versi digital gitu ya.
1: Versi digitalnya tinggal mengetik bukuloka.com.
0: Aplikasi atau website itu dok?
1: Website aja, jadi bisa lebih mudah. Bukuloka.com, nanti search Tahukah Kita. Tapi barang siapa yang mau membeli buku cetaknya bisa membeli di yofitstore.com. Jadi masih bisa.
0: Masya Allah. Begitu nggih, Bapak yang sudah bersama kami tadi dari Kendari. Jadi bila menginginkan menghendaki versi e-booknya, alhamdulillahnya sudah tersedia di bukuloka.com, penerbit Buku Loka. Di situ kemudian tinggal searching aja untuk judul buku Tahukah Kita. Insya Allah sudah ada Pak. Jadi mungkin kalau biasanya kita kirim-kirim ke

0: Korea Timur tuh agak mahal dok. Yeah. Antara barangnya sama kirimnya, mahal kirimnya biasanya kalau kirim ke arah timur gitu. Jadi yeah, mungkin satu kemudahan untuk teman-teman yang ingin benar-benar penasaran dengan buku ini, buku dokter, dokter Naufal, silakan untuk bisa juga bisa membeli versi digitalnya gitu, okay, di bukuloka.com. Kemudian bisa searching aja Tahukah Kita. Insya Allah bukunya sama gitu dok. Maksudnya di e-book dan di buku cetaknya sama. Semuanya dalamnya sama, sama gitu. Oh, Masya Allah. Nah, itu nggih bagi yang ingin membeli dan juga kami masih mempersilahkan kepada teman-teman yang mungkin masih ada sedikit waktu gitu, yeah, kami tunggu jeda. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengirimkan pertanyaannya, masih kami tunggu sampai jam 9. Tapi mungkin tinggal 8 menit lagi mungkin sebelum kita tutup. Mungkin ada yang mungkin terlewat dok dari diskusi kita pada malam hari. Mungkin kalau ada yang terlewat mungkin.
1: Oke, oh ya, insya Allah sih kalau Youfit Store dipilih yang jasa pengirimannya tidak mahal. Beberapa kali kami kirim ke timur itu juga terjangkau sih.
0: Masya Allah.
1: Tapi tadi alhamdulillah ada pilihan bagi yang mau cetaknya ada. Kalau yang mau
0: telepon kembali.
1: Oh, okay, okay.
0: Kami coba.
1: Oke, okay, silakan.
0: Assalamualaikum, Mbak. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ji.
2: Radio Muslim Jogja.
0: Iya, Ji.
2: Saya masuk untuk kedua kalinya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Bersama saya, nama saya Suwardi.
0: Oh, Pak Suwardi.
2: Dari Kendari, Sulawesi Tenggara.
0: Oh, Masya Allah.
1: Masya Allah.
2: Saya monitoring siaran dari tadi, rupanya masih ada satu pertanyaan tadi yang disampaikan sama pembawa acara kepada dokter. Itu saya belum terlalu merasa puas dengan penjelasannya tentang dikotomi ilmu dalam Islam, di mana saat ini kita bisa saksikan sendiri seolah-olah agama Islam ini memisahkan, apalagi namanya, seolah-olah orang memandang bahwasannya Islam itu memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan. Sementara dari buku yang disampaikan tadi, masalah Tahukah Kita, saya agak menilai bahwasannya insya Allah buku itu akan memberikan jalan terang bagi kita, bahwasannya selaras antara ilmu pengetahuan dengan agama Islam itu sendiri. Oleh karenanya saya sangat berharap dokter bisa lebih memperdalam tentang pembahasan ini supaya kita bisa mengambil faedah yang lebih banyak tentang dikotomi ilmu dalam Islam. Baik, baik, terima kasih. Barakallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwardi di Kendari sudah memberikan masukan juga ngidap. Mungkin ada tanggapan ngidap.
1: Masya Allah. Wafiq barakallah. Bapak Suwardi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Masya Allah, Sulawesi Tenggara. Anda belum pernah kesana, tapi mudah-mudahan ada kesempatan buat kesana.
0: Amin, amin.
1: Betul sekali, Pak Suwardi ini juga yang menjadi salah satu latar belakang kenapa Anda membuat buku ini. Karena tadi kita melihat dikotomi bahwa sepertinya kok ada pemisahan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Ya sudah, kalau kamu begini ya kamu ke Arab aja sana. Ya udah, kamu ke sana aja sana. Ya udah sana, kamu gak usah pakai pesawat, gak usah pakai HP. Nah, ini yang miris yang memang sedang terjadi di kita ya, di sekeliling kita, di negara ini. Dan mudah-mudahan ini juga buku ini bisa menjadi sebab untuk lebih mengenalkan Islam, bahwa ternyata Islam sejalan dengan kehidupan ini. Dan ini juga PR buat saya pribadi dan seharusnya PR buat kita semua untuk menyampaikan walau satu ayat.
0: Jadi ini nggak menutup kemungkinan gitu, ada yang mungkin mengundang ke Kendari dokter gitu, nggak masalah gitu. Kemudian ingin benar-benar ingin membahas full isinya gitu, nggak masalah gitu nanti.
1: Insya Allah.
0: Ada yang mungkin ngundang dokter terus pengen bahas dalamnya sampai detail-detailnya, dipersilahkan gitu.
1: Insya Allah. Sangat senang karena kan jadi banyak saudara ya nanti ya.
0: Nah, dok. Jadi terima kasih kepada para pendengar Radio Muslim ya. Jadi aku sudah dimonggokan nih kesibukan beliau. Semoga Allah senantiasa menjaga dokter nih. Dan mungkin ini sudah di penghujung acara kita, Dok. Enggak terasa ternyata sudah 1 jam sudah kita bedah buku Tahukah Kita. Mungkin kalau nanti kurang puas ini kayaknya harus ada yang satu pertemuan gitu sih.
1: Masya Allah. Boleh nanti insya Allah kita atur jadwalnya, Mas Angki. Jadi harapannya gak perlu beli e-book, gak perlu beli buku cetaknya, tapi pantengin terus. Waduh, Radio Allah. Muslim Jogja.
0: Jadi Radio Muslim yang senang nanti.
1: Masya Allah. Nama juga senang.
0: Masya Allah. Gitu. Mungkin ada pesan terakhir, mungkin pesan-pesan Dok sebelum kita tutup.
1: Oke. Ya, bismillah. Pada intinya kita harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Sebenarnya sama sih, Mas Angki. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang pintar urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Dan semoga kita sama-sama mempunyai peran yang masing-masing untuk menyebarkan agama yang indah ini, agama yang benar ini. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua. Barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam barakallahu. Terima kasih untuk Dr. Naufal sudah membersamai kami di sini, dan juga Masya Allah nih, beliau ini dokter yang menemani Ustaz Zazid rahimahullah di ICU juga ya, Dek, pas beliau meninggal gitu, dan beliau juga yang membersamai beliau di ruang ICU. Dan terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung bersama kami, juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Naufal. Jazakumullah khairan dokter, semoga ilmunya semakin bermanfaat dan juga Allah berkahi ilmu dokter. Amin.
1: Amin.
0: Dan terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung bersama kami, baik mendengarkan via live streaming maupun di radio pancaran, baik yang memancar di 107,7 FM di wilayah Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, ataupun juga yang Masya Allah dari Radio Roja Kendari, ada Bapak Suwari dan juga para pendengar lainnya yang mungkin memantau di 95,1 FM di Kendari. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga yang sudah menyaksikan di Niaga TV, kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada malam hari ini sudah ikut bergabung di acara Halo Dokter. Dan kami pamit undur diri, kami mohon maaf jika banyak kekurangannya pada kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Baik para pendengar rahimakumullah, demikian telah kami hadirkan program kerjasama Radio Roja Kendari 95.1 FM dengan Radio Muslim Jogja 107,7 MHz dalam program Halo Dokter bersama Dr. Febrian Novaldi dalam bedah buku tentang Tahukah Kita, Ternyata Ilmu Kedokteran Membenarkan Keyakinan dalam Agama Islam. Dan ini merupakan program terakhir kami di malam hari ini. Kami akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda di frekuensi 95.1 FM. Tetapi Anda tetap bisa mengikuti siaran kami di audio streaming kami rojakendari.com serta di audio telegram Bun Sunnah. Jadi bagi Anda yang mendengarkan siaran kami di rojakendari.com ataupun yang mendengarkan siaran kami di audio telegram Bun Sunnah, Anda masih bisa mengikuti siaran kami hingga di subuh hari nanti tentunya. Adapun untuk frekuensi kami 95.1 FM, kami akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian, atensi dan kesetiaan Anda untuk mendengarkan siaran kami mulai dari pagi hingga malam hari ini. Dan kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang atau yang tentunya sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita semuanya. Kami mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan sebelum kami hadirkan zikir sebelum tidur, kita berdoa kepada Allah Zuwajal, semoga Allah taala memberikan kepada kita kebaikan dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita besok masih sebagai seorang muslim dalam kondisi sehat ya, dan tidak mengalami kekurangan apapun juga. Kita juga mendoakan negeri kita, negara Indonesia, semoga bisa keluar dari krisis, dan semoga negeri kita diberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Pemimpin bangsa kita, pemerintah kita diberikan hidayah dan petunjuk untuk bisa menjalankan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan syariat Islam yang bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Dan kita meminta kepada Allah dengan wajah mulia agar Allah telah memasukkan kita semuanya ke dalam surga-Nya kelak bersama dengan keluarga yang kita cintai dan setiap orang yang beriman, dan menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari azab kubur dan azab api neraka. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana taqabbal minna innaka antas samin alim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma amin. Kami hadirkan zikir sebelum tidur. Barakallahu fikum. Dan semoga di pagi hari nanti subuh pukul 4.30 kembali kami mengudara di frekuensi 95.1 FM. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah radio rujakan dari 95.1 FM, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, kuduah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya. Yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita, ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya dalam Sunan Ibnu Majah, yang wafat pada tahun Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Dalam sunannya dia membawakan sebuah bab judulnya Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah para wanita. Kemudian dia sebutkan 6 hadis tentang fitnah wanita. Kemudian diikuti oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, dalam Sunan Tirmidzi membawakan sebuah bab judulnya Bab Maja'a fi Tahdzir Fitnatin Nisa, bab tentang hadis-hadis yang memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Kemudian juga Al-Baihaqi, ya, dalam sunannya juga membawakan bab judulnya Bab Ma Yutaqwa Min Fitnatin Nisa, yaitu bab tentang apa yang harus dihindari, ya, dari fitnah wanita. Demikian juga para ulama yang lain seperti Abdul Razak Sun'ani dalam musannafnya juga membawa Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah wanita. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya, sebuah bab dibuat oleh Imam Nawawi dengan judulnya Al-Iftitan Bin Nisa, terfitnah oleh wanita. Terfitnah oleh wanita. Jadi sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan dalam buku-buku mereka tentang dahsyatnya fitnah wanita. Dan dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat diantaranya bermakna al-ikhtibar wal-ibtila, artinya ujian. Yaitu lelaki diuji oleh para wanita. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi, ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Baik, dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjerumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian bisa menjerumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi pembahasan kita fitnah wanita maksudnya wanita adalah
ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki yang bisa menjerumuskan para lelaki dalam perkara yang haram, ya, melihat yang haram, terjerumus dalam perzinahan dan yang lainnya. Yang kedua, bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya. Oleh karenanya, ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina, ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya, ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnah wanita untuk menutup wajah mereka, dengan ijma' ulama disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak, masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan, ya, pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber, ya, terpacunya fitnah wanita. Dan syariatan yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah baik lelaki maupun wanita. Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi, maka menikahlah. "Fa innahu aghaddu lil basar," karena ini bisa menundukkan pandangan, sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. "Wa ahsanu lil farj," dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan, ya. Baik, hadirin yang hadirat subhanahu wa ta'ala, adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antara dalil dari Al-Quran tentang bahayanya fitnah wanita, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Kata Allah Subhanahu wa taala, diindahkan, ya, bagi manusia, dihiasi bagi manusia itu, bagi para lelaki, hubbus syahwat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Jadi ada perkara-perkara yang indah dalam syahwat para lelaki. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatir al-muqantar, harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak. Al-khayl al-musawwamah, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini semua adalah mata'ul hayatid dunia. Ini adalah semua perhiasan dunia. Allah sebutkan beberapa hal yang bisa, ya, disukai oleh para laki. Allah sebutkan wanita, kemudian anak-anak juga disenangi oleh para laki, ya, mereka senang dengan anak mereka sehingga bekerja setengah mati demi untuk buhati mereka, untuk mencari harta emas dan perak, kendaraan, kuda pilihan, kalau sekarang kita bilang mobil mewah dan macam-macamnya, ya, sawah ladang. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita sebelum yang lainnya, karena fitnah yang paling keras yang ditimpa oleh para laki adalah fitnah wanita, lebih daripada mengejar harta, lebih dari fitnah bekerja keras demi anak-anak, lebih dari fitnah emas dan perak, lebih dari fitnah kendaraan mewah. Yang paling pertama Allah sebutkan adalah fitnah
wanita. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini berkata, yukhbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi fi hadhihi al-hayati ad-dunya min anwa'il malad min an-nisa' wal banit fabada'a bin-nisa'. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dijadikan indah di pandangan para lelaki dalam kehidupan dunia ini berupa kelezatan-kelezatan. Wanita, anak-anak dan yang lainnya. Fabada'a bin-nisa', maka Allah mulai dengan menyebutkan fitnah wanita, para wanita. Li'anna al-fitnata bihinna asyad. Karena fitnah dengan wanita adalah fitnah yang paling berat. Kama thabata fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa para lelaki seperti fitnah wanita. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang pertama. Ya. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki terkadang diuji dengan harta benda, dia tidak bisa tergoyangkan. Diuji dengan jabatan, mungkin dia tidak tertarik. Diuji dengan mobil mewah, dia tidak tertarik. Diuji dengan kuda mewah, dia tidak tertarik. Tapi kalau diuji oleh dengan wanita mewah, dia tertarik. Repot, masalah. Oleh karenanya, tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yudhilluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh, tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Rasulullah SAW sebutkan 7 golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya' fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama' alaihi tafarraq alaihi, dua orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, keempat orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu wa tunfiqu minhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fadat aynah, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini 7 orang semua hebat. 7 orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang. Ya. Namun para ulama khilaf, di antara 7 orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara 7 orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat sangat berat karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya dia tinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah imam yang adil. Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah yang nomor 5. Rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan dhatu mansib. Dhatu mansib itu memiliki kedudukan. Kalau memiliki kedudukan itu dia pasti martabatnya tinggi dan pasti kaya raya. Dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya wanita yang cantik dan kaya raya inilah wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama para lelaki. Lelaki kalau ada wanita cantik miskin aja dikejar-kejar. Apalagi sudah cantik dan apa? Kaya. Sebaliknya ada wanita kaya meskipun pas-pasan juga dikejar-kejar. Ya. Apalagi sudah kaya kemudian apa? Cantik. Tidak diduga-duga ternyata wanita yang dikejar-kejar oleh banyak orang ini ternyata nelpon dia. Akhi kaifa haluk? Kirim foto, waduh gawat. Kirim foto kemudian rayuan kemudian ngajak berzina. Ya. Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan inilah ujian yang paling berat di antara 7 golongan tersebut. Karena yang sedang dia hadapi adalah fitnah wanita. Dan kita sepakat fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah fitnah apa? Wanita. Lebih berat daripada fitnahnya yang dihadapi oleh imam yang adil. Lebih berat. Dan pendapat ini cukup kuat. Ya. Sehingga dia mengatakan bahwasanya orang terhebat dari 7 golongan ini adalah yang digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ya. Dan itu berat ya. Antum bayangkan antum dikirim ya
WA wanita cantik kaya raya fotonya dikirim sama, tapi siapa juga yang kirim sama antum? Gak ada yang kirim. Saya cuma bilang coba bayangkan, gak ada yang kirim sama antum, siapa yang tertarik? Ini wanita, kita cari wanita cantik kaya raya, ini dia yang kirim foto, dia yang ngerayu-ngerayu, subhanallah. Ya. Sama tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa, yang kemudian mereka masuk dalam goa berhujan, berteduh, tahu-tahu jatuh sahrah, saddat, kemudian batu tersebut besar menutup pintu goa. Kemudian mereka berdoa, yang satu berdoa tentang berbakti kepada orang tua, yang satu berdoa tentang dia di, apa, gaji karyawannya tidak dia kasih, kemudian dia olah, akhirnya menghasilkan hasil yang sangat banyak, kemudian karyawannya datang ambil, diambil semua hasilnya. Yang ketiga tentang wanita yang sangat dia cintai, dia kejar-kejar, kemudian tapi wanita tersebut tidak mau, tatkala dia dalam kondisi sulit ternyata dia minta bantuan, kemudian dia pun kasih emas ya banyak dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya untuk digauli. Ya, ini tiga orang semuanya orang-orang hebat dan amalannya luar biasa. Ya, antum sudah tahu hadis ini kan? Yang pertama tentang seorang yang dia tidak memberi susu kepada istrinya, kepada anak-anaknya sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia pulang bawa susu, kemalaman ayah ibunya sudah tidur, maka dia pun tidak mau bangunkan ayah ibunya. Kalau dibangunkan nanti enggak enak, ya. Tapi dia juga tidak ingin tidur, khawatir ayah ibunya bangun tengah malam kelaparan, maka dia menunggu dengan megang susu, tunggu kapan ayah ibunya bangun. Ternyata ayah ibunya tidak bangun kecuali setelah subuh. Berarti semalaman suntuk dia nungguin. Sementara wasibiyani tadaghaun, anak-anaknya nangis minta susu. Namun kebiasaan dia orang tua dulu baru anak-anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena Engkau ya Allah, bukakan pintu goa. Pintu goa terbuka sedikit. Sebetulnya saya punya karyawan, semuanya saya gaji, tinggal satu belum ambil gajinya. Gaji cuma sedikit, tapi dia tidak ngambil, akhirnya saya olah gajinya tersebut. Saya olah, akhirnya menghasilkan banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Entah berapa tahun kemudian dia datang, entah 10 tahun atau berapa tahun datang. Kemudian dia bilang, mana gajiku, hai fulan? Kataku, itu semua yang kau lihat, itu gajimu. Yang benar, kamu jangan ngejek saya, benar itu gajimu semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, tidak nyisain satu ekor pun. Dia tidak bilang syukuran, ini tanda terima kasih, enggak. Dia bawa semuanya. Maka saya bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena Engkau, ya Allah, bukalah pintu goa. Yang ketiga, wanita, di lelaki dia bilang, katakan, ada seorang wanita, kalau ada lelaki paling cinta kepada seorang wanita, itulah saya terhadap wanita itu. Kalau di dunia ini ada orang yang paling cinta kepada seorang wanita, sayalah orangnya, saya paling cinta kepada wanita tersebut. Selalu kejar-kejar, tapi tidak mau. Suatu saat dia datang sendiri. Kenapa? Dia lagi keperluan, entah lilit utang atau yang lainnya. Dalam kena musibah, akhirnya butuh bantuan. Nah, ini saya kasih emas dengan syarat serahkan dirimu. Dan dia setuju. Akhirnya setelah saya bantu, dia pun serahkan dirinya. Begitu saya mau gauli, tinggal digauli, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan ittaqillah, wala tafuddal khatam illa bihaqih. Wai fulan, takutlah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan apa? Haknya. Akhirnya saya pun tinggalkan dia, dan saya tinggalkan emas, dan saya pergi. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat, inilah lelaki yang terakhir yang berdoa. Jadi pintu gua pertama terbuka sedikit, yang kedua terbuka sedikit, belum bisa terbuka lebar. Gara-gara yang ketiga ini, yang akhirnya apa? Terbuka lebar. Bukan tertutup lagi. Gara-gara yang ketiga ini akhirnya apa? Terbuka lebar. Kenapa? Karena fitnah yang dia hadapi yang paling berat. Antum bayangkan ya. Gak usah bayangkan lah. Artinya ada perempuan yang sangat antum cintai, antum kejar-kejar, kemudian dia sudah serahkan diri, dan antum sudah tinggal gauli. Tinggal gauli itu berarti apa? Berarti syahwat sudah bergelora, dan itu susah-susah. Kata orang, kata ulama, kalau syahwat masih di awal, seorang masih bisa selamat. Pandangan tertarik, balik pandangan, bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwat, itu gak mungkin selamat. Lihatlah bagaimana para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu bergerak syahwat mereka, kata Allah, وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Syahwat sudah bergelora. Jadi kalau antum sudah terjebak, syahwat antum sudah bergelora, mustahil antum selamat. Susah. Kecuali Allah selamatkan. Jadi kalau awal-awal masih bisa. Begitu lihat, tertarik-tertarik, sudah. Oh, sudah. Selamat. Selamat tinggal. Istri lupa, anak-anak lupa. Bahaya. Ya, dalil lupa, hadis lupa, ustaz lupa. Karena syahwat sudah bergelora. Makanya, lelaki ini yang paling hebat, ya. Sebagian ulama mengatakan gara-gara doanya yang terakhir inilah akhirnya pintu goa akhirnya apa? Terbuka. Karena dia yang paling berat. Bayangkan sudah tinggal digauli, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan ittaqillah.
bertakwalah kepada Allah. Ngomongnya sekarang, enggak dari awal. Akhirnya dia pun tinggalkan karena Allah. Memang dia, Allah, kalau saya melakukannya karena Engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Ini pintu gua terbuka. Maka mereka pun keluar dari pintu gua. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang paling berat. Cukuplah hadis ini. Ini nas dari Nabi SAW sangat tegas. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini fitnah paling berbahaya. Tayyib, hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala tatkala menafsirkan surat Al-Imran tadi, zuyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah di pandangan para lelaki syahwat. Yang pertama adalah minan nisa, adalah wanita. Kata beliau menafsirkan, zuyina ay zayyana lahumu syaitan. Itu syaitan yang menghiasi. Syaitan yang menghiasi, sehingga wanita itu fitnah yang paling luar biasa. Bahkan yang pertama kali, nomor satu fitnah dibandingkan fitnah harta, dibandingkan fitnah yang lainnya. Ya. Yang pertama adalah wanita. Demikian juga Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah pernah berkata, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan putus asa untuk menggoda dari sisi manapun, kecuali dia tidak putus asa dari sisi wanita. Kalau dia goda laki-laki dari sisi harta, tidak mempan. Digoda dari sisi jabatan, tidak mempan. Ya. Dari sisi apapun tidak mempan, maka akan digoda dari sisi apa? Wanita. Perhatikan perkataan yang indah, kata Sayyid Ibn Sayyib, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Ya. Syaitan kalau berputus asa pada satu perkara, dia tidak putus asa dengan menggoda, dengan menggunakan wanita. Karena betapa banyak orang yang tidak bisa bergeming digoda dengan yang lainnya, ya, harta dia tidak peduli, dia tidak korupsi, jabatan tidak dia pedulikan, ya. Tapi begitu digoda dengan wanita, maka dia pun tersungkur. Baik. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita adalah dalam surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Tidak lain karena bahayanya fitnah wanita. Dan di akhir ayat tersebut, jadi dibuka dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian orang beriman bertobat kepada Allah seluruhnya, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini dibuka dengan larangan mengumbar pandangan, ditutup dengan perintah bertobat. Ini dalil bahwasanya seorang harus bertobat dari pandangan yang dia umbar. Jadi mengumbar pandangan itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Sementara sekarang kenyataan yang ada, begitu banyaknya aurat wanita yang terumbar sehingga pandangan kita sudah biasa. Dan kita tidak istighfar dari menundukkan, dari mengumbar pandangan, karena terlalu sering kita terjerumus dalam maksiat ini. Ya. Terlalu sering. Ya. Padahal Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Ya. Sekarang susah kita menundukkan pandangan. Ya, makanya saya sering sampaikan, kalau orang berbicara tentang karomah para wali, saya mengatakan karomah orang sekarang kalau ada anak muda tundukkan pandangan itu karomah. Ya. Itu karomahnya. Sama, kalau ada anak muda 5 waktu di masjid terus tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu karomah. Ya, kita tidak butuh karomah bisa terbang. Ngapain bisa terbang? Tidak ada dalilnya, siapa yang bisa terbang masuk surga, enggak ada. Tapi yang hebat, ada orang bisa tundukkan pandangan di zaman sekarang ini. Namun siapa yang bisa? Di HP-nya aja banyak fitnah, ya. Di Facebook, di Twitter, ya. Repot. Ya, bagaimana enggak fitnah? Sedangkan Facebook saja kalau dia ada yang minta jadi teman, dia pilih-pilih dulu. Dia pilih-pilih dulu. Allah musta'an. Jadi demikianlah, ya.
Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan karena fitnah wanita. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang masalah pandangan dan masalah fitnah kemaluan. Jadi fitnah kemaluan dimulai dengan fitnah pandangan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, wa hifdhuha aslu hifdhil farj. Menjaga pandangan adalah asal pokok dari menjaga kemaluan.

setelah memandang menghasilkan pikiran. Thumma yaitu apa? Besitan di pikiran, mandang terbesit. Thumma tuwalidul khatirah fikrah, setelah terbesit akhirnya memikirkan, merenungkan. Thumma tuwalidul fikratu syahwatan, setelah merenungkan timbul syahwat. Thumma tuwalidul syahwata syahwatu iradatan, setelah timbul syahwat akhirnya kepingin. Thumma taqwa fatasiru azimatan, setelah kepingin semakin kuat nekat. Bukan nekat, apa azimah, semakin mantap untuk melakukan. Azimatan jazimatan, akhirnya menimbulkan tekad. Jadi tadinya niat sekarang menjadi tekad yang kuat. Fayaqa'ul fi'lu wala budda, kalau sudah timbul tekad yang kuat pasti terjadi. Ma'lam yamna' minhu mani, kecuali ada yang menghalangi. Ya. Wa fi hadha qila, dalam hal ini dikatakan as-sabru ala ghaddi at-tarfi aisaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Bersabar ya untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar akibat yang muncul kalau melepaskan pandangan. Jadi demikian ya. Menjaga pandangan itu mudah. Misalnya lihat cewek, astagfirullah, selesai. Belum ada apa-apa. Ya. Belum ada apa-apa. Alhamdulillah. Dibesarin ini. Lihat, nah sudah jadi terbetik, sudah bukan terbetik lagi, mikir, renungkan, udah bayangkan, udah macam-macam. Kalau cuma lihat pertama kan makanya disuruh kita tundukkan pandangan, kata Nabi SAW, lakal ula walaisat laka thaniyah, bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Waktu Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhaji bersama Nabi SAW, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik tatkala sedang berhaji, maka Rasulullah SAW memegang kepalanya, dibalik kepalanya oleh Nabi SAW. Ya. Karena pandangan pertama masih ringan. Kalau Anda berhasil menundukkan pandangan pasti ada tersisa, tapi cepat hilang. Ya, cepat hilang. Tapi kalau Anda sudah mulai melihat, melirik, apalagi melotot, sudah selesai. Pasti akan jadi terbesik, kemudian terbetik, kemudian jadi pikiran, jadi perenungan, di perenungan terus keinginan, keinginan terus syahwat, syahwat akhirnya tekad, tekad akhirnya nekat. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim. Kalau sudah sampai Anda merenungkan, sudah susah. Sudah susah untuk menundukkan lagi. Sudah terlanjur. Kuncinya yang pertama, mau lanjutkan atau tidak. Kalau melanjutkan, sudah Anda akan terjebak. Kalau sejak awal Anda sudah palingkan, sudah selesai. Mudah bagi Anda untuk menghindar. Makanya saya katakan tadi, syahwat untuk di awal kali, insya Allah semua lelaki bisa menghindar. Tetapi, kalau dia teruskan, dia tidak akan bisa menghindar. Syaitan akan bisiki dia, lihat lagi, tadi belum jelas. Belum jelas. Ayo ngeliat lagi kedua kali, tiga kali, selesai. Padahal, Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan, dan Allah suruh bertobat dari pandangan haram yang kita umbar. Dan Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui, ya, pengkhianatan lirikan mata. Setiap yang kita lihat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat, dan pasti akan diungkapkan oleh Allah pada hari kiamat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima yasna'un. Kata Allah, qulil mu'minina yaghuddu absarahum. Katakanlah kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Di akhir ayat, innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kalimat khabir, ya, sebagian ulama mengatakan khabir itu diungkapkan oleh Allah pada perkara-perkara yang pelik, yang terkadang tidak diketahui oleh orang lain. Dan benar, seorang tatkala mengumbar pandangannya, mungkin ngelirik cewek, ngelirik siapa, mungkin teman duduknya nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu, ngelirik, ush, cantik juga. Ya. Dalam hati Allah tahu, Allah catat lirikannya, Allah catat kata hatinya. Ya. Jadi seorang berusaha minta tolong kepada Allah agar dimudahkan menundukkan pandangan. Dan zaman sekarang sangat sulit, ya, sangat sulit menundukkan pandangan, ya. Berat, ya. Semuanya berat. Ya. Kalau sudah masalah syahwat wanita, semuanya sama saja. Ya. Mau ustadz nggak ustadz sama saja. Ya. Mau jenggotan nggak jenggotan sama saja. Berat, ya, berat. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahaya fitnah wanita dalam surat At-Taubah, Allah subhanahu

0: Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang di daerah Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km, 800 km dari kota Madinah. Dan itu musim panas. Dan di sana musuh sangat banyak. Dan musuh yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu orang bule. Orang apa? Orang bule. Pirang, berambut pirang, cantik jelita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang. Mereka menyebutkan dalil-dalil supaya tidak bisa ikut perang. Di antaranya kata Allah, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni." Di antara orang munafik ada yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Wa la taftinni, jangan kau buat aku terfitnah." Maksudnya apa? Kata Al-Baghawi, nazalat fi Jadd ibn Qaisin al-Munafiq. Ayat ini turun kepada seorang munafik yang bernama Jadd ibn Qais. Ya, kenapa tatkala Nabi SAW menyuruh untuk perang Tabuk, ya, untuk melawan orang-orang Romawi, orang-orang bule, ya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, laqad arafa qaumi anni rajulun mugramun bin nisa." Ya Rasulullah, kaumku sudah tahu, saya ini laki yang paling tidak sabar dengan wanita. Saya ini gila wanita. Ya. Bukan cuma kamu saja. Kata dia, "Anni mugramun bin nisa." Saya ini laki yang gila terhadap para wanita. "Wa inni akhsha in ra'aitu banati banil asfar la an la asbir alaihinna." Saya takut kalau saya pergi ke Tabuk nanti lihat cewek-cewek pirang-pirang bule-bule, saya tidak sabar ya Rasulullah. Saya takut terfitnah dengan wanita-wanita Romawi yang putih-putih. Idzanli fil qu'ud wa la taftinni bihinna wa inuka bimali. Kalau gitu izinkan saya tidak ikut perang. Jangan kau buat aku terfitnah dengan wanita-wanita tersebut. Ya, dan aku akan bantu engkau dengan hartaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azimtu laka." Saya izinkan, subhanallah. Jadi dia beralasan takut terfitnah sama wanita. Dan Nabi tahu fitnah wanita itu bahaya. Maka Nabi menganggap ini uzur yang besar. Dia tidak bilang saya sakit kakiku pincang, enggak. Cuma bilang apa, saya takut terfitnah wanita. Kata Nabi, ya sudah kalau gitu jangan pergi. Akhirnya Allah bongkar, kata Allah itu hanya kebohongan. Hanya kebohongan. Tapi maksud saya, di sini dia berdalil, beralasan supaya tidak ikut perang, alasannya takut terfitnah dengan apa? Wanita. Nabi terima enggak alasannya? Nabi terima. Karena Nabi tahu fitnah wanita itu berat. Nabi tidak ingin dia terfitnah dengan wanita. Ya. Ya. Jadi dia tidak berani pergi ke Romawi gara-gara takut fitnah apa? Wanita, ya. Padahal dia tidak mau ikut karena kemunafikan. Makanya Allah membantah setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Mereka orang munafik telah terjerumus dalam fitnah, masuk dalam kesyirikan, dalam kekufuran, "Wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Dan neraka jahanam akan meliputi orang-orang kafir, di antaranya Jadd bin Qais ini yang berdalih untuk meninggalkan perang gara-gara takut fitnah wanita. Baik, di antara ayat yang menjelaskan tentang fitnah wanita dalam surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan, sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Syaitan telah berhasil melepas pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. "Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawun." Sungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Di sini, kalau antum baca buku tafsir, Allah mengingatkan kepada Bani Adam tentang musuh yang dari dulu sudah ada. Itu syaitan. Dan permusuhan antara syaitan dengan manusia sejak dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan syaitan sudah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa, ya, dari surga. Dan di antara tujuan syaitan, kata Allah, "Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Syaitan ingin melepas pakaian Adam dan Hawa untuk menunjukkan, menampakkan aurat mereka. Jadi antara tujuan syaitan adalah buka aurat wanita. Di antara tujuan setan adalah membuka aurat wanita. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Wanita membuka auratnya sedikit demi sedikit, kelihatan ini, kelihatan anu, kelihatan akhirnya. Sampai sekarang akhirnya timbul ya cara berpikir orang yang ya terbuka auratnya sedikit-sedikit, makin orang yang mutahadzirah, yaitu wanita yang modern. Adapun wanita yang tutupan sana sini adalah imra'atun mutakhallifah, perempuan yang mundur, tidak ngerti, ketinggalan zaman. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Orang pakai jilbab kuno, enggak ngerti kemajuan, tidak pandai bergaul. Setan menghiasi demikian sehingga orang akhirnya buka aurat sana, buka aurat sini ya. Bahwasanya kehidupan Eropa itu kehidupan yang maju. Ya, mereka hidup dengan terbuka aurat mereka, diikuti oleh wanita-wanita muslimah ya. Terbuka ini dan tersingkap ini dan itunya ya. Waliyadzubillah ya. Jadi program setan berhasil ya. Padahal kita tahu namanya telanjang itu adalah primitif, itu tidak. Ya. Kalau orang-orang barat bilang dahulu manusia berasal dari monyet. Monyet dulu enggak pakai baju kan? Jangankan gua celana dalam aja enggak pakai, apalagi baju. Enggak ada yang dipakai sama monyet. Kemudian mulai pinter, mulai pakai celana dalam, mulai pakai ini, mulai pakai celana, baju belum nih, belakangan baju. Apalagi kos dalam, belakangan. Kemudian nanti sudah pinter jadi manusia, mulai ganteng baru pakai baju. Ini dalil bahwasanya telanjang itu primitif. Sedangkan menutup aurat adalah kemodernisasi. Sekarang mau dibalik telanjang itu kemajuan. Sementara pakai jilbab ya, itu adalah primitif. Namun propaganda ini laris. Ya, alhamdulillah, makanya kita harus dakwah, harus menyampaikan ilmu ya, di tengah-tengah ya apa namanya gelora syahwat sekarang luar biasa ya, luar biasa. Oleh karenanya hati-hati ya. Nah, wanita sekarang juga pakai jilbab modern, maksudnya apa, jilbab yang ketat ya, ini nggak benar juga. Jadi ingin digambarkan kepada wanita bahwasanya tertutup itu adalah primitif, padahal tidak benar. Justru tertutup itulah modern, dan keterbukaan itulah yang apa, primitif ya. Ya sudah cerita tentang apa, teman saya yang pernah apa namanya melamar kerja, akhirnya dia masukkan lamarannya, diterima. Ketika diterima, dipanggil oleh ownernya, mengirim seorang wanita untuk wawancara dia. Wanita ini tatkala wawancara teman saya kelihatan sedikit buah dadanya, entah sedikit banyak saya kurang tahu, pokoknya kelihatan sebagian. Kemudian kelihatan apa namanya celah roknya di atas mata lutut ya, bukan di atas mata kaki ya. Ini ya. Kemudian dia pun tanya sama teman saya, dia bilang secara umum bos sudah setuju, cuma saya ingin tahu bapak ini Islamnya Islam apa? Kok jenggotan, kemudian cingkrangan, ini Islam apa pak? Nah, teman saya emosi, ibunya Islamnya mana? Mana dalam Al-Quran lihatkanlah buah dadamu, lihatkanlah pahamu, dalam Al-Quran di mana bu, nggak ada ibu ini Islamnya apa? Emosi, akhirnya nggak diterima. Jadi orang yang berjilbab rapi dituduh Islamnya Islam apa? Buka-bukaan nggak ngerti Islam ngawur. Jadi begitulah ya, propaganda setan berhasil, karena di antara tujuan setan adalah terbuka aurat. Sehingga timbul dalam diri wanita, dia bangga kalau auratnya terbuka. Dan ini menimpa sebagian lelaki, the youth, yang tidak sudah kehilangan rasa cemburu, bangga kalau istrinya dilihat cantik oleh orang lain. Bangga kalau lelaki lain bisa melihat kecantikan istrinya, putihnya istrinya, seksi tubuh istrinya, dia bangga ya. Karena dia sudah terkena propaganda setan ya. Karena antara tujuan setan terbuka aurat. Ini sejak awal. Ya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Setan membuka pakaian mereka berdua untuk menampakkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Baik. Kita sudah selesai dari ayat-ayat, sekarang kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini tentang fitnah wanita. Hadis pertama tadi sudah kita singgung. Ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Ini nas tegas bahwasanya fitnah paling besar bagi laki adalah fitnah apa? Wanita. Melebihi fitnah yang lain, fitnah kedudukan, fitnah harta, fitnah mobil mewah, ya, fitnah sawah ladang, fitnah emas dan perak, itu semua belakangan. Yang paling pertama adalah fitnah wanita. Ya. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian juga Rasulullah Sallam bersabda, ya, wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awla fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Dunia ini fitnah. Rasulullah SAW khususkan dan kepada wanita. Ini namanya dzikrul khas ba'dal am, penyebutan khusus setelah penyebutan yang umum. Sama seperti saya mengatakan ja'a al-ulama wa Syekh bin Baz. Telah datang para ulama dan datang Syekh bin Baz. Kenapa? Karena Syekh bin Baz ini ulama spesial. Maka dikhususkan penyebutannya setelah penyebutan ulama secara umum, ya. Paham? Sama seperti firman Allah, "Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail, fa innal aduwwa lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat-malaikat. Setelah itu Allah menyebutkan Jibril dan Mikail, berarti Jibril dan Mikail malaikat yang spesial. Paham? Sama. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Wanita termasuk dunia, tetapi disebutkan secara khusus karena fitnahnya paling besar, ya, paling besar. Makanya Rasulullah waktu mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Barang siapa yang berhijrah karena dunia untuk dia dapatkan atau wanita untuk dia nikahi. Ya. Niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Setelah sebutkan tentang masalah dunia, Rasulullah sebutkan tentang masalah wanita. Dia tidak sebutkan, Rasulullah tidak menyebutkan fitnah-fitnah yang lain karena ya, fitnah wanita ini paling berat. Ya. Dalam hadis ini kata Nabi, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil dimulai dari fitnah wanita. Dimulai dari fitnah wanita. Kemudian merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Ini menunjukkan bahayanya fitnah wanita. Taib, hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li rubbir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, yaitu para wanita. Wanita itu naqisatu aqlin wa din, agamanya kurang, akalnya kurang. Akalnya kurang sering kita jelaskan karena dia lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Ya. Ada saya punya teman, istrinya dokter. Ditanya, "Gimana istri kamu? Ahli dalam bidang iya, ahli di rumah ya sama aja seperti wanita yang lain." Dia pintar dalam dokter bidang itu aja. Terus dalam masalah rumah tangga tetap aja akalnya apa? Kurang. Tetap saja akalnya kurang. Ini kodrat wanita harus diterima, ya. Wanita harus menerima kodrat tersebut, harus ngaku kalau akalnya apa? Kurang. Jadi mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Meskipun IP-nya 4, suaminya IP-nya 2, enggak apa-apa. Kita tidak berbicara tentang kecerdasan, ya. Tapi pola berpikir wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Maka disebut naqisati aqlin wa din. Kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazim min idakun." Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun sangat mampu menjatuhkan otak seseorang lelaki yang kokoh seperti kalian, wahai wanita. Jadi lelaki ini kuat hebat tapi jatuh oleh wanita, padahal wanita itu kurang akal dan kurang apa? Agama. Makanya seperti perkataan seorang penyair apa? Betapa banyak lelaki tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Tekuk lutut, berlutut di bawah kerling wanita. Badannya kekar, di kerling langsung KO. Langsung KO. Lelaki tidak kuat di hadapan wanita yang cantik jelita. Tidak kuat. Ya. Dia tidak kuasa untuk melawan fitnah wanita. Karena begitulah Allah memberikan, ya, syahwat dalam dirinya yang dia bisa berhadapan dengan yang lain. Tapi kalau untuk wanita, dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Dia tidak bisa bertahan. Kecuali kabur. Antum tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf juga tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf kabur atau tidak? Kabur. Apalagi ente tidak kabur. Ente sejak awal udah KO. Nabi Yusuf sebelum KO, dia kabur. Bahkan Nabi Yusuf berdoa, ya, "Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayh wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin." Kata Nabi Yusuf, "Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Kalau kau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, aku akan condong kepada mereka, kata Nabi Yusuf. Asbu ilaihin. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Yang tidak pernah nakal sama sekali. Dari kecil bertakwa kepada Allah. Di hadapan fitnah wanita, dia tidak mampu. Jadi, untuk wanita, tidak bisa. Kita tidak bisa menang. Pasti kalah. Pasti kalah. Oleh karenanya harus kabur sebelum kalah. Harus kabur sebelum kalah. Antum jangan bilang, saya kuat. Tidak ada kuat-kuat. Nanti pasti KO satu saat. Pasti KO. Ikhwan, terlalu banyak fitnah kita dengar, ikhwan. Bukan cuma orang awam, orang ngaji juga. Banyak fitnah. Mau hafal Quran, gak hafal Quran, terfitnah. Sama saja. Karena antum bayangkan Nabi Yusuf saja kabur, apalagi saya sudah hafal Quran, gak ada hubungannya. Jenggot saya sudah panjang, gak ada hubungannya. Lulusan Madinah, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya, fitnah wanita lain. Ya, kalau syubhat, iya. Orang hafal Quran, belajar, dia bisa bantah syubhat. Syubhat bisa dibantah, orang pintar bisa bantah. Kalau syahwat, gak bisa. Khusus syahwat wanita, siapapun akan tersungkur. Rasulullah telah menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita. Ya. Sering terjadi, saya berapa kali dengar kasus terjadi. Suami sama istrinya, kemudian adiknya atau ponakannya tinggal bersama dia tinggal, akhirnya terjadi fitnah. Terjadi apa? Fitnah, zina antara istrinya dengan kakaknya atau dengan adiknya atau dengan ponakannya atau dengan sepupunya, terjadi, sering terjadi. Sering terjadi. Karena ada yang menghias, yaitu syaitan. La yakhwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitan tsalitsahuma. Tidaklah laki dan wanita berdua kecuali syaitan akan hadir untuk menggerakkan syahwat agar syahwat bergelora. Jadi kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk wanita yang kurang akal dan agamanya tapi sangat mampu menjatuhkan lelaki yang cerdas, yang kokoh jatuh di hadapan wanita. Kenapa? Karena lelaki tidak kuat kalau di hadapan fitnah wanita. Oleh karenanya Allah berfirman di antara tafsiran satu ayat, Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa secara bahasa artinya, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sebagian salaf menafsirkan artinya apa? Lelaki lemah di hadapan wanita. Lelaki lemah di hadapan wanita. Saya bacakan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, perhatikan, perkataan yang sangat indah. Beliau berkata tentang tafsir ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lelaki diciptakan lemah. Kata beliau, al mar'atu tamurru bir rajul fala yamliku nafsahu an an-nadhara ilaiha. Seorang wanita lewat di hadapan seorang lelaki. Ini wanita lewat. Dan sang lelaki tidak kuasa untuk menundukkan pandangannya. Fa nadhara ilaihi. Kemudian dia pun lihat perempuan tersebut. Penasaran. Dia tundukkan enggak bisa, dia terus. Enggak kuasa, dia enggak kuat menundukkan pandangan. Kuat. Akhirnya dia lihat. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, wala yantafi'u biha. Fa ayyu shay'in adhafu min hadha? Kemudian sudah lihat, dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, cantik. Terus ngapain? Ya sudah cantik aja. Terus lewat begitu saja punya orang. Apa ini enggak lemah? Ini namanya bahlul seperti ini. Nanti melihat sesuatu yang cantik, jadi lihat seperti lihat kue enak, tapi enggak bisa dimakan. Ya, seperti itu. Itu kan menyiksa diri, ya tidak? Menyiksa diri. Kue enak, enak. Punya orang. Terus gimana? Kata Sufyan Ats-Tsauri, fa ayyu shay'in adhafu min hadha. Mana lagi yang lebih lemah daripada ini? Tidak kuasa untuk melihat cewek tersebut, harus melihat. Kalah dia. Sudah lihat, tidak bisa ambil manfaat. Masya Allah cantik. Sudah selesai terus apa? Terus apa? Miller doang. Selesai. Kata Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani rahimahullahu taala. Dia mengatakan tentang firaid ayat ini, dha'ifan fi amrin nisa. Laisa yakunu al-insanu fi shay'in adhafu minhu fi an-nisa, yaitu lelaki lemah dalam perkara wanita. Dan lelaki tidak ada yang lemah dalam satu perkara apapun seperti lemahnya di hadapan wanita. Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala pernah berkata, "Lau tamanani rajulun," ini orang-orang soleh yang berbicara. Orang-orang soleh yang jujur. Ya, bukan sok alim, bukan sok soleh. Lau itamani ni rajulun ala baiti malin la dhonantu anni an uaddi ilaihi al-amanah. Seandainya ada orang mengamanahkan aku untuk menjaga gudang harta, ya. Saya rasa saya bisa kembalikan amanah tersebut. Wa lau itamani ala zinjiyatin an akhlu ma'aha sa'atan wahidatan ma'tamantu nafsi alaiha. Tapi kalau saya disuruh, diserahkan untuk menjaga seorang wanita, Zanjiyah itu seorang wanita dari Sudan, itu berkulit hitam. Saya berdoa dengan dia, saya merasa tidak aman. Jangankan kulit putih, ini kulit hitam, berdua di kamar, disuruh nunggu seminggu, saya merasa tidak aman. Apalagi yang berkulit apa? Putih misalnya. Ya, kalau masalah harta, saya bisa. Tapi suruh berdua dengan wanita, ini yang bicara orang soleh. Saya tidak merasa bisa aman, bisa menunaikan amanah tersebut. Ya, karena setan hadir. Dan setan bisa menggoda kapan saja. Ya.
1: Sufyan Ats-Tsauri juga pernah berkata, "Ma ba'atsallahu 'azza wa jalla nabiyyan illa wa qad takhawwafa 'alaihi al-fitnata minan nisa'."
0: Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah telah ingatkan kepada wanita tersebut tentang bahayanya fitnah wanita.
1: Sa'id bin Al-Musayyib pernah berkata, tatkala itu umurnya 84 tahun, Sa'id bin Al-Musayyib, ahli tafsir di kalangan tabi'in, dia berkata, padahal salah satu matanya sudah enggak bisa lihat, wa qad dhahabat ihda ainaihi wa huwa ya wa'isu bil ukhra. Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa.
0: Tidak ada suatu perkara yang paling khawatirkan daripada fitnah wanita. Padahal umurnya sudah 84 tahun dan matanya sudah buta sebelah. Apalagi antum masih muda, masih gagah. Masih bisa nador lagi, masih bisa ngelamar lagi.
1: Tapi di antara hadis yang menunjukkan tentang bahaya fitnah wanita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna dunya hulwatun khadira."
0: Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Secara umum dunia seperti itu. Manis. Makanya orang mengejarnya ya, dengan cepat berusaha menghabiskan waktu untuk mengejar dunia. Manis dirasa, sejuk dipandang. Itulah dunia.
1: "Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun."
0: Dan Allah akan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi dan Allah akan lihat apa yang akan kalian lakukan. Ya, ini hadis tadi saya sebutkan di awal hadis ya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada dunia, takut kepada wanita. "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah wanita.
1: Kemudian dari hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya dan merahmati ayahnya, Abdullah bin Haram. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan."
0: Sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk apa? Syaitan.
1: Ngeri dong Ustaz. Oh enggak ngeri, justru indah makanya.
0: Maksudnya syaitan menghiasi. Dia datang dari jauh dihiasi. Ini kita berbicara wanita berjilbab, ya. Dia datang saja terkadang dihiasi oleh apa? Syaitan. Apalagi kalau dia bertabarus menampakkan kecantikannya, lebih dihiasi lagi oleh syaitan. Dan dia balik pun dihiasi oleh syaitan.
1: Tukbiru fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Datang dalam bentuk syaitan, pergi pun dalam bentuk syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu.
0: Kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian melihat wanita dan mengagumkannya, wanita tersebut, falyati ahlahu, maka segera datangi istrinya.
1: Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Karena itu bisa menghilangkan apa yang ada dalam hatinya.
0: Hadis ini, ya ikhwan, hadis ini, Nabi berbicara 1400 tahun yang lalu. Nabi berkata kepada para sahabat, sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan. Artinya menggoda, menggoda. Ya.
1: Maka kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istri.
0: Itu di zaman Nabi, tatkala banyak orang pakai jilbab. Ah, wanita-wanita pakai jilbab, pakai cadar. Kata Nabi, kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istrinya. Karena hal itu bisa menghilangkan apa yang ada di hatinya. Mungkin tergerak syahwatnya, maka dia bisa lampiaskan sama istrinya.
1: Apalagi zaman sekarang ya. Di mana mana sudah terbuka ya.
0: Kalau salah seorang melihat wanita yang membuat dia tertarik, semuanya menarik.
1: Sekarang semuanya menarik ya. Semuanya menarik. Sekarang kita kemana semua orang buka aurat, mengerikan.
0: Oleh karena ini peringatan kepada para wanita. Kalau tiba-tiba suaminya kepingin, segera layani. Karena suaminya baru melihat suatu pemandangan indah, harus segera dia layani untuk menghilangkan apa yang ada dalam jiwanya. Ya, kalau syahwatnya tidak tersalurkan, jadi bahaya, jadi penyakit. Tidak tersalurkan, jadi penyakit, mikir macam-macam. Ya, jadi penyaluran yang tidak jelas, yang haram nantinya. Maka segera, kalau suaminya tiba-tiba datang, segera layani. Rasulullah yang suruh, Rasulullah SAW yang suruh. Fa idza ra'a ahadukum ramat imra'atan fa ajabathu, kalau salah seorang kalian melihat wanita kemudian membuat dia tertarik, falyati ahlahu, makanannya datang istrinya. Berarti langsung fa. Fa di situ menunjukkan segera. Dalam bahasa Arab fa itu menunjukkan apa? Segera. Menunjukkan ta'kid bila tarahi, yaitu menunjukkan urutan tapi tanpa ada jarak waktu, segera. Ini menunjukkan kita harus segera menghilangkan penyakit dalam hati kita tersebut. Melihat cewek cantik segera datangi istri. Menunda-nunda lagi kapan ya? Segera. Dan istri harus siap segera melayani, membantu suaminya menjalankan hadis ini. Karena Nabi yang suruh untuk segera mendatangi apa? Istrinya. Untuk bayangkan sekarang seorang suami kerja di kantor, wanita-wanita yang kerja bersamanya di kantor pasti berhias dengan cantik-cantiknya. Enggak ada wanita baru bangun tidur langsung pergi ke kantor, enggak ada. Dia pasti setengah jam di depan cermin, kemudian ini rapi-rapi, karena dia akan dipandang, dia tahu. Dia akan jadi sorotan, maka dia akan berhias dengan cantik-cantiknya. Kemudian sampai di kantor, suami kita ketemu dengan wanita-wanita seperti itu, ya. Semuanya berhias cantik-cantiknya. Dia pasti tertarik, ya. Dia laki-laki. Dia laki-laki, ya. Dia punya syahwat. Ya. Dia pulang, ya, istri berusaha untuk juga berpenampilan apa? Cantik. Ya. Yang sampai di kantor melihat wanita, masya Allah, bening-bening, kemudian cantik-cantik, ya, indah-indah, mempesona, sampai di rumah, kacau balau, ya. Bawa pesing, bawa bawang, ya. Baju perang, robek sana, robek sini. Ya. Jangan, kasihan. Kasihan suami Anda. Dia ingin mengamalkan hadis ini. Ya. Mengamalkan hadis ini, ya. Ya. Maka ini menunjukkan fitnah wanita yang luar biasa. Tukbilu ala surati syaitan, datang dalam bentuk syaitan, pergi, lihat dari depan seperti syaitan, lihat dari belakang juga seperti apa? Syaitan. Mengerikan. Dan wanita seluruh tubuhnya bisa menimbulkan syahwat. Seluruh tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Antum laki-laki ngerti lah, ya. Benar atau tidak? Kukunya aja bisa bikin syahwat. Semuanya, matanya bisa menimbulkan syahwat. Pipinya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Bibirnya bisa menghayalkan macam-macam. Tangannya saja bisa menghayalkan apa? Semuanya bisa menimbulkan syahwat. Kakinya, betisnya, semuanya. Ya. Semuanya, bentuk tubuhnya, tertutup bentuk tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Makanya para ulama mengatakan baju yang syar'i yang gombrang, karena kalau terbentuk bisa menimbulkan apa? Syahwat. Lekukan tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Semuanya. Ya. Kukunya juga mungkin menimbulkan apa? Syahwat. Ya, kukunya kalau dihiaskan bisa menimbulkan syahwat. Ya. Oleh karena ibu-ibu harus ngerti akan hal ini. Ya. Mungkin tidak seperti ibu-ibu terhadap lelaki. Ibu-ibu mungkin syahwat tidak begitu cepat seperti lelaki melihat wanita. Ya. Penelitian menunjukkan demikian. Ya. Wanita bisa berkorban syahwatnya kalau melihat hal-hal tertentu. Tidak sekedar melihat badan, tidak sekedar melihat lengan, kemudian bergejolak syahwatnya. Lelaki tidak demikian. Laki-laki syahwat bisa bergejolak dengan sebab kecil. Ya. Oleh karena Nabi mengatakan, kalau kalian melihat seorang wanita, kalian pun tertarik, maka segera datang istri kalian. Nabi yang suruh. Pakai huruf fa lagi. Fal ya'ti ahlahu. Segera datang. Jangan tunda-tunda. Ya. Kalau sampai di rumah, maka istrinya harus melayani. Harus melayani. Dan sekarang untuk melihat cewek cantik tidak perlu keluar rumah. Suaminya lagi pegang HP, lihat Twitter, lihat cewek di situ, ngapa? Ya sudah. Datang istrinya. Istri, saya mau minta dilayani. Aduh, Pak, saya lagi zikir pagi petang. Dan ini kenyataan, kenyataan. Bukan saya, ya, bukan saya. Jadi kenyataan. Iya, bukan saya. Istri saya mungkin lagi nonton secara langsung. Jadi ada kenyataan seperti itu. Ya, diajak bergaul, istrinya mau zikir pagi petang, satu jus belum selesai. Satu jus tuh lama, nungguin satu jus tuh lama. Apalagi bacanya pakai tartil, pakai tajwid, aduh. Ya, Rasulullah suruh datang istrinya cepat, ya itu bisa ditunda. Itu bisa ditunda. Bisa ditunda. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Ini semua hadis tentang fitnah wanita. Kata Nabi SAW, Al-mar'atu auratun, fa'idha kharajat istashrafa syaitan. Riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat. Ini hukum asal dalil, semua wanita itu bagian tubuhnya aurat.
1: seperti saya menguatkan apa yang saya katakan tadi. Lelaki syahwatnya bisa tergerak dengan bagian apapun dari apa? Wanita. Kakinya bisa ini, tangannya bisa, lentik jarinya bisa, alisnya saja bisa menimbulkan apa? Syahwat, bibirnya, pipinya, hidungnya, bibirnya apalagi dagunya ya. Jidatnya aja bisa. Ada yang histeris ya. Ini kita bicara jujur, ibu-ibu harus tahu. Ibu harus tahu. Ya, kita bicara sebagai kaum lelaki. Rasulullah yang mengatakan innal mar'ata auratun. Semuanya wanita itu aurat, seluruh tubuhnya aurat, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Wajahnya, tangannya, tapi selainnya adalah aurat. Maka kata Nabi SAW, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafa syaitan. Istishraf itu dalam bahasa Arab begini, dilirik, diintai oleh apa? Syaitan. Syaitan nunggu dia keluar supaya apa? Untuk dihiasi oleh syaitan. Begitu dia keluar rumahnya, langsung syaitan menggoda. Menggoda sang wanita supaya berpenampilan oke, menggoda dalam bisikan lelaki untuk membayang-bayangkan wanita tersebut. Dia melihat wanita pakai jilbab, coba bayangkan dalamnya kayak apa. Dibuat mengayang oleh syaitan. Ya. Kenapa? Karena syaitan sudah mengintai wanita tersebut untuk dijadikan jeratan syaitan. Untuk menjerat para lelaki. Itulah makna dari istashrafa syaitan, yaitu begini. Apa? Ngelirik dari jauh, mengintai untuk jadikan sarana untuk menggoda para lelaki. Ya. Dan ada syaitan jenis jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Wanita keluar dididik betul oleh laki-laki yang lainnya. Manusia, syaitan manusia. Dua-duanya berbahaya. Syaitan manusia maupun syaitan dari golongan jin. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Dan ini peringatan bagi para wanita. Kata Nabi SAW, saya kunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun ariyatun. Akan ada dari di akhir umatku, di akhir zaman dari umatku, nisa'un kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti, di atas kepala mereka seperti ada punuk-punuk unta. Il'anuhunna fa'innahunna mal'unat. La'natilah wanita-wanita tersebut, sungguhnya mereka wanita-wanita terlaknat. Dalam hadis yang lain, la'idkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka wanita-wanita ini tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha latujadu min masarit masirati kada wa kada. Dan sungguhnya bau surga itu padahal bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini menunjukkan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang melakukan dosa besar. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari penghuni neraka jahanam yang aku belum lihat sekarang. Yang pertama, para lelaki yang membawa cemeti untuk menyiksa yang lainnya. Yang kedua, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila. Kata Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman Nabi belum ada. Di zaman Nabi belum ada. Nabi saya belum lihat, kata Nabi SAW. Tapi di akhir zaman dari umatnya Nabi mengatakan. Dari umat Nabi SAW. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat, mumilat. Ya, ma'ilat diantaranya dia berjalan berlenggak-lenggok. Di antara tafsiran mumilat, mumilat itu melenggokkan. Artinya menarik perhatian para lelaki. Buat para lelaki termiringkan kepalanya untuk melihat dia. Ya. Kenapa penampilannya menarik perhatian? Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Makanya rambut kepalanya seperti punuk onta. Sebagian ulama mengatakan punuk onta ini hanya sekedar istilahnya simbol bahwasanya dia pakai sesuatu yang menarik perhatian. Ya. Bisa jadi dia enggak pakai punuk onta tapi dia pakai kupu-kupu orang lihat semua. Ya, macam-macam. Jadi pokoknya menarik perhatian. Pokoknya menarik apa? Perhatian. Entah bajunya berwarna-warni, terlalu banyak warnanya sehingga tidak wajar, tidak seperti yang lainnya. Sehingga akhirnya menarik perhatian. Padahal dia berjilbab. Kasiyatun aria, berpakaian tapi telanjang. Ini banyak tafsirannya, di antaranya berjilbab tapi seperti telanjang, bisa jadi tipis membentuk anggota tubuh, ya. Atau berpakaian tetapi banyak yang kelihatan auratnya, pakaiannya kekecilan, ya, sehingga tidak bisa menutup seluruhnya. Atau berpakaian gombrang tapi tipis sehingga menembus apa? Pandangan. Ini semua maknanya kasiat ariat, berpakaian tapi telanjangnya. Dalam hadis yang lain, rubba nisa'in kasiyatin fid dunya 'ariyatun yaumal qiyamah. Betapa banyak wanita berpakaian di dunia tapi di akhirat ditelanjangkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi para wanita, ingat jangan menimbulkan fitnah bagi laki. Sungguhnya jilbab itu dipakai adalah untuk menghalangi fitnah, bukan semakin menarik perhatian. Jadi fungsi jilbab itu adalah untuk menolak perhatian supaya tidak diperhatikan, supaya sewajarnya, bukan malah menarik apa? Perhatian. Bukan malah menarik perhatian. Maka berpakailah, berpakaianlah dengan pakaian yang wajar. Kalau tetap saja tertarik, ya itu salahnya lelaki. Ya, memang udah cantik ya, mau pakai jilbab jelek pun orang lihat sama saja. Memang asalnya sudah apa? Cantik. Ya. Tetapi jangan anti yang menyebabkan sehingga para lelaki tertarik melihat anti dengan gara-gara model pakaian anti. Jangan. Ya, jangan. Ya, makanya saya sering sampaikan ya, bagaimana pemahaman para fuqaha kalau tidak salah di madhab Syafi'iyah, ya wanita ya tidak boleh ke masjid. Tidak boleh ke masjid kalau cantik jelita. Ya. Wanita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Janganlah kalian melarang wanita-wanita ke masjid. "Wa buyutuhunna khairun lahun," karena di rumah mereka lebih baik. Tapi di rumah mereka lebih baik. Wanita lebih baik sholat di rumah, tidak banyak keluar. Kenapa? Kalau begitu dia keluar, setan mengintai. Mau keluar kemana saja diintai oleh setan. Ya. Asalnya waqarna fi buyutikunna, asalnya wanita di rumah tidak banyak keluar. Itu wanita yang baik, wanita soleha, yang betah dengan rumahnya, yang senang dengan di rumah, tidak suka keluar. Kalau enggak keluar gelisah, gatallah ininya, ininya gatal, anunya gatal, ya. Pinginnya keluar, ini salah. Ini keluar dari kodrat wanita. Oleh karenanya, lelaki kalau ingin dapat 27 kali lipat pahala sholat di masjid, wanita di rumah sudah dapat 27 derajat. Wanita tidak usah sholat di masjid sudah dapat 27 derajat. Namun kalau dia ingin ke masjid, boleh, kata para ulama, boleh. Tetapi tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menarik perhatian. Kemudian para ulama mengatakan, wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Wanita yang terkenal cantik tidak boleh apa? Ke masjid. Kenapa? Bisa menggoda para lelaki. Ya. Makanya wanita lihat diri. Kalau dia kelihatan cantik, suami bilang, kamu cantik sekali, ya sudah, kamu jangan ke masjid. Kalau pas-pasan, tidak apa-apa. Tapi hadirin yang hadirin subhanahu wa ta'ala, ya, jadi seorang wanita tetap pakai jilbab, jangan menarik perhatian. Jangan menarik perhatian. Jilbab yang wajar, ya. Kalau warna pun yang wajar, seperti di Indonesia yang warna atas beda, warna bawah tidak jadi masalah. Tapi kalau warna-warni, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, itu repot. Nah, itu menarik perhatian, ya. Ada bunga sedikit sih mungkin enggak, tapi kalau bunganya banyak, bunga mawar di belakang, bunga inilah, itu menarik perhatian. Yang wajar-wajar saja, yang wajar-wajar. Selama itu wajar, tidak mengapa. Tapi kalau sudah enggak wajar, menarik perhatian, maka ini dilarang karena bisa menarik perhatian lelaki. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, wanita kalau sudah keluar dari rumah diintai oleh syaitan dan akan dihiasi oleh syaitan. Dan setan sudah berjanji akan hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Hijr, setan pernah bersumpah. Dia mengatakan, "Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi." Ya Rabbku, ya, karena aku telah tersesat, maka sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak Adam di dunia. Jadi setan memang menghiasi kemaksiatan. Dan ini menakjubkan, ya. Ini pertama kali setan hiasi kemaksiatan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam waktu di surga banyak sekali buah-buahan, banyak sekali pohon-pohon. Hanya satu yang diharamkan, buah khuldi. Tetapi yang dihiasi oleh setan yang diharamkan itu. Yang diharamkan itu yang dihiasi oleh setan sehingga Nabi Adam tertarik untuk makan buah tersebut. Padahal buah yang lezat masih banyak. Tapi yang lain dia kurang tertarik, dia tertarik. Kenapa ini tertarik sama buah khuldi? Karena dihiasi oleh setan, diiming-imingi, dibayang-bayangkan, dibisik-bisiki oleh setan, akhirnya dia tertarik. Maka demikian juga maksiat. Bisa jadi seorang bertemu dengan wanita, ya. Istrinya jauh lebih cantik daripada wanita ini. Istrinya jauh lebih cantik, lebih seksi, lebih putih, lebih menarik. Ini pas-pasan. Ya. Tetapi setan menghiasi. Sehingga dia tertarik sama wanita ini. Sehingga terjerumus dalam apa? Perzinahan. Kenapa? Karena setan menghiasi. Itu berbahaya. Ya, setan menghiasi. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan tafsir ayat ini bahwasanya setan membuat lelaki kalau tidak melakukannya akan menjadi gelisah. Gelisah. Uz'ijuhu iz'ajan, aku buat dia gelisah. Kalau dia tidak melakukan, dia gelisah. Dia gelisah. Kenapa maksiat tersebut sudah dihiasi? Maka dia merasa pedih kalau yang indah tersebut tidak dia raih. Maka dia terus tertarik, syaitan terus hiasi. Sehingga dia ingin akhirnya terjerumus, akhirnya berzina. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Ya. Kata orang apa? Rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Itu karena dihiasi oleh syaitan. Padahal rumputnya kuning. Ya. Tapi jadi kelihatan lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Itu saja wanita yang pas-pasan bisa jadi cantik jelita akibat syaitan. Apalagi benar-benar lebih cantik dari istri kita. Ini bahaya lagi. Ya. Syaitan menghiasinya dengan sangat mudah. Taib hadirin dan hadirat yang hormati Allah Subhanahu wa Taala, inilah kira-kira ya, fitnah wanita dari sisi pertama. Jadi wanita memfitnah lelaki dari dua sisi. Yang pertama, menjerumuskan lelaki dalam perkara-perkara yang haram, dalam perzinahan, mengubar pandangan dan yang lainnya, melihat hal-hal yang haram, menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan, semua gara-gara fitnah wanita. Fitnah yang kedua adalah menghalangi lelaki dari berbuat kebaikan. Menghalangi dari berbuat kebaikan. Fitnah yang pertama sudah kita bahas tadi, fitnah wanita ya, yang buat lelaki terjerumus dalam zina, mengumbar pandangan yang lain. Sekarang kita bahas fitnah kedua dari fitnah lelaki. Dan ini terutama saya sampaikan kepada para ibu-ibu, karena ini berkaitan dengan istri. Berkaitan dengan istri. Ya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14-15, kata Allah Subhanahu wa Taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum awladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah. Maka waspadalah. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 bahwasanya di antara istri-istri ada yang menjadi fitnah, menjadi musuh. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan ya, yaitu wanita tersebut menghalangi kita berbuat kebaikan. Kita terfitnah oleh wanita tersebut sehingga dia menghalangi kita berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan ada dua sebab tentang turun ayatnya, ayat ini. Yang pertama, jadi istri kalian, anak-anak kalian ya, membuat jadi fitnah, jadi musuh bagi kalian. Yang pertama, turun kepada seorang bernama Auf bin Malik al-Azja'i. Dia memiliki istri dan anak ya. Kalau dia ingin berperang, maka istri dan anaknya menangis kalau mau berjihad. Sehingga akhirnya istri dan anaknya berkata, "Engkau meninggalkan kami kepada siapa? Mau pergi kemana? Terus kami gimana?" Ya, akhirnya dia pun kasihan sama istri dan anaknya, akhirnya enggak jadi berjihad. Inilah musuh bagi kalian, menghalangi sang suami untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan juga turun kepada tentang beberapa lelaki yang beriman dan mereka dari penduduk kota Mekah, mereka masuk Islam. Sementara Nabi di Madinah. Wa aradu an ya'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aba azwajuhum auladuhum an yad'uhum. An ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka hendak pergi ke kota Madinah, dilarang oleh istri dan anak-anak, jangan pergi, jangan pergi. Akhirnya dia enggak jadi pergi. Mereka enggak jadi pergi kepada Nabi karena kasihan sama anak istrinya. Falamma hajaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zamanin tawil, setelah waktu lama akhirnya mereka pun berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'au an-nasa qad faquhu fid din. Mereka lihat orang-orang sudah banyak yang pintar, mereka terlambat. Karena baru ketemu Nabi belakangan. Ya. Akhirnya mereka jengkel sama anak istri mereka. Gara-gara anak istri saya akhirnya terlambat belajar. Yang lain sudah pintar, saya masih goblok. Kira-kira gitu. Hamu an yu'aqibu auladahum wa nisa'ahum. Akhirnya mereka bertekad untuk memberi pelajaran, menghukum anak dan istri mereka. Maka Allah Subhanahu wa Taala, ya karena anak istri mereka yang membuat mereka tercegah untuk segera berhijrah kepada Nabi. Akhirnya hijrah mereka terlambat, akhirnya ilmu mereka sedikit. Akhirnya Allah tegur mereka, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Sungguhnya kalau kalian maafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka itu lebih baik bagi kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguhnya sebagian istri kalian, sebagian anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa ya, terkadang istri kita menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Contoh, mengajari kita untuk pelit. Kita bersedekah, jangan dulu. Bangun rumah dulu baru bersedekah. Akhirnya enggak jadi bersedekah.
0: Ya.
1: Rumah belum jadi, sedekah gak jadi, terus mati. Begitu. Ya. Mau menyambung silaturahmi dengan kerabat, dilarang sama istri. Mau kemana kamu? Ya, mau jenguk kakak saya. Gak usah dijenguk, nanti ajalah. Dia juga gak pernah nengok kita kok. Ya ini gak jadi. Gak jadi. Mau kasih ibu uang, uang berapa? 1 juta, mau saya kasih ibu. Buat apa 1 juta? Ya buat ibu makan. Ibu tuh belinya makannya tempe tahu 200 ribu saja. Jadi menghalangi kita untuk berbuat apa? Kebaikan. Apalagi zaman sekarang, terutama suami Indonesia. Uang mereka semuanya, mereka kasih sama istri mereka. Ini musibah. Semua gajinya dikasih, bahkan strok-strok gajinya semuanya. Setelah itu kalau minta sesuatu, minta. Sayang, kasih dong. Uang dia padahal. Sayang. Tambah dong sayang. Jadi uangnya kasih istrinya, sudah minta lagi sama istrinya. Dan ini repot seperti ini. Ya, saya pernah mengalami kasus, ya, sudah saya sering cerita di mana-mana. Ya. Ada sahabat saya, ya, dia punya uang 11 miliar, atas nama rekening istrinya. Terus istrinya pergi kabur. Dia bilang sama saya, Ustaz, istri saya kabur. Oh, kenapa? Masalahnya dia bawa lari 11 miliar. Kok bisa? Karena uang semua atas nama rekening apa? Rekening dia. Terus punya rumah kalau enggak salah 11 juga atas nama istri semua. Ini dia bahlul kalau bahasa saya. Ya, akhi, ente cinta sama istri itu bukan begitu caranya. Kecuali kalau istri ente orang yang soleha. Kemudian dia tahu Anda harus berbakti sama ibu, berbakti sama bapak, harus menyambung silaturahmi, harus bersedekah sehingga dia malah dukung. Tapi itu jarang. Iya, ibu, benar jarang atau banyak? Sebagian wanita, waliyadzubillah, ya, mau hartanya semuanya dia yang kuasai. Tidak spesial pun Anda berikan kepada kerabat Anda. Harus buat kerabat dia. Kalau buat bapak dia, buat ibu dia, buat kakak dia, buat adik dia, begitu semangat. Tapi kalau Anda ambil untuk kakak Anda, oh, nanti dulu. Dia tidak akan ridho kecuali hartanya semua dia yang apa? Yang pegang. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasara. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatakum. Sampai kalian mengikuti apa? Agama mereka. Sebagian wanita tidak akan ridho sampai hartanya semua dia yang pegang. Ya Allah. Oleh karenanya inilah nasib laki-laki Indonesia. Saking baiknya. Teman-teman saya di Arab Saudi Tidak ada yang begitu. Istrinya tidak ada pegang duit dia. Pokoknya dikasih makan, belikan baju, belikan emas, belikan mobil, selesai. Dengan demikian dia bisa kawin lagi. Kalau antum semua duit kasih istri, mustahil kawin lagi. Maaf ibu-ibu ya, ini sekedar intermezzo. Ibu marah di bawahnya. Tapi saya bilang begitulah. Itu kenapa saking baiknya suami-suami Indonesia. Saya nggak tahu saking baik itu saking bahlulnya. Saya nggak tahu. Tetapi demikianlah kenyataan. Maka saya katakan kepada para wanita, kalau Anda diamanahi uang dari suami, maka jangan menghalangi suami dari kebaikan. Kalau suami ingin berbakti sama ibunya, dukung. Suami terkadang bolos, maka saatnya kita mengatur. Jangan bolos, Mas. Utang belum bayar. Ini belum bayar. Tapi jangan buat ngajari dia pelit. Jangan ngajari dia apa? Pelit. Hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Ya. Harta datang dan pergi. Ente keluarkan akan datang lagi. Ente simpan-simpan ya. Harta datang dan pergi. Jangan khawatir. Jadi, jangan sampai istri kita memfitnah kita sehingga kita tidak berbakti sama orang tua kita. Kita pun demikian. Kalau kita berbakti sama ayah dan ibu kita, kita bantu istri kita untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Saatnya kita kasih buat istri kita untuk berbuat baik kepada kerabatnya, demikian ya, sehingga dia pun senang tatkala diserahkan uang, ya dia bisa bantu keluarganya, bisa bantu juga keluarga kita. Namun banyak kejadian kalau sudah suami hartanya dikasih istrinya, istrinya yang menguasai, akhirnya dia lebih banyak membantu kerabat istrinya daripada kerabatnya sendiri. Benar atau tidak? Benar. Oleh karena itu tidak boleh seperti itu. Ini namanya menghalangi seorang dari kebaikan. Inilah fitnah tersendiri. Fitnah tersendiri. Namun jika seorang laki diberi rezeki istri yang solehah, masya Allah, ya, istri yang solehah yang mendukung dia untuk bersedekah, mendukung dia untuk menuntut ilmu, menegur dia kalau dia malas sholat berjamaah, dibangunkan, ayo mas sholat berjamaah, ini luar biasa. Ini bukan musuh kalian, tapi apa? Sahabat kalian. Sahabat kalian. Nah, kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri yang soleha. Kalau sekarang belum soleha, jadikan soleha. Sehingga tidak perlu istri lain yang soleha. Yang sekarang kalau belum soleha, semoga dijadikan apa? Soleha. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya terakhir saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya. Tatkala berbicara tentang hadis, dunia mata'un wa khairu mata'id dunia al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah, ya. Bukan musuh Anda, tapi teman Anda. Kata beliau, فَكُلُّ لَذَّةٍ أَعَانَتْ عَلَى لَذَّةِ الدَّارِ الْآخِرَةِ فَهِيَ مَحْبُوبَةٌ مَرْضِيَةٌ لِرَبِّ تَعَالَى. Setiap kelazatan yang membantu meraih kelezatan di akhirat, maka itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sahibuha yaltazzu biha min wajhain. Maka pemilik kelezatan ini merasakan kelezatan dari dua sisi. Min wajhatin tana'umihi wa qurrati 'ainihi biha wa min jihati isaliha lahu ila mardhati rabbih. Ya. Wa ifdha'iha ila ladatin akmala minha. Dari sisi dia merasakan kelezatan tersebut di dunia, dan kelezatan tersebut ternyata mengantarkan dia kepada kelezatan yang lebih sempurna. Fahiya hiya ladzatul lati yanbaghi lil aqil an yas'a fi tahsiliha. Inilah kelezatan yang seorang berakal harusnya berusaha untuk meraihnya. Ya, di antaranya kelezatan istri yang soleha. Maka Anda harus berusaha mendidik istri supaya istri jadi soleha. Kalau istri soleha, Anda merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kelezatan di dunia sebelum kelezatan di akhirat. Istri soleha lah yang kemudian akan membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang fitnah wanita, semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari fitnah wanita. Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jelek, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Ya, wanita juga tidak jutek, ya. Jutek itu apa sih? Jutek itu apa? Oh, judes, tidak judes, ya. Kita juga tidak suruh wanita judes, yang wajar-wajar saja, ya. Ya, Pak, ya silakan, Pak. Sudah itu wajar enggak jadi masalah. Dia enggak akan tergoda. Gila, iya Mas. Ya, itu yang bikin tergoda kalau gitu. Tapi kalau wajar-wajar saja, enggak ada masalah. Silakan Pak, silakan Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Jangan gitu nih, judes dari mana nih? Istrimu dari planet mana? Dari planet bumi. Kita bertamu kemudian istri teman kita judes, siapa juga yang suka? Ya biasa aja, wajar aja. Silakan Pak, silakan diminum. Sudah. Gak usah banyak omong, gak usah banyak komentar, tapi ramah. Kalau maksudnya ramah demikian gak jadi masalah. Tapi kalau sampai mendayu-dayu, merendahkan suara, itu dilarang, ya. Saya ingatkan kepada ikhwan tadi, ayat tadi, ya. Sungguhnya di antara istri kalian ada jadi musuh bagi kalian. Di akhir ayat kata Allah, wa in ta'fu wa tasfah wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, berlapang dada, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Terkadang istri kita memang jadi musuh. Dia salah, tetapi jangan kita sikapi dengan kekerasan. Allah suruh maafkan. Ya, seperti tadi kisah seorang tadi, dia waktu terlambat hijrah, dia menyesal karena istrinya yang melarang dia untuk berhijrah, kemudian dia ingin marah kepada anak istrinya, Allah tegur. Jangan, maafkan saja. Ya, karena wanita memang memiliki kekurangan. Kalaupun istri kita pernah salah mengajari kita pelit, jangan pulang-pulang dari pengajian kita marah-marah. Gara-gara kamu, jangan. Saya punya teman akhwat bernikah, tapi dia suka selfie di Instagram dengan kata bijak Islam di statusnya, dan ada komunitas dengan komunitas saya dengan upload sedang bernikah. Apakah termasuk menimbulkan fitnah? Bagaimana cara menasihatinya? Karena dia selalu bilang tergantung niatnya. Enggak, jadi wanita jangan, kalau selfie di antara mereka enggak jadi masalah. Grup misalnya wanita, tapi harus amanah semua. Jangan sampai dia grup Instagram wanita doang, kemudian ada yang tidak amanah dinukil,
0: dikopas, disebarkan ke yang lainnya. Tapi kalau di antara wanita nggak jadi masalah, mereka saling mengenal dia. Tapi kalau bisa dilihat oleh para lelaki, ya itu masalah. Ya. Saya bilang tadi, wanita itu laki bisa tergerak syahwatnya dari segala bagian tubuh wanita. Lihat matanya, dia penasaran. Ini matanya kayak gini, hidungnya kayak apa ya? Iya, dia penasaran. Laki seperti itu ya. Wah, bibirnya kayak apa, giginya kayak apa. Dibuka geraham semua.

hanya terkadang ada yang tidak aman. Foto kemudian apa disebarin. Ya, astagfirullah. Ustaz, saya ingin bertanya, waktu itu saya ingin beli bakso yang lewat keluar di depan rumah saya. Saya lupa mengenakan cadar dan kaos kaki karena terburu-buru. Takut baksonya pergi kan? Dan suami sedang bekerja tidak ada di rumah. Biasa beliau yang mengingatkan saya. Lalu pas sudah keluar, sudah pesan baksonya, saya baru ingat tidak pakai cadar dan kaos kaki. Itu bagaimana? Ya enggak sengaja. Qadarullah. Enggak jadi masalah. Lain kali jangan diulang. Ana seorang pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Lantas Ana sering memandang wanita soleha yang memakai jilbab, entah itu di jalan atau di tempat yang lainnya. Apakah Ana salah dengan memandangnya, dengan niat mencari calon istri? Bukankah mencari calon istri juga dilihat dari kecantikannya? Iya, tapi bukan lihat di jalan. Jadi itu melihat, mencari dulu informasi, kalau sudah cocok baru nazar. Bukan di depan kantor ngelihat. Itu nazar melulu namanya, bukan nazar. Nazar itu tidak syar'i. Nazar yang syar'i itu kita mencari informasi, ditunjukkan seorang wanita, baru kita menazar. Bukan semua cewek kita lihat. Istri orang pun kita nazar. Buat itu istri orang sudah nikah. Nazar ngapain, nazar istri orang. Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat fisiknya. Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat. Ini selalu kapan? Saya selalu melihat fisiknya sebagai kriteria. Karena takut jika nikah nanti tergoda dengan wanita yang lebih cantik dari istri. Salam Ustaz, bagaimana? Ya, tidak apa. Jadi sunnah melihat fisik, melihat apa? Wajah. Disunahkan. Fandur ilaiha. Fandur ila ma yadu'u ila nikahiha. Kata Nabi, lihatlah pada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Selamatkan lihatlah wanita Ansor, karena pada mata wanita Ansor ada sesuatu. Di wanita Ansor itu mungkin matanya lentik ya, menarik. Rasulullah suruh melihat langsung. Suruh melihat apa? Langsung ya. Jadi kita nikah lihat agama dan juga lihat apa? Kecantikan. Ya. Ya, karena kalau tidak cantik kita tidak suka, kalau sudah tidak suka repot, nanti kita zalimi istri kita ya. Enggak suka kita ngomelin terus, marahin terus ya. Kenapa kita enggak suka? Maka kita berusaha menikah dengan wanita yang kita sukai. Ustadz, jika saat proses nazar akhwat membuka nikopnya cuma sebentar karena malu dan takut ikhwannya terfitnah, itu bagaimana Ustadz, bolehkah? Ya jangan buka, ini memang ingin fitnah dia supaya dia mau. dia punya hak untuk melihat, ini dibolehkan ya. Dia kalau tidak melihat dengan jelas, bagaimana dia mau tertarik? Rasulullah suruh menyuruh fanduru fandur ila ma yad'u ila nikahiha. Lihatlah kepada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Ya kalau cuma satu detik, dia enggak bisa mengamati. Dia tidak bisa menilai ya. Yang wajarlah lihat setengah jam ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Yang penting syar'i, ditemani oleh mahramnya. Dia enggak jadi masalah. Bahkan beliau mengatakan nazar boleh berulang-ulang. Boleh berulang-ulang ya. Dan nazar yang benar boleh dilihat bagian kepala, bagian leher, bagian yang biasa terbuka tatkala seorang wanita bersama mahramnya. Yang biasa wanita terbuka tatkala bersama mahramnya apa? Kepalanya, rambutnya, lengannya, sama betisnya. Itu boleh dilihat menurut pendapat yang lebih kuat ya. Lebih dari itu enggak boleh. Dahsyatnya fitnah wanita memang luar biasa. Walaupun dengan lelaki yang sudah menikah. Pertanyaannya, atas hal tersebut, apakah diperbolehkan seorang laki berpoligami untuk menghindari bahaya tersebut? Ini yang tanya sudah tahu jawabannya. Saya bilang masalah poligami, masalah syariat yang lainnya. Ya. Seorang bertakwa kepada Allah ya, dengan mempertimbangkan segala hal. Ya. Tentu jawabannya boleh. Seorang berpoligami untuk menghindarkan fitnah wanita. Ya. Tentu jawabannya boleh. Tapi poligami punya persyaratan tersendiri.

Jika ada seorang ikhwan menyukai seorang akhwat. Ya jelaslah, ikhwan suka akhwat. Namun akhwat tersebut belum mengenal sunnah. Bolehkah ikhwan tersebut mendoakan agar akhwat tersebut mengenal sunnah? Ya bolehlah. Ya, boleh. Abu Jahal saja pernah didoain Nabi supaya apa? Surga Abu Jahal atau Umar. Ternyata Umar yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi akhwat. Tapi antum jangan nyesal, begitu dia kenal sunnah dia suka laki-laki lain ya sudah. Bagaimana jika ada ikhwan yang ingin melamar seorang akhwat, tapi si akhwat belum siap untuk menikah karena ada hal lain, namun ikhwan tetap kekeh ingin menikahinya? Ya sudah, selamat bersabar. Beri masukan kepada akhwat supaya segera ya. Tapi kalau dia tidak mau ya urusan dia. Ya. Ini kalau yang tanya bujangan semua ini. Afwan Ustadz, apakah boleh mewarnai rambut untuk mempercantik diri depan suami? Ya boleh, boleh. Warna apa saja boleh. Tak boleh warna hitam untuk menutup apa? Kecuali warna hitam untuk menutup apa? Uban. Itu pun kata sebagian ulama untuk wanita boleh. Ada khilaf terhadap wanita. Tetapi saya katakan sebaiknya warna yang lain. Ustadz, apakah wanita yang memakai jilbab lebar tapi berwarna cerah seperti warna pink, hijau muda, termasuk wanita membawa fitnah? Tergantung kepada masalah warna, syariat tidak pernah menentukan. Tidak ada harus warna hitam, tidak ada harus warna putih. Maka masalah warna jilbab kembali kepada uruf, kepada tradisi masyarakat. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warna bebas. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warnanya apa? Bebas, mau merah, mau hijau, mau kuning biasa. Yang penting tidak menarik apa? Perhatian. Jadi tidak mengapa. Apakah benar di Arab Saudi semua bayi yang baru lahir wajib diimunisasi? Jika tidak, maka akte kelahiran tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah. Setahu saya seperti itu. Jadi saya dulu waktu anak saya lahir dikasih akte sementara. Akte sementara tersebut hanya untuk ngurus akte sementara untuk ngurus yang lain-lain. Nanti saya boleh menerima akte yang asli kalau imunisasi sudah lengkap. Sudah 2 tahun baru dikasih akte yang asli. Itu berlaku setahu saya beberapa tahun lalu. Setahu saya akhir-akhir ini langsung dikasih akte yang asli. Jadi dulu berapa sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu seperti itu prosesnya. Jadi anak saya lahir, saya dapat surat dari kelahiran dari rumah sakit, kemudian saya ajukan ke pemerintah dikasih akte sementara. Saya boleh menukarkan dengan akte yang asli kalau imunisasi anak saya sudah apa? Lengkap. Tapi setahu saya aturan itu sudah tidak lagi. Sekarang begitu lahir sudah dikasih akte yang asli. Tetapi setahu saya kalau mau sekolah nanti diminta lagi apa? Surat imunisasi. Jadi pemerintah Arab Saudi ketat masalah ini, masalah imunisasi, dan di sana kan gratis. Imunisasi semuanya apa? Gratis. Bahkan orang-orang datang ke apartemen kita untuk berimunisasi. Jadi tidak perlu kita ke posyandu, tapi mereka datang langsung melayani pergi ke apartemen untuk mengimunisasi anak-anak. Bagaimana hukum imunisasi di Indonesia yang sekarang ini? Imunisasi adalah obat. Obat pencegahan boleh. Lihat, obat kalau haram tidak boleh, obat kalau halal itu apa? Boleh. Tapi dia hukum obat, asal hukum obat boleh. Selama obat tersebut apa? Halal. Mengenai halal haramnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah zatnya itu halal atau zatnya itu apa? Haram. Tetapi kalau halal maka boleh. Apakah suami termasuk berbuat zalim jika dia menikah diam-diam setelah hidupnya kaya? Saya khawatir demikian. Jadi sunnah, kalau orang ingin menjalankan sunnah dalam berpoligami, tidak usah diam-diam. Karena para sahabat waktu menikah mereka tidak diam-diam. Mereka tidak diam-diam. Meskipun saya tidak katakan haram untuk diam-diam, tetapi orang yang menikah diam-diam, akhirnya pertama dia menyelisih sunnah Nabi SAW, ya, sunnah para sahabat. Yang kedua, dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan yang tidak perlu. Yang ketiga, seandainya dia meninggal, nanti akan terjadi keributan. Anak dari istri pertamanya ribut dengan anak istri keduanya. Istri pertamanya jelas ribut sama istri keduanya. Tapi anak-anaknya khawatirnya rebut-rebutan harta. Dia merasa ayahnya tidak, inilah, macam-macam lah. Ya, dan kita bahwasanya anak-anak kita harus saling mengenal dari ibu yang berbeda.
Maka saya sangat tidak menganjurkan kalau ada orang menikah dengan diam-diam. Kalau menikah aja udah terus terang saja, terima risiko yang ada. Apakah wanita menikah harus dengan restu orang tua? Bagaimana jika orang tua tidak merestui karena calon suami belum mapan, bahkan belum bekerja karena masih kuliah? Padahal adik saya sudah tidak bisa menahan terus rasa ingin nikahnya. Jadi, iya, jadi wanita tidak boleh menikah kecuali dengan walinya, ya. La nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyu imra'atin ya nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Kata Nabi, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, tidak sah. Maka seorang kalau ayahnya tidak setuju, yang penting ayahnya, karena walinya adalah siapa? Ayahnya tidak setuju, maka dia harus sampaikan kepada dia, tidak usah malu-malu, bilang, kalau ayah tidak izinkan, saya khawatir terjerumus dalam hal yang tidak saya inginkan, sampaikan ya, nangis depan ayahnya sampai ayahnya izinkan ya. Adapun ayah tidak izinkan karena calonnya belum kerja, itu wajar, itu namanya ayah sayang sama kita ya. Ya, suaminya belum kerja, kemudian nanti yang kasih makan kamu siapa ya? Ayah dong. Ya, itu wajar ya, itu kewajaran seorang ayah takut anak putrinya nikah sama laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Tetapi kalau ada sebab yang lain, dia takut berzina dan macam-macamnya, dan dia sampaikan kepada ayahnya, insya Allah suami saya bertanggung jawab, sementara dia akan dibantu oleh orang tuanya misalnya, ya kasih pemahaman kepada ayah, maka tidak mengapa. Ya. Ada sebagian orang menikah suami istri ya sama-sama masih kuliah, nanti orang tuanya bantu, ini bagus, orang tua yang baik bantu anaknya segera apa? Segera menikah. Ini pertanyaan banyak sekali masalah poligami. Saya tidak ingin jawab. Kesian menyakitkan hati para istri.

Ustadz, bagaimana kalau suami ingin dilayani saat anak-anak masih beraktivitas? Dosakah seorang istri menolaknya? Jangan tolak. Alasan, nak, jangan ganggu Umi sama Abi mau mau beraktivitas. Banyak alasan lah. Umi lagi sakit, pusing kepala, ya, atau lagi ingin dipijit. Abi lagi pijit, dan ganggu, ya. Bisa lah. Kasihan suami kalau nggak dilayani. Bisa lah anak-anak di apa, di anunya, diusir. Jangan ditolak, jangan ditolak. Selama ada jalan keluar, kenapa kita tidak tempuh jalan keluar tersebut? Contohnya bilang lagi ingin apa, urusan apa, jangan ganggu ayah dan ibu, lagi ingin istirahat. Ya, banyak cara. Ustadz, mana yang lebih penting, bayar utang atau sedekah? Bayar utang. Bayar utang. Tidak boleh orang bersedekah kalau masih punya utang yang sudah jatuh tempo. Saya ulangi, tidak boleh bersedekah. Hukumnya haram bagi orang yang bersedekah sementara utangnya sudah jatuh tempo. Kalau utangnya tidak jatuh tempo, tidak apa-apa. Selama dia bisa tahu kalau pas jatuh tempo dia bisa bayar. Yang paling utama dia bayar sedekah pada dirinya sendiri sebelum dia bersedekah kepada orang lain. Lebih utama mana, memberi nafkah kepada istri atau membeli buku-buku agama? Karena selama bertahun-tahun suami sudah tidak memberi nafkah kepada istrinya lagi. Ya, ini enggak benar, ya. Harus memberi nafkah kepada istri. Buku agama tidak wajib, nafkah kepada istri wajib. Akhir-akhir ini suami Ana sering sekali berkomentar tentang teman Ana yang sudah bersuami juga di depan Ana. Seperti dia berkata, perasaan kemarin masih muda kok sekarang. Atau perasaan yang ibu ini, ibu itu, kadang saya kesel. Padahal suami Ana sudah aktif dalam kajian sunnah. Apa yang harus saya lakukan? Dan tolong nasihatnya. Bilang, sayangku, jangan kau jadi pemerhati istri orang lain. Mau sudah tua, kelihatan muda, gak usah dikomentar lah. Saya cemburu. Bilang itu. Saya apa? Saya cemburu. Saya gak suka. Itu kan gak bagus. Kalau suaminya dengar juga inti komentar istrinya, kan suaminya marah. Dibilang suaminya, istrinya sudah tua.

Ustadz, qadarullah ana punya anak laki-laki yang musyrifnya laki-laki. Karena suami sibuk, ana yang lebih aktif menghubungi musyrif. Ana agak menjaga agar tidak terjadi fitnah hati. Bagaimana sebaiknya? Ya, kalau kita khawatir fitnah hati, enggak usah hubungi musyrif tersebut. Suruh suami yang hubungi. Tapi kalau kita merasa tidak mengapa, dan tidak mengapa kita WA musyrifnya, selama wajar enggak jadi masalah. Karena asalnya suara wanita bukan aurat, apalagi sekedar tulisannya. Selama itu yang apa? Yang wajar. Tapi kita kalau sudah merasa terfitnah, jangan. Ya, jangan kita hubungi.

Apakah boleh mengajak seorang akhwat yang bukan mahram ke tempat kajian dengan maksud supaya si akhwat segera mendapatkan komunitas solehah? Karena akhwat ini baru proses hijrah dan tidak mempunyai komunitas akhwat solehah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada pengajian kasih tahu share, ya. Tapi tadi jangan macam-macam. Ustadz, ada yang mengatakan bahwasanya bumi diciptakan dari nurnya Muhammad. Enggak benar ya. Enggak ada dalilnya. Bumi sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Anak sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniakan 2 orang anak. Anak kadang sering bermimpi bertemu dengan mantan anak. Maksudnya yang dulu anak mau nikahi tapi gagal. Itu pertanda apa ya Ustaz? Apalagi mimpi ketemu mantan abis diomelin istri. Waduh. Gak usah tanda apa-apa ya, udah anggap aja lewat. Anda udah dikasih yang halal, jangan cari yang haram. Kata di antara doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang apa? Yang haram. Sudah dikasih istri yang halal, jangan cari-cari yang haram. Ustaz, saya mau menikahi wanita, tapi saya meminta waktu sampai bulan Syawal. Bagaimana jalan yang baik agar tidak terjadi fitnah pada saat menunggu sampai bulan Syawal? Saya pun tidak pacaran, tapi kita sudah sepakat mau menunggu sampai Syawal. Ya sudah, tunggu aja. Enggak usah macam-macam ya. Tunggu saja. Ustaz, ana minta solusi. Ana selalu merasa terbawa nafsu kalau ngobrol sama perempuan. Walau teman sendiri. Berarti Anda masih normal. Padahal ana sudah menunduk. Ustaz, gimana solusinya? Ya sudah, jangan ngobrol sembarangan. Jangan ngobrol sembarangan. Boleh tahu ngobrol menunggu syahwat, ngapain ngobrol sama perempuan? Ya, ngobrol sama perempuan tuh kelezatan. Orang kadang telepon sampai setengah jam sama istri orang lain. Satu jam sama, karena ada kelezatan, ada setan hadir di situ. Makanya dihiasi lezat. Ngobrol sama istri, cepat sayang. Sayang tipe cepat. WA sama istri enggak betah, tapi kalau sama istri orang lama. Enggak, itu ada setan di situ. Seharusnya Anda betah WA-an sama istri, betah ngobrol sama istri, bukan betah ngobrol sama orang istri orang lain. Ya, enggak boleh. Bahkan saya ingatkan sebagian dai seperti itu. Telepon sama perempuan setengah jam ngapain? Bilang, itu istri orang. Telepon setengah jam tanya, "Ustaz, ini setengah jam ngomong apa aja?" Demikian saja kajian kita, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita di masjid ini, semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 19 Rabiul Awal 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah para penjual dunia. Tema ini di dalamnya akan menceritakan tentang orang-orang yang menjual dunianya demi menggapai akhiratnya. Dan tema ini akan menyebutkan di dalamnya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala dan juga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti inti kajian saya adalah menyebutkan beberapa cerita dari para salafus saleh
dimulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, tentang bagaimana mereka menjual dunia untuk menggapai akhirat. Dan nanti kita akan sebutkan hadis-hadis Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pandangan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Itu saja inti kajian saya. Wassalamualaikum. Selesai kajiannya. Iya, kajiannya mudah. Ya, tidak sulit, dan mudah-mudahan semakin menyemangati kita untuk hidup. Tujuannya adalah kehidupan akhirat. Sebelum itu, seperti biasa, ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan kajian. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 17. Mudah-mudahan dari kita memperhatikan ayat ini, kita akan mendapati pelajaran berharga, terutama tentang rezeki dan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Innalladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Yang akan saya kupas adalah penggalan terakhir dari ayat ini. Allah berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Ini penggalan ayat menunjukkan dengan jelas bahwa ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan-sembahan yang batil, yang tidak berhak diibadahi. Makanya ketika kita mengartikan asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersyahadat bahwa tiada sembahan yang hak untuk disembah. Harus ada itunya, yang hak untuk disembah melainkan Allah. Karena kalau kita katakan tiada sembahan selain Allah, maka kita sudah mendustakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ada sembahan-sembahan selain Allah. Cuma sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan yang batil, yang tidak pantas untuk disembah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahannya sekali lagi adalah sembahan yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan." Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Di sini sembahan selain Allah apapun dan siapapun. Entah itu dari makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, atau jin, ataupun apa saja dari hewan-hewan, dari makhluk hidup yang berbentuk hewan, atau benda-benda mati. Maka Allah menyebutkan, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Selain Allah di sini apa saja? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Beliau mengatakan wal alam kullu ma siwallah, dan alam semesta adalah setiap yang selain Allah itu alam semesta. Ini juga termasuk di dalamnya. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, apapun itu, siapapun itu, dari mulai malaikat, nabi, jin, binatang, atau batu, besi, keris, cincin, apa saja yang dianggap selain Allah,
maka Allah mengabarkan keadaan sembahan selain Allah. Ini ingat baik-baik, agar tauhid kita tambah yakin, agar hati kita tambah mantap kepada Allah. Dan ini yang menyebabkan bahwasanya kenapa kita hanya minta kepada Allah, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan ada pelajaran menarik dalam wasiat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiat ini sebelumnya berdoa, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka." Wahai anak muda, anak yang berumur tidak lebih dari 10 tahun, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Dalam apa yang aku akan sebutkan ini nantinya, jaga wasiat-wasiat ini. Salah satu wasiat yang harus dijaga sampai akhir hayat kita, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Tidak boleh minta kepada nabi, rasul, malaikat, jin, makhluk hidup seperti hewan, kemudian benda-benda mati lainnya, tidak boleh dimintai. Karena ini sebabnya Allah berfirman, la yamlikuna lakum rizqan. Mereka sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki untuk kalian rizqan, rezeki. Di sini sering saya ucapkan dalam kajian ini, rizqan, lihat di situ yang bagi membawa tafsir ataupun Al-Qur'an, ya, di situ disebutkan pakai tanwin rizqan. Setiap kalimat yang menunjukkan dengan harokat tanwin, maka itu adalah kata nakirah, kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Artinya menunjukkan kepada keumuman. Artinya pula, sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil rezeki pun. Dan rezeki itu bermacam-macam. Bukan hanya harta, bukan hanya perhiasan, emas dan perak, bukan hanya jabatan, rezeki bermacam-macam. Semua jenis-jenis rezeki sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ini penyebab dasar kenapa kita berdoa hanya kepada Allah. Kenapa kita tidak pantas meminta kecuali hanya kepada Allah. La yamlikuna lakum rizqan. Sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil pun dari rezeki. Baik itu bentuk kitmir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Artinya, dan sembahan-sembahan yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Walau setipis kulit ari, Allah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak memilikinya. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 13. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Artinya, dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Surat apa tadi? Fatir ayat 13. Sama ini ayatnya. لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. Tidak memiliki bagi kalian rezeki apapun. Lihat, kitmirin pun dalam bentuk nakirah, artinya secuil, setipis kulit ari, sedikit pun, setipis apapun tidak memiliki. Bagaimana kita bisa minta kepada mereka? Ustaz, ini perkara tauhid atau masalah dunia? Lihat apa hubungannya nanti dengan tema kita. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sesudah itu kita ketahui, maka perhatikan baik-baik. Allah berfirman setelah itu, la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa. Perhatikan ayatnya baik-baik, dan saya berharap dimanapun Anda ikut kajian, bukan kajian saya saja, maka bawa minimal Quran terjemah. Kita ini mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar ceramah biasa.
Kita ini belajar nuntut ilmu. Fabtagu indallahir rizqa. Lihat, carilah di sisi Allah, garis bawahi kata-kata di sisi Allah. Carilah di sisi Allah rezeki. Karena sembahan selain Allah tidak memiliki secuil rezeki pun, maka mintalah rezeki, mintalah di sisi Allah rezeki. Terjemahan yang tepat seperti itu. Maka mintalah di sisi Allah rezeki. Yang ingin saya tuju di sini adalah firman Allah yang tadi berbunyi indallah. Ayatnya berbunyi fabtagu indallahir rizqa. Carilah, mintalah di sisi Allah rezeki. Yang diminta disebutkan terakhir, yang dimintai disebutkan di awal. Paham maksud saya? Maka mintalah di mana? Di sisi Allah. Di sisi Allahnya disebutkan duluan sebelum apa? Rezekinya. Paham maksud saya, Pak? Bisa saja Allah berfirman, maka mintalah rezeki di sisi Allah. Sedangkan Allah berfirman, fabtagu indallahir rizqa, yang artinya maka mintalah di sisi Allah rezeki. Paham? Rezekinya yang terakhir, yang diminta terakhir. Tempat memintanya duluan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama akidah seperti Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, hadza, ini pelajarannya, hadza yadullu ala ikhtisasillah birrizq. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang khusus memiliki rezeki. Rezekinya disebutkan di akhir. Tempat memintanya dulu yang disebutkan di awal, sebelum yang diminta. Fabtaru, maka mintalah. Indallah, di sisi Allah ar-rizqa, rezeki. Kenapa Allah tidak menyebutkan fabtagu rizqa indallah, carilah rezeki kemudian di sisi Allah. Tapi rezekinya di akhir, di sisi Allahnya di depan. Paham sampai sini? Ya, ini masanya enggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis enak, ya. Fabtagu indallah rizqa, carilah di sisi Allah. Tempatnya dulu kita meminta kemana? Baru setelah itu apa yang diminta? Rezeki. Menunjukkan apa faedahnya Ustaz dari tadi diulang-ulang. Faedahnya adalah tidak ada yang memiliki rezeki secara khusus melainkan siapa? Allah. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala membalik, carilah. Habis itu? Rizki di sisinya. Bisa enggak? Mampu enggak Allah berfirman seperti itu? Kenapa Allah mendahulukan di sisinya dahulu? Seperti Asia. Asia istrinya siapa? Firaun. Saya ingat Asia, ingat sebuah kata. Mudah-mudahan tidak mengganggu pemikiran Bapak. Saya menyimpang sedikit. Asia itu istrinya Fir'aun, tapi beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, istri seorang Nabi, tapi kafir. Orang yang di samping rumahnya masjid, tapi tidak ke masjid. Sedangkan yang jauh, kadang-kadang dia jalan, kadang-kadang naik sepeda, menghalau panas matahari, menghadang hujan, dia mampu pergi ke masjid dan sholat di sab pertama. Orang-orang punya banyak sarana untuk sebenarnya lebih bisa berprestasi dalam agama, seperti
orang-orang yang mengkoleksi Al-Quran. Di zaman sekarang Al-Quran yang dicetak begitu macam banyaknya. Ada Al-Quran saja, ada Al-Quran tajwid yang berwarna-warna itu, merah, kuning, hijau, biru. Ya. Kalau gunnah ini, kalau idgham ini, Quran tajwid. Ada Quran terjemah per kata. Ada Quran tafsir per ayat. Ada Quran sejarah. Jadi Al-Quran disebutkan sebab-sebab turunnya. Itu semua tercetak. Tapi cuma sebagai koleksi. Ada orang yang cuma punya Quran bulukan. Hafal Quran. Hafalannya bukan hanya sekedar tiga kul. Tambah surat paling favorit, Inna Atayna. Ya, artinya sarananya sedikit tapi prestasinya dalam agama luar biasa. Apa penyebab itu semua? Saya berikan contoh yang lain. Ada anak Nabi tidak beriman. Paman Nabi tidak beriman. Istri pengaku Tuhan beriman. Apa faktornya? Faktor hidayah. Makanya ini rahasia. Dan ini mungkin bisa lebih memaknai sholat kita. Setiap kali kita sholat, membaca surat Al-Fatihah, minimal 17 kali kita baca. Rahasia kita minta petunjuk minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ada anak kiai murtad, ustad murtad. Ada gak? Ada. Ada orang yang jauh dari agama orang tuanya, tapi anaknya sebagai orang yang berjalan di jalan Allah, bahkan sebagai penyebar agama Islam. Faktornya apa? Hidayah. Faktor hidayah. Hidayah bukan nama perempuan tetangga saya, bukan. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini pula yang menyebabkan sering sekali doa-doa Rasulullah meminta hidayah. Maka jangan pernah bosan dengan meminta hidayah. Baca doa ini banyak-banyak. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan tunjuki aku selalu dalam kebenaran. Jangan juga lupa berdoa sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Saya yakin yang hadir di sini mungkin beberapa kali dia naik angkot sampai ke majelis ini. Ada yang hadir harus minjem uang untuk hanya sekedar hadir di majelis ilmu, menghadiri kajian. Apa faktor itu? Sedangkan orang yang diluaskan rezekinya, tidak ada penghalang, sehat badan, transportasi banyak, malas untuk hadir. Dengan satu dan lain hal alasan yang sangat bisa dicari. Semua orang bisa nyari alasan. Apa itu faktornya? Hidayah. Semua hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang kadang punya waktu sempit. Semakin sempit waktunya, semakin menghasilkan prestasi agama. Bapak, ibu, saudara, saudari, kapan Anda mulai saat ini mindset, cara berpikir kita rubah. Kapan Anda bertemu dengan seseorang, jangan lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa yang dia miliki dari harta dunia. Itu sudah tidak main bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Yang kita lihat, apa prestasi Anda dalam perihal agama? Apa manfaat Anda untuk orang lain, untuk Islam, untuk agama? Itu yang dijadikan sebagai standar kesuksesan sebagai seorang muslim. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, ibu, saudara, saudari, masalah indallah, di sisi Allah tadi. Persis seperti doanya Asiyah, disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ Rabbi bani li 'indaka baitan fi. Ya,
Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Kita tadi membicarakan masalah inda, di sisi Allah. Persis perkataan itu sebagaimana doanya Asiyah. Ketika beliau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim, ayat berapa tadi? 11. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun ketika berdoa, idh qalat, Rabbi bnili, wahai Rabbku, wahai Allah, bangunkan untukku. Kalau kita mungkin berdoa, bangunkan untukku. Apa? Sebutkan langsung mintanya. Apa? Rumah. Beliau enggak. Wahai Rabbku, bangunkan untukku. Tempatnya dulu. Indaka baitan fil jannah. Di sisimu. Karena beliau memahami bahwasanya hanya Allah yang bisa mengabulkan, membangunkan rumah untuknya. Makanya didahulukan di sisinya sebelum permintaannya. Paham maksud saya, Pak? Ya. Wahai Allah, ibni li, bangunkan untukku, indaka, di sisimu. Tempatnya dulu. Baitan, sebuah rumah, fil jannah, di dalam surga. Baru setelah tempatnya, setelah meminta kepada yang berhak memang untuk diminta, maka baru disebutkan apa yang diminta, sebuah rumah di dalam surga. Ini ada pelajaran menarik juga, sedikit menyimpang dalam perkara bermasyarakat. Ketika kita ingin beli tanah, kemarin saya dicurhati oleh seseorang yang sering mengantar saya kalau di Jakarta. Ustaz, gimana ya kalau seandainya saya beli tanah di kampung yang memang ingin diberikan, ingin didikan masjid. Karena panitia kajian, mereka ingin membangun masjid di sebuah tempat. Sampai sekarang juga saya tidak tahu alamatnya di mana, yang penting di Jakarta. Maka mereka membutuhkan untuk dana-dana. Gimana Ustaz, saya beli tanah di dekat situ, yang nanti akan menjadi perkampungan sunnah. Maka saya ingat cerita ini. Bahwasanya Asiyah mencari tetangga dulu sebelum rumah. Lihat lingkungan Anda dulu sebelum Anda tinggal. Ya, para ulama mengatakan al-jaru qabla dar. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu yang narik kita. Ya, temannya baik maka akan ditarik kepada kebaikan. Temannya buruk maka akan ditarik kepada keburukan. As-sahibu sahib. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini ayat juga menunjukkan bahwasanya indaka, di sisi engkau ya Allah, menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mempunyai pengabulan doa, rezeki. Tidak pantas ada yang disembah, dimintai, didoai kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu belum tujuan saya menyebutkan ayat ini. Itu hanya sebagai awal dari ayat. Allah kemudian berfirman, lihat Allah berfirman, wa'buduhu wala washkurulah. Lihat, setelah kita diperintahkan, maka mintalah di sisi Allah rezeki. Di sisi, di sini faedahnya tadi apa? Bahwa rezeki khusus milik siapa? Allah. Catat itu baik-baik. Didahulukan di sisi daripada rezeki, begitu mencatatnya. Didahulukan di sisi Allah dibandingkan rezeki, faedahnya adalah karena hanya Allah yang berhak memberikan rezeki. Rezeki kekhususan milik Allah. Nah, yang menjadi inti yang ingin saya sampaikan dalam mukaddimah ini adalah wa'buduh, beribadahlah kepadanya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan fihi isyaratun. Ini perkataan pantas ditulis dengan
tinta emas. Perkataan yang mungkin akan menjadi pembuka bagi orang-orang yang seret rezekinya. Perkataan yang mungkin menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang ingin bersedekah. Ustaz, saya ingin bersedekah. Ingin bangun rumah di masjid. Ingin bangun rumah di surga. Ingin bersedekah untuk masjid. Tapi bagaimana caranya? Saya aja miskin. Makan ngutang. Maka ini mungkin menjadi jalan keluar bagi kita. Lihat, perhatikan perkataan beliau. Wa'buduh. Beslan, sembahlah dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fihi isyaratun ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Artinya, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya menegakkan ibadah, sholat tepat pada waktunya, berjamaah, kalau bisa di sab pertama, menegakkan ibadah, berpuasa pada bulan Ramadan dengan sebenar-benar puasa, menegakkan ibadah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, menegakkan ibadah, berdoa hanya kepada Allah. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat isyarat yang nyata bahwa menegakkan ibadah termasuk kiat melancarkan rezeki. Garis bawah itu baik-baik. Yang serat-serat rezeki, ya, ibadah kita kepada Allah, banyak ibadah. Tentunya bukan sekedar ibadah, bukan seperti orang-orang yang sering, ya, menghayal ibadah zikir di atas sajadah, nanti setelah satu jam buka sajadahnya. Oh, enggak ada. Bukan. Kita usaha, di samping itu juga banyak-banyak ibadah. Bukti nyata bahwasanya ibadah

apa yang terjadi kepada Maryam saat banyak-banyak ibadah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, maka apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi Zakaria mendapati rizqan. Di sini lihat, rizqan juga dalam bentuk nakirah. Semakin banyak ibadah, Allah akan mendatangkan, membuat jalan-jalan keluar rezeki. Datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini. Asalkan banyak ibadah. Rizqan, umum, rezeki apapun. Kemudian Nabi Zakaria menjawab, bertanya kepada Maryam alaihissalam. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, ini dapat mana? Dan silakan cek surat Ali Imran ayat 37. Rizqan di situ. Silakan cek tafsir dalam tafsir Qur'anul Azim. Rizqan di situ maksudnya adalah buah-buahan yang pada itu belum musim. Apa makna yang kita bisa ambil, Pak? Allah akan mendatangkan rezeki yang kadang kita anggap jalan itu buntu. Tidak ada jalan di situ untuk rezeki. Mustahil saya bisa seperti itu. Banyak ibadah. Rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahqiqul ibadah min talabir rizq. Menegakkan ibadah termasuk kiat sukses rezeki. Wallahi, Pak. Ini adalah perkataan yang sangat luar biasa, tidaklah keluar dari orang-orang yang telah mencobanya. Imam Utsaimin rahimahullahu taala telah mencobanya. Beliau ibadahnya begitu banyak dan termasuk afdhalul ibadat menuntut ilmu. Dan ini nanti saya akan jadikan mukaddimah yang kedua. Menuntut ilmu, seutama-utama ibadah menuntut ilmu. Maka perbanyak menuntut ilmu agama. Saya kemarin di tempat kajian, salah satu panitia kajian bertanya, karena beliau mengatakan, wah, oh, Ustaz, mumpung berduaan nih saya ingin nanya. Silakan, Pak. Ustaz, bagaimana cara biar saya tetap istiqomah? Biar iman selalu naik. Kadang naik, turun, kadang-kadang turunnya itu benar-benar turun. Nyungsep, gak pernah naik-naik. Maka saya jadi ingat perkataan waktu itu Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini sedikit menyimpang ya, tentang karena saya ingat ilmu tadi. Beliau mengatakan kamalus sa'adah fil ilmin nafi' wal amalis salih. Kesempurnaan kebahagiaan akan didapat dalam ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, setelah mengilmui, diamalkan dengan amal yang saleh. Maka saya jawab kepada bapak tersebut, Pak, tidak ada jawaban saya yang paling utama untuk biar tetap iman kecuali dengan ilmu. Untuk semangat ibadah kecuali dengan ilmu. Ilmui ibadah yang kita kerjakan tersebut. Apa keutamaannya? Apa manfaatnya? Niscaya kita akan semangat. Saya beri contoh kepada beliau. Waktu itu, Pak, saya diundang orang di sebuah perusahaan sebelum kajian, sebelum buka puasa. Panitia mengatakan, Ustaz, waktunya mungkin cuma 20 menit. Dalam hati saya, kajian apa nih 20 menit? Ya, karena sebelum kajian, setelah kajian langsung buka puasa. Waktunya, Ustaz, tidak lebih dari 20 menit ya, Ustaz. Ditegaskan berapa kali lagi? Ini saya bilang, kajian apa 20 menit nih? Manusia kebanyakan gitu, Pak. Untuk urusan ibadah yang paling kecil, paling remeh. Untuk kurban yang paling murah. Nyari panitia penjual sapi dan kambing yang paling murah. Akhirnya ketika hari Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Panitia bingung mau beli sapi di mana ini seharga

0: maunya yang paling murah.
1: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah itu saya punya cara. Saya bilang, ah nanti begini aja deh caranya. Lihat ya, saya tanya kepada mereka yang hadir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, karena waktu saya sempit, saya cuma ingin bertanya dalam kajian ini. Siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan? Semuanya bingung, ada yang nunduk, ada yang nyolek sampingnya, ada yang mulai mengeluarkan HP ingin googling, nanya sama Syekh Google. Yang bilang, tutup handphonenya, jangan tanya sama Syekh Google. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini penyebab nyata bahwasanya ini yang membedakan antara orang salafus saleh berhadapan dengan Ramadan dengan orang-orang sekarang berhadapan dengan Ramadan. Kita dengar cerita-cerita heroik dari orang-orang salafus saleh. Sekian kali, sekian rakaat untuk beribadah di malam bulan Ramadan. Sekian kali khatam di bulan Ramadan. Itu cerita-cerita yang mungkin di luar akal manusia, tapi itu nyata hakiki. Kenapa mereka seperti itu? Karena mengilmui berkahnya Ramadan. Kesempurnaan kebahagiaan ada pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik, seutama-utama ibadah yang saya sebutkan tadi adalah menuntut ilmu. Maka perbanyaklah menuntut ilmu agar kita benar-benar mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan ada dalam hadis riwayat Bukhari, seorang saudara mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bekerja, si fulan saudara saya duduk bersama engkau di majelis ilmu, saya capek, dia enaknya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allaka, lihat nih, perhatikan. Ya, orang tua yang sedang menafkahi anaknya menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Semoga dengan adikmu yang menuntut ilmu, yang sedang beribadah, diberikan luas rezeki untukmu, wahai sang kakak. Ini juga bukti nyata bahwasanya beribadah kepada Allah adalah kiat pelancar rezeki. Catat itu baik-baik. Beribadah kepada Allah, kiat pelancar rezeki. Kalau ingin dalil yang lain, surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Surah At-Talaq kalau tidak salah ayat 7. Ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun mukaddimah yang kedua, perhatikan baik-baik. Mukaddimah ini saya ambilkan, tadi mukaddimah tadi kita ambil dari perkataan Imam Ibnu Utsaimin, ulama fikih, ulama besar Islam abad ke-15 Hijriah ini. Sekarang kita ambilkan ulama perkataan dari ulama yang lebih terdahulu. Dari Imam Luqayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Talabul ilmi afdalul hasanat. Ini perkataan mudah-mudahan lebih meneguhkan orang-orang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan karena di dalam ilmu syar'i terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, talabul ilmi afdalul hasanat. Menuntut ilmu adalah seutama-utama hasanah, amal baik. Dan Allah berfirman, kata beliau, wallahu ta'ala yaqul, dan Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanah-hasanah, amal-amal hasan, amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa. fajadirun bitullabil ilm maghfuruna min indillah. Subhanallah, indahnya menuntut ilmu. Maka pantas memang orang yang paling banyak dapat ampunan Allah adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Berbahagialah Anda yang hari ini dan kapan depan meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Paham, Pak? Perkataan beliau, mukaddimah yang kedua, menuntut ilmu seutama-utama hasanah. Sedangkan wal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan hasanah-hasanah yang banyak menghapuskan dosa-dosa. Maka kata beliau, maka pantaslah, cocoklah orang-orang yang paling banyak dapat ampunan maghfirah dari Allah adalah orang-orang yang apa? Menuntut ilmu. Maka setelah ini kita tidak heran, kita kaitkan dengan hadis. Kita tidak heran setelah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, innal malaikata La tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai jalannya karena ridha atas apa yang mereka perbuat. Wa innallaha wa man fil ardi wa innal malaikata wa man fil ardi was samawat hatta al hitan fi jawfil ma yastaghfiru li talibil ilm. Sesungguhnya makhluk yang ada di langit dari para malaikat dan ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi sebabnya, menuntut ilmu seutama-utama hasanah, dan hasanah-hasanah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Maka orang yang paling pantas terhapuskan dosanya, paling banyak mendapatkan maghfirah dari Allah, siapa mereka? Para penuntut ilmu. Berbahagialah, bersyukurlah, syukuri. Walau Anda mungkin jauh dari sini, dapat datang ke majelis ilmu. Karena tidak ada yang memberikan keteguhan hati tersebut. Mungkin panas ditantang, nanti hujan-hujan ditantang. Demi Allah, menuntut ilmu hanya untuk keperluan dia dunia akhirat. Ini dua mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk kepada tema kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang para penjual dunia. Cerita pertama, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Beliau bersabda kepada Abu Dzar, waktu itu di hadapan beliau ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekitar 7 sampai 8 kilo dari kanan ke kiri. Dari permukaan tanah sampai ke ujungnya itu sekitar ratusan meter, mungkin 300-an sekian meter. Besar. Beliau bersabda, ya Aba Dzar, ini lihat orang-orang penjual dunia demi akhiratnya, wahai Abu Dzar, ma yasurruni annali misla uhudin zahaban yabqa indi thalathata ayyam. Wahai Abu Dzar, aku tidak ingin aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud ini tersisa di dalam diriku, masih aku simpan setelah 3 hari. Lihat apa maksud dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini emas yang besarnya sebesar Gunung Uhud tidak boleh tersisa dariku lebih dari 3 hari. Tidak boleh nginap di tempatku lebih 3 hari. Kecuali aku jalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai pengetahuan, Pak, dan sebagai sindiran untuk orang-orang yang petandang petenteng dengan rumah megahnya, mobil mewahnya, harta bertumpuknya, perhiasan yang berkilau. Perhatikan ini baik-baik. Bahwasanya Anda ketika menyombongkan dengan diri Anda, dengan harta Anda, tetapi tidak jalankan di jalan Allah harta tersebut, maka itu Anda sedang tertipu dengan dunia, karena sebenarnya hakikatnya itu bukan harta Anda. Kapan Anda mati itu milik ahli waris. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ayyukum malu warithi ahabba ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, harta orang lain lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung menyanggah, ya Rasulullah, wallahi ma minna ahad illa malu warithi ahabba ilaihi maluhu ahabba ilaihi min mali ghairi. Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada harta kecuali harta kami lebih kami cintai dibandingkan harta orang lain. Ngapain minta mencintai harta orang lain? Untuk apa menutup pintu rumah orang lain? Untuk apa mencuci mobil orang lain? Milik orang lain, bukan milik kita. Begitu pemahaman para sahabat. Dibalas lagi oleh Rasulullah, wallahi ma minkum, tidak ada di antara kalian, termasuk saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, ma minkum ahad, tidak ada di antara kalian seorang pun, illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih, kecuali harta warisnya, harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Apa maksudnya wahai Rasulullah? Malaka min malik illa ma qaddamta wa ma akharta fali warathatik. Tidak ada harta yang kamu miliki secara sesungguhnya kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah. Adapun yang kamu simpan, yang kita perlihatkan kepada orang banyak, ini loh rumah saya, ini loh aset saya, ini loh mobil saya, ini loh emas saya, ini loh tumpukan harta saya, yang kamu simpan-simpan itu milik ahli warismu. Wahai orang-orang yang tertipu dengan dunianya, bersombong diri dengan hartanya, tetapi tidak dijalankan di jalan Allah, maka ketahuilah itu bukan milik Anda. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, perhatikan hadis ini baik-baik, terutama yang sering menganggap orang yang disempitkan rezekinya, orang hina, saya, orang yang dilaskan rezekinya, orang kaya, berbicara tidak mau, berbicara kadang-kadang megang-megang hidung, kemudian tidak mau dekat-dekat, dan semisalnya, perhatikan baik-baik ini. Jadikan ini pelajaran baik-baik. Harta Anda, lihat hakikatnya. Kata Rasulullah SAW, "Mathalu bani Adam wa maluhu wa ahluhu wa amaluhu kamathali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan anak manusia dengan hartanya, keluarganya, dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang mempunyai tiga saudara. Yang pertama mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan. Saudara yang pertama terhadap orang ini mengatakan, wahai si fulan, saudaraku, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Fa idza mitta falasta minni walastu minka. Kapan kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kata anak muda, lu, gua, en. Ya? Selesai. Itu hakikat harta. Yang kita miliki sebenarnya mana? Yang dijalankan di jalan. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Itu penjual dunia untuk akhirat. Bikin Pak persentase. Ya? Harta saya di dunia sekian-sekian. Rumah, aset, mobil, kemudian sekian. Harta Anda. Ini tulisnya jangan harta saya dunia, enggak, harta ahli waris tulisnya, biar menancap dalam hati. Anda tinggal sekarang di rumah siapa? Ahli waris, Pak. Kapan mati milik siapa? Ahli waris. Jujur enggak jujur, mau enggak mau, terima enggak terima, ahli waris bukan milik Anda. Kecuali rumah yang memang digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bikin tulis harta ahli waris sekian. Itu harta Anda semua. Dari rumah, mobil, kemudian uang, harta, emas, perak. Harta milik saya yang dijalankan di jalan Allah. Itu berapa? Pasti lebih sedikit. Saya katakan pasti, absolutely, karena itu berdasarkan hadis Rasul. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Yang dijalankan di jalan Allah itulah hartanya. Sedangkan yang disimpan-simpan itulah harta ahli warisnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu para penjual dunia. Penjual dunia yang kedua. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita pada suatu hari untuk bersedekah. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan membahas sebuah permasalahan dengan judul gaya hidup para sahabat. Salah satu gaya hidup para sahabat, gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kapan datang perintah sedekah, langsung. Tanpa tunda. Ya, tanpa tunda. Itu gaya hidup para sahabat. Kapan datang perintah larangan, langsung. Tanpa, wahai Rasulullah begini, enggak. Wa yusallimu taslima, benar-benar menyerah diri, sam'an wa tha'ah, tunduk patuh kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Siapa yang ingin dapat ridha Allah, contoh mereka. Orang-orang yang sudah benar-benar dinyatakan legal dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Salah satu gaya hidup mereka adalah senantiasa ketika datang perintah, langsung dilaksanakan. Datang larangan, langsung dijauhi. Sama seperti ini. Kata Umar bin Khattab, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, lihat ada perintah, pada suatu hari untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Maka pada saat itu aku mempunyai harta, kata Umar bin Khattab. Fakultu, lalu aku berkata, al-yawma asbiqu Abu Bakar in sabaqtu in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini gaya hidup yang kedua. Oh, ini udah bocor ini berarti. Gaya hidup para sahabat. Ya, gaya hidup pertama tadi langsunglah malakan. Gaya hidup yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat perkataan Umar bin Khattab, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Bukan di dalam kepemimpinan, ingin dapat pemimpin, bukan. Ingin menjadi khalifah, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih tenar, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih disegani, bukan. Tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman fajitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah hartaku. Berarti beliau tinggalkan untuk sanak keluarganya berapa? Setengahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, ma abqaita li ahlik, wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar dengan tenangnya, dengan percaya dirinya, beliau mengatakan, mislahu wahai Rasul. Semisal dengannya, artinya setengah. Aku sedekahkan hartaku, lihat. Ada orang bersedekah dengan setengah harta. Ini Pak, jujur saja ya Pak. Jangan setengah harta. Jujur, saya akan contohkan dengan detail sekali. Ada orang kadang-kadang punya duit 15 juta. Datang keluarga minjem karena butuh. Itu sudah keluarga, dia pun datangnya tidak setiap hari. Datangnya pun karena keperluan. Kalau gak perlu gak datang. Itu pun minjem bukan nyuri, bukan ngambil, akan dikembalikan. Minjemnya pun gak semuanya, cuma 2 juta. Sang yang mau dipinjami mengatakan, sebentar ya, saya mau masuk kamar. Di kamar ngapain? Musyawarah dengan istri. Ayo, gimana nih? Kasih gak nih? Nanti kalau dikasih begini, nanti kita makan apa nanti? Banyak pikiran, cuma 2 juta. Itu pun kalau dikasih semua, ya, dikasih semua, itu masih tinggal 13 juta. Seperberapanya itu, Pak? Ah, yang pintar matematika, saya dapat 5 masanya matematika. 15 kurangi 2 juta. Seperberapanya? Hah? 15%-nya saja. Sisanya masih 85%. Masih dia banyak miliki harta. Itu diskusi musyawarah sama istri berjam-jam. Sampai yang mau ngutang itu. Permisi ya, saya pulang dulu deh kalau begitu. Subhanallah. Ada kejadian menarik Pak. Malam sebelum saya kesini. Malam Kamis. Salah satu buah favorit saya durian. Lagi musim durian di Banjarmasin. Saya belikan dan kebetulan kita sama favoritnya dengan ibu. Saya belikan untuk ibu malam-malam itu. Pas keluar dari mobil, ada kawan-kawan jamaah di masjid, remaja masjid Imam Syafi'i. Saya bawa 2. Saya tawarin. Saya salah juga, nawarinnya basa-basi masalahnya. Mau gak? Saya bilang. Kata si yang ini entah menguji saya atau gimana. Iya Ustaz, mau. Waduh, dia bilang, ini sudah basa-basi, mau lagi dia. Subhanallah. Coba. Ya, cuma itu sudah 2 kita, kalau kita makan 1 pun selesai. Ya, saya dan keluarga sudah mencukupi. 1 ini terasa berat banget. Harganya cuma sekian. Begitulah manusia. Betul apa betul? Kayaknya pengalaman pribadi juga ya. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah harta, bukan setengah durian. Hah. Setengah harta. Maka Bapak Ibu, itu pun untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kata Umar bin Khattab, mislah, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah lagi seperti itu di rumah. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu an. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu bi kulli ma indah. Dengan seluruh harta yang dia miliki. Saya Pak, jujur sampai sekarang masih heran dengan orang-orang yang beragama Syiah yang mendompleng Islam. Kenapa mereka melaknat Abu Bakar dan Umar? Itu otaknya di mana? Lihat hadis ini, begitu dekatnya mereka bertiga. Sering sekali mereka disebutkan bertiga. Kok bisa Abu Bakar dan Umar dilaknat? Yang disepakati oleh 140 ribu sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Kok dilaknat? Aneh, di mana itu otaknya itu aneh. Tapi mungkin itu hikmah Allah. Semakin mereka dilaknat berarti semakin pahala mengalir untuk mereka. Itu mungkin hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar datang Abu Bakar dengan bikulli ma indah, dengan kul, apa yang dia miliki. Kul itu adalah kata para ulama bahasa aqwa siyagin dalla alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Ditambah dengan bikulli ma. Ma dalam bahasa Arab ismul mausul. Yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya semua hartanya tanpa tersisa. Dia datang dengan semua hartanya. Faqala ya Aba Bakr. Ma abghaita li ahlik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Ini juga pelajaran menarik bahwa boleh kita bersedekah, tapi jangan lupa ada keluarga kita. Boleh kita mengeluarkan harta, tapi jangan lupa ada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita pun dapat, harus dapat hartanya. Harus dapat sedekah nafkah dari kita. Tidak boleh kita terlantarkan mereka. Karena itu kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Makanya Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Lihat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau dilarang oleh Rasulullah untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika beliau melihat dirinya sakit keras, beliau cuma punya ahli waris satu anak perempuan. "Wahai Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku." "Jangan. Kamu punya anak perempuan." "Setengah." "Jangan. Kamu punya anak perempuan." "Sepertiga." Kata Rasulullah, "Sepertiga boleh." Itu pun sudah banyak. Maka dalam perihal sedekah pun harus ada fikihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wasulut wasulutu katsir. Silakan sepertiga. Sepertiga itu pun banyak. Beliau bersabda juga, "Qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah." Makan, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Silakan seberapa saja. Dengan dua catatan, tanpa berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan sikap sombong. Boleh makan apa saja kecuali yang haram. Boleh berpakaian apa saja kecuali yang haram. Dengan dua syarat. Boleh bersedekah seberapapun kecuali dengan dua syarat. Tidak apa? Berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Makanya Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Abqaitu lahum Allah wa Rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang menarik, kekuatan iman dari seorang Abu Bakar yang digelari As-Siddiq. Pak, jujur kajian ini saya tujukan sebagai apresiasi, sebagai penghargaan untuk orang-orang yang kadang dia berani mengambil jalan mentaati Allah dan Rasulnya. Dia sedang berspekulasi dengan Allah. Dia sedang membohongi kasat matanya. Jujur, kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang benar-benar harus mendapatkan penghargaan. Sebelum dia mendapatkan pujian dari Allah, kita sebagai manusia mengatakan, "Anda orang hebat. Anda tinggalkan yang haram demi Allah. Padahal Anda tidak tahu makan apa besok. Kerja apa Anda besok." Dia berani meninggalkan hal-hal yang haram. Gaji yang mungkin puluhan juta. Semua tunjangan dia tinggalkan. Tapi karena haram dia tinggalkan. Karena Allah. Ini tujuan kajian ini. Orang-orang yang menjual dunia demi akhiratnya. Orang yang mengatakan, "Saya tinggalkan, saya keluar Ustaz. Karena saya takut kepada Allah. Saya keluar Ustaz, saya mencari dari rezeki yang halal dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya." Ingat itu baik-baik. Wahai orang-orang yang belum berani meninggalkan yang haram. "Saya ja'alullah ba'da usrin yusra." Itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Yang meninggalkan karena Allah, yang menjual dunia demi akhiratnya, tinggalkan karena Allah, Allah akan jadikan kemudahan untuknya. Ini orang-orang besar, orang-orang hebat. Yang benar-benar beriman sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. "Abqaitullaha wa rasulah." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang seperti ini kecuali orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar yakin bahwasanya Allahir rizq, fabtaghu 'indallah ar-rizqa. Cari di sisi Allah rezekinya. Orang-orang yang benar-benar yakin seperti ini. Bapak Ibu, sedikit menyimpang tentang masalah yakin. Ada orang, Pak, pernah saya temui. Beliau kerja di sebuah bank konvensional. Bukan sebagai teller biasa, pejabat, Pak. Beliau kemudian bekerja dengan kerjaan yang halal, jauh dari riba dan semisalnya. Beliau saya tegur, kemudian beliau berkata, saya tegur dengan perkataan, "Gimana, Pak? Bagaimana berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala?" Lihat beliau mengatakan, "Ustaz, kalau dahulu saya setiap tanggal muda, tanggal 1, 2, 3, hati saya tenang dengan mendapatkan gaji sekian puluh juta. Tapi ketenangan itu ternyata tidak berkah. Tapi ketika saya sekarang melepaskan itu semua, seakan-akan jeratan-jeratan iblis lepas dari tubuh saya. Ketenangan lebih bertambah karena sekarang saya berharap kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang rezekinya tidak pernah terbatas. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Yang rezekinya sangat luas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nas'aluka rizqan nahnu narzuqu." Kami tidak minta rezeki darimu wahai amamaku. Kami yang memberikan rezeki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah yang maha luas rezekinya, yang mempunyai kekuatan yang sangat nyata. Perkataan yang sangat hebat. Sekarang saya bersandar kepada zat yang rezekinya setiap saat tanpa terputus. Yang rezekinya ada di mana-mana. Yang dia telah menjamin rezeki seluruh makhluk. Kemudian saya sedikit menyentil bapak tersebut. "Pak, bukankah berat?" "Berat, Ustaz. Tapi dengan iman menjadi ringan." Wallahi, bapak ibu saudara saudari, sebagian kita, jangan orang lain, kita kadang tidak benar-benar mengimani. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak benar-benar mengimani itu. Allah tidak membebani seseorang keluar dari kemampuannya. Imani itu baik-baik. Kapan Anda mengambil jalan Allah, kemudian ada aral melintang, dan itu mungkin sangat sulit bagi Anda, yakini ayat ini. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La usabiquka ila syai'in abadan." Kata Umar bin Khattab, dan ini pelajaran yang sangat menarik. Para ulama mengatakan, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui hakikat dirinya, kemampuan dirinya. Umar bin Khattab ketika melihat kekalahan dalam beramal, beliau mengatakan, "Setelah ini aku tidak akan mendahuluimu lagi selamanya." Inilah orang-orang yang tahu akan hakikat dirinya. Ini cerita yang kedua, para penjual dunia. Cerita yang ketiga, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para penjual dunia.

0: cerita yang disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Perhatikan baik-baik ceritanya disebutkan di dalam kitab Musnad Al-Bazzar, kemudian juga dalam kitab Musnad Abi Ya'la, kemudian juga dalam kitab Al-Isabah. Ketika turun ayat yang berbunyi, "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana." Sebentar saya carikan ayat itu, ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 245. "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapakah yang yuqridullah, menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatkan untuknya pahala dengan lipatan-lipatan yang banyak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Setelah ayat ini turun, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat, mungkin ceritanya sudah sering diceritakan oleh para ustaz, seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari. Abu Dahdah, seorang sahabat dari kaum Ansar, berkata, "Ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minnal qardha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah benar-benar menginginkan kita hutangan, piutang? Kita ingin memberikan piutang kepada Rasulullah, piutang kepada Allah, menghutangi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am ya Abu Dahdah." Iya, betul wahai Abu Dahdah. "Arini yadaka ya Rasulullah." Kalau begitu, tunjukkan tanganmu wahai Rasulullah. Maksudnya ingin menyebutkan sesuatu, ingin bersalaman. Fanawalahu yadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan, menjulurkan tangannya kepada Abu Dahdah. Faqala, "Fa inni aqradtu rabbi haiti." Lalu Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Saksikanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghutangkan kepada Allah kebun kurmaku tersebut." Dan disebutkan dalam hadis ini, "Walahu haitun fihi sittu mi'ati nakhlah." Dan Abu Dahdah menghutangkan kebun kurmanya. Kebun kurmanya tersebut yang dimiliki Abu Dahdah, terdapat di dalamnya 600 pohon kurma. Jumlah yang begitu besar. "Wa Abu Dahdah fihi wa iyaluha." Dan istrinya, yaitu Ummu Dahdah, anak-anaknya berada tinggal di dalam kebun tersebut. Rumah mereka di dalam kebun tersebut. Kalau dihutangkan kepada Allah, berarti istri dan anak-anaknya harus keluar dari kebun tersebut. Qala, faja'a Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah radhiyallahu anhu datang ke kebun tersebut sesudah beliau tidak banyak omong, tidak banyak bicara, tidak banyak apa-apa. Abu Dahdah datang ke kebun tersebut yang ada istri dan anak-anaknya tinggal di situ. Maka fanadaha, Abu Dahdah berseru, "Ya Ummad Dahdah." Wahai Ummad Dahdah. Qalat labbaik. Iya wahai suamiku. Kata sang istri, "Ukhruji faqad aqradtuhu rabbi azza wa jal." Wahai Ummu Dahdah, istriku, keluar. Keluar dari kebun ini. Kebun ini sudah aku hutangkan jadi milik Allah dan Rasulnya Azza wa Jal. Maka Ummu Dahdah, sang istri yang salihah, mengatakan, "Rabbiha bay'uka ya Abu Dahdah." Lihat, ini pelajaran berarti bagi seorang istri. Ketika sang suami ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah, jangan timbul perasaan yang macam-macam dari kita para istri. Malah contohlah Ummu Dahdah. Beliau mengatakan, "Rabbiha bai'uka ya Abu Dahdah." Sungguh jual belimu sangat menguntungkan wahai Abu Dahdah. Lihat. Bahkan anak istri diperjuangkan, dikorbankan untuk berjuang di jalan Allah. Inilah para penjual dunia. Jangan seperti sebagian istri yang mengatakan, "Pak, kalau kita bersedekah nanti kita makan apa besok hari? Anak kita sekolah bagaimana?" Maka jawabannya gampang. Kalau ada istri-istri seperti ini, jawabannya gampang. "Bu, kita besok makan nasi, Bu. Anak kita sekolah di sekolah yang sama." Ya, semestinya istri yang salihah sangat mendukung suaminya untuk beramal saleh. Jangan istri menjadi syaitan-syaitan jenis manusia. Ada istri syaitan-syaitan jenis manusia. Contoh, sekarang ada suami mungkin baru hadir satu kali pengajian, kemudian sesudah datang pengajian sekali dia ingin berubah. Pokoknya ini adalah new life. Saya ingin hidup baru. Saya ingin lebih taat kepada Allah. Yang mungkin dahulunya tidak pernah sholat berjamaah subuh, maka dia ingin memulai dari hidup baru. Subuh di sini mungkin jam 5. Dia jam 3 sudah bangun. Mandi, setengah 4 pergi ke masjid. Masjidnya masih tutup. Karena enggak pernah ke masjid subuh. Enggak tahu kapan buka masjid. Pulang ke rumah marah-marah. "Ah, dasar ini orang kampung mana. Saya ingin sholat berjamaah subuh." Sang istri melihat seperti itu, jangan diolok-olok. Ya, abang-abang baru sekali ikut pengajian sudah kayak ustadz aja. Ini istri-istri jenis syaitan. Ya, biarkan dia ingin beramal ibadah, ingin memulai hidup baru. Kalau ada suami dulunya mungkin gak pernah baca Quran. Sekarang suaminya mulai baca Quran. Sudah bacaannya mungkin suaranya indah sekali sampai memekakkan telinga. Maka jangan digubris, biarin aja. Anggap itu adalah sudah warisan lama dari suaminya. Jangan dikatakan, "Bang, cukup bang, sakit telinga saya bang." Biarin. Ini bapak ibu saudara saudari contoh Ummu Dahdah radhiyallahu anha. Ini para penjual dunia. Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin mengambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebelumnya ayat-ayat suci Al-Quran tentang dunia. Saya akan bagi beberapa poin. Yang pertama, dunia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang punya ceritainya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, "Akhadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya." Dan ini dekatnya Rasulullah dengan para sahabatnya. Dan ini bentuk tawadhu'nya Rasulullah kepada para sahabatnya. Artinya, kata Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Bisa ada dua tafsiran. Memegang pundak berarti beliau pegang begini. Pundaknya beliau pegang dua-duanya. Karena dua pundakmu. Bimang kibaya. Dua pundakku. Ada beliau memegangnya dari belakang. Ada tafsiran yang ketiga. Beliau memegangnya dari depan. Saking dekatnya dengan para sahabat. Kemudian waqala, kata Abdullah bin Umar, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing atau seorang pengembara yang ingin berjalan menuju sebuah tempat dan singgah di sebuah tempat. Tempat itulah, tempat singgah itulah disebut dengan dunia. Sekarang Pak, masuk akal gak? Kalau tempat singgah kita jadikan tempat untuk menumpuk harta, tempat untuk hidup seakan-akan kita selamanya, kan gak masuk akal. Bukan tujuan, cuma tempat singgah. Hari hujan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan ini adalah berkah yang bermanfaat kepada Allah, kepada kaum muslim secara umum dan kepada kita secara khusus. Para ulama mengatakan hadis ini, hadzal haditsu aslun fi qasril amal. Hadis ini adalah pokok dasar tentang agar orang-orang jangan terlalu tinggi hayalannya. Ini hadisnya. Agar kita tidak terlalu menghayal terlalu tinggi tentang perkara dunia. Ya. Bercita-cita tinggi untuk akhirat silahkan. Tapi untuk perkara dunia, maka ini adalah batasannya. Hadis ini merupakan dasar atas jangan terlalu berhayal tinggi tentang perkara dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah di dunia seakan engkau orang asing. Berarti kalau orang asing kembali ke kampung asalnya karena dia asing di situ. Begitulah orang yang hidup di dunia. Atau 'abiru sabil, atau seorang pengembara yang singgah di sebuah tempat. Itulah dunia tempatnya, tempat singgahnya. Bukan tempat tujuan aslinya. Begitu menurut Rasulullah dunia. Hadis yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, mali walid dunia. Apa hubunganku dengan dunia? Ini dunia menurut pandangan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, mali walid dunia. Innama mathali wa mathalu dunya kamathali rakibin qala fi dhilli shajarah thumma raha wa tarakaha. Artinya, sesungguhnya perumpamanku dengan dunia adalah perumpamaan seperti seorang yang sedang mengembara. Dia bernaung di bawah naungan sebuah pohon. Kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, seperti yang saya contohkan secara detail tadi. Kadang-kadang kita ingin, subhanallah, kadang-kadang kita ingin beli kue. Kemudian ada orang minta-minta. Ini kalau saya kasih satu padahal masih banyak sisanya. Itu berat kadang-kadang kita memberikannya. Coba pikirkan hadis ini, saya tidak akan berat. Membantu keluarga, membantu anak, membantu adik, membantu kakak. Itu tidak akan berat tatkala kita memikirkan hakikat dunia cuma sekian. Menurut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kalau sudah kita pahami hakikat dunia menurut Rasulullah, sekarang dunia menurut ulama salafus saleh. Ini cerita-cerita menarik. Lihat ya, saya bacakan ceritanya. Dakhala rajulun. Saya ulangi. Dakhala rajulun ala Abi Dzar. Pernah orang bertamu menemui Abu Dzar radhiyallahu anhu. Faja'ala yuqallibu basarahu fi baitihi. Maka tamu itu ngelihat rumah Abu Dzar. Biasa kita kalau bertamu juga begitu kan? Kadang-kadang ngelihat rumah orang itu sekelilingnya. Lampunya aja begini. Lampunya didatangkan dari Eropa. Kursinya didatangkan dari sini dan misal-misal. Kadang ada orang-orang kadang saking tergiurnya dengan dunia, pengoleksi dunia, ya, tempat asbak rokok datangkan dari Itali.
1: Alhamdulillah.
0: Taib. Faqala, ya Aba Dzar, aina mata'akum? Wahai Abu Dzar, mana hartamu? Setelah dia ngelihat kok gak ada harta, gak ada sesuatu yang mewah, mana hartamu? La ara athathan fil bait wala mata. Aku tidak melihat perabotan rumah, aku juga tidak melihat perhiasan di dalam rumahmu ini. Aina mata'ukum? Mana harta perhiasan kalian? Qala, inna lana baitan wajhu ilaihi salihu mata'ina wa laysa hadha. Kemudian orang tersebut mengatakan, sesungguhnya kita mempunyai rumah, ya, mempunyai rumah yang, ini perkataan Abu Dzar, sesungguhnya kita punya rumah yang harta perhiasan kita kita siapkan bukan di sini. Bukan apa? Di sini. Qala la budda laka min mata'in ma dumta hahuna. Kata si fulan tersebut, wahai Abu Dzar, kamu harus punya harta selama kamu hidup di dunia. Kata Abu Dzar, inna sahibal manzil la yad'una fihi la budda an ya'khudhahu minna wa ya'khudhana minhu yawman minal ayyam. Wahai fulan, pemilik asli rumah ini tidak ingin, pemilik asli rumah menurut Abu Dzar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan hartanya di dalam rumah ini. Dia pada suatu hari pasti mengambilnya dari kita. Apa maksudnya? Harta kami sudah kami sedekahkan di jalan Allah. Karena pemilik aslinya pada suatu hari juga akan memisahkan kami. Maka kami pun pisahkan dari sekarang harta kami. Paham Pak maksudnya? Ya? Kamu lihat di rumah ini tidak harta, tidak ada harta yang bertumpuk, semuanya sewajarnya, tidak ada terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena pemilik asli dari rumah ini pada suatu saat juga akan memisahkan kami dengan rumah ini. Maka kami pun bawa harta kami duluan di sana. Sebelum pemilik aslinya memisahkan kami dari rumah ini. Yang nanti akhirnya kami tidak bisa membawa harta ini. Maka kami bawa dahulu, yaitu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ulama salaf dengan dunia. Kemudian ada perkataan orang yang disebutkan oleh para ulama salafus saleh yang ahli hikmah, beliau mengatakan, ajibtu mimmanid dunya mauliyatun anhu. Artinya, aku heran kepada orang yang dunianya berpaling dari dia. Wal akhirah muqbilatun ilaih. Yashtaghilu bil mudbirah wa yu'ridu 'anil muqbilah. Sedangkan akhirat mau menghampiri dia. Surga mau menghampiri dia. Dia malah sibuk dengan yang mau meninggalkan dia dan meninggalkan yang mau datang kepada dia. Ini aneh. Paham maksudnya, Pak? Aku heran kepada orang yang sibuk dengan dunia. Padahal dunia sebentar lagi dia berpisah. Karena setiap orang yang hidup sebenarnya dia berjalan ingin meninggalkan apa? Dunia. Sedangkan akhirat yang dia terus berjalan menghadap kepadanya, dia tinggalkan padahal akhirat mau datang kepada dia. Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang aneh. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara selanjutnya yang ingin kita bahas dalam masalah ini adalah apa firman Allah tentang dunia di dalam Al-Quran. Apa firman Allah tentang dunia di dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhthalata bihi nabatul ardh." Dan buatlah perumpamaan untuk manusia, untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia yang disebutkan oleh Allah perumpamaannya dalam Al-Quran.

muqtadira. Setelah tumbuh, kemudian dia layu dan mati. Kemudian diterpa oleh angin. Itulah perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Air turun ke dunia, tumbuh, kemudian layu, kemudian mati. Begitu dunia. Bagi orang-orang yang tertipu dengan dunia, seperti itulah perumpamaan dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalil yang lain, perumpamaan dunia di dalam Al-Qur'an menurut Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah hanya permainan, melalaikan, perhiasan, saling menyombongkan di antara kalian, saling memperbanyak di dalam harta dan anak. Perumpamaan dunia yang seperti itu seperti kamatsali ghaitsin a'jabal kufara nabatuh. Seperti perumpamaan hujan yang para petani dia takjub dengan tanaman-tanaman yang tumbuh gara-gara hujan yang turun. Turun hujan kemudian tumbuh tanaman-tanaman yang menakjubkan para petani tersebut. Tsumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian setelah itu dia melayu dan kamu lihat dia menjadi kuning. Begitu dunia. Tsumma yakunu hutama. Setelah itu kamu lihat dia sebagai hal yang mati, tanaman yang mati. Begitulah dunia. Pak, ada perkataan menarik tentang perkara dunia dari seorang Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan perkataan ini menjadikan kita lapang dada terhadap perkara dunia. Puas dengan pemberian Allah. Tidak mudah mengeluh. Karena sempit harta, karena terhimpit harta. Lihat perkataan beliau. Beliau mengatakan, innama huwa ta'amun duna ta'am. Wa syarabun duna syarab. Wa libasun duna libas. Wa innama hiya ayyamu qala'il. Sesungguhnya ada makanan yang mahal, ada makanan yang murah. Tapi fungsinya sama. Apa fungsi makan, Pak? Nih, yang setiap hari makan. Apa fungsi makan? Menegakkan tulang punggung. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan yang dengannya tegak tulang punggungnya. Itu fungsi makan. Ada orang sarapan, nasi uduk berapa dapat? 3.000 dapat gak? Hah? 3.000 Ustaz, Masya Allah. Pelit amat sih. 4.000 dapat? Dapat. Dikit dapat lah. Ya. 5.000 dapat? Dapat. Cukup itu? 5.000, satu piring. Ya, kenyang gak? 5.000. Ada orang sarapan 5.000. Ada orang yang sarapan 50.000 atau 500.000. Ada? Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Innama huwa ta'amun duna ta'am. Dia ada makanan yang jenisnya tinggi, ada yang makanan jenisnya rendah. Sama fungsinya untuk makan. Ada minuman juga seperti itu, ada minuman yang lebih rendah. Pakaian. Nah, baju. Baju takwa, baju koko, baju sholat. Berapa? 40.000 dapat? Ada? Yang baru. Jangan yang lama. Yang baru. Hah? 40.000 dapat? Dapat? Hah? Enggak. 50.000 dapat? Ada? Ada 50.000. Baik. Ada orang bajunya 50.000. Ada orang bajunya 500.000. Mungkin bajunya 5 juta. Ada baju 5 juta? Apa fungsinya? Ibu kayaknya besar banget. 5 juta. Ada katanya. Saya pernah diundang ke Batam.

Kan lihat ya. Diundang ke Batam, panitia kajian di Batam cerita, "Ustadz, kadang-kadang sebagian orang-orang yang hidup di kota besar singgah ke kota ini untuk hanya menyeberang ke negeri Singapura. Ngapain emang Bapak, Ibu beli tas? Tas harganya 67 juta. Itu belinya enggak mikir. Ya, beli aja. Ada orang, Pak, kadang-kadang beli sesuatu itu, lihat ya, untuk perkara dunia. Ada orang beli sesuatu, ih lucu, beli ah, beli karena lucu. Subhanallah. Betul? Enggak mikir dia kalau sudah di pusat perbelanjaan, di mall, di plaza-plaza, enggak mikir. Masuk semua ke keranjangnya. Giliran ingin berkurban tadi. Nyari panitia kurban yang paling murah. Giliran ingin keluar zakat, fitr, nyari kalau perlu raskin. Ya? Beras yang paling derajatnya paling rendah. Kalau ingin bersedekah yang paling murah, itu pun diumumkan di masjid, telah bersedekah kepada kita 5.000 yang pahalanya untuk si fulan. Ya akhi, 5.000 diumumkan. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Tadi saya ingin cerita bahwasanya kebiasaan manusia tafakhur takatsur. Ada orang kadang-kadang, saya ingin cerita perkataan Imam Ahmad tadi. Ada orang bajunya yang 50 ribu, ada yang 5 juta. Tapi fungsinya apa? Nutup aurat, sama kan? Sama. Nah, itu hikmah Allah. Yang ekonominya seperti saya, menengah ke bawah, kadang-kadang nyungsep, gak pernah naik-naik, ya itu. Ya, nasi uduknya ya 5 ribu per... Jangan mencoba-coba yang 500 ribu, ente kewalahan. Ini sudah miskin, gak tahu diri, gayanya petandang petenteng, ngutang semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahu Akbar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita memahami tentang rezeki dikaitkan dengan hikmah, itu indah luar biasa. Saya beri contoh biar lebih jelas. Saya ketika di Arab Saudi sering ke pasar ikan, beli ikan. Ada ikan, Pak, 2 kilo itu harga 5 rial. 5 kali 3.000 rupiah, 15.000. 15.000 untuk 2 kilo murah apa mahal? Murah. Ada ikan yang 1 kilo itu harga 100 rial. Berarti 300 ribu. Mahal atau murah? Mahal. Toy. Ini, Pak, ikan yang 2 kiloan 5 rial 15 ribu tadi untuk orang-orang yang ya begitu. Tahu diri begitu loh. Sedangkan untuk orang-orang yang luaskan rezekinya ya seperti itu. Itulah hikmah Allah, semuanya ikan kan namanya? I, K, A, K, N, ikan. Sama semuanya ikan. Ya. Jadi kenapa? Makanya di situ kita kaitkan dengan sabda Rasulullah, "Irdha bima qasamallah takun aghran nas." Puas dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Sekaya apapun orang, tapi ketika masih mencari, itu masih dinamakan sebagai orang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, kita lanjutkan. Kama thali ghaithin a'jabal kufara nabatu. Seperti hujan yang mengelabui, menakjubkan para petani tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman tersebut yang asalnya hijau menjadi kuning, kemudian hancur. Begitulah perkara dunia digambarkan oleh Allah dengan begitu jelas dan detailnya di dalam Al-Quran. Contoh yang lain, surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhirah khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali
permainan, melalaikan. Ya, ini sifat yang tidak lepas dari dunia. Ini Pak, dua hal ini. Permainan dan melalaikan. Berarti kapan kita terlalaikan, berarti kita sedang tertipu dengan dunia. Disadari atau tidak disadari, ngaku gak ngaku. Kapan kita lalai, kapan kita sering lupanya, maka berarti kita sedang tertipu dunia. Kemudian Allah mengatakan, waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, apakah kalian tidak berpikir? Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dunia, yaitu surat Al-Qasas ayat 60 sampai 61. Wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Apapun yang diberikan kepada kalian dari perkara dunia, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan indah sekali. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ. Apa saja yang kalian diberikan kepada kalian dari sedikit. Syai, sesuatu yang kecil. فَمَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Itulah perkara dunia. Jadi sebenarnya yang diirii oleh sebagian orang, yang kadang-kadang tetangga iri kepada tetangganya, itu hanya sedikit. Persis seperti firman Allah, numatti'uhum qalilan. Kami berikan kepada dia harta nikmat dunia sedikit. Seorang tetangga iri kepada tetangganya. Sang istri berkata, tetangga yang B berkata, mas, lihat tuh tetangga kita. Kerjaannya kan sama-sama mas. Tapi mobilnya setiap 3 bulan ganti, mas. Ternyata apa? Makelar mobil. Ya. Ini hasad ini perlu dibahas juga. Ini hasad ini menarik untuk dibahas. Hasad ini membuat orang kebanyakan stroke itu gara-gara hasad. Iya, betul. Hatinya rusak, makan lari ke saraf, akhirnya stroke gara-gara hasad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan baik-baik, wa ma utitu min syaifa mataul hayatid dunya. Apapun yang diberikan kepada kalian dari sesuatu, artinya kecil saja, maka itulah kehidupan dunia. Wa zinatuha, dan itulah perhiasannya. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Apakah kalian tidak berpikir? Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita poin yang ketiga, yaitu dunia dibandingkan akhirat. Bagaimana sih dalam ayat-ayat dan hadis tadi Rasulullah SAW, dunia dibandingkan akhirat. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yam fa adkhala isbi'ahu fi fama kharaja minhu fahuwa dunya. Lihat Pak, subhanallah. Ya, makanya saya sering menyebutkan dunia itu ciri karakteristiknya, catat nih. Dunia cirinya terlaknat, satu. Kemudian cepat rusak. Kemudian susah didapat. Kemudian sedikit. Saya ingin mengkupas sedikit tentang susah didapat. Kalau seandainya penjual es kelapa muda mengatakan, wahai para peminat es kelapa muda, bapak ibu sekalian, kami umumkan bahwasanya kami mogok total. Siapa yang ingin minum es kelapa muda silahkan manjat sendiri sana. Coba subhanallah, gimana? Itu hakikat dunia. Sulit didapat. Ya? Sulit didapat. Tidak mudah. Dan sesudah sulit itu pun sedikit. Enggak banyak.
Sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Lihat, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Jadi kalau seandainya ada dunia seisinya ini dimasukkan ke kehidupan akhir, dimasukkan ke dalam surga, illa melainkan kama yamsi ahadakum, seperti orang jalan ke lautan, jalan ke lautan, lalu dia memasukkan salah satu jari-jarinya, lalu kemudian dia angkat, yang menetes dari jarinya, dari air tadi, itulah dunia dan lautannya, itulah surga akhirat. Perumpamaan sejelas apa lagi sesudah ini? Ya? Tidak ada yang lebih jelas dari sesudah ini. Itu bandingan dunia dengan akhirat. Makanya sering disebutkan diantaranya perkataan Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Maududi Hafizahullah Ta'ala. Saya sangat ingat perkataan beliau, tidak pernah satu ayat pun atau hadis pun memuji dunia. Terlaknat seluruhnya. Lihat Rasulullah SAW bersabda, inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrallah wa ma walah wa aliman au muta'alliman. Sesungguhnya dunia terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan semua sarana yang mengantarkan zikir kepada Allah, termasuk di dalamnya menuntut ilmu atau orang yang bil ilmu atau orang yang belajar ilmu. Itu perumpamaan dunia dibandingkan akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan akhirat, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udha ma shariba minhu kafirun syarbata ma." Kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah di akhirat, senilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, artinya satu sayap nyamuk lebih berharga dibandingkan dunia, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu teguk air pun. Tapi gara-gara karena dunia tidak senilai, tidak ada nilainya walau dengan satu sayap nyamuk, maka orang siapa saja bisa mendapatkan dunia, mau kafirnya, mau muslimnya, enggak dapat dunia. Mau menghina Allah, menghina Rasul, dapat dunia. Mau yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dapat dunia. Karena tidak, saking tidak adanya nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir yang ingin saya sebutkan yaitu faedah mengingat kerendahan dunia. Apa faedahnya? Faedah mengingat kerendahan dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah mengingat kerendahan dunia, kehinaan dunia adalah orang senantiasa akan semangat untuk beramal ibadah. Dan ini tanda ketakwaan. Semangat beramal ibadah tanda ketakwaan. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa, kata beliau, lihat takwa. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu liyaumir rahil. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, berkata, takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung,
beramal dengan syariat Allah, puas dengan pemberian Allah walau sedikit. Yang keempat, bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Nah, faedah mengingat rendahnya dunia, hinanya dunia adalah agar kita selalu semangat untuk beramal agar bersiap kehidupan akhirat. Di akhir kajian ini saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Berkata Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hatim. Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada Abu Hatim, "Malana nakrahul maut." Ini seperti kita. Kata Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hatim, "Wahai Abu Hatim, kenapa kita membenci kematian? Kenapa kalau orang mengatakan mudah-mudahan cepat mati, maka oh jangan doakan begitu dong. Kenapa orang membenci kematian? Dan kenapa para sahabat menyukai kematian?" Itu dua pertanyaannya. Kenapa kita orang-orang setelah sahabat membenci kematian? Kenapa orang-orang salafus saleh mereka mencintai kematian? Maka Abu Hatim menjawab, "Li'annakum akhrabtum akhiratakum." Karena kalian telah merusak akhirat kalian. Tidak beribadah di dunia, kalian telah merusak akhirat kalian. Makanya kita benci kematian. Karena setelah mati kita akan mendapati akhirat yang rusak. Yaitu neraka. Na'udzubillah. Wa ammartum dunyakum. Dan kalian memakmurkan dunia kalian. Kalian hidupi dunia kalian. Kalian bangun dunia kalian. Makanya kalian benci kematian. Sedangkan para sahabat, hum kharrabud dunya wa ammarul akhirah. Mereka menghancurkan cita-cita dunia mereka dan memakmurkan akhirat mereka. Maka mereka cinta kepada kematian. Karena setelah kematian yang mereka dapati adalah kehidupan akhirat yang begitu makmur. Mudah-mudahan yang seperti ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk berorientasi akhirat dan tidak tertipu dengan perkara dunia. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin 1-2 pertanyaan, tafadhol. Silakan, Pak. Iya, pertama perkataan tersebut bukan hadis, bukan juga ayat Al-Qur'an, ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu perkataan bukan hadis, tetapi perkataan orang-orang biasa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, yang benar pemahamannya adalah kalau kita sedang beramal dunia, maka jangan sampai amal dunia tersebut melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Itu dia, ya. Pahami itu dulu. Kalau kita beramal dunia, jangan sampai amal dunia tersebut melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa kamu hidup di dunia. Pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah semua aktivitas duniamu tujukan untuk kehidupan akhirat. Pemahaman yang salah terhadap ayat ini adalah 50-50. 50-50. Ini salah. Ya? Pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah berbuatlah di dunia untuk kehidupan kita di akhirat. Pemahaman yang keliru adalah, wah 50-50, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Jadi kalau seandainya kita sholat, pas waktu sholat lagi dagang, gak apa-apa deh, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Ini gak benar. Wallahu'alam. Nah, cukup satu, Pak, ini banyak, Pak. Sebentar ya, Pak.
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu kami membeli tanah dan membangun rumah. Dan rumah baru saja selesai, kami membeli dengan DP dan sisanya melalui KPR. Setelah mengenal sunnah, kami akan menjual rumah tersebut agar kami terhindar dari riba. Tetapi sebelum rumah tersebut terjual, kami masih harus mencicil KPR-nya. Apakah kami masih terkena dari riba? Iya, masih kena riba. Dan beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah dengan cepat-cepat melunasi rumah tersebut. Bagaimana kiat-kiat supaya terhindar dari riba sebelum rumah terjual? Maka jawabannya tidak ada lain kecuali harus melunasinya secepat mungkin. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang panjang-panjang saya tidak jawab ya, karena terlalu banyak, terlalu panjang pertanyaannya. Dagang lagi sepi. Ada ikhwan yang menjadi bersaing dagangan saya. Bagaimana caranya menghilangkan sifat hasad di hati yang selalu terbesit di hati? Mengejar dunia 50%, akhirat 50%. Apakah bisa seperti itu? Persis seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Maka jawabannya para ikhwah sekalian, begini. Saya pernah bertanya kepada para praktisi dagang. Wahai fulan, para pengusaha, bukankah indah kalau seandainya kita berdagang sendirian, memonopoli perdagangan? Dalam artian begini, saya punya misalkan warung ponsel, misalkan. Tapi saya warung tersebut, toko ponsel tersebut, saya tidak mau berdekatan dengan yang lain. Tapi saya sendirian mojok di sana yang tidak ada warung ponsel, saya monopoli sendiri. Maka kata para pedagang, itu enggak bisa usah seperti itu. Malah yang lebih mendatangkan dagangan atau pembeli keuntungan adalah ketika bersama-sama. Tinggal nanti Allah memberikan rezeki sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang mempunyai perasaan seperti ini, ada saingan, ada kawan yang mulai berdagang sama-sama, maka yakinlah. Yakini hadis Rasul baik-baik. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Itu harus yakin. Yang belum direzekikan oleh Allah, belum takdirnya, tidak akan pernah sampai kepada kita. Yang sudah direzekikan pasti sampai, caranya bagaimanapun. Itu kita hati kita akan tenang. Yang penting kita berusaha sejujur mungkin, tidak hasad dengan orang. Kalau rezekinya pasti datang. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allah li, itma'anna qalbi, li'annahu lan ya'khudhahu ghairi." Ketika aku mengetahui bahwasanya rezekiku telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, maka hatiku tenang. Karena tidak ada yang mengambil rezekiku selainku. Itu kita harus yakin. Berarti yang belum kita dapat berarti bukan rezeki kita. Selesaikan. Tenang hati jadinya. Ada cerita menarik, Pak. Diceritakan oleh Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili. Yang sering datang ke Indonesia beberapa kali. Ada orang meninggal. Ada orang tercebur ke sumur. Kemudian setelah ditolong, alhamdulillah naik bisa selamat. Karena di dalam sumur mungkin habis oksigen. Di luar sumur, setelah selamat dia minta air. Satu teguk gelas. Dia minum air sampai selesai. Ketika setelah dia minum ditanya, "Bagaimana tadi kamu kok bisa jatuh ke sumur ini?" "Saya tadi begini, begini." Jatuh lagi dia untuk kedua kalinya. Mati setelah itu. Lihat. Luar biasa, berarti rezekinya tinggal satu gelas. Begitu, Pak. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqa. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ini satu gelas teh ini, kalau ada rezeki saya, meskipun saya ke Afrika Utara, maka saya akan tetap meminumnya di selipi ini. Begitu orang yang yakin sama Allah. Kalau memang takdir saya, setelah saya berusaha, pasti saya dapat.
Itu orang yang yakin sama Allah. Kalau bukan takdirnya, pasti gak dapat. Selesai, lapang pak hati. Gak mudah menggerutu. Oh, dia sih pakai istrinya yang cantik, jadi banyak dagang situ, pelanggan di situ. Iri orang, ini bagus membahas masalah iri ini. Orang iri itu capek dunia akhirat. Ya, capek dunia akhirat. Ini pakai nanya pakai bon lagi. Rp300.000 tunai. Untung gak ada namanya. Subhanallah. Apakah sesuatu yang sifatnya mubah bisa menjadi wajib hukumnya bagi seorang istri apabila suami memerintahkan kepadanya? Iya. Wajib patuh kepada suami. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, fassalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Artinya, wanita-wanita yang saleh adalah wanita yang qanitat. Qanitat, sebagian ulama tafsir mengatakan adalah yang muti'at li azwajihinna. Fassalihat qanitat. Surat An-Nisa ayat 34. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsiri ayat ini mengatakan, Laisa syai'un a'zama haqqin lil mar'ah ba'dallahi wa rasulih min haqqiz zawj. Tidak ada sesuatu yang paling berhak ditunaikan kewajibannya untuk seorang istri setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya dibandingkan hak suami. Kemudian beliau menyebutkan ayat ini, surat apa tadi? An-Nisa ayat 34. Maka wajib hukumnya, ya, meskipun itu perkara-perkara yang sunnah menjadi wajib hukumnya asalkan bukan pada maksiat. Terutama pak, terutama dalam perihal melayani di atas ranjang. Maka jangan pernah remehkan ini kalau Anda tidak ingin suami Anda jelalatan di luar rumah. Ya, tunaikan kewajiban di atas ranjang semaksimal mungkin. Layani suami semaksimal mungkin. Sang suami juga tahu diri. Kalau ingin minta dilayani, ya dinafkahi. Ini sudah minta sama istri, malamnya ingin dilayani. Enggak tahu diri, enggak tahu malu ini. Ya, kerja. Laki-laki yang bekerja. Laki-laki yang memberi nafkah. Banggalah Anda, wahai para istri, yang mana laki-lakinya bekerja. Meskipun kadang-kadang nafkahnya tidak seperti yang diharapkan. Bangga, Anda punya laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, wallahu alam. Tolong jelaskan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan dijaga dari api neraka. Dan doa ini adalah doa yang jami' mani', doa yang mengumpulkan seluruh yang diperlukan dan mengeluarkan seluruh yang tidak perlu. Dan semestinya doa seperti ini. Tidak perlu dirinci doa itu. Ya? Tidak perlu terlalu dirinci. Boleh kita merinci tetapi tidak perlu. Ya Allah berikanlah saya, bangunkanlah saya rumah di surga. Warnanya hijau. Kemudian gak perlu. Ya, jangan-jangan ada rumah yang lebih cocok buat Anda yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Yang lebih daripada permintaan Anda. Seorang minta istri, ya Allah belikan saya istri yang salihah. Udah bagus itu. Ditambah. Tinggi semampai, kulit putih, hafizah, ya kemudian ada orang, mungkin pernah saya ceritakan, di depan Ka'bah dia berdoa, ya Allah berikanlah saya istri yang salihah. Bagus sudah. Lalu dia kemudian berdoa, kemudian dia mulai rinci, tinggi, hidung mancung, mata ini, kemudian wah, semua dia sebutkan dari hayalan-hayalan tentang wanita yang cantik. Ketika di depan Ka'bah banyak wanita-wanita yang tidak bercadar karena berihram sedang bertawaf. Pas lewat wanita Arab yang cantik, dia melihat, dia tertegun. Kemudian dia tanpa sadar berdoa, ya Allah kalau bisa seperti ini nih. Subhanallah.
Ya, ini terlalu berlebihan para ikhwah sekalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Seberapa pentingkah sebuah amal rahasia dan bolehkah orang terdekat, istri atau suami, mengetahui amalan rahasia? Wah, ini menarik. Amalan rahasia ini indah. Seindah orang-orang yang suka merahasiakan amalnya. Sebagaimana Anda sangat lihai, sangat cerdik, sangat pintar menutup dosa Anda, maka berbuatlah selihai itu menutup amal soleh Anda. Rahasiakan. Ada cerita menarik, Pak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah di masjid. Di samping beliau orang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian orang ini sholat lagi 2 rakaat. Padahal 2 rakaat sebelum subuh cuma 2 rakaat saja, tidak ada tambahan. Setelah rakaat yang 4, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah ini Abdullah bin Umar bertanya, "Ya fulan, ma hadhani raka'atan?" Wahai fulan, ini rakaat 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum subuh ini ngapain? Kata orang tersebut, dia baik. Orang tersebut mengatakan, "Innahuma," 2 rakaat tersebut adalah, "Inni lam usalliha laila fahatani raka'atan." Wahai Abdullah bin Umar, 2 rakaat itu sebagai pengganti 2 sholat malamku yang tadi malam aku enggak sholat. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu langsung naik pitam. Kata Abdullah bin Umar, "Aturidu an tukhbironil a?" Wahai fulan, sekarang kamu cerita amalmu? "Innahuma rakaatan," dia cuma 2 rakaat, ngapain dicerita-ceritain? Para ulama menjelaskan, ketika menjelaskan cerita ini, ini adalah amalan rahasia. Amalan semestinya disembunyikan, jangan dicerita-ceritakan. Begitu pentingnya amalan rahasia. Apa dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma tublas sarair," pada hari amalan-amalan rahasia akan diperlihatkan. Jadi penentu dari amal, amalan rahasia. Kenapa, Pak? Karena amalan zahir itu bisa sangat mudah diperbuat oleh manusia. Sangat mudah berpura-pura di hadapan manusia itu sangat mudah, Pak. Tadi malam dia nonton film porno, pagi ini menjadi ustadz, sangat mudah. Ya, sangat mudah. Berpura-pura di hadapan manusia yang kasat matanya cuma terbatas dengan dinding, sangat mudah. Maka sembunyikan amal Anda sebagaimana Anda sangat lihai menyembunyikan dosa-dosa Anda. Dan ingat, Pak, manusia itu sangat rentan diganggu oleh iblis dengan riya dan ujub. Contohnya, orang kadang-kadang cerita, "Saya sebenarnya gak ingin cerita. Saya sebenarnya ini urusan saya dengan Allah." Manis kata-katanya. "Ini privasi saya sebenarnya. Tapi," nah tapi kalau sudah tapi nih selesai. Ya, "tapi agar Anda tahu saja. Dan jangan cerita ke yang lain-lain ya. Itu kipas angin, AC di Masjid Ar-Rahmat itu dari paman saya." Sudah bukan dari saya, paman saya lagi, subhanallah. Mendingan dari dia, paman saya, pamannya dibangga-banggai. Ya akhi, sembunyikan amal sebagaimana Anda menyembunyikan dosa Anda. Ini yang bisa saya sampaikan, saya harus bertolak ke Bandung, ini sudah ada yang nunggu dari Bandung. Panitianya, mudah-mudahan bermanfaat. Kapan-kapan kita bertemu lagi di dalam kesempatan yang baik. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah.

0: رحيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada bapa, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Enggak ada nikmat yang paling besar kecuali diberikan hidayah di atas Islam. Orang yang tidak masuk Islam, yang tidak beragama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka ingin keluar dari api neraka, enggak akan bisa keluar dari api neraka. Jadi orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka jahanam. Dan mereka ingin keluar, enggak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, mereka ingin keluar dari api neraka, tapi enggak bisa mereka keluar. Dan mereka dapat azab yang pedih. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Supaya bisa keluar dari api neraka. Enggak bisa. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Orang-orang kafir, apakah dia kafir dari ahlul kitab atau orang-orang musyrikin, tempat tinggalnya dalam neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah. Makanya kita bersyukur diberikan nikmat Islam ini. Maka nikmat yang paling besar nikmat Islam. Makanya Allah menyebutkan kepada kita juga diingatkan tentang Islam, diingatkan juga oleh Allah tentang sempurnanya agama Islam ini, dan jangan kita menambah-nambah lagi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah sudah ridho. Makanya kita harus betul-betul menerima agama ini dengan benar, taslim, tunduk kepada agama ini, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini nikmat Islam yang paling besar. Kemudian nikmat yang besar lagi yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat sunnah. Kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Islam, KTP-nya Islam, dia beragama Islam, tapi dia mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mengalami ketenangan hidupnya. Anda bisa lihat orang-orang yang berbuat bid'ah, ahlul bid'ah, atau orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka tidak menuai pahala, bahkan menuai dosa. Karena apa? Bid'ah yang mereka lakukan bertambah dosa mereka, bertambah jauh mereka dari Islam. Karena amal bid'ah enggak diterima oleh Allah Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contoh dari kami, tertolak amalannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Orang yang melakukan amal yang enggak ada contoh tertolak. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Enggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Allah memberikan hidayah di atas sunnah. Coba antum bisa pikirkan, antum bisa bayangkan ketika antum melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau mengikuti pemahaman yang sesat atau aliran yang sesat atau torekot atau yang lainnya, antum bisa rasakan tidak akan mengalami ketenangan. Bukan tidak tenang, tidak akan mengalami ketenangan. Karena tenang orang di atas sunnah. Di atas Quran dan sunnah, baru dia akan mengalami ketenangan. Baru dia akan mengalami ketentraman. Baru dia akan mengalami kebahagiaan dengan Islam dan sunnah. Ini harus kita ingat. Sehingga apa? Kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Ini Allah berikan hidayah kepada kita. Belum tentu semua orang diberikan hidayah oleh Allah seperti ini. Maka antum terus bersyukur dan bersyukur atas nikmat sunnah. Ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, diberikan hidayah di atas sunnah, ditunjuki di atas sunnah. Maka kita berusaha bagaimana mempelajari sunnah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya sunnah ini dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan cara yang terbaik. Ketika kita mendakwakan juga kepada orang dengan cara yang terbaik. Kenapa? Enggak semua orang juga mudah mendapatkan sunnah seperti kita mendapatkan sunnah. Itu harus kita ingat. Enggak semua orang mendengarkan kajian, mendengar ceramah dapat hidayah, belum tentu. Makanya kita bersyukur ketika kita mendengar, kita terima sunnah ini dan kita laksanakan, nikmat bagi kita. Tapi orang lain belum tentu. Makanya kita berusaha dengan cara yang baik mendakwahkan kepada mereka. Kasihani mereka. Kadang-kadang kita bersikap keras kepada ahlul bid'ah, padahal mereka perlu dikasihani. Mereka enggak ngerti dan enggak tahu jalan yang benar itu yang gimana, enggak tahu bagaimana jalannya. Kita kasihani mereka. Doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Abu Hurairah, ketika ibunya berkali-kali dakwahkan untuk masuk Islam, enggak mau, bahkan mencela Abu Hurairah, mencela Rasulullah, enggak sanggup Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya." Didoakan Rasulullah masuk Islam. Gembira Abu Hurairah. Begitu ada juga orang yang datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong tunjuki ya Allah suku Daus, tunjuki agar mereka dapat hidayah." Maka Nabi berdoa, "Allah mahdi Dausan, Allah mahdi Dausan." Ini orang kafir Daus ini. Boleh kita mendoakan orang kafir agar mereka mendapatkan hidayah, tapi mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat ampunan tidak boleh. Nas Al-Qur'an melarang demikian. Mendoakan agar mereka dapat hidayah boleh, tapi mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan dari Allah atau mendapatkan rahmat dari Allah tidak boleh. Tidak boleh. Tapi mendoakan hidayah boleh. Makanya ikhwan fi din azakumullah dan juga akhwat yang mendengarkan kajian ini, kita bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Maka coba dakwah kita dengan lemah lembut, bagaimana supaya orang-orang yang menyimpang dari sunnah kembali kepada sunnah ini. Kita bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Enggak bisa dibayar dengan apapun juga hidayah di atas sunnah ini. Nikmat kita di atas sunnah, antum bisa rasakan. Antum sholat nikmat, antum zikir nikmat, antum berumah tangga nikmat. Semuanya nikmat dengan sunnah ini, subhanallah. Bersyukur kita atas nikmat ini. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari. Ini juga wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari. Betapa banyak orang-orang yang tahu adanya kajian, adanya pengajian, tapi gak sempat dia untuk datang. Bahkan kadang-kadang depan rumahnya ada pengajian, gak sempat datang. Sama seperti masjid, ada masjid dikumandangkan adzan, gak sempat datang dia. Gak bisa melangkah kakinya ke masjid. Sampai ada orang di Mekah, gak bisa dia untuk sampai ke Masjidil Haram, dia tinggal di Mekah. Hidayah, ini faktor apa? Hidayah. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT, kita diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Wajib untuk ilmu. Antum sudah hafal hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan berjalan kita untuk menuntut ilmu, mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar. Karena itu jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Maka antum perhatikan bahwa jalan menuntut ilmu ini jalan kenikmatan, jalan keselamatan, dan jalan kebahagiaan. Kita wajib meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, wajib. Setiap hari ada waktu untuk menuntut ilmu. Setiap hari harus kita baca buku-buku yang bermanfaat. Dari Quran dan tafsirnya, sunnah. Begitu juga buku-buku dari ulama salaf yang lain yang kita harus baca. Paling enggak kita baca 4 jam dalam sehari. Kalau enggak bisa 2 jam. Harus. Di samping baca Al-Quran, kita juga baca buku-buku yang bermanfaat. Karena kita harus tahu tentang agama Islam ini. Dan banyak yang belum kita tahu. Ribuan sunnah yang belum kita ketahui. Ribuan. Sebagaimana juga kitabnya para ulama, ribuan kitab yang belum kita baca. Kita harus terus tetap talabil. Saya dengan antum sama. Kita sebagai talibul ilm, kita harus terus belajar dan belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah Ibn al-Mubarak, dan yang lainnya. Ketika ditanya sampai kapan kita belajar, sampai mati. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi belajar itu enggak ada batas umur. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Bahkan ada ulama ahli hadis yang membacakan sanad di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia. Pas lagi nazak, dibawakan hadis tentang la ilallah, meninggal dengan membaca la ilallah. Subhanallah. Dibawakan sanadnya satu persatu oleh dia. Ini di akhir hayatnya. Enggak berhenti orang menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum harus luangkan waktu. Jangan cuma intisab aja ke salaf tapi enggak nuntut ilmu. Banyak yang begitu. Pokoknya kita ikut sunnah, kita ikut salaf tapi enggak pernah ngaji. Enggak pernah nuntut ilmu. Wajib nuntut ilmu, wajib. Dan harus kita belajar. Coba kita luangkan waktu kita. Waktu kita ini sudah banyak terbuang dengan sia-sia untuk hal yang tidak bermanfaat. Kita harus betul-betul belajar Islam lagi, kita ulangi lagi, belajar dari awal lagi. Tentang tauhid, tentang taharah, tentang wudu, tentang salat, tentang baca Al-Quran, tentang yang lainnya, kita harus tahu tentang Islam ini. Dan itu kalau sudah kita pelajari, insya Allah manfaat buat kita. Manfaat buat istri kita, manfaat buat anak kita, dan manfaat juga buat kaum muslimin. Ikhwan fil din, azakumullah. Ini harus kita perhatikan bahwa kita datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Niatkan dengan ikhlas karena Allah. Antum datang ke tempat ini dan sebagian dari tempat yang jauh sampai berjam-jam datang. Ya. Kita sekarang di kota di Bandar Lampung ini, tapi ada yang datang dari tempat yang lain yang 3 jam, 4 jam. Niatkan karena Allah. Antum datang niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Keikhlasan jaga. Tanpa keikhlasan seluruh amal enggak akan diterima oleh Allah Taala. Ikhlas, dan itu wasiatnya para ulama tentang wajibnya kita ikhlas. Nuntut ilmu harus ikhlas. Tanpa keikhlasan enggak akan diterima amal kita. Meskipun kita sudah berusaha untuk ikhlas, tetap kita enggak bisa katakan bahwa kita ikhlas. Seperti yang tadi malam saya sampaikan, ya. Seorang ulama, seorang perawi hadis, Hisham Ad-Dustuwa'i mengatakan, demi Allah, saya enggak pernah mengatakan bahwa saya belajar ini ikhlas karena Allah. Padahal dia sudah berusaha untuk ikhlas. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Al-Amin Nubala mengatakan, wallahi wala ana, demi Allah, aku pun demikian, aku tidak pernah mengatakan aku ikhlas. Tapi berusaha bagaimana untuk ikhlas. Berjalan di atas jalan yang hak ini dengan keikhlasan, agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin dan akhwat fillah, ngazakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji buku mulia dengan manhaj salaf, dan kajian tentang manhaj salaf ini harus sering diulang karena fitnah dan syubhat itu banyak sekali. Yang kadang-kadang orang sudah mengikuti kemudian keluar lagi. Dia harus yakin bahwa jalan berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini merupakan jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, jalan yang Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabatnya dan kepada kita untuk berpegang kepada jalan ini, berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nanti saya akan sebutkan tentang prinsip-prinsip dakwah salaf, saya akan sebutkan, saya akan jelaskan kepada antum supaya betul-betul kita berpegang kepada manhaj ini dan tidak keluar dari manhaj ini, karena ini jalan selamat. Jalan selamat, jalan yang mengantarkan manusia ke sorga dengan dasar nas Al-Qur'an dan juga dasar hadis-hadis Nabi yang sahih, asar para sahabat dan juga penjelasan para ulama ahli sunnah tentang masalah ini. Dan ini sesuai dengan fitrah. Manhaj salaf ini sesuai dengan fitrah manusia. Pada hakikatnya manhaj salaf ini merupakan Islam itu sendiri. Pada hakikatnya Islam itu sendiri. Kenapa harus kita sebutkan dengan salaf? Karena sudah banyaknya firqah, banyaknya golongan, banyaknya pemahaman, banyaknya aliran. Ketika di zaman Nabi enggak perlu nama ini. Karena apa? Satu, orang di atas Islam. Tapi ketika mulai pecah, mulai ada firqah yang dimulai dengan Syiah, kemudian setelah itu Khawarij, kemudian yang lain, yang perlu ada nama ini yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Jadi mengikuti manhaj salaf bukan satu yang baru, bukan aliran baru, bukan pemahaman baru, bukan, bukan golongan, bukan hizb, bukan sekte, bukan. Inilah Islam ini sendiri. Islam yang murni yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Kata Rasulullah sallam, "Aku tinggalkan kalian agama Islam ini putih bersih." Bersih, enggak ada bercak-bercaknya sama sekali bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan tidaklah orang meninggalkan ajaran yang putih bersih ini melainkan orang itu pasti binasa. Pasti binasa. Rasul tinggalkan agama Islam putih bersih. Al-Quran dan Sunnah, enggak ada bercak-bercak syirik. Enggak ada bercak-bercak bid'ah. Enggak ada bercak-bercak perpecahan, enggak ada. Putih bersih. Orang yang menyimpang dari jalan ini, kata Rasulullah, pasti sesat dia. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang lurus ini, maka orang itu pasti binasa. Jalannya yang satu. Jalan menuju kepada Allah, tidak ada dua. Tidak ada tiga, cuma satu. Jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahide. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ketika Nabi menyebutkan satu yang masuk surga, ditanya siapa yang satu itu? Al-jama'ah. Itu jama'ah. Kemudian dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan satu yang selamat itu ma ana 'alaihi al-yauma wa ashhabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat, itu yang harus kita ikut. Dan itu yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kita baca beberapa penjelasan tentang, antum bisa lihat pengertian tentang salaf. Karena banyak orang-orang yang baru yang ikut kajian kita dan yang hadir sekarang juga sebagian yang juga baru ikut kajian. Sehingga antum Perhatikan, dan ini enggak ada masalah kita mengulang-ulang lagi kajian yang seperti ini, manfaat untuk meyakinkan kita tentang manhaj yang hak ini. Sama seperti kajian kita tentang tauhid, harus kita ulang ribuan kali. Bukan 100 kali, ribuan kali tentang tauhid. Sehingga betul-betul antum yakin kepada Allah SWT, kepada akhirat, kepada surga, tentang adanya azab kubur, dan yang lainnya. Tambah yakin kita dengan mengkaji tentang tauhid kepada Allah SWT. Begitu tentang ini. Karena firqoh yang ada banyak, syubhat juga banyak, harus kita sering ulang kajian tentang mana salaf ini. Sehingga yakin. Bahwa ada juga orang-orang yang tidak yakin. Karena apa? Karena bingung dia. Dengan syubhat yang ada, juga dorongan hawa nafsu, dan juga godaan syaitan. Pertama firqoh yang sekian banyak. Kemudian apa? Hawa nafsu. Kemudian apa? Godaan syaitan. Karena syaitan gak mau orang itu berada di atas jalan yang lurus. Syaitan sudah bersumpah akan menyesatkan manusia. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang sudah dapat petunjuk, mungkin gak dia akan sesat? Mungkin gak? Mungkin. Mungkin. Karena apa? Ya godaan syaitan, faktor hawa nafsu, dan juga yang lainnya. Dari teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, dan yang lainnya. Yang akan membawa dia kepada kesesatan. Antum lihat di halaman 15. Tentang definisi salaf menurut istilah. Jadi istilah salaf adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di halaman 15 dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya, bila mereka mengikuti para sahabat, maka disebut salafiyin, yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Anda perhatikan di sini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama dari kalangan muhajirin ansar. Kalau disebut muhajirin, disebut ansar, yang pertama kali kepada siapa? Kepada para sahabat. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang ansar lah orang-orang yang di Madinah yang menolong para muhajirin yang datang ke Madinah. Dan nama ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi mendoakan rahmat dan ampunan kepada orang-orang muhajirin ansar. Orang-orang yang mencintai mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang membenci mereka adalah orang-orang munafik. Orang yang mencintai para sahabat adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang membenci para sahabat adalah orang-orang munafik. Enggak boleh sama sekali membenci para sahabat. Tidak boleh. Kita wajib mencintai mereka. Mendoakan mereka. Dan memohonkan rahmat untuk mereka. Karena Allah mencintai mereka. Kemudian selanjutnya, walladzina taba'u bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya mengikuti mereka, pertama kali, itu para tabi'in. Kemudian tabi'u tabi'in, dan terus sampai hari kiamat. Kita pun kalau mengikuti mereka dengan baik, mengikuti akidahnya, manhajnya, ibadah mereka, cara beragama mereka, kita ikuti, maka Allah pun redho kepada kita. Allah jamin mereka, para sahabat radhiyallahu anhum waradu, Allah redha kepada mereka. Maka enggak boleh orang membenci para sahabat, tidak boleh. Hukumnya dosa besar. Dosa besar. Enggak boleh mencaci maki mereka, hukumnya dosa besar. Allah telah redha kepada mereka. Allah redha. Dan Allah tahu tentang hati mereka. Allah telah redha. Kita pun kalau ingin mendapatkan redha Allah, harus mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah menyebutkan waladzina taba'uhum ihsan. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah redha. Kepada mereka yang pertama kali para sahabat dan muhajirin, artinya muhajirin ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian, wa'adda lakum jannatin tajri tahtal anhar. Allah menjadikan bagi mereka surga. Artinya orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dan dia beragama dengan agama yang benar, jujur, dan dia melaksanakannya dengan ikhlas, mengikuti Rasulullah SAW, akan dijamin dengan surga. Selama dia mentaati Allah dan Rasulnya dan menjauhkan apa yang Allah dan Rasulnya larang, masuk surga. Umat ini semuanya dijamin dengan surga. Cuma syaratnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat, maka dia enggan masuk surga." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah menyebutkan tentang golongan muhajirin dan golongan ansar. Ya, kalau disebutkan salaf, pertama kali mereka. Dan orang-orang yang setelah mereka, yang mengikuti mereka dengan baik dalam hal akidah. Karena pertama kali kita bicara akidah dulu. Ini dasar, pokok. Karena amal itu diterima dan tidaknya tergantung dari akidahnya, benar atau tidak. Sempurna dan tidaknya amal seseorang tergantung dari akidahnya. Akidahnya dulu. Kemudian manhajnya, cara beragamanya, benar atau tidak, dan lainnya. Maka mereka pun yang mengikuti mereka akan mendapatkan ridha dari Allah dan mereka dijamin dengan surga. Jadi salaf yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Nabi SAW menyebutkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina lum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, pada masa Rasulullah SAW, yang dimaksud sebaik-baik manusia pada masa Rasulullah siapa? Sahabat. Sahabat bukan artinya yang di masa Rasulullah itu orang kafir atau orang munafik, bukan. Jelas pakai akal yang waras saja gak masuk, jelas. Apalagi menurut syariat. Kalau tafsiran firqa yang sesat, berarti kalau dibuat khairun nas sebaik-baik manusia pada masaku, berarti masuk orang kafir, kata mereka. Ini pemahaman firqa yang sesat. Gitu. Termasuk orang munafik, kata mereka. Cuma akal yang waras, yang dimaksud sahabat, definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Orang munafik enggak masuk. Apalagi orang kafir enggak masuk. Nah, di sini ketika Nabi sebaik-baik manusia pada masaku, yaitu para sahabat. Kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Sekarang kita lihat dalam hadis ini. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang dimaksud dengan sebaik-baik manusia pada masaku, sebaik-baik manusia bukan rupanya, bukan bentuk tubuhnya, bukan hartanya, bukan kendaraannya, bukan yang lain, bukan banyaknya uangnya, bukan. sebaik-baik manusia pada masaku. Tentang apanya? Tentang akidahnya. Para sahabat baik tentang akidah, baik hatinya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik dakwahnya, baik cara mereka beragama, semuanya. Para sahabat adalah generasi yang terbaik. Makanya ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, para sahabat yang terbaik, semuanya. Dalam semua hal, mereka paling baik. Makanya Allah jamin mereka dengan surga. Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna. Semua mereka para sahabat, kami jamin mereka dengan surga. Dijamin dengan surga semuanya. Radiyallahu anhum ajmain. Ikhwan fi din, azakumullah. Jadi para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan salaf, yaitu para sahabat. Makanya kalau disebutkan salaf pertama kali, ya para sahabat. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari dibawakan perkataan seorang tabi'in yang bernama Rashid bin Sa'ad rahimahullah. Dia mengatakan kana salafu yastahibbun al-fuhula li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari memberikan syarah terhadap perkataan Rashid bin Sa'ad ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau, maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Ini dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-6. Jadi yang dimaksud oleh salaf, oleh Rashid bin Sa'ad, karena salaf maksudnya para sahabat. Kemudian ikhwan fiddin jazakumullah, di zaman tabi'in juga demikian. Imam Al-Auza'i, seorang imam ahlu sunnah dari Syam, mengatakan isbir nafsaka ala sunnah waqif haith waqafal qawmu waqul bima qalu waqufa amma kufu'an wasluq sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Kata Imam Al-Auza'i, imam ahlu sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya, katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutlah jalan salafus saleh karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka dalam syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Di sini Imam Al-Auza'i mengatakan isbir nafsaka ala sunnah, sabar dirimu di atas sunnah. Disuruh kita sabar di atas sunnah. Kalau kita sudah berpegang sunnah, itu mesti ada cobaan, mesti ada ujian, mesti ada tantangan, mesti ada ejekan, mesti ada celaan. Disuruh apa? Sabar. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan dakwah tauhid dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kita berpegang di atas sunnah, melaksanakan sunnah harus sabar. Kemudian disuruh waqif haitsu waqafal qaum, tegak kita. Kita jangan mundur. Jangan futur. Perhatikan, jangan mundur, jangan malas, jangan futur, jangan patah semangat dicela orang. Dicela, dicaci maki, diejek, difitnah. Jangan mundur. Tetap di atas sunnah. Tegak kita di atas sunnah. Kalau mereka tetap di atas bidah, kenapa kita mundur? Mereka enggak mundur dengan bidahnya. Mereka enggak mundur dengan sesatnya. Mereka enggak mundur dengan maksiatnya. Kenapa kita mundur di atas sunnah? Kita harus maju di atas sunnah ini. Berpegang harus maju. Harus tegak sunnah ini. Pada diri kita dan keluarga kita harus tegak sunnah. Dan itu akan membawa kepada keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, dan yang lainnya. Harus tegak di atas sunnah. Kemudian kita disuruh mengikuti jejak salafus saleh. Katakan yang dikatakan sahabat, kita katakan. Yang sahabat diam, jangan katakan. Jangan berbicara apa yang mereka tidak bicarakan. Kemudian ikuti jejak mereka. Karena sudah cukup. Karena agama Islam sudah apa? Sempurna. Enggak boleh tambah lagi, enggak boleh dikurangi lagi. Sempurna agama Islam sudah. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap. Maka disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap agama Islam. Tinggal kewajiban kita apa? Mengikuti, ittiba' kepada beliau. Kewajiban kita mengikuti, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Nanti dosanya kita akan dapat terus sampai hari kiamat. Jangan membuat sunnah yang baru dalam agama ini. Jangan. Kita ngikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ikuti. Jangan membuat yang baru dalam agama ini. Kemudian, tentang makna salafiyah. Jadi salafiyah, untuk melihat di halaman 19, nisbat kepada panhas salaf. Dan ini adalah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar dan bukan beda dan juga bukan mazhab yang baru. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan, "La aiba 'ala man azhara mazhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dzalika bil ittifaq, bal qabulu dzalika minhu bil ittifaq, fa inna mazhab as-salaf la yakunu illa haqqan." Bukanlah merupakan aib bagi orang menampakkan mazhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ini dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat. Dan nanti perhatikan lagi bahwa ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ini enggak mau mengikuti jejak salafus saleh, enggak mau mereka. Dia akan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ra'yunya, mengikuti tokohnya. Enggak mau mengikuti mazhab salaf, enggak mau mereka. Itu ciri dari ahlul bid'ah. Jadi istilah salaf bukan istilah yang baru. Maka ditanya kepada para ulama tentang masalah ini, mereka jawabnya sama semuanya. Bahwa kita wajib untuk mengikuti para sahabat karena salaf itu adalah kebenaran. Nabi SAW bersabda, untuk melihat hadisnya di halaman 20 yang tadi saya bacakan. Nabi bersabda, "Ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala 72 millah, wa inna hadhil millah sataftariku ala 73, 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah." Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan 1 masuk surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Al-Alikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wa jamaah. Disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah. Dan disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Hadis ini sahih. Ini tentang hadis iftiraqul ummah, berpecahnya umat Islam, hadisnya sahih. Menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Yang anda perhatikan, 72 ini yang masuk neraka tidak kekal dalam neraka selama masih ada iman dalam hatinya, enggak kekal dalam neraka dan nanti akan masuk ke surga. Jadi satu yang masuk surga, yaitu siapa? Dalam riwayat yang disebutkan, "Kullum finnar illa milatan wahidah ma'ana alaihi wa ashabi." Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dihasankan oleh Syekh Al-Bani dalam Sahih Al-Jami' Saghir. Jadi perhatikan bahwa satu yang selamat, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa jalan menuju surga itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, jalan itu yang terbuka menuju kepada Allah. Adapun jalan yang lain tertutup. Jalan satu itu yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah, yang akan menyampaikan manusia kepada surganya dan kemuliaannya. jalan itu yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian di Lajna Ad-Daima pernah ditanya, jadi Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang mengikuti salafus saleh. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah orang mengikuti salafus saleh yang mengikuti para sahabat. Bahkan orang yang belakangan jika ia berada di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya, maka ia adalah salafi. Ini dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah beliau jelaskan. Begitu juga Al-Lajna Daimah yang diketuai oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafiyah dan bagaimana pendapat antum tentang salafi itu, dijawab, as-salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa 3 kurun yang pertama. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Dan disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan hadis yang tadi, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Sedangkan salafiyin, kata beliau, adalah bentuk jamak dari salafi. Sebuah nisbat kepada salaf dan maknanya telah dijelaskan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya dan mengamalkan keduanya. Maka dengan itu mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabillahi taufiq. Syekh Fauzan juga ditanya demikian. Syekh Fauzan. Dan beliau jawab juga sama. Jadi ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafi, beliau katakan salafiyah berjalan di atas manhaj salaf, yaitu jalannya para sahabat, tabi'in, dan generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman, maupun tingkah laku. Dan seorang muslim wajib mengikuti manhaj ini. Wajib. Dasarnya apa? Ayat yang tadi kita baca dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. Tadi sudah kita baca ayatnya, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100, surah Al-Baro'ah. Jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan masalah. Sekarang kita perhatikan lagi bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mulia dan mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga dan orang-orang yang telah diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah redha kepada mereka dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah menyebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18. Di dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, "Raqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon, dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah memberikan ketenangan atas mereka dan Allah memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Surah Al-Fath ayat 18. Jadi Allah telah redha kepada para sahabat dan Allah telah tahu tentang hati mereka dan Allah menjamin mereka dengan surga. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yaqunnar ahadun mimman bai'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan baiat di bawah pohon ini. Ada sahih Imam Ahmad Abu Daud. Nabi juga bersabda, "La yadkhulunnar rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah." Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perang Hudaybiyah. Dia akan masuk neraka mereka. Tidak akan masuk neraka seorang yang hadir dalam perang Badar dan Sulh Hudaybiyah. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Jadi kita wajib memuliakan para sahabat, mendoakan mereka, enggak boleh mencaci maki sahabat. Hukumnya haram dan dosa besar. Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma adraka mudadim wala nasifah." Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang diriku di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka. Meskipun mereka berinfak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan, dan tidak juga separohnya. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dan yang lainnya. Artinya para sahabat itu infak sebesar dua telapak tangan berupa makanan. Kita sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Belum bisa mencapai derajat sahabat. Kalau yang sudah pernah umroh atau haji itu melihat gunung Uhud di Madinah. Besarnya gunung Uhud itu. Karena gunung Uhud dijadikan emas, kita infakkan ya untuk seluruh bangsa Indonesia. Kita infakkan. Itu belum bisa mencapai derajatnya sahabat yang infak berupa makanan. Karena apa? Keimanan mereka yang tinggi. Keikhlasan mereka. Dan yang lainnya. Makanya kita harus ingat, sahabat itu mulia, gak boleh kita mencaci maki. Gak boleh mencela. Kalau orang yang mencaci maki sahabat, berarti dia orang yang sesat. Sesat, orang munafik. Gak mungkin orang yang beriman mencaci maki sahabat, gak mungkin. Orang munafik yang mencaci maki sahabat. Orang-orang yang sesat mencaci maki sahabat itu. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau dia orang yang beriman, mestinya apa? Mendoakan dengan kebaikan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Di ayat yang ke-8 Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menyebutkan tentang orang-orang ansar. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang sesudah mereka. Dari mulai tabi'in sampai nanti hari kiamat. Termasuk kita. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Sesudah siapa? Saya tanya lagi pada antum. Jangan tidur. Di sini bukan tempat tidur. Dengarkan baik-baik. Jangan ngantuk. Ya. Perhatikan. Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang yang datang sesudah mereka. Mereka ini siapa? Sahabat. Di ayat yang ke-8 Allah, dalam surah Al-Hasyr Allah menyebutkan tentang siapa? Muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menyebutkan tentang siapa? Ansar. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka sudah siapa? Sahabat, muhajirin, ansar. Bagaimana mereka? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yaitu mereka mengatakan, ya Allah, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu dari kami beriman. Dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Itu sikap orang yang beriman. Jadi orang yang beriman sikapnya mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Kalau orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Qur'an, mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Maka orang mencaci maki sahabatlah orang yang mencaci maki sahabat, orang yang sesat. Orang yang rusak hatinya. Orang yang rusak agamanya. Orang yang rusak akalnya. Sesat. Akalnya rusak. Coba manfaatnya apa? Mencaci maki sahabat apa manfaatnya? Buat agama dia, buat dunia dia, buat akhirat dia. Apa manfaatnya? Yang ada apa? Dosa. Makanya orang yang mencaci maki sahabat dia sesat. Kemudian rusak agamanya. Karena agama menyuruh apa? Menyuruh apa? Mencintai para sahabat. Mendoakan para sahabat. Rusak agamanya. Dia menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah. Rusak akalnya. Kenapa rusak akalnya? Akalnya gak waras. Apa manfaatnya sekarang mencela? Jangankan sahabat. Sekarang kita ada orang. Kita cela orang. Tiap hari yang udah meninggal dunia. Manfaatnya apa? Tiap hari cela sahabat. Tiap hari cela orang itu. Orang itu sudah meninggal. Manfaatnya apa? Berarti akalnya gak waras. Kalau orang yang beriman, mestinya dia mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Kita bisa mendapatkan Islam dan sunnah ini melalui siapa? Dengan perantaraan para sahabat. Makanya orang-orang itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya Imam Malik ketika menyebutkan surah Al-Fath di ayat yang terakhir, yaitu Muhammadur Rasulullah waladina ma'u asyidda'ul kufar wa hamma bainahum, Imam Malik mengambil istinbat dari ayat itu, barang siapa yang mencaci maki sahabat lah kafir, keluar dari Islam. Dengan dasar ayat itu. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini harus perhatikan ini. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Makanya akibatnya jelek orang-orang yang mencaci maki sahabat, untuk bisa lihat hidupnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang hujahnya manhaj salaf ini. Tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Saya bawakan di sini puluhan tentang hujahnya manhaj salaf ini. Ayatnya, kemudian hadis, perkataan para sahabat, tabi'in, ini puluhan. Ya, kurang lebih ada 50 dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf ini. Jadi dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, kemudian beberapa hadis, dan baru setelah itu kita masuk kepada prinsip dakwah salaf. Antum perhatikan di sini, ya. Dalil yang ketujuh. Dalam surah An-Nisa ayat 115.

yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di sini disebutkan, barang siapa yang menentang Rasul, sesudah jelas baginya petunjuk. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sudah jelas baginya petunjuk. Kemudian wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalan kaum mukminin. Ketika disebutkan kaum mukminin ketika ayat ini turun, yang dimaksud pertama kali siapa? Para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Maka Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Jadi kalau orang tidak mengikuti jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat. Bukan hanya itu aja. Allah memberikan ancaman kepada mereka, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahannam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam. Saya ulangi lagi, untuk melihat di bawah, di halaman 67. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka. Itu neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan, dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana Allah berfirman, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Telah beriman Rasulullah kepada yang diturunkan dari Rabb-nya dan kaum mukminin. Kaum mukminin pada zaman itu yaitu para sahabat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa saya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Jadi mengikuti jalan para sahabat dalam memahami agama Islam ini adalah wajib. Menyalahinya adalah kesesatan. Karena mereka yang paling faham tentang apa? Mereka yang paling paham tentang apa? Al-Quran. Mereka yang paling paham tentang apa? Sunnah. Dan mereka sudah mengamalkannya. Karena itu Allah dan Rasulnya menyuruh kita mengikuti jalannya para sahabat. Wajib. Dan itu tidak sulit. Mudah. Mudah. Karena tercatat dalam kitab-kitab semuanya. Anda bisa lihat tafsir ayat dalam kitab tafsir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Yang wafat tahun 310 Hijriah. Bisa lihat perkataan para sahabat tentang tafsir ayat itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan demikian. Mudah. Tinggal dilihat yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif, yang dijelaskan oleh para ulama tentang itu. Jadi mereka, para sahabatlah orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan keridhaan. Dan kita wajib mengikuti mereka. Kemudian yang kedua, ayatnya. Di sini yang ke-8 ya. Dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus. Ikuti. Wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan berpecah belah, bercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kamu agar kamu bertakwa. Dijelaskan

ayat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat di halaman 70. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallam khattan bi yadi, thumma qala hadha sabilullahi mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, suatu hari Rasulullah membuat garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, "Ini jalan Allah yang lurus." Di garis satu garis yang lurus, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian wa khata khututan an yamini wa shimali, beliau garis juga di kanan kiri garis itu, beberapa garis yang pendek. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi, garis-garis yang pendek ini jalan yang mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Setiap garis ini masih ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian Nabi bacakan ayat ini, surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah, ikuti. Jalan yang satu ini yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan yang lain yang berpecah belah, yang bercerai-berai. Bab, kalau kamu ikuti, kamu akan jauh dari jalan Allah. Berpecah belah kamu. Demikian Allah wasiat kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jalan ini yang bercerai-berai, ya tentang golongan, tentang aliran, tentang pemahaman, tentang pemikiran, tentang ideologi, tentang segala macam yang membawa manusia kepada kesesatan. Dan ini akan terus berkembang ini. Ya. Ya, adanya Syiah, adanya Khawarij, adanya Mu'tazilah, adanya Asy'ariyah, adanya Kullabiyah, adanya Murji'ah, Qadariyah, terus berkembang. Belum lagi pemahaman-pemahaman yang lain yang terus berkembang. Dulu ada jil, sekarang ada jin. Ya. Jaringan Islam liberal, sekarang ada lagi jaringan Islam Nusantara, jin. Ya. Tadinya jil, sekarang jin. Ya, dibawa oleh jin nanti untuk jalan kesesatan. Nabi sudah ingatkan di sini, tidak ada satu pun jalan melainkan di atasnya ada apa? Syaitan. Syaitan yang mengajak kepadanya. Ini hati-hati. Semua firqah, semua golongan, semua aliran kita harus waspadai. Setiap gerakan, setiap harakah kita harus waspadai. Karena ini mesti menyimpang. Karena dia akan berpegang kepada tokohnya, bukan kepada Quran, bukan kepada sunnah. Apa kata pemimpinnya, apa kata tokohnya, apa kata syekhnya, itu yang dia ikut oleh dia. Bukan Rasulullah yang dia ikut sallallahu alaihi wasallam, bukan para sahabat. Ini akan menyesatkan manusia di jalan Allah SWT. Maka kita wajib waspada dan hati-hati. Karena jalan-jalan ini terus berkembang. Karena syaitan sudah berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Semua manusia. Disesatkan Allah. Ajma'in. La'ughwiyannahum ajma'in, bukan satu orang, dua orang, semuanya. Illa ibadaka minhum, kecuali hambamu yang ikhlas. Sedikit. Orang yang bersyukur, sedikit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, wa qalilum min ibadiyah syakur, sedikit dalam bersyukur. Yang banyak kufur, tidak bersyukur. Dan manusia umumnya bersyukur atau tidak? Tidak bersyukur. Manusia umumnya mengetahui atau bodoh? Bodoh. Manusia umumnya adil atau zalim? Zalim. Manusia punya tiga sifat. Yang pertama, bodoh.
yang kedua zalim, yang ketiga tidak bersyukur. Allah ciptakan manusia dan mereka dalam keadaan tidak tahu tentang agama ini. Makanya mereka wajib apa? Belajar. Mereka wajib belajar dan terus belajar tentang Al-Quran, Sunnah, dan fahmi salaf. Kemudian mereka zalim, maka mereka harus berlaku adil. Kezaliman yang paling besar apa? Syirik. Mereka harus mentauhidkan Allah. Kemudian yang tiga, mereka tidak bersyukur. Allah sebutkan ayatnya. Antum mencatat ayatnya. Yang pertama, di dalam surah Ibrahim. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar." Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim, kata Allah, dan sangat kufur di ayat 34. Surah Ibrahim di ayat 34. Allah menyebutkan bahwa manusia ini zalim. Zalim, zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, dan zalim kepada manusia. Manusia ini zalim. Kemudian kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana dhaluman jahula." Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-Ahzab di ayat 72. Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana dhaluman jahula." Di surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung. Mereka semuanya menolak dan takut mereka. Kami tawarkan amanah ini kepada manusia dan sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Zaluman jahula. Sangat zalim dan sangat bodoh manusia ini. Makanya kita lihat firqa-firqa itu bertambah hari bertambah banyak karena kezaliman manusia, kebodohan manusia tambah banyak. Sudah jelasnya ada agama. Agama Islam sudah sempurna, mudah. Qur'annya ada, ini mushaf ada depan kita semuanya. Bahkan satu orang bisa punya 10 mushafnya. Enggak tahu dibaca atau tidak di rumahnya. Ya. Ada yang punya 5 mushafnya di rumah. Ada yang punya 3, enggak tahu dibaca atau tidak. Ada yang dipakai pajangan aja. Kalau dibaca tambah ilmunya, tinggal dibaca tafsirnya. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat itu? Dalilnya sudah ada. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya banyak. Tinggal dibaca, mudah. Kitab-kitab akidah juga banyak ada. Kitab-kitab hadis juga ada banyak. Tinggal kita baca. Tinggal dibaca. Cuma enggak mau manusia ini, enggak mau. Enggak mau baca dia. Maunya bikin sendiri pakai royu. Ini menurut saya, ini bagus jalan ini. Menurut saya, bagus ini. Kalimat awalnya bagus. Zikir, bagus gak? Bagus. Dia bikin dia 1111. Bisa terbang. Kata dia. Gimana? Jadi dibuat-buat. Kalimat zikirnya bagus kan? Zikir. Allah sebutkan di Quran, Nabi sebutkan di hadis. Tapi yang dibuat apa? Kaifiatnya, caranya, bilangannya. Gak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang dengan itu dia apa? Dapat petunjuk atau sesat? Sesat. Karena apa? Menyalahi Quran, menyalahi sunnah Nabi SAW. Coba kalau dia belajar. Tetap ada Qurannya, ada hadisnya. Mesti ada pembimbing. Mesti ada yang bimbing. Ada guru yang membimbing. Mesti ada. Supaya apa? Supaya gak sesat. Gitu. Tapi bukan dibawa sendiri dengan pemikirannya. Akhirnya kita lihat banyak. Dan timbul firqah-firqah yang sesat tambah hari tambah banyak. Maka semakin banyaknya maraknya firqah ini, semakin kuat kita berpegang pada Quran dan sunnah al-fahmi salaf. Jangan luntur. Jangan futur. Jangan. Terus. Belajar lagi, belajar lagi. Lawan dengan apa? Lawan dengan ilmu. Kesesatan dilawan dengan ilmu. Terus pelajari ilmu ini. Dilawan dengan apa? Dengan amal soleh. Dilawan dengan doa terus kepada Allah. Ya muqallibal qulub,
Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang melakukan tetapkan hatiku atas agamamu. Tetap minta kepada Allah hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Enggak ada manfaatnya banyak membantah, enggak ada manfaatnya banyak membantah. Yang manfaat kita belajar tentang ilmu, memahaminya, amalkan. Amalkan. Banyak membantah enggak manfaat, sedikit manfaat. Maka kalau dia lihat kita para ulama, dan saya bawakan di sini di awal-awal, rudud kitab bantahan sedikit. Yang banyak apa? Ilmu. Imam Bukhari juga bantah tentang khalqu, tapi yang ada yang dibaca oleh manusia apa? Sahih Bukhari. Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya kitab beliau. Yang bantahan sedikit. Imam Ahmad punya kitab Musnad 6 jilid. Dan juga yang lainnya, Imam Ahmad juga membantah kelompok yang sesat dari Jahmiyah. Tapi kecil, tipis bantahannya. Bantahan itu sedikit aja. Yang penting kita memahami Quran dan Sunnah. Itu yang harus terus kita belajar. Bapak, ada juga sekarang orang sibuknya dengan apa? Dengan membantah. Sibuk dengan mentahdir. Akhirnya gak ada yang ditahdir lagi. Temannya sendiri ditahdir sama dia. Ustadznya ditahdir. Muridnya ditahdir. Karena kebodohan, kejahilan. Coba kalau dia belajar Quran dan Sunnah, berjalan jalan yang lurus, selamat dia. Tapi ketika dia menyimpang, ya semuanya kena ditahdir. Bapaknya ditahdir, ibunya ditahdir oleh dia. Ini akalnya gak waras. Gak waras. Makanya kalau kita ikut di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita akan betul-betul akal kita ini betul-betul berjalan di atas jalan yang benar. Waras akal kita ini. Waras. Kalau ngikutin yang beda, gak waras akal kita. Antum perhatikan deh. Kalau antum ikut yang beda, gak waras. Dan agama kita melenceng, sesat kita. Kalau ini hati kita tenang. Anda misalnya mengikuti dalil membawa ketenangan, ketentraman. Ikuti dalil, ikuti sunnah. Ikuti manhaj yang hak ini. Pelajari. Kemudian anda perhatikan lagi. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang berakal, kata Syekhul Islam. Orang yang berakal. Ya, yang menginginkan perjumpaan dengan Allah. Memperhatikan permisalan dia, memperhatikan keadaan semua kelompok yang sesat dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Rafidah, Ahlul Kalam yang mendekati Ahlussunnah seperti Karamiyah, Qullabiyah, Asy'ariyah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari yang telah ditempuh oleh para sahabat dan Ahlul Hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar, niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa merekalah firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumamakan oleh Al-Ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini beliau bawakan dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Beliau bantah itu. Dan mereka semua ngaku, orang-orang yang firqah yang sesat, ngaku dirinya sesat atau benar? Ngaku dirinya benar. Semua akunya benar padahal mereka sesat. Sesat. Makanya kita berjalan di atas jalan yang hak ini, kita bersyukur kepada Allah. Berpegang teguh, jangan menyimpang kita. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya ayat yang lain. Anda perhatikan di sini. Untuk melihat ayat yang ke-16. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31-32 surah Ar-Rum. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di sini Allah menyebutkan, untuk melihat di halaman 82, dan janganlah kamu termasuk orang-orang mempersekutukan Allah, wala takunu musyrikin. Artinya janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bertauhid dan mentauhidkan Allah SWT dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah serta tidak mengendaki kepada selainnya.
Kemudian minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan mereka berbangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya, jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Sebagian ulama membacanya faraqu dinahum, minal ladina faraqu dinahum, sebagian ulama membaca demikian, yaitu orang-orang yang meninggalkan agama mereka di belakang punggung mereka. Seperti siapa? Mereka seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan seluruh pemeluk agama yang batil dari selain pemeluk agama Islam. Sebagaimana firman Allah, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah, dalam surah Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Sungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Untuk perhatikan di sini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Dan umat ini pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat. Kecuali satu golongan. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Serta manhaj generasi awal dari para sahabat dan tabi'in. Dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Bahwa beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka. Maka beliau SAW menjawab, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti antum lihat. Di juz yang ke-6, halaman 317, yang ditahqiq oleh Dr. Sami Salama. Jadi antum perhatikan di sini. Allah mengatakan janganlah kita menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Enggak boleh kita mengikuti jalannya mereka. Enggak boleh mengikuti jalannya orang berbuat syirik. Yang kedua, yaitu jangan kita berpecah belah. Yang pertama, jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena ini dosa besar yang paling besar. Yang kedua, jangan mengikuti jalannya orang-orang musyrik. Jangan mengikuti cara mereka, ibadah mereka, perayaan mereka, dan yang lainnya, enggak boleh ikut. Yang ketiga, enggak boleh kita berpecah belah. Enggak boleh. Salaf ini satu. Jangan mau kita dikotak-kotak oleh kelompok hizbiyin. Jangan mau. Mereka membuat nama, mereka yang bikin nama. Ya, ada salaf ini, ada salaf ini. Mereka yang bikin. Jadi ada salafi haroki, ada salafi jihadi. Enggak ada itu nama-nama itu. Mereka yang buat nama-nama tanpa ilmu. Mereka yang sengaja ingin mengotak-ngotak, memecah belah. Enggak ada. Dan kita juga enggak punya pemimpin, enggak punya imam. Kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu imam kita. Kita wajib mengikuti. Dalil sudah jelas Quran, sudah jelas di sunnah, tinggal ikut kita. Kita belajar, mengkaji, nanti ustaz menjelaskan. Kita bukan ikut ustaznya, bukan ikut dai-nya, tapi ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut hujjah, keterangan, nas yang sahih. Bukan ustaz yang kita ikut. Bukan syekh yang kita ikut. Bukan imam, bukan. Yang kita ikut siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita wajib ikut. Dalil Quran mengatakan demikian. Hadis juga mengatakan demikian. Itu hujjah. Makanya agama Islam ini agama ilmu, agama hujjah, agama dalil. Yang kita ikut itu. Enggak ada kita harus imam baiat kepada, enggak ada baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kepada pemimpin kaum muslimin yang memimpin umat Islam, kita dibenarkan untuk baiat. Dan ada dalilnya dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tapi bukan seperti yang ada sekarang ini, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Enggak boleh kita ikut. Ini memecah belah kaum muslimin yang ada sekarang ini. Dibaiatlah imamnya, dibaiatlah syekhnya, dibaiatlah gurunya. Enggak boleh dalam Islam. Ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Justru pecah belah nanti. Yang ini nanti enggak mau, saya enggak mau baiat itu.
Karena imamnya saya lihat gak ada jenggotnya. Gak mau. Satu lagi bilang, wah saya lihat tuh imamnya berjenggot, tapi ngerokok. Saya gak mau. Bayat lagi yang lain. Gitu. Akhirnya tambah banyak nanti firqo-firqo yang sesat. Gak boleh kita. Gak boleh. Dan kita harus ikut Rasulullah SAW dan para sahabat, ini wajib kita ikut. Jangan kita ikut kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bab tambah banyak. Kemudian selanjutnya kita baca hadis Nabi. Kalau dalilnya cukup dari ayat, ini banyak sekali saya bawakan ayatnya. Sekarang dari hadis Nabi SAW. Antum lihat di halaman 96. Dalil yang ke-25. Diriwayatkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Tsumma aqbala alaina fa wa'adana mau'idatan balighatan dzarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Fa qala qa'il, ya Rasulullah, kana hadhi mau'idatul muwaddi'in fa madha ta'hadu ilaina?" Fa qala, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyya. فإنه ما يعيش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, suatu hari Rasul salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar. Maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang meminta kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dan yang mendapat petunjuk. Peganglah rat-rat dan gigitlah dengan gigi geram kalian dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat." Antum lihat di sini, di bagian akhir dari hadis ini, antum perhatikan, Nabi bersabda, tolong perhatikan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa yasara ikhtilafan katsira fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Tolong perhatikan. Nabi bersabda SAW, artinya, kata Nabi, barang siapa yang hidup sesudah wafatku di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sudah ingatkan di sini akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Betul, setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Abu Bakar, setelah wafatnya Umar, mulai di akhir khilafah Utsman mulai ada kelompok-kelompok. Setelah wafatnya Utsman mulai lagi ada Khawarij. Dan terus seperti itu, adanya Syiah. Kata Nabi akan terjadi perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi enggak menyebutkan satu, perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi kepada kita semuanya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin. Kata Nabi SAW, "Anda akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus." Kemudian lagi Nabi lanjutkan lagi, bukan hanya itu. "Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid." Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Artinya enggak cukup kita mengatakan bahwa kita mengikuti salaf, tapi kita harus pelajari dan pegang teguh. Kita harus punya sikap berpegang teguh kepada manhaj yang hak ini. Tidak ikut kelompok-kelompok yang lain. Tidak ikut pemahaman. Tidak ikut aliran yang lain. Tidak. Pegang teguh agama ini. Karena sudah sempurna agama ini. Kemudian
Kata Nabi SAW, setelah disuruh kita berpegang teguh dan gigit dengan geram kita, kata Nabi apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara dalam agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah sesat. Jadi enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada agama Islam ini kecuali dengan menjauhkan apa? Menjauhkan bid'ah. Enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an wasunnah fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan apa? Semua perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita anggap bid'ah itu wah enggak apa-apa. Kecil. Bagi kita kecil, bagi Allah besar. Tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kata Allah. Kamu anggap ringan tapi insya Allah besar. Enggak boleh menganggap ringan suatu bid'ah, enggak boleh. Kan cuma ya cuma kunut subuh, zikir-zikir ba'da shalah, cuma sekedar mentakwil berapa sifat Allah, enggak boleh. Enggak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah, enggak boleh kita takwil, enggak boleh kita ingkari. Enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini sikap. Ini akidah. Enggak bisa kita main-main. Enggak bisa, enggak apa-apalah kita ikut mereka perayaan-perayaan, enggak bisa. Enggak apa-apalah kita ikut ziarah ke kuburnya wali, minta-minta di sana. Syirik akbar. Enggak bisa kita ikuti perbuatan syirik, enggak bisa kita ikuti perbuatan bid'ah. Kita harus punya sikap bahwa berpegang teguh kepada sunnah, kita akan selamat dengan sunnah ini kalau kita menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Ketika dia mengikuti sunnah tapi dia mencampur dengan bid'ah, orang ini pasti akan sesat, pasti akan sesat. Enggak bisa. Bid'ah harus jauhkan, karena Nabi yang mengatakan sallallahu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru bid'ah. Yang baru bid'ah kata Nabi dalam agama ini. Karena agama sudah sempurna. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, tidak ada. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan pertama kali. Bukan ulama. Nabi yang pertama kali mengatakan demikian. Bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi SAW yang mengatakan demikian. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, enggak ada. Makanya kemudian dilanjutkan oleh sahabat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baqawi dalam Syarah Sunnah, Al-Hakim dalam Mustadrak, disahihkan oleh Al-Hakim. Dan juga sepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits manar as-sabil, dan juga yang lainnya. Hadis ini sahih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah. Ikuti Rasulullah. Jangan berbuat beda, karena setiap beda adalah sesat. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Bid'ah itu sesat, kata Abdullah bin Umar. Ini pemahaman salaf. Salaf ini memahami siapa? Hadis Nabi. Kan yang kita ikuti siapa? Pemahaman ulama atau fahmu salaf? Fahmu salaf yang kita ikuti. Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap biasa dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud demikian. Dijelaskan oleh Ibnu Umar demikian radhiyallahu anhuma. Bahwa kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanan. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh siapa? Oleh manusia. Kalau kita lihat sekarang bid'ah yang muncul dipandang baik oleh manusia. Dipandang baik oleh manusia. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang enggak ada contohnya. Kita tanya kepada mereka, mana dalilnya, mana contohnya? Enggak ada. Justru yang mengadakan sesuatu yang baru itu yang kita tanya, mana keterangannya? Sebab pada asalnya ibadah itu dilarang. Kecuali yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah suruh fin ibadah al-man'u. Asal ibadah dilarang. Kalau masalah keduniaan, asalnya apa? Boleh. Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal segala sesuatu boleh. Kecuali dalil yang melarangnya. Kalau ibadah, contoh orang berzikir yang tadi saya sebutkan 1100 kali, dari mana? Kok 1100? 1101 umumnya. 11.000 dari mana dalilnya? Mana keterangannya? Dalilnya mana?
Yang ada dari Nabi, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa syai'un qadir 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Itu yang paling banyak sudah. Ada dalil yang sifatnya lepas, enggak ada hitungan. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha akbar, la haula. Itu bebas. Enggak ada hitungan. Tapi ketika menetapkan mana dalilnya atau duduknya harus begini. Harus begini. Harus bersila, kakinya harus. Dari mana keterangannya? Kaifiat seperti itu. Ini yang baru. Ma anzalallahu min sultan. Enggak ada diturunkan ilmu tentang itu. Jangan membuat salat dia buat sendiri, ibadah yang lain. Enggak boleh dalam Islam. Jangan membuat suatu perayaan-perayaan yang dibuat sendiri. Enggak boleh. Yang Nabi enggak contohkan, yang Nabi tidak adakan, jangan diadakan. Menurut kita baik, perasaan kita. Tapi dalilnya ada atau tidak. Ini penting dalam kita beragama, ini penting. Untuk selamat kita dunia akhirat. Jangan membuat yang baru dalam agama ini. Jadi sempurnanya kita dalam memegang sunnah dengan menjauhkan segala macam perbuatan, perbuatan bid'ah. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau kita mau ikut orang yang paling baik hatinya, siapa? Para sahabat. Paling dalam ilmunya siapa? Para sahabat. Makanya kita disuruh mengikuti mereka. Antum lihat di halaman 139. Halaman 139. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqalla takallufan wa aqwama hadiyan wa ahsana halan." Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'um fi atharihim fa innahum kanu al-hudal mustaqim. Qala Abu Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, ingin mencontoh, ingin mengikuti, hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Yang kita jadikan teladan sahabat, bukan guru, bukan ustaz, bukan syekh. Teladan kita siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah, ya para sahabat. Karena sungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Pertama kali ukuran orang itu hatinya. Akidahnya benar. Pemahamannya benar. Yang kedua paling dalam ilmunya. Yang ketiga paling sedikit bebannya. Yang keempat paling lurus petunjuknya. Dan paling baik keadaannya, yang kelima. Satu kaum yang Allah memilih mereka untuk menemani nabinya, maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah asar mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ibnu Mas'ud menyebutkan orang yang paling baik hatinya, para sahabat, paling baik. Mereka enggak dengki dengan yang lainnya, baik hatinya mereka. Mereka enggak sombong, mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas. Iman mereka jujur, tidak seperti orang munafik. Mereka orang jujur. Hatinya ikhlas dan tawakalnya kuat kepada Allah SWT. Mereka yang berharap hanya kepada Allah, mereka takut hanya kepada Allah, mereka tawakal hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Yang kedua, paling dalam ilmunya. Kalau paling dalam ilmunya, tentang apa? Tentang Quran dan Sunnah. Yang jadi ukuran orang itu dalam ilmunya atau tidak ukurannya. Bukan pintar bicaranya, bukan pintar khotbahnya, bukan. Ilmunya dalam atau tidak. Dia memahami Quran dan Sunnah atau tidak. Itu yang paling pertama kali. Maka Allah menyebutkan tentang para sahabat dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Saba, juga dalam surah Muhammad. Bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, sedikit bebannya. Karena mereka sedikit bebannya. Artinya mereka tidak takalluf. Karena Rasul melarang takalluf, memberat-beratkan diri. Mereka ada pertanyaan, mereka bisa jawab, mereka jawab, enggak sudah. Enggak maksakan diri, enggak takalluf mereka. Sampai kumpul sahabat Badar, 120 orang sahabat Badar. Ditanya yang pertama, serahkan kepada yang kedua. Sampai kembali lagi kepada yang pertama. Begitu para sahabat. Kalau ini enggak, baru ngaji sebentar udah bisa jawab pertanyaan. Berfatwa lagi. La haula wa la quwata illa billah.
Enggak segampang itu agama ini. Dia sedikit bebannya. Kalau bisa jawab, jawab. Enggak, udah. Jangan dipaksakan, harus bisa menjawab. Hatta yang nanya siapa aja. Para sahabat demikian. Kemudian lurus petunjuknya, karena mengikuti Quran dan Sunnah. Mereka di atas petunjuk. Yang kelima, baik keadaannya mereka. Akhlaknya baik. Ibadahnya baik. Muamalahnya baik. Hubungan mereka dengan Allah baik. Hubungan mereka dengan orang tua baik. Hubungan mereka dengan para sahabat yang lain baik. Baik mereka. Keadaannya mereka baik hidupnya. Jadi keadaan baik bukan mereka itu pakaiannya bagus. Ini bukan. Mereka sederhana hidupnya. Mereka cukup apa adanya dan qanaah mereka. Zuhud kepada dunia mereka itu. Keadaan mereka baik. Kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya. Salam, ikuti sejak mereka. Kenali mereka. Ikuti mereka. Karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Jadi yang kita ikuti orang yang berada di atas petunjuk yang lurus. Kita kan setiap hari minimal 17 kali kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang yang kau beri nikmat atas mereka. Yang diberi nikmat atas mereka siapa? Para nabi, para rasul, dan para sahabat. Bukannya jalan orang yang kau murkai. Yang murkai kata Rasulullah, yaitu Yahudi. Dan bukannya jalan orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Kita ikut jalannya para sahabat, itu yang kita minta. Mereka berada di atas siratul mustaqim. Kemudian selanjutnya, kita bahas tentang prinsip dakwah salafiyah. Di bab yang ke-8. Kita melihat di bab yang ke-8 tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah.

Ini juga enggak semuanya kita bahas, beberapa poin aja yang penting yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, yaitu prinsip dakwah salafiyah kembali kepada Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Itu yang pertama yang sudah kita bawakan dalil-dalilnya. Jadi harus kita betul-betul berpegang. Setiap da'i, dia harus kembali kepada manhaj yang hak ini. Kalau enggak, berat buat dia. Dia akan mengajak orang kepada kesesatan. Makanya dia harus belajar. Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf harus belajar. Para da'i, para khatib, para ustad, orang-orang alim. Dia harus belajar. Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Dia belajar. Dia harus mengajak umat kepada pemahaman yang benar ini. Karena Allah yang memerintahkan demikian dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW yang memerintahkan demikian. Wajib mengikuti jalan salafus saleh, wajib. Bukan sunnah, wajib. Jadi para da'i harus belajar. Para ustaz harus belajar. Dibaca bukunya benar-benar. Yang berbahasa Arab banyak. Ratusan kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf. Ratusan kitab. Cuma mereka gak mau baca kadang-kadang. Para da'i, para ustaz gak mau baca. Yang bahasa Indonesia banyak. Yang bahasa Arab lebih banyak lagi yang bahasa Arab. Yang menjelaskan tentang manhaj salaf ini. Saya sebutkan tadi ratusan kitab. Gitu. Nah, bisa dibaca. Dan itu mudah. Kalau dia seorang da'i, dia harus ngerti bahasa Arab, dia harus baca. Jangan sampai dia sesat. Sayang. Kehidupan ini hanya sekali. Dan semua manusia, semua makhluk pasti semuanya kembali kepada Allah. Jangan sampai dia rugi. Kalau dia menjadi contoh yang jelek, dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan nantinya. Berat buat dia. Dia akan memikul dosa orang-orang yang dia sesatkan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menyesatkan manusia. Dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan. Di sini saya sebutkan di awal-awal tentang orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Di ayat 25. Liyahmilu awzarahum yawmal qiyamati yawmal qiyamati. ليحملوا أوزارهم كامنة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يزرون. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna dan sebagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Dalam surah An-Nahl ayat 25. Ini mukaddimah saya yang terbaru, yang cetakan ke-6 dan selanjutnya. Saya sebutkan tentang dalil-dalil manhaj salaf dan saya ingatkan juga tentang orang-orang yang masih mencela dakwah salaf ini, para da'i. Saya sebutkan di sini, saya ingatkan kepada para da'i dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini. Yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong dan dibuat-buat, hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah, bahwa kita semua pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan. Juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis. Semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Esok hari, kalian akan berdiri di depan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab. Dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan di hari itu, orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahmilu awzarahum kamilata yawmal qiyamah. Liyahmilu awzarahum kamilata yawmal qiyamah. Wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin. Ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak diketahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Surah An-Nahl ayat 25. Allah juga berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَقْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i, belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh.
Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba', mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan, dan lainnya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin. Ini di mukaddimah saya sebutkan, nanti Anda bisa lihat. Jadi saya ingatkan kepada para da'i, dia harus kembali kepada Quran dan Sunnah, fahmi salaf. Kalau dia tidak tahu, jangan mencela, jangan menuduh. Belajar, tanya. Kan Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Jangan ikut-ikutan orang mencela, oh salafi ini, wahabi ini, sesat. Anda akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Pernyataan dan perkataan akan Allah tuntut sampai hari kiamat. Karena Anda merusak nama dakwah yang mulia ini. Akan dituntut. Makanya tanya, kalau enggak tahu tanya. Jangan mencela, jangan menuduh, jangan memfitnah. Jangan merusak dakwah yang hak ini yang telah dibawa oleh para ulama ahlu sunnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, dan para imam yang lainnya. Ribuan ulama yang membawa dakwah ini. Jangan dicela, dosa besar, bukan dosa kecil. Makanya setiap da'i harus belajar dia tentang manhaj yang hak ini. Kemudian yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata karena Allah. Ini juga harus kita pelajari. Bukan hanya talibul ilm, para da'inya pun harus belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Harus pelajari supaya kita enggak salah, supaya kita enggak sesat. Karena sudah banyak firqah-firqah dan kelompok yang sesat pada zaman dahulu, jangan kita ikuti yang sesat itu. Dan kita harus belajar kitab tauhid. Antum tamatkan itu. Usulul salasa di Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian kitab tauhid di Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian syarahnya Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, kemudian juga Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, dan yang lainnya. Antum belajar itu, ulang lagi sampai antum faham tentang tauhid ini. Baru naik nanti setelah itu akidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan syarahnya para ulama. Kemudian setelah itu naik lagi kepada akidah Tahawiyah. Kemudian yang lainnya, syarah sunnah oleh Imam Al-Barbahari dan yang lainnya. Terus kita pelajari sampai betul-betul kita kuat akidah kita, tauhid kita, dan berpegang teguh pada sunnah. Ya talibul ilmu juga ustad-ustadnya. Banyak ustad-ustad yang hanya, dia hanya berapa kitab aja, atau satu dua kitab, kemudian dia ngajar. Dia harus baca terus, setiap hari. Kalau mad'unya, talibul ilmu bacanya 2 jam, ustadnya paling enggak minimal 4 jam dia baca. Minimal itu 4 jam dia baca. Harus baca kitab-kitab para ulama. Di sini kitab tauhid, saya sebutkan tentang macam-macam tauhid. Dia harus pelajari tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik tahu tentang rububiyah, ya mestinya orang iman lebih tahu lagi. Kalau orang musyrik mengetahui tentang rububiyah Allah dan tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam, mestinya orang yang beriman lebih tahu tentang tauhid rububiyah. Rububiyah berkaitan Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah sebagai khalik, raziq, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit, dan yang lainnya. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita wajib meyakini ini. Semua yang dikerjakan oleh Allah, yang diperbuat oleh Allah, termasuk takdirnya, ini berkaitan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus imani. Kalau Allah yang menciptakan, Allah pasti enggak menyamain rezeki. Pasti. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya. Dan seorang makhluk tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Baru dia mati. Itu adilnya Allah SWT dan sayangnya Allah kepada makhluknya. Maka itu enggak boleh seorang hamba minta-minta kepada manusia. Enggak boleh. Karena ini merusak apa? Merusak tauhid rububiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, enggak boleh kita minta-minta. Ini kebiasaan kadang-kadang di antara kita suka minta-minta. Antara thalibul ilm dengan thalibul ilm, thalibul ilm dengan ustadnya, antara ustad kepada muridnya, enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam minta-minta itu.
asalnya haram, merusak tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Was'alullaha min fadli, mintalah karunia dari Allah. Jangan kepada makhluk. Jangan kepada manusia dan jangan mengharap sesuatu kepada manusia, mengharap kepada Allah. Itu harus ingat itu. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang belum tahu. Sebagian dai juga enggak tahu itu. Ya. Mengajarkan kitab tauhid tapi masih minta-minta kepada muridnya. Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, kata Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi." Apabila engkau minta-minta hanya kepada Allah, apabila kau minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kepada Engkau saja dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi minta kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan. Itu menghinakan diri kita. Dan orang yang minta-minta nanti mukanya enggak ada di hari kiamat. Dagingnya itu hilang. Kata Nabi, "Walaisa fi wajhi muz'atul lahmin." Orang yang biasa minta-minta, maka di hari kiamat dalam keadaan mukanya itu enggak ada dagingnya, dihinakan oleh Allah karena dia enggak punya malu kepada manusia minta-minta. Maka dagingnya itu akan hilang. Dan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi itu perhatikan itu. Ini merusak rububiyah. Makanya kita harus betul-betul meyakini tentang rububiyahnya Allah. Termasuk juga, perhatikan lagi. Berkaitan dengan Allah menghidupkan, mematikan. Ketika ada keluarga kita meninggal dunia, yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan dan takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kadang-kadang orang kemudian teriak-teriak, kemudian meratap. Ini hukumnya haram dalam Islam. Kemudian tidak terima tentang takdir Allah, tentang kematian istrinya, orang tuanya, anaknya, boleh dalam Islam. Karena Allah yang memiliki kita, bukan kita yang punya. Allah. Allah mencabut nyawa siapa yang Allah kehendaki. Allah wafatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah hidupkan siapa yang Allah kehendaki. Harus kita yakini itu. Termasuk nanti musibah yang menimpa manusia. Ini Allah sudah takdirkan. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita wajib imani. Dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Harus yakin. Dan enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah Taubah ayat 51. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kami. Kepada Allah kami tawakal. Enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Harus yakin itu semuanya. Jangan ketika kita kena musibah, kesulitan, kesusahan, kemudian kita keluh kesah, gelisah dan segala macam. Serahkan semua kepada siapa? Kepada Allah SWT. Itu perhatikan itu. Apa aja berkaitan dengan musibah, celaka, kemudian kesulitan hidup, kefakiran, kesusahan, penyakit. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat Allah dan kita wajib bersabar atas musibah. Itu orang mukmin dan Nabi senang kepada orang mukmin dan heran kepada orang mukmin. Kenapa? Dia bersyukur atas semua kesenangan dan dia bersabar atas semua musibah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzaaka li ahadin illa al mu'min in asabathu sarra syaqara fa kana khairan la wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan la. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat mengherankan urusan orang mukmin, semuanya baik urusan orang mukmin. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Dan apabila dia kena musibah, sesuatu yang dia tidak sukai, dia bersabar dan itu baik buat dia. Itu enggak ada kecuali hanya orang mukmin. Anda perhatikan itu. Dan kita wajib bersyukur. Hatta sekarang kita enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa sama sekali. Perhatikan ini. Enggak punya apa-apa. Di rumah enggak ada apa-apa. Cuma nasi aja. Enggak ada apa-apa. Kita cuma dapat uang hanya ini 5.000 rupiah. Cukup kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini.
kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, kita bisa dengar, kita masih dapat oksigen, kita masih bisa minum, bersyukur pada Allah. Itu nikmat yang gak bisa dibayar dengan apapun juga. Syukuri semua nikmat itu. Dan kita gak bisa hitung nikmat Allah. Kena petaka musibah, sedikit. Nikmat Allah itu banyak, ribuan nikmat. Musibah paling 1, 2, atau 10 musibah itu. Yang nikmat berapa ribu? Gak dihitung nikmat itu. Cuma orang ketika kena musibah, semua orang tahu. Dia cerita pada semua orang. Tetangganya tahu. Baru gak makan sehari sudah cerita semua orang. Sabar, adukan semua kepada Allah. Nabi berapa hari? Sampai gak masak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya 3 kurma di rumahnya, dikasih kepada orang fakir dan miskin. Ini perhatikan, ini penting. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah SWT. Tauhid, rububiyah. Ini kalau dibahas panjang. Tentang hikmah dibalik musibah. Kemudian selanjutnya. Tauhid al-uluhiyah. Ini dakwanya para nabi dan para rasul. Ini rububiyah aja harus diulang-ulang. Rububiyah. Cuma kayaknya yang ngaji-ngaji merasa sudah tamat. Merasa sudah tamat. Sehingga gak pernah dibahas ini rububiyah. Ini penting dasar. Tauhid rububiyah. Orang musyrik mengakui rububiyah Allah. Masa orang yang beriman gak mengakui. Justru yang udah ngaji lama keluhannya tambah banyak. Ustadznya ngeluhnya tambah banyak. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Justru tambah tunduk, tambah tunduk, tambah bersyukur atas semua nikmat Allah. Kemudian tauhid al-uluhiyah, ya al-uluhiyah. Ini tauhid para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua nabi, semua rasul mendakwakan tauhid ini. Antum lihat ayatnya di sini saya tidak bawakan. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Antum catat. Di buku antum catat. Surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah turunkan kepada kalian rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullaha, hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhkan taghut. Saya mau tanya kepada antum. Apa yang dimaksud dengan taghut? Yang dimaksud dengan taghut apa? Ini yang ngaji, yang ngaji. Saya mau tanya yang pakai pici haji atau pici hitam ini? Iya, pakai pici haji aja. Coba, siapa lagi yang bisa? Taghut apa maknanya? Naam. Selain yang disembah selain Allah. Naam. Siapa lagi yang bisa?

0: Antum bisa lihat di dalam kitab Fathul Majid syarah kitabut Tauhid yang dikatakan tagut kullu ma'ubida min dunillah, itu yang pertama. Setiap apa yang disembah selain Allah, itu namanya tagut. Yang kedua dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ini perkataan Imam Malik yang pertama. Yang kedua Ibnu Qayyim mengatakan kullu ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta', setiap yang dilakukan oleh hamba dengan melewati batas dari yang disembah, yang ditaati atau yang diikuti, ini namanya tagut. Kalau disembah, yang ditaati, tentunya yang disembah ini dia redho disembahnya. Kalau yang tidak redho enggak masuk tagut, seperti orang menyembah Nabi Isa atau
1: Allah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendar, makumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustaz? Syukran.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika dan semacamnya, kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia? Ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pula lah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata'a 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yang terjadi adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengannya berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhonya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya adalah ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kala mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak-anak dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan, dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili, orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya anda telah meninggal, maka murid-murid anda ini yang anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah haramkan anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada anda walaupun anda telah terkubur dalam kuburan anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda kata menjadi sarana kebaikan, akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus-menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia, ya dan billah. Ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana, yakni, membobol bank, bagaimana membobol akun manusia dan semacamnya, ini ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya, ya dan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
2: Kenapa banyak ikhwan yang ingin menikah tapi takut menikah padahal banyak akhwat yang siap? Ini memang fenomena. Fenomena yang ada, laki-laki takut menikah, perempuan berani menikah. Alasannya sederhana, masalah ekonomi. Padahal nikah itu modalnya itu mental sama agama. Kalau mental sudah siap nikah, Pak, subhanallah, miskin pun jadi kaya, kertas jadi duit. Kalau enggak siap, duit jadi kertas. Kan gitu. Dimodalin orang tua berapa aja habis. Kenapa? Enggak siap mental. Makanya yang paling penting siap mental. Sehingga, Pak, ikhwan yang paling gampang diterima lamarannya oleh mertua, oleh akhwat, yang tegas, gentle, menjamin hidup. Itu. Gimana? Kamu siap-siap, Pak? Bisa ngasih makan anak saya, Pak? Mulut cuma satu aja kok gak bisa, Pak. Mau makan berapa sih, Pak? Itu 5 piring. Saya sanggup ngasih 10 piring kok, Pak. Gitu. Tantang aja semua. Ya sekarang kamu punya apa? Lah Bapak dulu nikah punya apa? Kamu jangan nge. Iya, kadang-kadang orang tua itu lupa sejarahnya. Padahal dulu juga ngiri loh nikahnya itu. Giliran nikahin anak aja plotak-plotot. Kamu punya apa sekarang? Lah Bapak dulu punya apa nih? Bapak dulu kan merantau ke Surabaya, modal katok-tok. Jangan bongkar aib dalam itu. Artinya kayak kita itu harus realistis gitu loh. Ya, tapi antum juga jangan ngeyel begitu. Gak punya antum itu namanya. Ya ibaratnya kan begitu, ibaratnya gitu loh. Ya. Setelah itu udah pasti diterima kok. Yakinkan bahwa orang tua, mertua, calon mertua itu sepele banget. Anak saya ini jangan sampai terlantar. Ada yang melindungi, punya suami tanggung jawab, itu aja. Enggak ada orang yang dibenak, anak saya itu nikah harus kaya raya, kecuali 1-2 orang sekelintir. Tanggung jawab. Nah, fenomena ini juga terjadi karena lapangan kerja direbut banyak perempuan. Sehingga perempuan kerja punya uang, mapan. Laki-laki enggak mapan, enggak pada peluang itu. Ini yang juga masalah, apalagi kalau antum lihat dari deretan kawasan industri Cibitung, Cikarang, Karawang tuh perempuan semua, direbut semua lahan-lahan ekonomi. Sehingga apa? Kita kasihan kalau asar itu istri berantet banyak ratusan, jemput istri itu, jemput istri nanya, Mas gimana? Masaknya udah selesai belum? Udah deh. Anaknya udah mandi belum? Udah. Dicebokin belum? Udah. Mantap. Itu subhanallah. Kebalik. Harusnya kan nanya, Dek gimana? Udah masak belum? Kan yang nanya suami. Kebalik sekarang istri. Gimana Mas? Udah masak belum tadi? Kalau enggak kita mampir beli. Duh. Kebalik-balik. Mulai karena itu, ikhwan, apalagi yang sudah, gini loh Pak, antum jangan sampai enggak nikah lebih dari 25 tahun. Alasannya begini, logika itu. Kalau antum menikah lebih dari itu, bahayanya begini. Antum kalau nikah umpamanya umur 30 atau apalagi 35. Taruhlah antum setelah nikah langsung punya anak, berarti 1 tahun. Habis itu anak antum umur SD, masuk SD 6 tahun. 35 ditambah 6 berapa? 41. Baru masuk SD. Lulus SD antum umur berapa? 46. Lulus SMP 50. Anak yang kedua udah koplok ente. Itu. Tua, anak ketiga udah tuh, anak keempat terkena itu. Antum anak yang keempat masuk SD, antum pakai teken itu. Makanya Rasul itu ngasih contoh nikah umur 25 maksimal itu. Karena kalau antum 25 itu napas ibarat orang itu mau pakai gerakan itu agak sedikit longgar gitu loh. Wah, ini gerakan-gerakan inovasinya itu agak banyak. Karena kalau antum taruhlah anak-anak antum masuk SMA itu masih kuat itu. Yang kedua, ketiga, keempat lulus perguruan tinggi itu masih kuat. Itu ya. Seperti itu.
3: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين حفظكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan taufik dan kebaikan yang dimudahkannya bagi kita sehingga kita bisa menunaikan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan insyaallah dengan membahas kembali, ya, meneruskan kembali kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Jami'us Sahih atau Sahih Imam Al-Bukhari, tulisan Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Sekarang kita melangkah di bab yang baru. Ya, bab yang kelima, babu fadli sholati li waktiha, keutamaan sholat yang dilakukan pada waktunya, yakni sholat lima waktu yang dilakukan pada waktunya. Saya silakan, siapa yang baca?
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu fadli sholati li waqtiha. Haddatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik qala haddatsana Syu'bah qala al-Walid bin Aizari akhbaruni qala sami'tu wa amri Al-Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dari wa asyara ila darin Abdillah radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayun qala thumma birrul walidain qala thumma ayun qala al-jihadu fi sabilillah qala haddathani bihinna wali wala wis tazartuhu lazadatni.
0: Baik, dibawakan di sini oleh Imam Bukhari rahimahullah taala hadis dari riwayat beliau dari gurunya Abdul Walid Hisham ibnu Abdul Malik. Ini yang dikenal dengan nama Abdul Walid At-Tayalisi Al-Basri, ini rawi yang thiqatun thabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya, ya, penghafal hadis yang kuat. Dia meriwayatkan gurunya, meriwayatkan dari gurunya Imam Syu'bah, Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti thumma Al-Basri, ini juga imam besar peneliti hadis yang sangat terkenal dan hafalannya sangat kuat. Ya, Imam Syu'bah meriwayatkan dari Al-Walid ibnu Al-Aizar. Ini juga rawi yang thiqah. Al-Walid ibnu Al-Aizar Al-Kufi, rawi yang thiqah, terpercaya. Dia meriwayatkan dari gurunya Abu Amr Asy-Syaibani. Abu Amr Asy-Syaibani namanya Ishaq ibnu Mirar Al-Kufi. Ya, beliau ini juga salah seorang ahli bahasa Arab, ahli nahu yang terkenal, ya, dalam masalah riwayat hadis. Dia adalah soduk, orang yang sangat jujur, ya, tingkatan yang di bawah fikoh tapi masih bisa dijadikan sebagai argumentasi riwayatnya. Dia meriwayatkan, dia berkata hadatsana sahibu hadhihi dar, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini Kemudian dia menunjuk kepada rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya sahabat yang mulia Al-Hudzali, yang merupakan salah satu sahabat yang senior yang tinggal di Kufah, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tinggal di Kufah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Kemudian apa lagi setelah itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birrul walidain," berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian amal apa lagi setelah itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya, ya, berjihad di jalan Allah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, haddatsani bihinna. Ini semua diceritakan oleh Rasulullah SAW, disampaikan Rasulullah SAW kepadaku. Seandainya aku meminta tambah kepada beliau, maka beliau mesti akan menambahkan. Jadi di sini ya ada pernyataan ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat lain disebutkan ayyul amali afdol, amalan apakah yang lebih utama? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini maksudnya beliau menjawab salat di salat yang dilakukan pada waktunya. Ya, ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain seperti hadis Abu Hurairah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal yang paling utama, beliau mengatakan beriman kepada Allah. Tidak bertentangan karena seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah taala, maksudnya amal yang dimaksud di hadis ini adalah amalan anggota badan. Amalan anggota badan yang paling utama adalah salat pada waktunya. Ya. Sedangkan ketika di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya amal yang paling afdol, maka beliau mengatakan itu adalah beriman kepada Allah. Ini maksudnya amalan hati tentu saja. Ya, jadi maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan amalan anggota badan yang paling utama itulah salat. Dan yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti dari amal-amal kita adalah salat. Nah, kemudian dikatakan di sini salat pada waktunya. Dalam sebagian riwayat dalam Sahih Muslim disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Ya. Meskipun ini ada sebagian ulama yang menyebutkan kelemahan riwayat ini, tak akan tetapi jelas kalau yang paling utama salat itu dilaksanakan di awal waktunya, apalagi bagi laki-laki kan wajib kita laksanakan berjamaah. Yang kita tahu yang namanya salat berjamaah kan pada umumnya dilakukan di awal waktu ketika azan berkumandang, langsung dikumandangkan azan, kemudian salat sunnah, setelah itu salat lima waktu ditegakkan, ya. Jadi jelas untuk salat waktu kita laksanakan di awal waktu itu lebih utama. Ya. Dan itulah yang diperintahkan bagi kaum laki-laki yang diwajibkan melaksanakan salat berjamaah di masjid berdasarkan pendapat yang terkuat, maka tentu saja dia ketika mendengarkan azan dikumandangkan, maka jika ketika tanpa ada udzur dia wajib untuk mendatangi masjid tempat pelaksanaan sholat berjamaah. Itu menurut pendapat yang terkuat dalam masalah hukum sholat berjamaah. Nah, jadi ini sesuai dengan judul bab, ya, keutamaan sholat pada waktunya. Keutamaan sholat pada waktunya, maka tentu saja ini yang harus kita berpegang teguh dalam pelaksanaan sholat. Apalagi sudah kita bawakan kemarin dalil dari Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat lima waktu itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman. ya, yang telah ditentukan waktunya. Nah, barakallahu fikum. Baik, lanjut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu salawatul khamsu kafaratun. Haddatsana Ibrahim ibn Hamzah qala haddatsani Ibnu Abi Hazim fad-Darawardi an Yazid an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yubki min daronihi qalu la yubki min daronihi shay'an qala fadhalika mithlu salawatil khamsi yamhullahu bihi al-khotoya.
0: Baik, kemudian di bab yang berikutnya, bab yang keenam, bab salat lima waktu itu kafarah, penebus atau penggugur dosa-dosa, penghapus dosa-dosa. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi salat lima waktu, karena kita laksanakan lima waktu seolah-olah kita membersihkan diri dari dosa lima kali dalam sehari. Dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadis, ya, beliau berkata haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah, dia meriwayatkan dari gurunya yang bernama Ibrahim ibnu Hamzah al-Madani al-Qurashi, ini rawi yang saduq, ya, yang jujur. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Hazim dan Ad-Darawardi. Ibnu Abi Hazim dan Ad-Darawardi digandengkan di sini, kedua-duanya bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz Ibnu Abi Hazim Al-Madani, yang kedua Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Dua-duanya rawi yang saduq, jujur, ya. Dia meriwayatkan, mereka berdua meriwayatkan dari Yazid, Yazid Ibnu Abdullah. Yazid Ibnu Abdullah Ibnu Abi Usama Al-Laythi Al-Madani. Ini juga rawi yang thiqah, thiqatun mukthir. Dia terpercaya dan banyak riwayat hadisnya. Kemudian dia meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ibrahim. Muhammad ibnu Ibrahim Al-Madani, Al-Ataymi Al-Madani, juga rawi yang thiqah. Dia meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibnu Auf Al-Madani. Ya. Ini juga rawi yang thiqah, salah satu dari Fuqaha'ul Madinah Sab'ah, ya, tujuh ulama besar dari kalangan penduduk Madinah di zaman Tabi'in. Ya, Abu Salamah Abdurrahman Ibnu Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman Ibnu Auf. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Jadi di sini rawinya semua dari penduduk Madinah, ya. Ini termasuk latifatul isnad, keunikan sanadnya. Rawi-rawinya semua dari penduduk Madinah. Bahwa Abu Hurairah mengatakan dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pandanganmu seandainya ada sungai di dekat pintu salah seorang, pintu rumah salah seorang di antara kamu, yang setiap hari dia mandi di sungai tersebut lima kali dalam sehari. Apa yang kalian katakan tentang ini? Apakah masih tersisa kotoran di badannya? Qalu, maka mereka mengatakan tidak akan tersisa lagi sedikit pun kotoran di badannya. Mandi lima kali. Yani mandi, orang mandi berapa kali saja sehari sudah bisa membersihkan, apalagi ini lima kali. Ya, maka mereka mengatakan tidak akan tersisa, ya, sedikit pun dari kotoran yang ada di tubuhnya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika mathalu as-salawatil khams, itulah perumpamaan salat lima waktu Allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosa, penghapus dosa-dosa. Ya, Ini tentu sesuai dengan hadis yang kita kenal dalam Sahih Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahunna majtinibatil kaba'ir. Salat lima waktu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan penggugur dosa-dosa di antaranya selama dijauhi dosa-dosa besar. Makanya jumhur ulama mengatakan penghapusan dosa-dosa yang dimaksud di hadis-hadis seperti ini adalah maksudnya dosa-dosa kecil. Ya. Karena dosa besar membutuhkan tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang ikhlas, tobat nasuh. Akan tetapi ketika seseorang itu sudah digugurkan dosa-dosa, ketika dia mendapatkan keutamaan seperti ini, ya, kemudian dosa-dosa kecilnya telah digugurkan, setelah itu ada lagi keutamaan yang dia lakukan, amalan yang keutamaannya menggugurkan dosa-dosa, maka ini bisa meringankan dosa-dosa besar. Meskipun dia tidak menghapuskannya, tapi bisa meringankannya, ya. Ketika hamba ini sudah digugurkan dosa-dosa kecilnya semua, kemudian dia melakukan lagi amalan yang mendapatkan keutamaan seperti ini. Nah, baik. Jadi di hadis ini kita dapatkan keutamaan yang sangat agung bagi orang yang melaksanakan salat lima waktu dengan benar, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan pengguguran atau penghapusan dari dosa-dosanya. Baik. Jadi keunikan sanad hadis tadi ini kita ulang lagi, yang pertama, ya, rawi-rawinya semua adalah dari kalangan penduduk Madinah. Kemudian ada keunikan lain, yaitu di sini di dalam hadis ini terdapat riwayat tabi'in satu dari yang lain. Tiga orang tabi'in meriwayatkan satu sama yang lain. Ya, yaitu Ad-Darawardi di sini meriwayatkan dari Muhammad ibn dari Yazid ibn Abdullah Al-Madani, ini tabi'in junior, dia meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim, dan Muhammad ibn Ibrahim meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ini tiga orang tabi'in saling meriwayatkan satu sama lainnya. Nah, maka ini jelas sekali menunjukkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam judul bab oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, lanjut berikutnya.
1: Bismillah. Babu tabyi'i sholati an waqtiha. Qala Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن قيلان عن أنس رضي الله عنه قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها.
0: طيب. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan di bab berikutnya, babu tadyi'i sholati an waqtiha. Bab menyia-nyiakan sholat, yakni mengeluarkan sholat dari waktunya, melaksanakannya di luar waktunya, setelah berakhir waktunya. Ini artinya menyia-nyiakan sholat. Dan ini terjadi di sebagian dari para umara, para pemimpin di zaman tersebut, yang kemudian diingkari oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu seperti yang disebutkan di hadis-hadis ini. Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan ya riwayat yang pertama dari gurunya Musa ibnu Ismail. Musa ibnu Ismail sudah sering kita lewati, Musa ibnu Ismail At-Tabudzaki Al-Basri, rawi yang thiqatun tsabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Mahdi. Mahdi di sini maksudnya Mahdi ibnu Maimun Al-Basri. Ini juga rawi yang thiqah, terpercaya. Dia meriwayatkan dari Ghailan ibnu Jarir Al-Basri. Juga rawi yang terpercaya. Ghailan meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hamzah Al-Khazraji Al-Ansari, satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Aku tidak mengetahui sedikit pun sesuatu pun dari yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Yani saat ini aku tidak kenal lagi sunnah yang masih tersisa dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kila ada yang berkata kepada beliau, "As-shalah, bagaimana pelaksanaan salat?" Ini kan juga dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Alaisa sanatum ma sanatum fiha?" Itu apa itu? Dayatum itu? Iya, berarti ada dua. Ya. Bukankah kalian telah menyia-nyiakan salat, kalau di sini sanatum, bukankah kalian telah melakukan hal-hal yang menyimpang pada pelaksanaan salat sebagaimana yang kalian lakukan ini, yaitu melaksanakannya di luar waktunya. Nah, jadi ini peringatan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ada sebagian yang mengartikan pernyataan Anas bin Malik ini maksudnya mereka telah melakukan salat di luar waktunya yang dianjurkan, yakni di awal waktu. Seperti pernyataan dari Imam Al-Muhallab, tapi ini diluruskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahumullah taala, bahwa maksudnya Anas bin Malik di sini adalah bukan sekedar mengakhirkan salat dari waktunya yang utama, dari awal waktunya, tapi melaksanakannya di luar waktu. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa umara, beberapa

0: radhiyallahu taala anhu dalam pengingkaran yang beliau sampaikan, dan ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari menyia-nyiakan salat dari waktunya, yakni melaksanakannya di luar waktu. Maka ini adalah satu perkara yang terjadi di zaman dahulu, ya, yang kemudian diingkari oleh sahabat yang mulia ini untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa salat ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya, kita laksanakan pada waktunya, bahkan di awal waktunya, ya, yang itu merupakan makna menjaga salat dan tidak menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, ini adalah, ya, ibadah yang harusnya kita berusaha untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, "Hafidhu 'ala shalawati was-salati lusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah, peliharalah salat-salat kalian, dan jagalah salat wusta, yakni salat asar, dan berdirilah kalian melaksanakan salat dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya silakan.
1: Amru bin Jurarah qala akhbarana Abdul Wahid ibn Wasil Abu Ubaidah Al Haddad an Uthman ibn Abi Rawad akhi Abdul Aziz qala sami'tu Az-Zuhri yaqulu dakhaltu ala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bi masqa wa huwa yabki fa qultu ma yubkika وقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلى هذه الصلاة فهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر المرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه.
0: نعم. حديث berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadis yang semakna dengan hadis sebelumnya tadi. Ya, di hadis sebelumnya tadi rawi-rawinya semua dari penduduk Basrah, itu keunikan sanadnya, ya, hadis yang pertama tadi. Kemudian hadis yang kedua, Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Amr ibn Zurarah An-Naisaburi, ini juga rawi yang thiqatun thabat, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Abdul Wahid ibn Wasil Al-Basri, ini juga rawi yang thiqah, terpercaya, ya, Abdul Wahid ibn Wasil Abu Ubaidah Al-Haddad. Dia meriwayatkan dari Uthman ibn Abi Rawad Al-Basri, juga rawi yang thiqah. Dia adalah saudaranya Abdul Aziz ibn Abi Rawad. Dia berkata, aku mendengar Imam Az-Zuhri berkata, Imam Az-Zuhri sudah sering kita lewati, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab Az-Zuhri, ya, seorang imam tabi'in, penduduk Madinah yang disepakati kemuliaan, ya, dan thiqah, keterpercayaannya. Kata Imam Az-Zuhri, aku pernah masuk menjumpai sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di Dimashq, ya, di Damaskus, yang ketika itu beliau sedang menangis. Maka aku bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau menangis, wahai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Maka Anas bin Malik, ya, sahabat yang mulia ini berkata, aku tidak mengetahui sedikit pun dari apa yang pernah aku jumpai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pelaksanaan salat yang masih ada, dan salat ini pun telah kalian sia-siakan. Yani salat saja yang masih ada kalian juga laksanakan di luar waktunya. Ya, ini ketika mengikuti para umara, para gubernur yang melakukan kesalahan tersebut. Ya, ini yang ditangisi oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu karena kebaikan ini telah hilang dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau terjadi di zaman itu seperti itu penyimpangannya, apalagi di akhir zaman, tentu sekarang lebih parah lagi penyimpangan dalam hal salat. Ya, bahkan banyak yang tidak melaksanakannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Naam. Taib, kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat pendukung dari Bakar ibnu Khalaf. Riwayat dari Bakar di sini maksudnya Bakar ibnu Khalaf Al-Basri. Ini juga rawi yang saduq, sangat jujur. Dari Muhammad ibnu Bakar Al-Bursani, saduqun.

Qad yukhti, jujur tapi terkadang dia salah. Tapi tidak mengapa karena ini adalah riwayat yang sudah disebutkan pendukungnya sebelumnya. Dia meriwayatkan dari Utsman ibn Abi Rawat yang semakna dengan hadis di atas. Jadi hadis-hadis ini dibawakan untuk menunjukkan makna yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam judul bab, yaitu salat yang disia-siakan, artinya salat yang dikerjakan oleh sebagian dari para umara. Ya, kita tahu ketika itu para pemimpin mereka yang menjadi imam. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang ketika menjadi imam itu mereka akhirkan salat Jumat sampai keluar waktunya. Sampai keluar waktunya. Ada sebagian dari para ulama salaf dulu ketika imam atau ya gubernur ini sedang berkhutbah sudah di waktu asar. Akhirnya sebagian mereka melaksanakan sholat sambil duduk dengan isyarat karena mereka juga takut ya waktu itu gubernurnya kejam-kejam. Ya mereka sholat asar dengan isyarat karena sudah waktunya. Sudah keluar waktu Jumatnya. Ya ini terjadi di zaman-zaman tersebut sehingga itulah yang dinasihatkan oleh sahabat yang mulia ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang pentingnya menjaga sholat dilaksanakan pada waktunya dan tidak dijadikan keluar dari waktunya. Nah, baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita ya mengambil sebaik-baik petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan langsung membaca hadis-hadis beliau. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan.

Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbaiat, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ini aku punya kebun, separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya dua istri. Aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku enggak mau hidup dengan minta-minta. Enggak. Aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduk, dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu, bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faj'altu ahtufu bainal qatla fa ataitu wa huwa bi akhiri ramaqin وَبِهِ سَبْعُونَ ضَرْبَةٍ مَا بَيْنَ طَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang udah mati itu. Aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70 kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad. Kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan. Ketika Nabi alaihi wasallam kirim salam dengan seseorang, kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qullahu. Katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sekarang mencium bau surga. Jamaah. Masih di dunia dia, jamaah. Hendak tewas. Tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga. Tapi Sa'ad bin Rabi', dia mengatakan ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa qul liqaumi al-ansar, dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La udhra lakum indallah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf wa fadat ruhuhu min waqtihi. Kata Sa'ad bin Rabi', sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalaluh.
apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW, sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansor mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW. Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.

0: Apakah benar saf paling depan sebelah kanan adalah tempat atau saf yang paling baik, atau saf depan semuanya baik? Soalnya ada teman yang bilang malaikat standby. Duh, standby. Malaikat standby di saf depan sebelah kanan. Mohon penjelasan. Enggak ada keterangan malaikat standby di sebelah kanan, enggak ada. Ya. Ada hadis yang menjelaskan keutamaan saf di kanan dan mereka akan memperoleh salawat dari Allah dan para malaikat. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis shufuf." Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada orang yang berada di saf sebelah kanan. Keterangan itu ada. Tapi mana yang lebih utama? Apakah di sebelah kanan atau persis di belakang imam? Yang paling utama adalah yang paling dekat dengan imam. Itu yang paling utama. Setelah itu barulah di sebelah kanan. Tapi ini tidak menjadi dalil bahwa menyusun saf harus dimulai dari sebelah kanan. Enggak. Kalau umpamanya saf pertama penuh, kita menyusun saf kedua. Dari mana mulai? Di belakang imam. Jangan memulai dari sebelah kanan, di belakang imam. Karena di belakang imam, lebih dekat dengan imam, itu lebih bagus. Nah, menyusun saf kedua, ketiga, tak ubahnya, tak bedanya, tak ada bedanya dengan menyusun saf yang pertama. Dari mana disusun saf pertama? Apa dari sebelah kanan atau dari belakang imam? Belakang imam, bayangkan kalau di Cipaganti ini ya, imamnya di tengah, mulai menyusun saf dari kanan. Makmumnya cuma 10 orang. Ini satu saf ada 50 orang enggak? Lebih ya? Ada 60 atau 70 orang. Nah, imammu cuma 10 orang, imam di tengah, makmum di sebelah kanan. Enggak nyambung ya. Susunlah di sebelah, di belakang imam yang paling dahulu, baru merembet ke kanan dan ke kiri ya. Itu penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah.
1: Pertanyaan pertama, saya seorang karyawan pabrik. Gaji saya tanpa lembur sudah cukup untuk menafkahi keluarga. Apakah dibenarkan apabila lembur saya tolak dengan alasan tanpa lembur pun insya Allah sudah cukup? Tapi keluarga sering ngeluh. Kalau hanya ngandalin gaji pokok, katanya gak bisa nabung untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Mohon nasihatnya Ustadz. Nasihatnya adalah nanti malam setelah anak-anak tidur, panggil tuh istri. Duduk sini deh. Duduk. Mari kita lihat apakah gaji kita sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan hidup. Yakinkan dia bahwa sudah cukup. Tentu Anda paling paham karena Anda mengatakan tadi sebenarnya sudah cukup. Transfer ilmu Anda sudah cukup kepada istri agar istri punya pandangan yang sama. Kalau sudah sama, ya sudah. Kalau sudah sama, ya sudah, cukup. Masalahnya sekarang kasus ini adalah Anda merasa cukup, Anda merasa qanaah, istri belum merasa cukup, istri belum qanaah. Berarti kasusnya ada pada qanaah istri. Yang harus diciptakan, diusahakan dengan izin Allah adalah bagaimana menjadikan istri menjadi istri yang qanaah. Dek, kan cukup ini dek. Gaji kita cukup. Saya, kamu bisa punya motor metik. Akang bisa punya motor Satria. Cukup kan? Cukup. Tuh lihat tetangga kita. Kemana-mana pakai sepeda. Jadi, latih istri untuk memandang kecukupan sebagaimana Anda memandangnya. Karena masalahnya ada di situ. Namun kalau untuk membahagiakan istri, setelah istri berhasil dididik untuk qanaah, sekali-kali ambillah lembur itu. Kan Islam juga gak melarang kita ngambil lembur. Emang ada hadisnya ngelarang gitu? Gak ada dong. Kalau memang kita merasa kesehatan kita cukup dan itu tidak mengorbankan istirahat kita sekali-kali, tapi kalau lembur terus, memang mesin kita panas. Seperti mesin yang seharusnya sudah istirahat terus dipakai, sehingga istirahat kurang, mata mulai cekung, kesehatan menurun, daya tahan tubuh menurun, tiap sebentar pilek dan batuk, itu sudah indikasi mesin kita terlalu panas. Suruh istirahat. Namun karena ngejar dunia, orang gak peduli. Cukup konidin, selesai, batuk gitu. Itu indikasi dari tubuh. Tubuh seolah-olah berkata, mas, aku udah capek, mas, istirahat. Jangan ambil lembur. Tapi kalau memang tubuh masih fit, insya Allah tambahan-tambahan sekian jam tidak akan membuat kita lelah, dan tidak akan mengganggu kesehatan kita, dan tidak akan mengganggu kebersamaan kita bersama istri dan anak-anak, kenapa tidak? Wallahu a'lam. Kita sering melihat para buruh yang demo minta naik gaji dengan alasan buruh belum bisa hidup layak. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah ini termasuk dikejar dunia? Hidup layak, apa takarannya? Apa standarisasi hidup layak? Wahai para buruh yang demonstrasi, Anda tahu standar layak? Kalau Anda tidak tahu, berarti omong kosong. Ingin hidup standar layak, Anda tidak tahu standarisasi layak. Kok berani mengklaim hidup kami tidak layak? Udah layak? Banyak orang punya rumah satu merasa hidupnya juga tidak layak. Punya kendaraan satu sudah layak. Banyak orang punya kendaraan satu yang merasa hidupnya tidak layak. Punya perusahaan satu sudah layak. Banyak orang punya perusahaan satu merasa hidupnya belum layak. Yang layak itu di mana sih? Yang layak itu adalah qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau saya ingin mendidik diri saya ingin mendidik saudara-saudari saya, kaum muslim dan muslimat, saya mendidik dengan cara begini. Yang kita butuhkan sebenarnya hidup itu tidak banyak. Yang kita butuhkan tidak banyak. Yang banyak itu yang kita mau. Yang kita butuhkan tidak banyak. Yang banyak itu yang kita mau. Banyak maunya, bukan banyak butuhnya. Soal butuh berarti untuk kehidupan dunia. Kalau untuk kehidupan dunia, kaya miskin Allah bagi rata. Soal butuh sama, karena ini kebutuhan manusia. Dan tidak adil kalau Allah pandang-pandang bulu, karena ini kebutuhan hidup. Soal kebutuhan hidup Allah bagi rata, sehingga si kaya dapat seperti si miskin dapat seperti si kaya. Tapi dalam level kebutuhan hidup, antum butuh nasi berapa piring sehari? Berapa piring? 3, kebanyakan pak. Tanya

ahli kesehatan. 3 piring sehari kebanyakan. Mana dokter di sini? Ada dokter di sini? Ada ahli herbal di sini? 3 piring sehari kebanyakan. Antum hanya butuh 1 piring setengah. Satunya di siang hari, setengahnya sebelum maghrib. Untuk mendapatkan kebutuhan hidup 1 piring setengah sehari, kaya miskin Allah bagi rata. Betul tidak? Betul tidak? Kalau antum sudah makan 3 piring sehari, antum lebih kaya tuh, sudah kaya itu. Karena kebutuhan antum cuma 1,5 piring. Antum sudah kaya. Saking kayanya dapat 3 piring. Saking 3 piringnya sakit terus. Pagi makan nasi, ikan asin. Siang nasi lagi, lauk pauk. Malam nasi lagi. Tidur sebelum tidur sate lagi. Saking kayanya sakit. Karena Anda masukkan ke dalam tubuh kadar yang lebih daripada kebutuhan tubuh. Yang lebih itu tidak ada manfaat. Yang lebih itu mudarat. Namun yang makan 3 piring sehari merasa miskin terus. Merasa kebutuhannya tidak tercapai terus, padahal sudah lebih dari kebutuhan. Bisa memahami ini? Sangat mudah? Sangat mudah. Sekaya apapun dia, dia tidak akan bisa makan sehari 100 piring. Bisa? Gak bisa, Pak. Sekaya apapun dia, dia tidak bisa makan sate 20 bungkus. Gak bisa, tetap 1 bungkus seperti orang miskin. Soal kebutuhan hidup Allah bagi rata, karena Allah Maha Adil. Semua manusia butuh garam, kaya miskin sama. Semua manusia butuh air, kaya miskin sama. Semua manusia butuh sehat, kaya miskin sama. Kita butuh sehat? Butuh sehat. Kaya miskin Allah bagi rata. Soal kesehatan sama. Ini dia, Pak. Ini kesehatan dunia ada di sini. Kesehatan dunia ada di air ini, rahasianya ada di air ini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kami jadikan manusia, kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Berarti kesehatan manusia kuncinya ada pada air putih ini. Yang pandai memanfaatkan air putih untuk kesehatan, dia akan sehat. Tanya ahli herbal, bukan bagian saya itu. Air putih bagi tubuh bagaikan oli bagi mesin mobil. Maka rajin-rajin ganti oli supaya mesinnya sehat. Yang pemalas ganti oli itu mesinnya ngadat sana ngadat sini. Dan ternyata untuk kesehatan Allah bagi rata. Siapa bilang hidup sehat itu mahal? Bohong. Kalau mahal, Allah tidak adil. Karena kesehatan milik kebutuhan semua manusia. Kalau Allah hanya berikan kepada orang kaya, berarti Allah tidak adil. Karena kesehatan itu kebutuhan seluruh manusia. Setiap yang namanya kebutuhan, Allah bagi rata. Setiap yang namanya kebutuhan, Allah bagi apa? Rata. Antara kaya dan miskin sama. Manusia butuh istri, sama kaya dengan miskin. Manusia butuh anak, sama si kaya dengan miskin. Manusia butuh pakaian, sama si kaya dengan miskin. Satu hari cuma butuh 1 lembar pakaian. Atas 1 lembar bagian bawah. 1 hari, butuhnya segitu. Sama, orang miskin juga 1 lembar 1 hari. Gak akan mungkin dia kaya itu sekali pakai 20 baju. Gak mungkin. Dia butuhnya 1 hari cuma 1 baju. Antum hidup punya baju cuma 7 lembar. Cukup? Cukup. Sekarang berapa baju antum di rumah? Berapa lembar? 25? Sudah lebih 18 dari kebutuhan. Kenapa hidup merasa miskin?
Jadi tidak ada yang namanya standarisasi layak, itu gak ada. Para sahabat hidup penuh dengan kemiskinan. Tidak ada yang mengatakan kami itu tidak layak wahai Rasul. Abu Hurairah hidup di emperan masjid. Abu Hurairah hidup di mana? Emperan masjid. Gak pernah mengatakan kepada Rasul-Rasul, gak layak saya rasanya tidur di emperan masjid setiap hari. Gak ada. Yang layak itu adalah qanaah. Seberapa yang Allah berikan, maka kita qanaah, kita akan mencapai kelayakan. Dan ketahuilah yang kita butuhkan sedikit, yang banyak itu yang kita inginkan. Kalau kita pandai melihat kebutuhan, kita tidak akan pernah mengeluhkan kekurangan. Namun kita selalu memperhatikan keinginan, disitulah kita selalu merasa hidup dipenuhi kefakiran. Bisa difahami? Ya. Anda butuh kendaraan. Oke, aduh kendaraan. Tapi saya enggak punya kendaraan. Tuh bisa angkot. Anda butuh kan? Tuh ada angkot. Ada motor dinas plat merah. Enggak ada masalah. Putuskan urat gengsi. Kita pandai melihat kebutuhan hidup, kita pasti melihat kita punya kebutuhan hidup lengkap tanpa kurang. Tapi kalau yang kita pikirkan selalu keinginan untuk memiliki ini dan itu, pada saat itulah kemiskinan selalu ada di depan pelupuk mata. Oleh karena itu Nabi mengatakan jangan pandang ke atas, selalulah pandang ke bawah. Anda akan merasa kaya. Wallahu a'lam. Mohon doanya Ustaz agar istri Ana bisa istiqamah dalam menuntut ilmu agama yang hak. Karena ini kali pertama istri Ana mau ikut kajian sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk merasakan kita butuh ilmu, bimbingan ayat-ayat Allah, bimbingan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya, bukan hanya istri antum, kita butuh istiqamah itu, termasuk yang berbicara tanpa terkecuali. Dan mohon bimbingannya dari Ustaz dan akhwat-akhwat yang lebih dulu mengenal sunnah agar bisa merangkul beliau agar tidak merasa minder. Masalahnya akhwat gak tahu yang mana nih. Cara yang terbaik adalah ya, berikan seperti ini kajian-kajian, insyaallah penuh manfaat. Insyaallah penuh manfaat. Untuk merasa hidup kaya itu, inilah kajian-kajian seperti ini. Kita akan merasa hidup kita kaya. Mata ini berharga, lidah ini berharga, telinga berharga, tangan berharga, darah berharga, tulang berharga, jantung berharga, ginjal berharga, pankreas berharga, rambut berharga, gigi berharga, hitam yang ada di mata itu berharga sekali. Karena gak ada orang yang mau hitamnya hilang. Namun kita jarang melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Di bawah hidung kita itu ada parit, berharga sekali parit itu. Apa namanya ini? Anda nggak tahu bahasa di sininya apa? Hah? Apa bahasa Indonesianya nih, Pak? Di bawah hidung ada kan paritnya kan? Nah, itu berharga sekali, Pak. Dan nggak ada orang yang mau kehilangan itu. Namun kita jarang melihatnya sebagai rahmat yang besar. Itu kesalahan kita, bukan kesalahan Allah. Kita tidak pernah melihat kuku ini rahmat dan nikmat yang besar. Itu salahnya kita. Kalau kita bisa melihat rahmat dan besar, rahmat yang besar pada kuku ini, betapa besar manfaat kuku ini. Ada di antara kita yang pernah berlatih berapa banyak manfaat kuku? Gak ada. Karena kita anggap tidak nikmat.
Maka dengan cara-cara seperti ini hidup itu akan tertata, karena diturunkannya syariat untuk menata hidup di dalam kehidupan yang benar. Kalau Anda kaya, ditata dengan menjadi orang kaya yang benar. Kalau Anda tidak kaya, ditata menjadi kehidupan orang tidak kaya yang benar. Kalau Anda penguasa, ditata menjadi penguasa yang benar. Kalau Anda rakyat, ditata untuk menjadi rakyat yang benar. Kalau Anda menjadi istri, ditata menjadi istri yang benar. Menjadi suami, ditata oleh syariat agar menjadi suami yang benar. Menjadi teman, ditata oleh syariat untuk menjadi teman yang benar. Menjadi tetangga, ditata oleh syariat untuk menjadi teman dan tetangga yang benar. Sehingga hidup ini nikmat, tertata dengan rapi. Seluruh yang tertata dengan rapi, indah dipandang mata. Betul tidak? Kalau kita masuk ke perumahan, tertata dengan rapi perumahannya. Di sini jalannya dua jalur, di sini perumahannya, di sini gangnya, di sini tamannya. Tertata dengan indah. Demikian juga kalau iman kita tertata dengan indah. Namun hiduplah di perumahan-perumahan yang tertata dengan indah, manusia-manusia yang imannya amburadul. Sehingga keindahan perumahan itu akan hilang karena imannya amburadul. Maka menuntutlah ilmu agar kita bisa menata hidup kita dengan tatanan yang benar dalam kehidupan. Di tempat Ana sedang ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Saya bertahan dengan kesepakatan bersama syarikat, atau saya mengambil dengan perhitungan manajemen perusahaan dan mensyukuri dan tawakal kepada Allah. Dan apakah ini pertanda Allah telah memberikan yang terbaik buat Ana? Setiap apapun yang terjadi dalam hidup Anda, murni rahmat Allah dan keadilan Allah. Tapi ini pembahasannya panjang. Takut-takut antum nanti gak sampai kepada bahasan ini dengan baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, murni rahmat Allah dan murni keadilan Allah. Karena Allah tidak pernah tidak merahmati dan Allah tidak pernah tidak memberikan keadilan. Namun memang khusus kasus ini sulit kita untuk menjawab dalam waktu yang singkat. Usulan Ana kepada antum yang bertanya, kalau memang kemudian antum terpilih menjadi orang yang diputuskan hubungan kerja oleh perusahaan, terima itu dengan sabar, berarti sementara ada kesempitan hidup, ya. Sementara akan ada kesempitan hidup, lakukan yang tadi itu, yang tadi kita katakan. Nafkahi keluarga, mulai tata kehidupan di keluarga sesuai dengan sempit yang ada sekarang. Dan bersabar, dan putuskan urat gengsi, putuskan urat sungkan. Lalu kemudian bergerak, rajin berdoa, rajin berikhtiar, tunjukkan kejujuran, tunjukkan kerja keras, pantang menyerah. Orang akan percaya, mempercayakan sesuatu kepada antum. Modal hidup itu kejujuran, bukan uang. Modal hidup itu apa? Kejujuran, bukan uang. Orang yang memandang modal hidup adalah uang salah. Modal hidup adalah kejujuran. Kalau antum bersabar, istri bersabar, lalu kemudian kebiasaan hidup menjadi karyawan, berapa belanja disesuaikan dengan kesempitan. Kalau memang anak harus berhenti sekolah SD, berhenti. Kalau memang harus begitu, berhenti. Emang kalau gak tamat SD berarti gak bisa cari uang? Hah? Apa ada jaminan? Kalau anak kita tidak tamat SD berarti dia tidak akan pernah bisa cari uang. Ada jaminan? Ada gak jaminan seperti itu? Tamat SD berarti mahir cari uang. Ada? Enggak kan? Kalau memang kehidupan kita sangat sempit sehingga tidak sanggup membayar uang bulanan anak kita ketika terjadi karyawan, karena uang bulanannya sudah 300 ribu per bulan, ya sudah, tarik dari sekolah, mohon maaf saya tidak sanggup membiayai. Jangan hutang sana hutang sini, antum repot.
didik di rumah. Antum punya waktu lapang, didik dia untuk menghafal Al-Quran. Tamat teman-temannya SD, anak Anda tamat hafalan Al-Quran. Mana yang lebih bermanfaat? Tamat Anda, teman-temannya tamat SMA, dia tamat hafalan Al-Quran dan 5000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang dipakai orang langsung setelah di usia SMA? Yang tamat SMA dan pegang ijazah SMA, atau anak Anda yang hafal Al-Quran dan hafal 5000 hadis Nabi? Mana yang akan dipakai orang segera? Ayo jawab. Kok bengong gitu? Mana yang akan dapat lahan pekerjaan paling cepat? Yang punya ijazah tapi tidak hafal Quran, atau yang tidak punya ijazah tapi hafal Quran dan hafal 5000 hadis? Mana yang akan dapat pekerjaan dalam waktu yang paling cepat? Nomor 2 atau nomor 1? Nomor 2. Kenapa Anda harus sedih anak-anak ditarik dari sekolah SD? Karena itu tuntutan. Tuntutan kehidupan yang sedang sempit. Ada anak sahabat tamat SD? Anak sahabat Rasulullah, anak Abu Bakar, anak Umar, ada yang tamat SD? Hah? Tolong jawab. Enggak ada. Anak Imam Syafi'i ada yang tamat SD? Enggak ada. Kenapa kita wajibkan anak kita harus tamat SD? Dan kalau kita tarik dari sekolah itu, rasanya dunia ini sempit. Imam Syafi'i tidak pernah tamat SD. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah tamat SD. Kita sudah berada pada suatu mindset hidup yang aneh tanpa kita sadari. Jadi sabar. Didik istri sabar, didik anak-anak sabar. Gunakan kelapangan hari-hari antum untuk dekat dengan Al-Quran. Gunakan kelapangan hari-hari istri antum dan anak antum untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bekerja keluar, istri antum menghafalkan Al-Quran untuk anak. Insya Allah untuk mencari satu piring setengah nasi setiap hari masih gampang di Indonesia ini. Masih sangat gampang. Insya Allah kalau Anda mau. Di mana-mana orang meletakkan pengumuman, dibutuhkan karyawan-karyawati, dibutuhkan karyawan-karyawati. Di mana-mana Anda lihat banyak. Itu semua lowongan kerja. Wallahu a'lam. Apabila kita sudah terlanjur dalam kondisi dikejar dunia dan kita ikhtiar dan berdoa dan bertaubat, akan tetapi belum terbebas dari hutang dan riba. Menurut saya solusinya agar segera terbebas, kita harus jual rumah tapi belum laku-laku. Apakah harus kita jual selakunya atau harus bagaimana agar terbebas? Kalau Anda sudah punya tekad menjual rumah, Anda sudah sampai kepada estafet yang bagus. Karena lebih baik bebas dari riba walau tidak punya rumah, daripada punya rumah namun terikat dengan riba. Anda sudah melangkah ke langkah yang hebat. Yang langkah yang hebat ini banyak orang yang tidak bisa sampai ke titik itu. Karena mindset hidup manusia sekarang ini, lebih baik punya rumah walaupun dipenuhi riba, daripada tidak punya rumah walau tidak punya hutang dan tidak punya rumah. Berarti antum sudah melangkah ke jenjang yang hebat, yang banyak orang tidak bisa ke jenjang itu. Tinggal usaha keras untuk menjual rumah dengan harga yang paling layak, paling pas menurut antum. Ya, banyak cara. Dan sekarang iklan mudah. Ya, iklan itu mudah. Ya, usahakanlah sebanyak-banyaknya. Dan enggak benar juga kalau seberapa lakunya saja, itu namanya tidak ikhtiar. Kita harus fight dalam kehidupan, termasuk fight menjual harga rumah kita. Menjual rumah kita dengan harga yang pantas.
Mohon penjelasan Ustaz hal yang berikut ini. Dunia ini seperti bayangan. Semakin kita kejar dia, dia semakin menjauh. Coba berhenti dan berbaliklah, maka dia yang akan mengejar kita. Kalau tidak salah, itu pernyataan dari Ibnul Qayyim. Kalau sudah dari Ibnul Qayyim, siapa Maududi Abdullah? Kalau sudah dari Ibnul Qayyim, saya ini enggak ada apa-apanya dengan Ibnul Qayyim, Pak. Ya sudahlah, itu Ibnul Qayyim dan memang benar apa yang ia katakan. Benar apa yang ia katakan. Makanya kita tidak disuruh untuk mengejar dunia. Kita disuruh untuk berikhtiar. Soal kemudian dunia dapatnya berapa dari ikhtiar itu, biarkan Allah yang ngatur. Jangan dikejar, kejar. Wallahu a'lam. Apakah bagian dari mengejar dunia jika mendahulukan membeli rumah daripada menabung haji? Padahal sudah punya rumah tapi pemberian orang tua. Mohon nasihatnya Ustaz. Sudah punya rumah, pemberian orang tua, ada dana, ingin bangun rumah lagi. Ah, yang benar saja antum. Kan sudah punya rumah. Emang tiap malam dua rumah itu dihuni semua? Setengah malam di rumah ini, setengah malam di rumah itu? Kan enggak kan? Ya buat apa lagi bangun rumah? Kan sudah ada rumah. Kecuali nambah orang rumah. Ketawa bapak-bapak. Iya, enggak bisa satu rumah. Tapi kalau masalahnya adalah satu rumah sudah cukup, pemberian orang tua, apa sih gengsinya tinggal di rumah pemberian orang tua? Lagi-lagi, putuskan urat gengsi. Sudah. Uang yang ada, gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Kalau memang haji, haji. Tabung haji. Wallahu'alam. Anda rasa sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ingat ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita tidak hidup untuk dunia. Kita tidak hidup untuk dunia. Jangan hidup untuk dunia, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Orang yang paling rugi adalah orang yang mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya dari jalan yang haram, sehingga ketika dunia itu sudah banyak, dia tinggalkan dengan kematian. Itu orang yang paling merugi. Karena dia tinggalkan sebanyak-banyaknya dan dia pertanggungjawabkan kepada Allah seluruh yang banyak itu. Hiduplah mahir melihat kebutuhan dunia dan bukan mahir melihat keinginan dunia. Kebutuhan kita lengkap. Yang tidak lengkap itu keinginan syahwat kita. Maka orang yang sudah mampu untuk meniadakan keinginan syahwat, dia hidup kaya raya, karena dia melihat seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia tidak akan mengejar-ngejar dunia. Dengan itu dia tidak akan melakukan aksi-aksi yang akhirnya dunia mengejar dirinya, dan dia lelah berlari dan lelah berlari tanpa boleh berhenti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemahiran dan kepiawaian berhadapan dengan dunia. Dunia dengan isinya yang murni dunia syarat dengan tipuan. Maka jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia.

dengan bukti, bukankah sudah puluhan tahun hidup, menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan kita untuk hidup telah dilengkapi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kebutuhan untuk hidup itu sangat berbeda dengan keinginan dalam hidup. Jangan pernah disamakan. Orang yang tidak bisa membedakan mana kebutuhannya, mana keinginannya, yang paling sering terjadi, keinginan dia anggap kebutuhan. Padahal keinginan itu tidak pernah berhenti dan tidak punya garis finish. Akhirnya yang ada, hidup merasa kurang terus dan kurang terus. Lau kana libni Adam wadiyani min mal. Sekiranya Bani Adam punya harta yang sangat banyak, saking banyaknya dua lembah full harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Yang dua itu tidak akan cukup kalau itu adalah keinginan. وَمَا يَمْلَأُ جَوْفَ بْنِ آدَمْ إِلَّا التُّرَابِ. Dan tidak ada yang bisa memenuhi rongga nafsu Bani Adam itu kecuali kalau sudah disumpal tanah kematian. Baru berhenti yang namanya keinginan dalam hidup. Maka orang yang mengira keinginannya adalah kebutuhan, hidupnya terasa kurang terus. Dan kalau dia merasa kurang terus, yang terjadi adalah ngejar terus, numpuk terus. Dan yang akan lahir adalah sifat bakhil. Bagaimana saya akan berinfak yang ada itu masih kurang? Dan yang akan lahir sifat tidak bersyukur atas apa yang ada. Bagaimana dia akan bersyukur yang ada itu belum lagi cukup? Sehingga akhirnya hidupnya sibuk untuk mencari, mengumpulkan, menghitung-hitung. Masuklah dia kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ أَلَّذِي جَمَعَ مَا لَوْ عَدَّدَهُ. Orang-orang yang kerjanya ngumpul-ngumpul harta, ngitung-ngitung harta, يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ. Dia mengira hartanya itu bisa memberikan kepadanya kekekalan. Apa yang akan terjadi? Kalla layumbadanna fil hutama. Kami akan campakkan dia ke dalam neraka hutama. Penyebabnya adalah hidup untuk harta, ngumpul-ngumpul harta, numpuk-numpuk harta. Maka orang mukmin, harta bagi dia adalah sesuatu sarana untuk menuju ridho Allah. Dia berikhtiar karena ikhtiar itu ada di dalam fitrahnya dan diperintahkan oleh syariat untuk berikhtiar. Namun berapa yang Allah berikan kepadanya dia syukuri. Dia merasa cukup, bahkan dia merasa lebih dari kebutuhan. Kalau dia sudah merasa lebih daripada kebutuhannya, maka akan lahir sifat infak, dermawan. Kenapa? Yang ada ini banyak, sudah lebih daripada kebutuhan. Dia tidak memiliki sifat menumpuk-numpuk, dia tidak memiliki sifat menghitung-hitung. Yang ada adalah ditumpuk, ditumpuk di akhirat. Dengan cara dipinjamkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala harta itu, dengan cara diinfakkan di jalan Allah. Dan Allah mengatakan orang yang menginfakkan harta

nya di jalan Allah dengan lafaz meminjamkannya kepada Allah. Dan itu benar. Bukan hanya kalimat motivasi. Walau di dalamnya terdapat motivasi tingkat tinggi. Namun kadang-kadang bahasa motivasi adalah bahasa yang tak terwujud. Hanya memotivasi orang saja. Sulit untuk diwujudkan, bahkan kadang-kadang mustahil. Adapun kalimat yang tadi itu kalimat yang hak. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama dengan meminjamkannya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah akan kembalikan. Bukankah yang namanya meminjamkan itu akan dikembalikan dan tidak hilang? Namanya juga meminjamkan. Diberikan untuk datang diambil kembali. Maka kalimat meminjamkan kepada Allah itu adalah kalimat benar-benar hak. Orang yang berinfak di jalan Allah sama dengan meminjamkan itu kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana? Siapa orang yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Apa maksud pinjaman yang baik? Ketika Allah kembalikan lipat ganda. Di akhir surat Al-Muzammil, wa aqridullaha qardan hasana. Pinjamkan harta kalian kepada Allah. Maksudnya infakkan, namun Allah menggunakan kalimat pinjamkan kepada Allah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Di zaman kita sekarang terlalu banyak yang mengira keinginan adalah kebutuhan. Kalau keinginan kan gak pernah selesai, gak pernah berhenti. Lihat diri kita masing-masing saja. Dulu punya keinginan, punya sepeda motor. Ketika belum punya sepeda motor, dapat sepeda motor, berhenti sampai di situ? Enggak, pengen yang roda 4. Walau hanya tahun-tahun 96 bolehlah. Udah dapat yang setahun 96 itu. Dikit lagi naik 2004. Udah dapat yang 2004 itu. Kayaknya 2019 enak nih. Udah dapat 2019 itu. Kayaknya 5 pintu ini kebanyakan, yang 2 pintu lebih asyik. Udah dapat yang 2 pintu. Yang lain lebih keren. Hanya satu-satunya di Indonesia hanya saya. Ya. Begitulah manusia. Dan tidak akan berhenti kecuali kematian datang. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan adalah kalau Anda tidak dapat, Anda mati. Itu kebutuhan. Tak dapat apa itu, apa yang dibutuhkan dalam hidup itu, kita meninggal dunia sudah. Berarti itu kebutuhan. Dan itu sudah lengkap dalam kehidupan kita. Allah berikan anggota tubuh yang kalau tak ada anggota tubuh itu, kita meninggal dunia. Kita mati. Berarti seluruh anggota tubuh kita yang penting di dalam tubuh kita ini adalah kebutuhan hidup. Sudah bertahun-tahun kita gunakan, puluhan tahun kita gunakan. Jantung, paru-paru, darah, tulang, daging, pankreas, ginjal. Itu kalau nggak ada kita meninggal. Oksigen, makanan, kalau ada makanan kita meninggal. Berarti kebutuhan hidup, toh semua kita makan. Air untuk diminum, kalau nggak ada air kita mati. Allah sudah siapkan semuanya. Maka bersyukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita dan menciptakan semua yang kita butuhkan di dalam hidup. Dan itu sudah Allah berikan lengkap, tak ada yang kurang. Adapun soal keinginan, maka di dalam agama kita, kita disuruh memendekkan

angan-angan, bukan memperpanjang angan-angan. Menyingkat apa namanya ya, angan-angan itu jangan dipanjangkan, namun disingkatkan saja, pendek saja. Begitu dalam agama kita, begitu nasihat para ulama. Qisarul amal, pendek angan-angan. Cita-citanya itu gak dibuat sepanjang-panjangnya, setinggi-tingginya. Beda dengan motivasi orang kufar untuk hidup. Kalau motivasi orang kufar, dia menyuruh kita untuk memanjangkan angan-angan, meninggikan angan-angan setinggi-tingginya, sampai-sampai mereka mengatakan, gantungkan cita-citamu di langit. Itu kapan sampainya itu? Akhirnya hidup untuk ngejar cita-cita aja gak cukup. Kapan akhiratnya? Kalau itu keluar dari orang kufar, karena mereka tidak beriman dengan adanya hari akhirat. Mereka tidak beriman dengan adanya surga dan neraka. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka hanya hidup di dunia saja. Yang mereka tahu hidup itu di dunia. Namutu wa nahya. Kita hidup dan mati, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang membuat kita hancur dan binasa kecuali hanya perjalanan masa. Kita lahir sebagai bayi, balita, remaja, dewasa, tua, renta karena usia, mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, mereka tidak percaya dengan Allah tabaraka wa taala. Dan tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan hari berhisab, tidak percaya dengan amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada ridho Allah dan surga Allah, dan tidak percaya dengan amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada murka Allah dan neraka Allah. Adapun orang mukmin tidak demikian. Maka memanjangkan angan-angan, menggantungkan cita-cita terlalu tinggi, itu kan bukan motivasi dari para ulama, tapi dari motivasi dari pecinta-pecinta dunia. Orang mukmin cita-citanya diletakkan di surga Allah. Kalau sudah bicara surga Allah, baru kemudian ditinggikan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada kita, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian meminta surga kepada Allah, minta surga Firdaus kepada Allah, karena dia adalah surga tertinggi. Dan atap surga Firdaus adalah arsy Allah tabaraka wa taala, wasaqfuha arsyur rahman. Atap surga Firdaus adalah arasy Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang tadi kita dengar, ana diminta untuk bicara tentang kematian. Ma'asyiral muslimin, bicara tentang kematian maksudnya bukanlah matinya itu. Karena semua kita sudah yakin bahwa kita pasti akan bertemu dengan yang namanya maut, kematian. Aina ma takunu yudrikkumul maut, kata Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu datang kepada kalian, menemui kalian. Wa in kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, dibuat bangunan yang sangat kokoh, itu gak bisa menghalangi yang datangnya namanya kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surat Al-Jumu'ah. Katakanlah bahwa sesungguhnya kematian yang kalian mencoba lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia pasti akan menemui kalian. Maka bicara kematian bukan masalah matinya, karena semua orang percaya adanya kematian. Tak ada orang yang waras, normal,
akalnya sehat di permukaan bumi yang tidak percaya adanya kematian? Tak ada. Karena kematian itu tampak jelas di depan mata. Menghampiri keluarga, menghampiri orang-orang tercinta, menghampiri sanak sahabat, kerabat, menghampiri siapapun manusia. Fa in mitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau saja wafat, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad SAW. Allah bicara kepada Nabi Muhammad, apakah kalau engkau saja akan mati, mereka bisa mendapatkan kekekalan? Enggak bisa. Engkau saja orang yang sangat dicintai Allah, makhluk yang sangat diridhoi Allah, wali Allah tertinggi, wafat. Maka yang lain pun harus wafat. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Engkau pasti akan menjadi mayat, wahai Nabi, wahai Rasul, dan mereka semua juga pasti akan menjadi mayat. Tak ada cerita tidak. Namun yang membedakan antara Muslim dan yang tidak Muslim, yang tidak Muslim mengatakan bahwa itu akhir perjalanan kehidupan. Yang membedakan antara mukmin dan tidak mukmin, yang tidak mukmin mengatakan itu akhir segala-galanya, habis. Namun bagi orang mukmin itu awal perjalanan panjang. Fase baru yang lebih berat dan dahsyat. Ini dua keadaan yang sangat berbeda, yang akan membuahkan sikap dan sifat dan tindakan yang berbeda. Yang tidak mukmin mengira itu akhir kehidupan. Maka sebelum datang akhir kehidupan, enjoy-enjoylah hidup di permukaan bumi ini. Kalau enggak, sudah mati, enggak bisa lagi. Nikmati hidup yang hanya sekali. Kalau sudah mati, enggak bisa lagi nikmati hidup. Cari harta untuk difoya-foyakan dengan kenikmatan-kenikmatan dengan harta itu. Karena kalau sudah mati, harta ini tidak ada gunanya. Maka hidup mereka adalah untuk ngumpul-ngumpul harta, numpuk-numpuk harta, menikmati harta, dan berfoya-foya dengan harta, berbahagia-bahagia dengan harta, enjoy-enjoy dengan harta. Lihatlah pola hidup orang kufar seperti itu. Kenapa? Karena kata mereka hidup hanya sekali nikmati. Adapun orang mukmin, hidup ini adalah persiapan untuk kehidupan nanti. Karena kehidupan nanti lebih panjang, lebih berat, lebih dahsyat, dan butuh persiapan matang. Dan persiapannya itu dalam kehidupan yang sekarang sebelum kematian datang. Ini pola hidup orang mukmin. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, setelah bicara kematian, Allah langsung bicara ganjaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan diberikan kepada kalian ganjaran amal kalian selama hidup sebelum kematian itu, nanti ganjarannya ada di hari kiamat. Kenapa? Ini yang membedakan antara orang mukmin dan bukan mukmin, muslim dengan yang bukan muslim. Yang mukmin menjadikan kehidupannya di dunia adalah persiapan untuk kehidupannya di akhirat. Menjadikan kehidupannya yang pertama mengambil bekal selabanyak-banyaknya untuk kehidupannya yang kedua yang pasti akan terjadi, tidak akan mungkin tidak. Tidak ada keraguan sedikit pun, dia akan dihidupkan kembali. Dan apa yang akan dia terima dalam kehidupan nanti, itu hanyalah buah dari apa yang dia kerjakan dalam kehidupan yang sekarang. Inilah fungsi mengingat kematian. Inilah makna mengingat kematian. Sehingga melahirkan taubat. Sehingga melahirkan benteng maksiat. Sehingga melahirkan semangat beribadah.
mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang kedua, sehingga melahirkan syukur apabila dalam kehidupan dunia ini mendapatkan taufik untuk melakukan mengambil bekal sebanyak-banyaknya, sehingga melahirkan semangat, bukan frustasi. Lihat yang tadi Allah katakan di surah Al-Baqarah 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan merasakan kematian, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Langsung Allah bicara ganjaran. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang mukmin di dalam agama kita dianjurkan untuk sering-sering bicara kematian, sering-sering ingat kematian, sering-sering mengingat-ingatkan kematian, sering-sering berwasiat kematian, sering-sering bicara kematian. Dan ini pola hidup yang tak disenangi oleh orang kafir. Karena bagi mereka mengingat kematian akan menghilangkan semangat hidup. Karena beda, beda ingat. Beda, apa namanya ya? Beda, kita mengingatnya untuk semangat, mereka mengingatnya untuk loyo. Jangan bicara kematian, jangan bicara kematian. Padahal kematian itu pasti. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi menyuruh kita sering mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah menyuruh kita memperbanyak ingat penghancur kelezatan dunia, yaitu kematian. Dalam riwayat lain, hadimil ladzat. Dalam riwayat lain, dalam satu riwayat, hadimil ladzat, penghancur kelezatan. Dalam lewat lain, hadzimil ladzat, pakai dzal, pemutus kelezatan. Yang satu penghancur, hadim, pakai dal. Yang satu pemutus, hadzim, pakai dzal. Ingat-ingat, sering-sering oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan di dunia. Tujuannya bukanlah untuk hidup itu lemes, justru hidup itu lebih semangat, karena toh pada dasarnya semua manusia akan mati. Sehingga kalau toh pun mendapatkan kesengsaraan dunia, sebentar, siapapun yang sengsara di dunia ini pasti akan berakhir dengan kematian. Gak ada yang sengsara itu selama-lamanya. Maka lihatlah pecinta-pecinta dunia, hampir jarang kita menyaksikan mereka bicara kematian. Karena yang mereka inginkan adalah enjoy di dunia, dan mengingat kematian bagi mereka adalah penghancur enjoy itu. Banyak orang kufar, kenapa hidupnya suka pesta, Pak? Kenapa orang kufar itu hidupnya suka party, suka pesta? Karena memang hidupnya untuk itu. Apa-apa dipestain, hantu pun dipestain oleh mereka, pesta hantu gitu. Mau diapain hantu itu dipestakan?
hidup mereka untuk foya-foya, hidup mereka untuk mereka tidak punya target akhirat. Kalau ataupun sampai kepada mereka yang menyampaikan akhirat, sampai kepada mereka, namun tidak percaya. Hati mereka tetap dalam mengikuti logika mereka bahwa dunia ini, ya inilah dunia. Setelah mati habis semuanya, oleh karena itu sering sekali kita mendengarkan mereka mengatakan, ketika mengantarkan jenazah ke pemakaman, mereka mengatakan, kami mengantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Itu kalimat batil, itu kalimat kufur tentang hari akhirat, bahwa surga, bahwa kubur adalah tempat peristirahatan yang terakhir. Salah total dalam agama kita, 100% salah. 180 derajat berbeda dengan agama kita. Jangan sekali-kali katakan, apalagi yakini. Kalau tidak meyakini namun mengatakan, namanya syirik lisan atau kufur lisan. Bertaubat kepada Allah, salah itu kalimat itu. Kematian bukanlah tempat peristirahatan yang terakhir, justru awal perjalanan panjang. Sudah kita katakan tadi, justru awal perjalanan panjang dan awal perjalanan berat. Di awal-awal surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin." Panjang, namun kita ambil yang kita butuhkan saja. Tentang mereka-mereka yang mencurangi timbangan, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Kenapa mencurangi timbangan? Anda tidak yakin bahwa akan dibangkitkan setelah kematian? Liyaumin azim, untuk hari yang sangat teramat berat, sangat teramat besar, sangat teramat sulit. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri untuk Rabbul alamin. Di dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwa makna ayat ini, hari di mana manusia berdiri untuk Rabbul alamin, sebagian ahli tafsir mengatakan ketika manusia, yaitu kita, manusia maknanya adalah semua manusia, termasuk saya, termasuk bapak dan ibu yang hadir di sini, yang tidak hadir di sini, yang sebelum kita, setelah kita. Hari di mana manusia dibangkitkan dalam kubur, dari dalam kubur, dan setelah bangkit dibiarkan berdiri saja, tidak bergerak dari tempat 300 tahun. Itu gak makan, gak minum. Siapa yang kuat 300 hari? Di sini ada gak yang kuat berdiri saja gak makan gak minum 300 hari? Oleh karena itu, kenapa tubuh kita dibuat besar? Tulang-tulang kita dibuat kokoh. Dalam kehidupan kedua akan kokoh. Gak seperti loyo seperti yang sekarang, Pak. Gak kuat badan kita berhadapan dengan dahsyatnya huru hara padang mahsyar, dengan posisi tubuh yang kayak kita sekarang. Karena berdiri saya 300 tahun. Itu matahari 1 mil di atas kepala. 1 kilo lebih sekian. 1,6 kilometer di atas kepala kita. 300 tahun berdiri. Makanya kita katakan tadi bahwa kematian itu adalah awal perjalanan berat. Semuanya mengalami keberatnya itu. Oleh karena itu, salah satu hari akhirat Allah sebut di dalam Al-Quran, hari yang berat. Hari yang berat.
Surat Al-Insan. Ayat yang ke-27. Inna haula yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak mau mengikuti syariat Allah tabaraka wa ta'ala, mereka-mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau kembali kepada syariat Allah, inna haula, mereka itu akan yuhibbunal ajilah, akan mencintai dunia ini. Dunia dan perhiasannya, dunia dan kenikmatannya, dunia dan happy-happy yang ada di dalamnya, itu yang mereka cintai. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا. Dan mereka akan membiarkan tak peduli, acuh tak acuh dengan hari di belakang mereka nanti, hari nanti setelah kematian, hari yang berat. Yauman taqila, hari yang berat. Jadi yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan berat adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dari kitabullah dan apa yang saya tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas seorang da'i hanya menyampaikan apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan. Tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengurang-urang, apalagi merubah-rubah. Hari yang sangat berat. Hari di mana para nabi dan para rasul pun takut. Dan itu ada dalam hadis yang sangat panjang. Hadis syafaat. Manusia datang kepada Nabi Adam dan berkata, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah ayahnya seluruh manusia. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kita di sekarang ini berat? Maka berikan kami syafaat. Minta kepada Allah agar Allah datang menghisab, agar jelas mana orang yang lepas daripada beratnya akhirat ini untuk masuk dalam kenikmatan di surga Allah, dan mana orang yang layaknya adalah penghuni neraka. Datang minta kepada Allah agar Allah datang menghisab untuk menentukan siapa yang diampuni, siapa yang tidak diampuni, siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka. Nabi Adam tidak bisa dan mengatakan, saya tidak bisa untuk itu. Saya pernah melakukan satu pelanggaran dalam hidup saya. Nafsi, nafsi, semoga keselamatan untuk diriku, semoga keselamatan untuk diriku. Nabi Adam pernah melakukan satu kesalahan dalam hidupnya, dia sesali dan ketakutan atas satu kesalahan itu. Kalau itu Nabi Adam dengan satu kesalahannya, yang ketiga dia hidup, Allah sudah maafkan. Bagaimana dengan kita? Yang anda maksud bagaimana kita adalah bagaimana ketakutan yang akan menghampiri kita. Diganti padahnya, diganti ketika datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, seumur hidupku aku pernah berdusta 3 kali, aku tidak sanggup untuk itu. Nafsi, nafsi, semoga diriku selamat, semoga diriku selamat. 3 kali berdusta. Itu pun dusta yang bukan dusta, yang menghancurkan dia adalah yang besar ini. Bukan dusta untuk dakwah, dusta yang bukan kayak dusta-dustanya kita lah. Saya sakit, padahal gak sakit. Hanya untuk punya kesempatan menghancurkan berhala-berhala ini. Asyarul muslimin, seumur hidupku aku pernah berdusta 3 kali. Semoga keselamatan untuk diriku, semoga keselamatan untuk diriku. Nabi Ibrahim
manusia terbaik kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah berdusta 3 kali. Mengkhawatirkan keselamatan, takut. Lalu bagaimana dengan kita? Saya dan kita semua. Karena ingin mengatakan bahwa berat itu dialami oleh semua orang. Rasulullah SAW ketika bicara hari akhirat mengatakan semua manusia dibangkitkan oleh Allah tanpa pakaian, tanpa sendal, dan belum dikhitan. Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidakkah sebagian mereka akan melihat sebagian aurat yang lainnya? Laki-laki dan wanita berkumpul. Nabi mengatakan dahsyatnya padang mahsyar membuat mereka tidak peduli dengan keadaan itu. Tidak peduli lagi. Badan tanpa pakaian, tak peduli lagi di depan kita ada orang tanpa pakaian. Tidak peduli. Kenapa? Hidup itu sudah berat. Fikiran itu sudah berat. Kenapa berat? Karena semua perbuatan kita di dunia Allah masukkan dalam memori lagi. Semua pekerjaan kita selama di dunia ini sebelum datangnya kematian, yang disuruh oleh Nabi mengingat-ingat kematian, jangan lupakan kematian, sering bicara kematian, sering nasihat-nasihati untuk persiapan kematian, ingat kematian. Semua yang pernah kita lakukan sebelum datangnya kematian yang pasti itu, semuanya masuk lagi dalam memori kita. Ingat semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah dia firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Infitar, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ini dia juga firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Takwir, alimat nafsun ma ahdarat. Kedua ayat tadi adalah menyampaikan poin yang tadi Anda katakan. Alimat nafsun ma ahdarat. Semua jiwa mengetahui semua yang pernah dia persembahkan dalam hidupnya. Semua yang pernah dia lakukan dalam hidupnya hadir dalam memori. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa saja yang pernah kita ucapkan, ingat. Apa saja yang pernah kita lihat, ingat. Apa saja yang pernah kita dengar, ingat. Apa saja yang pernah kita sentuh, ingat. Kemana saja kaki ini pernah melangkah, ingat. Tidakkah menumpuk ketakutan? Karena berapa dusta dari lisan, berapa dosa dari telinga, berapa dosa dari mata, berapa dosa dari tangan memberi, menerima, berapa dosa dari kaki. Jazakallah khair. Kalau 3 dusta Nabi Ibrahim sudah cukup membuat Nabi Ibrahim ketakutan di akhirat, lalu bagaimana dengan seorang insan seperti kita ini yang mengingat seluruh dustanya seumur hidupnya? Apalagi neraka jahanam digiring ke akhirat, digiring ke padang mahsyar. Di bawah awalnya belum dihadirkan, namun setelah itu dihadirkan. Itu dia neraka yang Allah ancamkan kepada kita di dalam Al-Quran, yang diancamkan kepada kita melalui hadis Nabi SAW. Itu dengan mata kita bisa lihat, itu dia neraka itu. Dan ini dia amal-amal saya yang bisa membuat saya masuk ke neraka itu kalau tidak dapat ampunan Allah. Makin mencekam, sehingga diri yang tanpa pakaian tak peduli. Orang di depan kita tanpa pakaian, laki-laki dan wanita pun tak ada lagi kepedulian terhadap keadaan itu. Huru hara padang mahsyar, dahsyatnya hari kiamat, beratnya hari yang dikatakan Allah Ta'ala dalam ayat yang tadi kita bacakan. Pernahkah Bapak Ibu menyaksikan seorang yang saking takutnya ditanya namanya dia gak bisa jawab? Saking takutnya, dia sedang dalam keadaan takut. Ketika dia tanya, nama kamu siapa? Dia bilang,
Bingung dia jawabnya, padahal nama dia yang sudah dia hafal puluhan tahun. Karena saking takutnya. Itu pernah terjadi atau tidak? Pernah terjadi. Kalau kita bisa pernah menyaksikan itu, atau minimal menyaksikan video yang seperti itu, maka mirip seperti itu keadaan padang mahsyar. Semua manusia. Gak peduli lagi. Gak tahu. Udah fokusnya kepada takutnya tadi. Kenapa? Semua dosa hadir dalam memori. Wallahi, pembicaraan kita dari pagi sampai siang ini kita gak bisa hadirkan dalam memori kita. Apa saja kata-kata yang sudah keluar gak bisa hadir. Jangankan perkataan yang kemarin, jangankan satu bulan yang lalu, jangankan tahun yang lalu. Kalau kita disuruh untuk mengulang seluruh yang kita ucapkan dari pagi sampai sekarang, gak bisa kita ngulangnya. Saking gak ingatnya. Lain kita ingat topik-topik utamanya saja, tapi kalimat secara keseluruhan gak bisa ingat lagi. Ini enggak, seluruh kata-kata kita ingat. Hafal semuanya, hadir dalam memori. Dan itu akan menyiksa manusia. Ketakutan yang luar biasa, matahari di atas kepala dan berkeringat sesuai dengan tingkatan dosa. Maka maksud mengingat kematian adalah mengingat hari ini agar membuat persiapan. Bukan semata-mata kematian, ingat, enggak. Agar kita ayo wahai muslim, muslimah, ayo wahai mukmin dan mukminah. Jangan tergoda oleh dunia dan perhiasannya, jangan sibuk ngurus dunia dan perhiasannya. Jangan sibuk ngumpul harta, numpuk harta, ngitung harta. Jangan sibuk untuk ngejar harta. Semua itu akan ditinggal. Tidak ada yang dibawa pergi dari harta itu. Yub'atun nasu yawmal qiyamati hufatan waratan wurla. Manusia ketika dibangkitkan di akhirat setelah kematian nanti, tanpa pakaian, tanpa sendal, tanpa alas kaki, tanpa dikitan, buhma, tanpa membawa secuil pun kenikmatan dunia. Ini gunanya, fungsinya mengingat kematian. Kalau sedang dalam keadaan maksiat, taubat. Segerakan taubat, jangan diundur-undur, karena kita tidak tahu kematian itu datangnya kapan. Menjadi rahasia Allah, rahasia yang dirahasiakan kepada kita. Semua kita sudah punya tanggal mati. Harinya, mulai daripada detiknya, menitnya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, semua kita sudah ngantongi itu. Cuman kita gak tahu saja. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum. Apabila sudah datang ajal mereka, fala yastakhiruna anhu sa'ata wala yastaqdimun. Mereka tidak bisa mengundurnya sesaat, mereka tidak bisa memajukannya sesaat. Tidak bisa. Semua kita sudah punya ajal. Wallahu a'lam. Kapan? Pekan depan? Bulan depan? Tahun depan? Wallahu a'lam. Kenapa dirahasiakan? Karena itu adalah materi ujian. Kenapa dirahasiakan? Karena itu adalah kemaslahatan. Sekiranya kita tahu kita akan meninggal 2 bulan lagi, tidak akan ada kebahagiaan hidup. Apabila seorang diberitahu 1 tahun lagi kamu meninggal, tidak ada kebahagiaan hidup. Pasti hidupnya itu sengsara memikirkan 1 tahun lagi saya wafat, 1 tahun lagi saya wafat. Bayangkan orang yang bahagia, padahal dia masuk ke mobil untuk yang terakhir, pulangnya sudah jenazah. Bahagia, ketawa masihan, masuk pesawat. Padahal itu masuk pesawat yang terakhir dan keluarnya dalam bentuk apa? Jenazah. Iya atau tidak? Kalau seandainya diberitahu di hari itu akan mati, tidak akan ada kebahagiaan hidup. Maka tujuan mengingat kematian adalah tujuannya adalah untuk bersiap. Untuk seorang muslim dan mukmin tidak lalai dalam kehidupan dunia yang menggoda. Kehidupan dunia yang melalaikan. Kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan.
Namun dia bersiap untuk kehidupan akhiratnya dengan aneka ragam jalan yang telah Allah siapkan untuk persiapan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit kita keluar dari pembicaraan kita sekarang, walau ada hubungannya, tapi sedikit kita keluar. Kalau Bapak Ibu saya tanya sekarang, saya yakin Bapak Ibu bisa jawab. Ketika Bapak Allah menciptakan Bapak dan Ibu, untuk apa diciptakan? Untuk apa diciptakan? Beribadah. Beribadah itu apa saja? Semua yang diridhoi dan dicintai Allah. Semua yang diridhoi dan dicintai Allah. Itu adalah ibadah. Semuanya. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, pengajian, baca Quran. Tidak. Semuanya. Sampai pasang sendal pakai kaki kanan, copot sendal pakai kaki kiri, masuk toilet pakai kaki kiri, keluar toilet pakai kaki kanan. Semua yang dicintai Allah. Ramah kepada manusia, ramah kepada tetangga, memberi makan anak yatim, peduli kepada orang-orang yang lemah, peduli kepada orang-orang yang dilanda musibah. Senyum kepada orang-orang yang dihalalkan kita untuk senyum kepadanya. Kepada saudara muslim. Dan aneka ragam, banyak sekali. Ya. Berzikir, berdoa, di rumah, di sebelum toilet, setelah toilet, mau bakar baju, mau lihat wak, mau lihat cermin dan semacamnya. Mau tidur, makan. Baik, kita diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk beribadah. Namun kita dilalaikan oleh sesuatu yang bukan itu. Kita dilalaikan oleh sesuatu yang bukan tujuan Allah menciptakan kita. Akhirnya kita lalai cari duit. Dengan aneka ragam cabang cari duit. Atau lalai membaca berita manusia. Dengan aneka ragam berita. Atau lalai dengan saling berbicara nongkrong dengan membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang dia bukan tidak masuk dalam ranah ibadah tadi. Ibadah tadi, dialah persiapan akhirat. Itulah dia poin-poin jalan-jalan yang dengannya Allah siapkan akhirat. Persiapan akhirat kita di ibadah tadi. Di tujuan Allah menciptakan kita. Namun kemudian manusia lalai dari tugas utamanya, tugas ibadahnya itu dilalaikan dengan sesuatu yang dia tidak diciptakan untuk itu. Kita tidak diciptakan Allah untuk tujuan utama ya. Tujuan utama. Allah tidak menciptakan kita untuk cari duit. Tujuan utamanya bukan itu. Karena sudah jelas tadi, Anda sudah tanya tadi jawaban Bapak Ibu, betul. Kita diciptakan Allah untuk apa? Untuk beribadah. Tujuan utamanya untuk ibadah. Namun kita dilalaikan dengan sesuatu yang bukan tujuan utama. Yang tidak tujuan utama dijadikan tujuan utama. Yang sudah menjadi tujuan utama dilalai-lalaikan bagikan dia bukan tujuan utama. Itu kesalahan kita. Sehingga sibuk membicarakan. Membicarakan, mendengarkan berita ini, berita itu, membaca berita ini, berita itu, membicarakan berita ini, berita itu, sampai berita siapa yang patah, siapa yang mati, siapa yang bercerai, siapa yang berkelahi, siapa yang korupsi, siapa yang sibuk bicara manusia, berita manusia, lupa membaca berita dari langit. Maka orang yang selalu dia mengingat kematian, orang yang mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aktsiru min dzikri hadzi min ladzat, dia mulai memisah-misah nih, ini mana yang sesuatu yang saya diciptakan untuk itu, mana yang tidak, yang bisa melalaikan saya dari tujuan utama saya diciptakan.
Dan ketahuilah bahwa secara nafsu, yang tidak utama itu yang berat condongnya ke sana. Oleh karena itu kenapa nafsu itu harus dikekang, nafsu itu harus dilawan, nafsu itu harus ada perlawanan mengekang nafsu. Kenapa? Condongnya ke sana kalau tidak diarahkan, kalau tidak dilawan, kalau tidak dikekang, bagaikan mengekang hewan-hewan yang akan lari. Amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang takut nanti berdiri di hadapan Rabb-nya, ada saatnya kita berdiri dihisab. Ada rasa takut untuk dihisab oleh Allah dalam kehidupan dunia, kemudian wa naha an-nafsa 'anil hawa, lalu menahan dirinya dari hawa nafsunya. Harus ada aksi menahan hawa nafsu itu, mengekang hawa nafsu itu. Dia mau kita katakan jangan, dia mau kita katakan tidak, dia mau kita katakan jangan. Kalau itu terjadi, innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembali untuknya. Pemahaman balik, kalau tidak ada lagi rasa takut dihisab oleh Allah dan tidak ada aksi mengekang hawa nafsu, maka surga bukan tempat kembali. Itu pemahaman baliknya. Mafhum al-mukhalafah. Berarti gak takut dihisab oleh Allah. Ada rasa takut dihisab oleh Allah. Tak ada aksi menahan hawa nafsu sehingga hawa nafsu dilepaskan saja untuk ahlal yang seperti itu. Maka tempat kembalinya hanyalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat kematian akan membuat mukmin bertaubat dari dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Ingat kematian akan membuat manusia persiapan untuk akhiratnya dengan aneka ragam persiapan yang tadi kita katakan, jalur ibadah yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Quran, melalui Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita diciptakan. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah engkau meremehkan sedikitpun kebajikan. Jangan pernah remehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, senang, senyum, wajahnya gembira, senyuman ada. Itu adalah ketaatan yang di sisi Allah adalah tabungan akhirat. Di sisi Allah adalah tabungan. Lakukan untuk ketaatan kepada Allah, itu akan menjadi tabungan akhirat. Jalan menuju persiapan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qudah yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Diperlihatkan kepada Allah pahala-pahala yang Allah siapkan untuk amal soleh umatku. Jadi diperlihatkan kepada Nabi pahala-pahala yang Allah siapkan dalam aneka ragam ketaatan yang dilakukan umatku. Kalau sholat seperti ini pahala yang dia dapatkan. Kalau zakat seperti ini pahala yang dia dapatkan. Kalau majelis ilmu seperti ini pahala yang dia dapatkan. Berbakti kepada orang tua seperti ini yang dia dapatkan. Kalau terus diperlihatkan kepadaku, kata Nabi SAW, ujuru ummati, apa saja ganjaran-ganjaran setelah kematian dari amal saleh yang akan didapatkan oleh umatku, hattal qudah yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, sampai kalau ada bulu-bulu tipis terletak di masjid lalu kemudian diambil dan dibuang keluar masjid, itu ada pahala besarnya di sisi Allah tabaraka wa taala untuk umatku yang mau melakukan itu. Al-Qudah itu bulu-bulu tipis yang biasanya diletakkan di belakang anak panah. Kemudian ada yang copot, sehingga ada di masjid. Ambil bulu kecil itu, buang keluar masjid. Sekarang kita jarang pakai anak panah kan? Nah, mungkin jenggot lah mungkin. Di tempat ibu-ibu misalnya rambut di masjid, 1 cm, 1 inci, 2 inci,
Itu pahala besar, ambil keluarkan dari masjid. Amal kecil, tapi diperlihatkan kepada Nabi pahalanya. La takhiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan kebajikan sekecil apapun, jangan pernah disepelekan. Karena yang amal itu, kalau diterima di sisi Allah, dia akan menjadi kenikmatan abadi di surga. Nikmat abadi, Pak. Gak ada yang namanya abadi itu kecil. Semua abadi itu akan menjadikannya besar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan manusia tidak akan tergiur dengan harta dunia karena dia benar-benar selalu ingat kematian. Yang membuat manusia sering lupakan kematian karena yang membuat manusia sering hanyut dalam kenikmatan dunia, dia lupa kematian. Oleh karena itu Nabi memakai kalimat pemutus kelezatan. Karena kalau tidak ingat kematian, kelezatan itu akan menggoda manusia untuk menikmatinya walau di atas maksiat. Karena nafsu condong kepada hal yang seperti itu. Maka menghalangi manusia dari menikmati dunia yang tidak dihalalkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau tidak, maka yang lahir hanyalah menikmati aneka ragam cara menikmati maksiat yang dicintai oleh hawa nafsu. Safar ke negeri-negeri yang tidak ada larangan-larangan maksiatnya. Pergi ke tempat-tempat di mana maksiat merajalela. Pergi ke tempat-tempat yang diharamkan, di mana syahwat diperjualbelikan. Melihat hal yang diharamkan yang sesuai dengan nafsu dan syahwat, membicarakan ghibah dan namimah, akan berhenti kalau seorang ingat kematian. Dia tidak ingin menikmati dunia yang haram. Kalau ataupun dia akan menikmati dunia yang diizinkan Allah untuk dia nikmati saja, yang tidak merusak akhiratnya. Apalagi sampai menyakiti hati orang, apalagi sampai mengambil harta orang, apalagi sampai membunuh orang, apalagi sampai merampas ladang manusia, gak akan dilakukan oleh orang-orang yang memang dia tahu bahwa dia akan wafat dan akan diberikan kepadanya ganjaran pasca kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang cerdas itu yang ingat kematian. Sering ingat kematian. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Abdullah bin Umar, suatu saat saya sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki daripada Ansar mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling afdal? Orang mukminin yang sangat banyak ini, siapa yang paling afdal ya Rasulullah? Qal, jawaban Rasul, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas? Mukmin yang mana ya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, yang paling cerdas, yang paling pintar? Qal, Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak ingat kematian. Ingat kematian tentu maknanya ingat kematian dan melakukan apa? Persiapan untuk apa yang terjadi pasca kematian itu.

yang telah disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebuah kebenaran, bahwa dunia ini pasti akan ditinggal, akhirat pasti akan dituju. Wahai orang yang berakal, fokus Anda harusnya di mana? Fokus kepada sesuatu yang akan pasti akan ditinggal, atau fokus kepada sesuatu yang pasti akan dituju? Wahai jawab, tolong jawab, wahai orang-orang yang cerdas. Yakin kita, kalau ini pertanyaan ini ditanyakan, maka semua orang yang berakal akan menjawab yang pasti akan dituju. Fokusnya kepada sesuatu yang pasti akan dituju. Itulah dia akhirat. Itulah dia apa yang ada pasca kematian. Bukan sesuatu yang pasti akan ditinggal. Kadang-kadang kita bingung, bagi orang yang sudah punya harta banyak, tapi nyari terus. Gak kelar-kelar nyarinya. Padahal, ngabisnya gak habis-habis, sampai mati dia makan gak habis-habis. Sampai-sampai orang mengatakan sampai 7 turunan gak habis-habis hartanya. Tapi nyari terus. Bagi kita, bagi saya mungkin, entah bagi yang lain. Aneh. Kenapa? Karena dia cari-cari tumpuk, setelah banyak tinggalkan. Enggak aneh itu, Pak? Menurut antum enggak lucu itu, pekerjaan seperti itu. Cari-cari, capek nyarinya nih. Penuh dengan lika-liku, penuh dengan air mata, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pahit, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan ancaman. Harta kan gitu nyarinya, Pak. Semua orang yang nyari harta tahu, itulah konsekuensi nyari harta. Tapi dia kerjakan, cari-cari-cari, dapat dia, tumpuk. Cari-cari-cari, setelah banyak dia hartanya 5-6 triliun, dia tinggalkan dengan kematian. Karena nih itu orang. Kalau dipantau dari iman, dipantau dari ilmu syariat, aneh orang seperti ini. Maksud anak, aneh karena disatukan dengan pemahaman syariat gitu loh. Yang cerdas yang mana? Dapat ambil untuk kebutuhan dunia, sisanya untuk akhirat. Ambil untuk kebutuhan dunia, sisanya untuk akhirat. Ambil untuk kebutuhan dunia, sisanya untuk akhirat. Itu yang cerdas. Dan itulah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat harta, diambil untuk kebutuhan dunianya, sisanya diinfakkan. Diambil untuk kebutuhan dunianya, sisanya diinfakkan. Itulah Rasul kita tercinta. Kenapa? Karena diletakkan di tempat yang akan dituju, yang dipinjamkan kepada Allah, yang nanti akan dibayar. Ketika dibayar berlipat ganda, Allah menggantinya sampai 70.000%. Pernah dengar 70.000%? Belum pernah dengar? 700 kali lipat itu berapa kalau persennya? 700 kali lipat itu cuma buat persennya berapa? Hah? Betul, Pak? Kan 700 tambah 20. 70.000%. Bukankah kita sering mendengar ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'an yang menginfakkan harta di jalan Allah, satu menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkai menumbuhkan 100. Berarti 700. Satu yang dimodalkan 700 dapat. 70.000% itu, Pak. Dunia ini kalau ada orang membuka bisnis, dijamin 100% keuntungan, dunia akan datang kepada antum. Karena sulit untuk menjadi bisnis yang keuntungannya berapa? 100%. 100% itu satu dapatnya 2. Itu 100%. Kalau satu dapatnya 700, itu namanya 70.000%. Allah menjanjikan kepada kita 70.000%. Itu bukan janji palsu itu. Janji hak. Inna wa'adallahi haq. Janji Allah sebenar-benar janji. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur perkataannya lebih daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala.

Maka kalau seorang mukmin ingat kematian, yang ada adalah dia persiapan. Kenapa? Karena kehidupan yang panjang di akhirat nanti itu hanyalah balasan dari kehidupan dunia. Saya selalu mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau ingin baik nanti hasil di akhirat, baik dari sekarang. Karena biografi akhirat kita, kita buat dari sekarang di dunia ini. Kita tidak akan membuat biografi akhirat di akhirat. Kita akan membuat biografi akhirat kita di dalam kehidupan kita di dunia ini sebelum datangnya kematian. Kira-kira paham yang saya maksud? Orang yang mengejar surga, tak akan mengejar surganya di akhirat. Tak ada kesempatan lagi mengejar surga di akhirat. Orang yang ingin lari daripada neraka, tak akan lari dari nerakanya di akhirat. Fir'aun pun ingin lari dari neraka di akhirat, namun tak bisa lagi. Maka ingin cari surga, tentu gak di dunia. Ingin lari dari neraka, larilah dari neraka di dunia sebelum datang kematian. Kapan kita mencari surga? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Udah, gak ada hari lain. Kapan kita harus lari dari neraka? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Udah, gak ada yang lain. Jangan cari hari yang ke-8, di mana kita harus, di sana baru kita bisa mencari. Ini untuk dunia dulu, hari yang ke-8 untuk cari akhirat. Gak bisa. Dalam surah Al-Kahfi, ayat yang sering antum baca, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Yang artinya, ketika engkau melihat orang-orang pelaku dosa membaca kitab mereka, kalian akan menyaksikan mereka itu ketakutan atas apa yang ada dalam catatan kitab itu, dan mereka berkata, ada apa dengan kitab ini, tidak menyisakan sedikit pun yang kecil sampai yang besar kecuali dicatat semua oleh dia, direkap semua oleh dia. Wa wajadu ma amilu hadira, seluruh yang mereka lakukan di dunia itu tertulis dengan hadir dan tertulis ada dalam catatan itu semuanya tanpa terkecuali. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzolimi seseorang pun. Jadi bayangkan, seorang pelaku maksiat membaca kitabnya, dan dia ketakutan dengan apa yang ada dalam kitab itu, karena semuanya tertulis, semuanya direkap. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada sebuah lafaz yang keluar dari lisan anda, wahai mu'min, kecuali ada raqib dan atid. Kalau baik dicatat oleh raqib, tidak dicatat oleh raqib, dicatat oleh atid. Atid, malaikat-malaikat mulia yang menulis, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu semua yang kalian kerjakan dan ditulis oleh malaikat itu. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Ana mengatakan begini, hai bung, kenapa takut? Bukankah engkau sedang membaca dirimu sendiri? Siapa yang kau baca yang engkau membuat dirimu ketakutan ketika membaca itu? Bukankah engkau sedang membaca engkau? Bukankah anda sedang membaca anda? Kenapa takut? Bukankah di dunia dulu ketawa-ketawa ngelakuinnya? Bukankah itu dirimu? Kenapa engkau takut kepada dirimu sendiri? Nah, orang yang ingat kematian, dia akan berhenti. Minimal ada pembatas besar yang kalau putoh pun tembus, tembusnya sekali-sekali. Enggak menjadi kebiasaan hidup. Maksiat itu bukan lifestyle-nya dia. Soal tak pernah, gak mungkin gak pernah. Namun orang yang bertakwa itu terjerumusnya sekali-sekali, bukan kebiasaan hidupnya. Ketika Rasul SAW